Kompres akan memberikan masukan dan pertimbangan. Pertimbangan tersebut diberikan kepada Presiden Prabowo Subianto, kendati komposisi jumlah anggota disurut karena terlalu banyak saat ini. Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengisyaratkan dividen Badan Pengelola Investasi Danantara tidak ditempatkan di kas negara sebagai penerimaan. Pemerintah dan Panitia Kerja atau Panja Komisi 7 DPR RI menyepakati perubahan biaya perjalanan ibadah haji 1448 Hijriah atau tahun 2027 mendatang. Inilah warta berita selengkapnya untuk hari Jumat 9 Oktober 2026. Saya Risi Rustarto.

0: Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press akan memberikan masukan dan pertimbangan secara menyeluruh kepada Presiden Prabowo Subianto. Kendati komposisi jumlah anggota disorot karena terlalu banyak. Selengkapnya disampaikan oleh Sugandi Afandi.
1: Pak Ketua, berarti.
2: Ini Pak, itu Pak.
3: Komposisi Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press kali ini mendapatkan perhatian karena jumlahnya dinilai terlalu banyak, yakni 26 orang dari sebelumnya hanya 9 orang. Ketua One Team Press Pratikno memberikan tanggapan atas kritikan dari masyarakat. Pratikno menjelaskan anggota One Team Press kali ini lebih kaya secara pengalaman dan pemikiran. Anggota One Team Press dari berbagai kalangan, mulai pengusaha, akademisi, politisi, mantan menteri, tokoh agama, hingga pengamat politik seperti Rocky Gerung. Pratikno menjelaskan anggota One Team Press akan memberikan masukan dan pertimbangan secara menyeluruh kepada Presiden Prabowo Subianto kendati jumlah anggotanya besar. Penjelasan Pratikno disampaikan usai rapat pleno perdana di Kementerian Sekretariat Negara Jakarta kemarin.
4: Rekor sepanjang sejarah pemerintah begitu Pak?
5: Ya, kami akan berusaha semaksimal mungkin. Justru ini adalah keanggotaan yang paling kaya ya, paling kaya dalam artian kekayaan variasi pengalaman dan pengetahuan yang bervariasi. Dari kita harapkan justru akan menjadi lebih komprehensif, lebih utuh gitu, dengan bukan hanya pengetahuan dan pengalaman tapi juga kearifan dari masing-masing. Kayak
3: pada tempat yang sama, anggota One Team Press Rocky Gerung mengatakan isu yang menjadi sorotan publik akan menjadi perhatian dari One Team Press.
6: Dan memastikan bahwa isu publik adalah konsumsi One Team Press. Tetapi boleh bicara sebagai akademisi, saya boleh bicara sebagai macam. Tapi kalau teman-teman kan banyak akademisi itu.
7: Isu apa aja yang diperintahkan?
6: Untuk ngomong dengan pers. Yang penting artinya
7: isu apa aja yang dipetakan? Isu apa aja yang dipetakan?
6: Ya semua isu yang lagi.
8: Salah satunya mungkin
9: soal putusan MK tadi juga dibahas, Bu.
3: Adapun rapat pleno perdana usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada Jumat pada tanggal 2 Oktober 2026 dihadiri oleh 23 orang dari 26 anggota. Rapat pleno diantaranya membahas terkait efektivitas kerja One Team Press, teknis format penyampaian masukan dan pertimbangan untuk Presiden hingga membahas regulasi. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengisyaratkan dividen Badan Pengelola Investasi Nusantara tidak akan ditempatkan di kas negara sebagai penerimaan atau informasi yang selengkapnya akan disampaikan oleh Magdalena Krisnawati.
1: Saat ini saya juga bekerja mempersiapkan APBN 2027 yang tidak ada dividen Nusantara di situ, tidak tercatat. Tetapi
2: wacana agar Badan Pengelola Investasi Nusantara menempatkan dividennya ke kas negara sempat mencuat beberapa waktu lalu yang dilontarkan oleh mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Namun wacana itu kemungkinan tidak akan dilaksanakan. Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengisyaratkan hal tersebut menjawab pertanyaan awak media di sela-sela acara seminar ekonomi 2 tahun pemerintahan Prabowo Gibran di Jakarta, Kamis 8 Oktober 2026. Suhasil mengatakan saat ini ia bekerja dengan APBN 2026 yang tidak ada dividen Nusantara di dalamnya. Begitu pula di APBN 2027 juga tidak mencantumkan dividen Nusantara. Menurut Menteri Keuangan Suhasil, ada yang lebih penting dari sekedar dividen Nusantara.
1: Saat ini saya juga bekerja mempersiapkan APBN 2027 yang tidak ada dividen Nusantara di situ, tidak tercatat. Tetapi dividen yang paling penting dari Nusantara bukan hanya soal uang yang tadi ditanyakan. Dividen Nusantara yang paling penting adalah pekerjaan Nusantara. Apa saja agenda kerja, apa saja proyek yang mau dilakukan, apa saja aktivitas yang didesain dan akan dilaksanakan di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Itulah dividen Nusantara yang paling utama.
2: Isyarat bahwa Nusantara tidak akan menyerahkan dividennya ke kas negara juga disampaikan oleh Chief Operating Officer Nusantara Doni Oskaria. Dalam acara seminar yang sama, Doni mengatakan, dari awal memang tidak ada rencana menempatkan dividen Nusantara ke kas negara. Dividen Nusantara akan digunakan lagi untuk melakukan investasi.
3: Rencananya memang Nusantara itu dividen itu untuk diinvestasi. Dan Nusantara itu dua-duanya menjadi engine of growth. Dua-duanya negara kan. Jadi kan Nusantara negara, 100% punya negara.
2: Dalam seminar ekonomi 2 tahun pemerintahan Prabowo Gibran, Doni juga mengatakan optimismenya laba bersih BUMN tahun 2026 bisa mencapai Rp360 triliun. Capaian laba yang besar itu menurut Doni karena kinerja BUMN yang jauh lebih baik sekarang ini, sehingga dapat menjadi mesin pertumbuhan baru. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus menyalurkan sebanyak 40.000 paket bantuan pangan khusus untuk warga terdampak kebakaran hutan dan lahan di semua kabupaten dan kota. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan laporan lengkapnya.
4: Ini bantuan pangan untuk Karhutla. Minyak, beras 5 kilo sama gula kalau nggak salah ini.
5: Warga terdampak kebakaran hutan dan lahan menerima bantuan pangan dari pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Penyaluran bantuan dengan total 40.000 paket tersebut tersebar di seluruh kabupaten dan kota. Setiap paketnya berisi beras 5 kg, gula pasir 1 kg, dan minyak goreng 1 liter yang sejak awal memang disiapkan untuk warga terdampak kebakaran hutan dan lahan. Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menyebut bantuan tersebut diberikan untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga di tengah dampak kabut asap. Gubernur Agustiar Sabran menegaskan bagi masyarakat penerima manfaat yang belum menerima agar segera melaporkan kepada pihak kelurahan hingga bupati dan wali kota agar segera ditindaklanjuti.
6: Ini bantuan Korpla ini peruntukan untuk Kalimantan Tengah yang berhak menerima ya, yang berhak menerima. Sampai hari ini kami keliling daerah tengah, keliling semua. Kalau ada yang terlewat itu silakan aja daftar lapor pada kami, ada namanya lapor pagup pagarnya ya. Lapor pagup pasti kami dapatkannya. Air bersih seperti dia tadi ya, seperti dia akan dibagi semua sama Kalimantan Tengah. Bagi yang belum dapat kira kita tinggal, lapor aja di pagub atau lapor pada lurahnya, bupatinya, berkami, bupati boleh lapor berkami ya. Pasti yang dapat. Yang sementara ini lapor 40.000. Kalau dihitung tuh kurang lebih 60% penduduk Kalimantan Tengah udah. Ya.
5: Sementara itu salah seorang warga Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur, Saleha, menyebut dampak karutla tidak hanya dirasakan dari sisi kesehatan dan aktivitas, tetapi juga berpengaruh terhadap penghasilan yang sehari-hari bekerja di luar rumah. Oleh karena itu dirinya berharap bantuan serupa dapat terus diberikan selama kondisi karhutlah masih terjadi, terutama bagi masyarakat yang aktivitas dan penghasilannya ikut terdampak.
4: Ini bantuan pangan untuk karhutlah, minyak, beras 5 kilo sama gula kalau nggak salah ini. Bantu nggih, mudah-mudahan semuanya terbagi rata lah, bagi semuanya pada dapat semua, tidak pilih kasih gitu.
5: Selain paket pangan, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga menyalurkan bantuan pendukung lainnya seperti bantuan langsung tunai BLT Kartu Mabetang Sejahtera HBS, ratusan ribu liter air bersih untuk mengatasi kekeringan, masker, vitamin, serta layanan pemeriksaan kesehatan gratis. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pemerintah dan Panitia atau Panja Komisi 8 DPR RI menyepakati perubahan biaya perjalanan ibadah haji 1448 Hijriah atau tahun 2027 sebesar 3,2 juta. Calon jamaah haji dapat membayarkan total biaya BPIH lebih rendah dibanding 2026. Laporan lengkapnya akan kami hadirkan dalam sesi laporan khusus Pro 3.

0: Koran Khusus.
1: Membahas tentang BPIH, biaya penyelenggaraan ibadah haji, yang memang secara total tahun ini memang tidak bisa tidak.
2: Menteri Haji dan Umroh Menhaj Muhammad Irfan Yusuf mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk memberikan keringanan dalam biaya perjalanan ibadah haji untuk tahun 2027 mendatang. Hal ini diungkapkan Menhaj telah disepakati bersama antara pemerintah dengan DPR RI. Usai rapat kerja dan dengar pendapat di Parlemen Senayan Jakarta pada Rabu kemarin, Menhaj yang akrab disapa Gus Irfan menjelaskan bahwa subsidi yang disepakati pemerintah dan DPR ini mampu menurunkan biaya perjalanan ibadah haji mencapai 3 juta untuk satu calon jemaah haji. Ia berharap kebijakan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi masyarakat Indonesia dalam menunaikan ibadah haji.
1: Ini barusan Prof. Dasko membawa kabar gembira bahwa Presiden Prabowo memutuskan untuk memberikan subsidi per jemaah haji 3 juta rupiah. Artinya apa? Artinya biaya yang harus dibayar oleh calon jemaah haji dibandingkan tahun yang lalu turun sebesar 3.108.000 rupiah. Ini kami bersyukur, berterima kasih kepada Presiden Prabowo, terima kasih kepada Prof. Dasko yang sudah berkomunikasi dengan intens. Mudah-mudahan ini memberikan keberkahan, kemanfaatan untuk para jamaah gitu ya. Terima kasih.
2: Sementara itu sebelumnya dalam penetapan kesepakatan bersama mengenai biaya perjalanan ibadah haji tahun 2027, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjelaskan pemberian subsidi untuk perjalanan ibadah haji 1448 Hijriah ini telah melalui berbagai perbaikan penghitungannya. Dengan perbaikan penghitungan biaya tersebut, pimpinan DPR RI Sufmi Dasko menyebut secara total biaya untuk calon jemaah haji kali ini lebih rendah sebesar 3,2 juta rupiah jika dibandingkan pada biaya perjalanan ibadah haji tahun 2026.
3: Untuk panja komisi 8 DPR RI dan panja pemerintah, setelah itu dikoreksi sepakat bahwa rata-rata pelunasan BP dibayarkan jemaah setelah dikurangi setoran awal sebesar 25 juta rupiah dari besaran saldo nilai manfaat di rekening virtual masing-masing jemaah rata-rata sebesar 3.400 rupiah, maka pelunasan BP jemaah haji tahun 1448 Hijriah 2027 Masehi sebesar rata-rata menjadi setelah disubsidi oleh pemerintah menjadi 23.248.825 rupiah.
2: Alhamdulillah. Di sisi lain, Ketua Komisi Nasional Komnas Haji dan Umroh Mustoli Siraj menilai putusan kesepakatan bersama pemerintah dan DPR untuk memberikan subsidi biaya perjalanan ibadah haji tahun 2027 ini merupakan keputusan yang moderat. Kendati demikian, ia menuturkan meski biaya perjalanan ibadah haji telah berkurang, namun pemerintah dan DPR diungkapkannya harus memperhatikan keberlanjutan perjalanan ibadah haji ke depannya.
4: Isu krusial tadi, terlebih ketika kemudian ada subsidi dari pemerintah begitu sebesar 3,2 juta per jamaah. Oleh karena itu, saya menganjurkan supaya jamaah haji yang memang sudah waktunya berangkat itu juga menyiapkan dua hal. Yang pertama itu adalah menyiapkan pelunasan biaya, dan yang tidak kalah penting daripada soal pelunasan atau kesiapan finansial juga adalah kesiapan kesehatan, supaya kemudian kesehatan ini dijaga dari sekarang sehingga kemudian pada waktunya tiba nanti benar-benar dalam kondisi fit.
2: Untuk itu lebih lanjut, Ketua Komnas Haji dan Umroh Mustoli Siraj menghimbau bagi para calon jemaah haji untuk dapat memanfaatkan keputusan pemerintah dan DPR dalam pengurangan biaya perjalanan ibadah haji ini dengan segera melakukan pelunasan pembayaran. Sebab jika tidak, Mustoli menilai subsidi biaya perjalanan ibadah haji ini akan memberikan dampak pada pembengkakan anggaran negara dan mengakibatkan biaya perjalanan ibadah haji dapat kembali naik. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Akan dibayang-bayangi oleh potensi defisit anggaran di BPKH. Tahun mendatang biayanya akan naik begitu, akan lebih mahal.
5: Dan informasi tadi juga akan kami hadirkan bersama dengan beberapa tanggapan dari masyarakat dan harapan masyarakat setelah biaya haji tahun 2027 diturunkan.
0: Ya, menurut saya sih turunnya biaya perjalanan ibadah haji ini tentu menjadi kabar yang baik bagi masyarakat ya, terutama bagi calon jemaah yang sedang mempersiapkan keberangkatannya di tahun depan. Harapannya juga biaya yang lebih terjangkau ini tetap diikuti dengan pelayanan dan fasilitas yang baik. Dan tentunya itu membuat jemaah bisa menjalankan ibadah dengan lebih nyaman dan khusyuk.
6: Menurut saya turunnya biaya perjalanan ibadah haji itu tentu sangat membantu masyarakat, terutama bagi yang udah lama menabung buat berangkat ya. Harapannya biaya yang lebih murah ini tetap dibarengi dengan pelayanan yang maksimal, supaya jemaah bisa beribadah dengan nyaman dan tenang.
5: Dan pendengar, biaya pengesahan haji 2027 oleh pemerintah dan DPR jadi topik editorial RRI pagi ini yang disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Hadani Sabil.
2: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Biaya ibadah haji terus menjadi sorotan publik, terutama di tengah tekanan ekonomi keluarga yang semakin dinamis. Oleh karena itu, pengesahan biaya haji 2027 oleh pemerintah bersama DPR menjadi ujian krusial dalam menjaga titik keseimbangan antara keterjangkauan biaya bagi jemaah dan kualitas pelayanan di Tanah Suci. Pemerintah dan Komisi 8 DPR RI secara resmi telah menyepakati biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH 2027 sebesar Rp98,46 juta per jemaah. Angka ini merefleksikan seluruh komponen kebutuhan operasional real, mulai dari sektor transportasi hingga eskalasi pelayanan selama jemaah menunaikan rukun Islam kelima tersebut. Dari total keseluruhan biaya, beban tanggungan jemaah ditetapkan sebesar 55,5% atau rata-rata Rp54,64 juta. Sementara itu, 44,5% sisanya atau setara Rp43,81 juta disokong dari optimalisasi nilai manfaat pengelolaan dana haji. Kendati demikian, angka Rp54 juta tersebut bukanlah nominal tunai yang wajib dilunasi sekaligus oleh calon jemaah. Pemerintah telah mengintegrasikan instrumen pengurangan beban yang mencakup setoran awal, akumulasi saldo rekening virtual, serta alokasi subsidi. Akumulasi setoran awal sebesar Rp25 juta ditambah manfaat rekening virtual senilai Rp3,4 juta serta subsidi pemerintah sebesar Rp3,2 juta secara signifikan memangkas kewajiban finansial jemaah. Hasilnya, rata-rata pelunasan murni yang perlu disiapkan jemaah kini berada di kisaran Rp23 juta saja dan berhasil menekan beban pelunasan hingga Rp3,38 juta lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Keringanan ini tentu memberikan ruang nafas yang lega bagi jutaan keluarga Muslim Indonesia yang telah menabung bertahun-tahun demi menyempurnakan keimanan mereka ke Baitullah. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kebijakan subsidi tidak boleh sekedar dilihat dari besarnya angka pemangkasan biaya. Publik juga berhak mendesak transparansi terkait sumber pembiayaan, ketepatan mekanisme pengawasan, serta proyeksi jangka panjang terhadap keberlanjutan dana haji itu sendiri. Alokasi nilai manfaat sebesar 44,5% menuntut tata kelola yang profesional, akuntabel, dan transparan. Langkah ini penting demi melindungi hak finansial jemaah yang berangkat per tahun berjalan maupun mereka yang masih tertahan dalam daftar tunggu. Di sisi lain, komitmen pemerintah untuk menanggung eskalasi biaya akibat dinamika eksternal patut diapresiasi. Perlindungan terhadap risiko ketidakpastian global mutlak dikedepankan agar jemaah terlindungi dari lonjakan biaya mendadak. Namun, fleksibilitas anggaran ini harus tetap diiringi mitigasi risiko dan pertanggungjawaban fiskal yang ketat demi menghindari potensi beban baru dalam keuangan negara. Terkait operasional kuota haji Indonesia tahun 2027, tetap dipatok di angka 221.000 jemaah
7: dengan komposisi 92% untuk jemaah reguler dan 8% bagi jemaah khusus. Dengan kuota yang masif ini, efisiensi anggaran tidak boleh sedikit pun mengorbankan aspek keselamatan, kenyamanan, serta kehusyuan ibadah di Tanah Suci. Pemerintah juga berkewajiban memastikan diseminasi informasi pelunasan tersampaikan secara transparan hingga ke tingkat daerah. Transparansi ini krusial agar calon jemaah dapat melakukan persiapan finansial secara matang tanpa terjebak kebingungan maupun celah pungutan liar. Pada akhirnya, subsidi haji adalah kebijakan yang progresif apabila dikelola dengan prinsip kehati-hatian yang tinggi. Keterjangkauan biaya, mutu pelayanan prima, dan kesinambungan dana haji harus berjalan beriringan demi mengawal martabat dan kepentingan seluruh jemaah Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
5: Kita ke berita internasional, kali ini terkait dengan Duta Besar Indonesia untuk Uzbekistan, Siti Ruhaini Zuyatin, yang menegaskan Imam Bukhari bukan sebagai simbol persahabatan antara Indonesia dan Uzbekistan, tapi diharapkan dapat mendorong perluasan kerjasama antara kedua negara di berbagai sektor. Pernyataan tersebut tertulis oleh KBRI Tashkent, sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara. Dan Dubes juga berkata hubungan Indonesia dan Uzbekistan terjalin sejak abad 14, yaitu ketika ajaran Imam Bukhari disebar ke para cendekiawan Muslim dari Samarkand ke Nusantara di hadapan Menteri Investasi, Industri dan Perdagangan Uzbekistan Laziz Kudratov dalam kesempatan resepsi diplomatik. Dubes Siti berkata ajaran Islam moderat dari Imam Bukhari adalah sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia, dan ia menyebut bahwa inspirasi kepada Presiden Soekarno dan kepada para pendiri bangsa saat merumuskan dasar pendirian Indonesia sebagai negara yang modern dan demokratis.

0: Kita ke informasi olahraga, World Boxing Council atau WBC mengumumkan juara kelas terbang 52,1 kg Silver Gohan Rodriguez di uji petinju Jepang Joe Shirase untuk pertahanan sabuk juaranya Sabtu hari ini di Palenque Vicente Fernandez Durango, Meksiko. Hal tersebut dikemukakan oleh WBC dalam halaman resmi yang dipantau di Jakarta. Sang juara di Meksiko berupaya mempertahankan gelarnya di tempat yang sama di mana ia memenangkan sabuk juaranya, dan Rodriguez merebut gelar juara pada Maret 2026 dengan kemenangan mutlak atas Christopher Rosales dari Nicaragua dalam pertarungan 10 ronde. Rodriguez bahkan tampil efektif dan mengandalkan kecepatan, pergerakan kaki serta tekanan yang konsisten hingga akhirnya meraih kemenangan angka mutlak. Kemenangan atas Rosales merupakan kemenangan mantan juara dunia WBC yang membuat rekor profesional Rodriguez 20 kemenangan dengan 3 knockout atau KO, 4 kekalahan dan 1 hasil imbang. Kita juga akan ikuti bagaimana informasi lalu lintas pagi hari ini bersama Brigadir Yasinta dari NTMC Polda. Masuk kami dari NTMC Korantas Polri. Selamat pagi Brigadir Yasinta. Selamat pagi Brigadir Yasinta.
1: Di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama, kita akan memantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Tomang, Jakarta Barat. Bisa kita lihat bersama di kawasan ini, bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, pada umumnya kondisi arus lalu lintas di kawasan ini sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di beberapa arahnya. Baik dari eksit tol Tangerang yang akan menuju ke arah Harmoni atau Cawang, maupun arus lalu lintas yang melalui jalur flyover dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol. Namun sejauh ini, perlambatan kecepatan di jalur arteri hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 300 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Begitupun di jalur flyover saat ini juga masih dalam situasi kondusif lancar dengan kecepatan kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami menghimbau agar tetap berhati-hati mengingat ramainya arus lalu lintas di kawasan ini dan harap gunakan jalur sesuai dengan ketentuan demi keselamatan bersama. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana juga sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, khususnya di jalur arteri dari arah Tebet yang akan menuju ke arah Pasar Minggu, di mana perlambatan kecepatan terjadi saat menjelang traffic light yang cukup panjang berkisar lebih dari 300 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepas traffic light, situasi lalu lintas masih mengalami ketersendatan, di mana kendaraan hanya dapat melaju dengan kecepatan cukup lamban berkisar di bawah 10 km per jam. Namun untuk arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif, begitupun arus lalu lintas dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Gatot Subroto maupun arah sebaliknya juga masih dalam situasi ramai lancar. Dan saat ini juga sudah ada petugas kami di lapangan yang siap siaga untuk mengatur arus lalu lintas di kawasan ini. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan, serta utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar dari arah Sidoarjo yang akan menuju Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani. Dan saat ini didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Tol Lantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 304 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 49 luka berat, dan 382 luka ringan. Dari 304 kasus laka lantas tersebut, 68% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu, kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858-715-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Polisi bersama masyarakat. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke studio. Silakan.

kepada Indonesia menyapa pagi hari ini, dan ikuti terus semua informasi melalui www.rri.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rusarto, selamat pagi.

Pasal di Prosotir RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Tadi di jam 7 tepat ada Risti Rustarto di Pro 3 RRI menyampaikan informasi kepada kita, baik itu daerah, nasional, dan juga mancanegara. Di antaranya tadi ia menyampaikan bahwa pemerintah akan mengerahkan APBN di tahun 2027 nanti menjadi katalis pertumbuhan ekonomi yang target pertumbuhannya mencapai 6%. Di mana Menteri Keuangan, Suhasil Nazara, mengatakan bahwa kebijakan fiskal akan diarahkan untuk memperkuat investasi, produksi, ekspor, dan juga penciptaan lapangan kerja formal. Nanti mendapatkan informasi

Kalau lagi makan ya makan, kalau lagi tidur ya tidur, kalau lagi kerja ya kerja gitu. Nah, dia mengatakan banyak kan orang-orang sekarang itu nggak sinkron gitu dengan apa yang ia lakukan. Dia lagi bekerja tapi pikirannya itu lagi tidur. Dia lagi makan, pikirannya itu bermain gitu. Dia lagi ngobrol tapi dia itu pikirannya kemana-mana gitu. Dia lagi dengerin orang tapi dia menghayal. Nah, itu katakan sama Sifu dari Jepang ini dalam podcast ini mengatakan itu yang membuat tubuh kita nggak sinkron, yang dimana nanti akhirnya perilaku kita, tindakan kita, bahkan juga hidup kita itu nggak akan sinkron jadinya. Jadi mulai sekarang ya mengingatkan kita untuk kalau lagi makan ya makan, kalau lagi bicara ya bicara, lagi mendengarkan ya lagi mendengarkan, lagi bekerja ya tetap bekerja gitu ya. Jadi harus ada sinkron di sana supaya hidup kita lebih baik lagi. Saya setuju sih dengan apa yang dikatakan Sifu ini, karena bukan cuma dia aja yang mengatakan ini, yang kebetulan pagi ini mengingatkan saya lagi. Udah banyak sih beberapa yang sesepuh lah gitu ya, yang orang tua yang mengingatkan kita kalau lagi makan ya makan, fokus. Bahkan juga saya sampai keinget nih, kalau di olahraga namanya muscle connection. Jadi kalau di gym itu, saat kita melakukan gerakan itu, ingin membentuk otot bahu misalnya. Jadi yang kita bayangkan itu adalah bahu kita ini berkontraksi gitu ya, otot-otot bahu kita berkontraksi. Nah, itu nanti akan ketemu titik-titik otot mana yang ingin kita kembangkan. Jadi relate banget sebenarnya untuk kita yang saat ini di era yang sekarang cukup berat katanya ya. Baik pengaruh dari geopolitik, sosial lingkungan, dan lain-lain. Ya, kita harus mulai kembali mensinkronaiskan apa yang kita lakukan dengan apa yang di pikiran kita. Nah, nanti kita akan update lagi informasi lainnya untuk Anda pada pagi ini. Nanti akan saya bahas sedikit informasi tentang APBD di tahun 2027, di mana Pak Amsakar sebagai wali kota kita menekankan bahwa anggaran Batam ini tidak boleh sekedar hanya terserap saja, tetapi juga sesuai dengan visi misi dari awal, khususnya dari visi Pak Wali Kota dan juga wakilnya.

Perkembangan dunia kesehatan dan teknologi terus menghadirkan berbagai inovasi yang memberikan dampak positif bagi masyarakat. Dalam beberapa waktu terakhir, pemanfaatan teknologi digital dan kecerdasan buatan atau AI semakin luas, mulai dari pelayanan kesehatan hingga pengembangan perangkat medis modern. Salah satu kabar terbaru datang dari Bali International Hospital di Sanur yang resmi meluncurkan teknologi operasi saluran cerna berbasis robotik. Teknologi ini memungkinkan tindakan bedah dilakukan dengan tingkat presisi yang lebih tinggi, luka operasi yang lebih kecil, serta mempercepat proses pemulihan pasien. Inovasi tersebut menjadi langkah penting dalam pengembangan layanan kesehatan berteknologi tinggi di Indonesia. Di bidang kesehatan digital, pemanfaatan kecerdasan buatan ini juga semakin berkembang. AI kini digunakan untuk membantu proses analisis data medis, mendukung diagnosis penyakit, hingga meningkatkan efisiensi layanan rumah sakit. Teknologi ini diharapkan mampu mempercepat pengambilan keputusan medis sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada

0: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio 3

Ya, terkait tentang APBD peningkir di Kota Batam ini memang menjadi salah satu hal yang penting dibicarakan ya, karena di mana anggaran pendapatan dan belanja daerah ini nantinya di tahun 2007 ini tidak boleh hanya berorientasi pada penyerapan anggaran saja. Ini disampaikan langsung oleh Pak Wali Kota, Pak Amsakar. Dan setiap program yang dibiayai APBD harus memberikan hasil dan paling penting adalah manfaatnya yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Penegasan ini disampaikan oleh Pak Amsakar dalam rapat paripurna DPRD Kota Batam dengan agenda penyampaian tanggapan dan juga jawaban wali kota terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi dari DPRD atas Ramperda DPRD APBD di tahun anggaran 2027 yang dilakukan pada Rabu kemarin tanggal 7. Dan rapat ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Batam Muhammad Kamaluddin yang dihadiri jajaran pimpinan DPRD, kemudian juga seorang Forkopimda, atau masyarakat, tokoh adat, kemudian juga sejumlah pejabat dari Pemko Batam. Pak Amsakar mengatakan dia mengapresiasi berbagai pandangan yang ada, saran yang ada, dan juga catatan yang disampaikan dari fraksi-fraksi yang ada di rancangan APBD 2027 ini. Namun ia mengatakan seluruh masukan tersebut menjadi bahan penting dan menyempurnakan rancangan anggaran dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, ada kebijakan KUA, PPAS, dan juga kemampuan dari keuangan daerah. Dan menyusun di APBD 2027 ini, Pemko Batam mengarahkan anggaran pada sejumlah sektor yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat, mulai dari infrastruktur, kemudian juga penanganan banjir, sampah, pendidikan, kesehatan, bahkan juga penguatan ekonomi dan perlindungan sosial. Ini adalah poin-poin penting ya yang disampaikan di APBD tersebut di tahun 2027 ini, dan tentunya bahkan lebih meluas lagi nantinya. Nah, saat rapat itu, Pak Wali Kota mengatakan, mohon nanti APBD ini bukannya sekedar terserap dan habis begitu saja, tapi benar-benar kepada masyarakat. Nah, untuk Anda sendiri pengingat yang merasa kira-kira APBN ini lebih condong kemana nih harusnya kita buat gitu ya, sesuai dengan kebutuhan Anda sebagai masyarakat. Mana tahu nih Pak Wali Kota mendengarkan. Dan tentunya kita juga akan publish gitu ya, memediasi melalui RRI supaya apa yang Anda sampaikan ini tersampaikan nih kepada Pak Wali Kota dan juga para pejabat lainnya agar nantinya ini terlaksana ya dan bisa bermanfaat untuk masyarakat. Kami tunggu Anda di line telepon di 46331 atau di WhatsApp Perusahaan RRI Batam di 0811 778 1051.

Masa di Prosotur RRI Batam pendengar, APBD ini memang menjadi salah satu yang strategis gitu ya untuk membangun satu daerah masing-masing, termasuk juga Batam di anggaran 2027 pada bulan Oktober ini sudah mulai dibahas dan tentunya harus lebih matang ya. Ada 2,5 bulan lagi nih waktu yang dibutuhkan untuk mematangkan ini, walaupun memang sudah diketuk ya. Jadi ya mungkin Anda sebagai masyarakat bisa memberikan komentar bagaimana terkait tentang kebijakannya ini, untuk arah kemana condongnya ya. Kalau dari pusat tadi mengatakan untuk APBD sendiri akan fokus dengan astacita presiden, program prioritas presiden, dan untuk pertumbuhannya sendiri diharapkan nanti di tahun 2007 bisa mencapai 6%. Di jam 8 pagi kami akan kembali menemani Anda dalam Lintas Informasi, dan nantinya akan ada program Batam Menyapa. Saya akan rehat sejenak, nanti di jam 9 saya akan kembali menemani Anda dalam program Halo RRI.

0: sesaat lagi. Kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pukul 8 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Informasi dari media lokal dan rri.co.id. Informasi yang pertama pendengar, Dinas Perhubungan atau Dishub Kota Batam mulai menerapkan marka merah sebagai tanda lajur prioritas bus rapid transit atau BRT Trans Batam. Tahap awal dilakukan di 5 halte kawasan Batam Center. Pencegatan marka dimulai Rabu 7 Oktober malam. Lajur merah dibuat di sisi kiri jalan sepanjang 10 meter dari depan halte. Kepala UPT Trans Batam, Dishub Kota Batam, Bambang Sucipto mengatakan marka tersebut menjadi tahap uji coba setelah dievaluasi, panjang lajur akan diperluas. Informasi selanjutnya pendengar, sejumlah barang yang diduga berasal dari Batam dikirim ke luar Provinsi Kepulauan Riau melalui Pelabuhan Pelantar 2 Tanjung Pinang. Muatan tersebut diantaranya beras, bahan berukuran besar, produk, makanan impor hingga barang dalam kemasan. Barang-barang itu diangkut menggunakan sejumlah kapal dengan tujuan wilayah Riau dan Sumatera Utara. Namun, terkait asal-usul kelengkapan dokumen barang, kewenangan pemeriksaannya berada pada instansi teknis terkait. Koordinator Keselamatan Pelayaran KSOP Tanjung Pinang, Aidil mengatakan pengawasan di kawasan pelabuhan dilakukan bersama sejumlah instansi sesuai tugas dan kewenangan masing-masing. Informasi yang terakhir pendengar, kawasan mangrove di dekat jembatan Jalan Raya Dompak, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, kini berubah drastis. Area sekitar 1,8 hektar yang sebelumnya ditumbuhi mangrove telah menjadi hamparan tanah dan material timbunan. Pantauan Batam Pos di lokasi, Kamis 8 Oktober 2026 memperlihatkan vegetasi mangrove sudah tidak terlihat di sebagian besar area yang dibuka. Lahan tersebut kini didominasi tanah dan material timbunan. Di sekitar lokasi masih berdiri papan peringatan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau DLHK Provinsi Kepri. Papan itu berisi larangan mengerjakan, menggunakan maupun menduduki kawasan hutan secara tidak sah. Kasus penimbunan tersebut kini memasuki babak baru. Kejaksaan Negeri atau Kejari Tanjung Pinang menyatakan telah menangani dugaan korupsi dalam perkara penimbunan ilegal tersebut. Demikian Lintas Informasi, dan dapatkan informasi lainnya di rri.co.id. Sesaat lagi kita akan menghadirkan Batam Menyapa dengan mengangkat topik demam boksim di zaman now. Anak muda mulai gemari olahraga tinju yang akan menghadirkan pelatih atlet boxing Kem Emma.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Eh, lihat deh. Ini lagi tren banget loh. Semua orang nyobain.
1: Tren apa lagi tuh?
0: Yang ini loh. Katanya sih seru banget. Yuk coba yuk.
1: Eits, bentar dulu. Aman gak itu?
0: Santai aja lagi. Kan viral. Banyak juga kok yang ikutan.
1: Coba kita cermati dulu. Gak semua yang viral itu aman loh.
0: Iya sih. Tapi kalau gak ikutan, ketinggalan dong.
1: Gak apa-apa lagi ketinggalan tren. Daripada ikut-ikutan, tapi malah beresiko.
2: Tren di media sosial memang cepat berubah. Tapi ingat, gak semua layak untuk diikuti.
0: Iya juga ya. Mending pilih yang aman aja deh.
2: Jadi diri sendiri itu nggak ketinggalan zaman. Pilih yang baik, bukan sekedar ikut-ikutan.

0: Pro 1 RRI Batam, mendengar terima kasih Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam di 105,1 FM untuk Anda yang berada di wilayah Batam dan sekitarnya, di 107,2 FM untuk Anda yang berada di wilayah Karimun dan sekitarnya, dimanapun Anda berada mendengarkan siaran kami melalui streaming rri.co.id dan di aplikasi kami RRI Digital. Pendengar, hari ini hari Jumat 9 Oktober 2026 pukul 8 sampai dengan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kembali saya Bidi Prabu menemani ruang negara Anda tentunya dalam program Batam Menyapa. Dan seperti yang kami informasikan di media sosial Pro 1 RRI Batam, pagi hari ini kami mengangkat tema Demam Boxing Zaman Now, Anak Muda Makin Menggemari Olahraga Tinju. Dan pendengar, dalam beberapa tahun terakhir, tren olahraga di kalangan anak muda mengalami perubahan besar. Jika sebelumnya gym dan jogging menjadi pilihan utama, kini semakin banyak yang mengejar aktivitas yang tidak hanya menyehatkan tubuh tetapi juga memberi efek mental yang lebih kuat. Salah satu yang sedang viral dan banyak dibicarakan adalah olahraga berbasis bela diri, terutama tinju atau boxing versi non-kontak. Dan fenomena ini bukan sekedar tren sesaat, tetapi menggambarkan kebutuhan generasi muda untuk menemukan cara baru menghadapi tekanan hidup modern. Nah, hal ini pendengar yang akan kami bahas selama satu jam ke depan tentunya dalam program Batam Menyapa hari ini Jumat 9 Oktober 2026, dengan empat narasumber ya yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Batam. Saya langsung perkenalkan, ini ada pelatihnya dulu ya. Pelatihnya ini ada Alwi Al-Habsi, Bang. Yes. Alwi ini pelatih boxing di Elite Martial Art ya. Yes, selamat pagi Bang Alwi.
1: Pagi, pagi.
0: Sehat ya Bang?
1: Sehat.
0: Kan jumpa lagi kita akhirnya ya. Baik, di sebelah Bang Alwi ini ada atletnya ya, atlet boxing dari Camp Emma ya, ada Alianus Buloh ya. Iya. Oke, selamat pagi Bang Alianus.
2: Selamat pagi.
0: Selamat pagi, boleh nanti didekatkan mic-nya ya.
2: Oh, siap.
0: Oke, ini suara emasnya harus masuk. Oke, ada cewek salah satunya ini di narasumber pagi hari ini, ada Shafia Alona Salsabila, ini member di Elite Martial Art ya.
3: Iya.
0: Yeah. Oke, okay, selamat pagi Shafia.
3: Pagi.
0: Kalau Shafia ini latihannya apa? Boxing atau kickboxing?
3: Kickboxing.
0: Kickboxing ya. Oke, okay, kickboxing ya. Oke. Okay. Kemudian di sebelahnya ada Daniel, member Emma juga ya. Selamat pagi Daniel.
4: Selamat pagi.
0: Daniel apa latihan apa?
4: Boxing.
0: Boxing ya. Oke, okay. Boxing sama kickboxing nanti kita minta bedain ya sama Coach Alwi ya. Oke, ini empat narasumber sudah saya perkenalkan di studio Pro 1 RRI Batam. Anda bisa juga menyaksikan kami secara langsung di kanal YouTube kami, live dari kanal YouTube RRI Batam. Ya, ini baru mulai, kita udah banyak yang nonton ya di YouTube RRI Batam. Ini kameranya di depan, boleh nanti sambil sekali tinggal depan ya. Oke, nanti akan saya buka di line telepon, boleh Anda pendengar bertanya, memberikan komentar atau juga ada tanggapan ya di line telepon kami di 0778463351, di WhatsApp kami juga di 0811778101. Komentar, pertanyaan juga bisa disampaikan di live chat kanal YouTube RRI Batam. Baik, ini temanya luar biasa, Demam Boxing Zaman Now ya, anak muda makin menggemari olahraga tinju. Saya ke ini dulu, coach dulu. Ini sebenarnya kalau olahraga boxing ini memang udah lama ya?
1: Ya, udah lama.
0: Udah lama ya. Kalau di Kepri gimana perkembangannya, Bang?
1: Kalau di Kepri sendiri saya kurang kurang mendapat info perkembangannya kalau boxing.
0: Tapi kalau di Batam, kalau yang kira-kira yang latihan di EMA banyak nggak yang untuk boxing atau
1: ya, untuk boxing tinggal pilihan sih.
0: Oke. Okay. Ya.
1: Karena mereka lebih ke kickboxing ya.
0: Kickboxing.
1: Boxing. Ya.
0: Oke. Okay. Nah, ini apa Bang bedanya antara boxing dengan?
1: Kalau boxing dia kita cuma fokus ke tangan aja.
0: Kalau boxing ke
1: tangan.
0: Tangan.
1: Ya. Ada jab, straight, hook, uppercut itu.
0: Kalau
1: kickboxing kaki tangan kita main.
0: Oke, okay. Kalau kickboxing pakai kaki dia ya, ya kick tadi ya.
1: Karena kickboxing. Ya.
0: Oke. Okay. Tapi kalau dari teknik atau dari apa sama?
1: Untuk stand up kalau boxingnya sama, pukulannya sama, cuman mungkin penambahannya larinya ke kaki kan. Kickboxing.
0: Yeah. Ya, ini Coach Alwi juga sebenarnya basicnya dari boxing juga
1: ya.
0: Iya,
1: boxing.
0: Oke, okay, dari umur berapa kalau boleh tahu dulu?
1: Dari umur 18 tahun.
0: Latihan boxing?
1: Iya.
0: Kenapa dulu suka boxing, Bang?
1: Mungkin pertamanya nggak ada pikiran untuk terjun ke dunia boxing.
0: Terus?
1: Mungkin mungkin lingkungan ya. Lingkungan kita kan lebih lingkungan keras.
0: Oke. Okay.
1: Ya.
0: Ada pengaruh juga lingkungan ya?
1: Pengaruh lingkungan, karena Ah, ini kalau pikir-pikir, kalau kita nggak punya bela diri di dunia kekerasan itu kan, wah, saya akhirnya pertama cuma coba juga, ternyata bisa memberikan dampaknya, kita dapat penghasilan juga dari situ.
0: Awalnya sebenarnya untuk menjaga diri ya.
1: Ya, hanya untuk menjaga diri.
0: Nah, ini kalau mau jadi atlet atau mau jadi pelatih sebenarnya nggak kepikiran sampai sana ya. Bang, ini sebenarnya dampak positif dari tadi olahraga bela diri untuk jaga diri ya. Tapi sebenarnya apa ya? Jangan sampai dibawa ke banyak orang ya, misalnya untuk tinju atau gulat di luaran, jangan sebenarnya kan lebih ke untuk menjaga diri aja sebenarnya ya.
1: Iya. Cari wadah yang bisa inilah. Maksudnya yang lebih positif lah.
0: Iya. Nah, pas dulu di awal di 18 tahun, kalau sebagai pemula mudah enggak awalnya untuk bisa teknik boxing, main boxing, olahraga boxing? Kalau untuk pemula?
1: Mungkin kalau basic hampir semua sama, akan menghadapi kesulitan melakukan basic-basic awalnya itu. Tapi kalau selama kita niat memang mau di situ, pasti bisa.
0: Oke, tergantung di orangnya juga ya,
1: orangnya cepat ya. Iya, cepat. Kayak ini kan alurnya juga ini dia termasuk cepat.
0: Oke.
1: Pusat perkembangan cepat.
0: Ya. Memang dari orangnya mau ya.
1: Iya, karena dia juga mau dia.
0: Baik. 18 tahun mengawali latihan boxing kemudian jadi sampai jadi atlet.
1: Waktu itu sebenarnya kalau mau diurutin sih panjang juga perjalanannya.
0: Ya.
1: Dari boxing terus di sasana saya yang lama dulu itu apa namanya bubar. Jadi saya pergi ke daerah Bandung nyari sasana tinju. Ternyata saya kejebak di dunia tarung bebas.
0: Oke.
1: Dan akhirnya ya
0: tapi hampir nyambung sebenarnya ya.
1: Nyambung.
0: Ya.
1: Karena basic kita kan tinju.
0: Tinju.
1: Jadi kalau mau dibawa ke olahraga bela diri lain masuk.
0: Masuk ya.
1: Akhirnya saya ya udah terkepalang kalis. Tekuni aja.
0: Tarung bebas ya.
1: Tarung bebas.
0: Kemudian balik lagi ke boxing kapan?
1: Berjalan waktu aja. Berjalan waktu ada kontrak main tinju, saya ikut tinju. Ada kontrak kickboxing, saya main kickboxing. Ada kontrak MMA, saya main MMA.
0: Dan kemarin itu yang kita baca biodata Bang yang udah berapa kali ikut pertandingan ke luar sampai ya. Kemudian dapat penghargaan juga, dapat medali juga ya. Baik, nah kalau di Batam mulai kapan ngajar di Batam boxing?
1: Di Batam pertama kali ngajar 2015. 15 sampai 17. Waktu itu tergabung sama Jika Sara gitu ya.
0: Okay.
1: Akhirnya saya milih pulang dulu. Vakum, cukup lama saya vakum di dunia kepelatihan. Ada sekitar 5 tahun. Saya balik lagi. Kemarin pimpi jadi pelatih PON. PON Batam kickboxing. Setelah itu saya pulang lagi, saya mudik lagi ke Manado dan akhirnya di calling langsung sama Bu Vera.
0: Baik. Tergabung di EMA ya?
1: Iya, untuk bergabung di EMA.
0: Baik. Kalau di EMA memang fokusnya melatih boxing sama kickboxing?
1: Boxing sama kickboxing.
0: Oke. Baik, ini cerita sedikit ya dari Coach Alwi yang luar biasa tentunya mengawali main boxing, olahraga boxing sampai sekarang menjadi pelatih ya di Elite Martial Art. Baik, saya ke ini sebenarnya lebih ke pagi hari ini kita membahas anak muda ya, demam boxing zaman now. Dan ini juga yang menjadi visi latihan di EMA ya. Di EMA ini ada jargonnya apa ya? Fighter Airborne ya.
1: Iya, Fighter Airborne.
0: Ini artinya apa ini? Orang yang memang awal gitu ya.
1: Iya, kita kita ngambil orang pemula.
0: Pemula ya.
1: Baik. Sesuai itulah lo apa itu?
0: Iya, Fighter Airborne kita ya. Sesuai dengan ini juga yang hadir hari ini ya.
1: Iya.
0: Ada Shafia Alona, kemudian ada Daniel juga ya. Ini kalau Alianus Gulo ini udah atlet ya, memang udah lama ya latihan di EMA.
2: Ya udah lama, baru 1 tahun lah.
0: Satu tahun. Oh hadirnya EMA ya. Gabung di sana ya. Di ini ya. Oke, baik. Nah sebelum saya ke Alianus, kemudian ke Daniel, ada ke Shafia juga. Ini udah banyak yang bertanya di kanal YouTube. Saya bacakan dulu ya Bang ya. Ini langsung bertanya, ini katanya, oh semangat ya, dari Ed Muhammad Bintang. Katanya semangat untuk Coach Alwi ya. Kemudian dari Kia, ini katanya mau tanya dong Coach, apa perbedaan antara Muay Thai dan boxing? Boleh langsung dijawab dulu Bang ini Bang.
1: Ya, sangat jauh beda lah. Untuk Muay Thai itu mungkin dia tradisi Muay Thai kan, Muay Thai tradisi boxing dari Thailand langsung. Dan dia lebih kalau boxing kan kita hanya fokus ke tangan aja.
0: Oke.
1: Okay. Kalau Muay Thai itu
0: pakai kaki juga.
1: Kaki.
0: Oh.
1: Ada knee-nya, ada elbow-nya.
0: Baik, ya. baik. Itu bedanya ya.
1: Iya.
0: Oke, okay, ini udah dijawab ya. Di line telepon saya terima kembali nih, ada yang bergabung, ditahan dulu ya. Batam menyapa, selamat pagi. Halo, Batam menyapa, selamat pagi. Terputus, silakan dicoba kembali di 0778463351. Kita masih berbincang dengan 4 narasumber ya di studio Prosatu RRI Batam. Ini tema pagi hari ini, kita demam boxing zaman now, anak muda makin menggemari olahraga tinju ya. Silakan tadi yang terputus dicoba kembali di 0778463351. Anda ingin bertanya atau memberikan komentar, atau juga di WhatsApp kami di 0811778101. Saya penasaran ke Shafia dulu ya. Ini Shafia, ini kalau latihan di EMA udah berapa lama?
3: Sekitar 6 bulan lebih sih.
0: Kelas berapa sekarang?
3: Kelas 6 SD.
0: Wow. Kenapa mau latihan boxing?
3: Awalnya itu mama sama papa itu pengen salah satu dari anaknya itu bisa ikut bela diri gitu sih.
0: Oke. Okay.
3: Kebetulan saya juga suka bela diri gitu, jadi tahu ada tempat EMA gini langsung join aja.
0: Oh, jadi mama papa, kemudian dari Sapianya juga yang mau ya.
3: Iya.
0: Jadi nyambung ya. Kemudian cari tempat, ketemulah di EMA. Oke. Okay. Sebelum di EMA pernah latihan juga bela diri belum?
3: Enggak, cuman EMA doang.
0: Cuma EMA doang. Baru 6 bulan latihan.
3: Iya.
0: Tadi ambil apa? Kickboxing ya?
3: Iya, kickboxing.
0: Kenapa pilih itu? Suka ninju, suka nendang juga.
3: Biar kayak lebih menantang aja sih.
0: Oke, suka tantangan ya Shafia.
3: Iya,
0: ya,
1: suka tantangan sih.
0: Wow, ini kan biasanya biasanya kan anak cowok atau apa. Ini kenapa Shafia pilih yang ini? Tadi mungkin untuk bela diri, untuk apa, menjaga diri gitu ya.
3: Iya.
0: Atau lingkungan juga, teman-teman banyak juga yang ikut-ikut?
3: Teman-teman enggak sih.
0: Enggak, teman-teman di sekolah ada yang ikut juga latihan kayak gini?
3: Enggak, palingan kebanyakan kayak apa sih namanya ya?
1: Padel.
3: Apa sih namanya itu?
0: Beda itu.
3: Silat.
0: Oh, silat.
3: Saya kan pada silat.
0: Teman-teman yang lain pada silat ya. Sementara siapa yang ngambilnya kickboxing ya.
3: Iya.
0: Nah, gimana selama 6 bulan ini? Siapa yang ngelatih? Langsung Coach Alwi?
3: Coach Alwi, coach dia sama Coach Ian.
0: Oke, okay. Gimana awal-awalnya pas latihan? Ini enggak? Susah enggak?
3: Awalnya sih susah sih.
0: Yang bagian mananya yang susah?
3: Palingan kayak pukulan-pukulan awal-awal tuh masih kayak lupa-lupa gitu.
0: Baik. Nah, ini biasanya kalau untuk kickboxing perlu tenaga ya, ya Coach.
1: Iya.
0: Gimana cara si Safia ya? Supaya tenaganya kuat, nendangnya kuat, ninjunya kuat, gimana? Ada treatment enggak dari ini pelatih-pelatih?
1: Ngapain?
3: Latihan fisik. Ya paling kayak latihan fisik, kayak bartu, kayak istirahat yang cukup aja sih.
0: Istirahat yang cukup ya. Wow, oke. Okay. Ini kalau sekolahnya di mana?
3: Kurnia Jaya Alam.
0: Kurnia Jaya Alam. Oh, di KDA ya?
3: Iya.
0: Iya. Gimana caranya membagi waktu antara latihan kickboxing di EMA sama sekolahnya?
3: Aku bagi-bagi waktu aja sih. Aku pun latihannya juga hari Kamis sama Sabtu aja. Soalnya
0: latihan
3: hari Kamis,
0: kickboxingnya?
3: Iya, Kamis sama Sabtu itu hari libur juga.
0: Oh, memang libur di sekolah?
3: Enggak. Kayak apa ya namanya ya? Kalau Kamis kan aku kan latihannya malam.
0: Oke. Okay.
3: Baru tuh Senin sampai Rabu itu aku tuh kayak ikut ngaji gitu.
0: Oke.
3: Okay. Jadi tuh aku latihannya hari Kamis sama Sabtu.
0: Okay.
3: Soalnya libur.
0: Iya. Jadi sekolah tetap sebenarnya ya.
3: Iya, sekolah tetap.
0: Sekolah tetap, tapi tadi menyesuaikan waktunya pulang dari sekolah baru latihan di EMA ya.
3: Iya.
0: Oke. Okay. Sekarang udah 6 bulan, udah jago?
3: Lumayan cepat bilang.
1: Udah lumayan ya.
0: Emang Shafia cita-citanya mau jadi apa? Mau jadi atlet?
3: Iya, mau jadi atlet.
0: Atlet kickboxing?
3: Iya.
0: Wow. Selama 6 bulan ini udah pernah diikutkan pertandingan atau kejuaraan? Belum. Oh belum ya?
3: Belum.
0: Belum ya?
1: Paling sparring-sparring ringan sama adalah si kelas-kelas ini.
0: Oh oke. Okay. Eh biasanya kalau boxing ini ada, kickboxing ada kelas-kelasnya ya?
1: Iya ada.
0: Ini kelas apa kalau si Sabia?
1: Enggak, untuk
0: belum. Dia belum. Oh belum ya?
1: Maksudnya yang sepantaran dia kami apa drill
0: sparring. Oh di sparring kan ya? Oke, okay. Gimana latihan di EMA, asik nggak?
3: Asik sih, bisa dapat banyak teman juga.
0: Banyak yang sebaya-sebaya sama ini, Safia?
3: Lumayan lah.
0: Lumayan ya?
3: Banyak.
0: Baik, artinya memang ini ya, olahraga ini memang anak muda, lebih banyak sekarang anak muda ya. Oke, okay. Mau jadi atlet ya?
3: Ya, mau jadi atlet.
0: Kalau ini kakak atau adik, ada yang suka olahraga juga? Atau sendiri di rumah yang suka olahraga bela diri?
3: Cuman aku doang yang suka bela diri.
0: Oh, mama papa?
3: Enggak sih.
0: Enggak juga ya.
3: Tapi cuma lebih mendukung aja.
0: Lebih mendukung ya, itu sebenarnya yang perlu ya, support dari orang tua, dari keluarga ya.
3: Iya.
0: Oke, semoga nanti tercapai jadi atletnya ya.
3: Iya.
0: Ini kalau respon dari sekolah gimana? Pasti sekolah tahu juga kan?
3: Insya Allah tahu sih.
0: Insya Allah tahu. Pasti mendukung ya.
3: Iya.
0: Ya karena nanti kalau biasanya di sekolah itu ada porseni atau ada lomba-lomba kayak gitu kan.
3: Iya.
0: Kalau mereka tahu si Sapianya latihan boxing di EMA, ya nanti bakal di ini diutus dari sekolah ikut boxing atau kickboxing ya.
3: Iya.
0: Oke. Nah, sekarang Daniel, kalau Daniel udah berapa lama latihan?
4: Baru sih.
0: Berapa bulan?
4: 5-6 bulan.
0: Hampir samalah dengan Sapia ya. Tapi kalau Daniel berapa sekarang umurnya?
4: 24
0: udah kategori dewasa lah ya.
4: Yeah.
0: Kenapa baru latihan?
4: Sebenarnya coba-coba malah.
0: Oke.
4: Okay. Coba-coba seru juga jadi keterusan.
0: Taunya dari mana olahraga boxing?
4: Banyak sih lewat-lewat kayak di TikTok, di Instagram okay. Gitu kan kayak seru aja liatnya. Jadi pengen coba pas cari ada Emma.
0: Di bagian mananya yang dirimu dan yang menurut seru olahraga ini? Tinju-tinjunya?
4: Kan saya di boxing kan.
0: Yeah.
4: Kalau boxing tuh kayak lebih ada seninya.
0: Oh, oke. Okay.
4: Jadi kayak seru aja lihat seninya gitu.
0: Oke, okay, tertarik. Kemudian cari-cari info ada Emma ya, baru yeah. Masuk. Yeah. Oh, gimana selama udah 5 sampai 6 bulan ini gimana latihan di sana?
4: Seru.
0: Seru ya.
4: Udah coachnya, kon-konnya seru semua.
0: Udah pandai?
4: Hampir.
0: Hampir.
1: Tapi udah tanding ya.
0: Udah tanding.
1: Udah pernah tanding.
0: Di mana?
4: Di RFN kemarin.
0: Oh iya. Menang?
4: Iya.
0: Menang ya. Artinya oh tapi mungkin sebelum di EMA udah pernah latihan di camp yang lain?
4: Belum.
0: Belum.
4: Perdana.
0: Memang perdana di EMA.
4: Iya, pertama kali.
0: Wow.
4: Dari nol
0: ya? Iya, ini tadi saya dapat info bahwa si ini bukan ini Gulo ya. Oke, okay. Bang Alwi kalau di mana aja si Daniel udah pernah tanding?
1: Baru pertama ya kemarin.
0: RFN aja ya. Oh, dapat emas ya?
4: Iya.
0: Wow, ini pertandingan apa ini, Coach?
1: Boxing.
0: Iya, antar apa? Antar
1: antar pertandingan apa kemarin? Acil.
0: Ke mana? Antar camp atau antar kota atau apa?
4: Ya, antar kota lah
1: ya. Antar kota ya.
4: Iya,
1: antar kota kayaknya.
0: Banyak. Pesertanya dari berapa peserta?
4: Banyak sih. Dari 50 match.
0: Oh,
4: sekitar 100 orang.
0: Baik. Ini Coach Alwi bisa dijelaskan ini dengan latihan 5 sampai 6 bulan udah bisa ya sebenarnya? Cepat ya?
1: Iya, kita tergantung lihat juga perkembangan atletnya.
0: Oke.
1: Okay. Anak-anak ini fokusnya kita lihat juga. Kalau memang kan kadang kalau mereka bertanding mereka nanya dulu ke saya. Coach saya mau ada pertandingan ini bisa nggak? Kalau mereka kan bukan atlet.
0: Iya member ya.
1: Member.
0: Ya.
1: Member. Tapi mereka nanya dulu.
0: Buat bisa nggak kalau ya, saya layak?
1: Iya. Okay. Kalau layak ya, silakan nggak apa-apa. Cuma setidaknya dapat pengalaman jam terbang.
0: Iya.
1: Tapi tetap harus berlatih.
0: Iya.
1: Tetap berlatih juga.
0: Ini Daniel sebenarnya kalau latihan di EMA memang niatnya sebenarnya member dulu atau jadi langsung latihan jadi atlet?
4: Member.
0: Oh member ya.
4: Iya.
0: Tapi ada ngarah ke atlet nanti? Kayaknya kalau udah menang jadi atlet.
4: Mungkin.
0: Mungkin ya. Tapi ada cita-cita mau jadi atlet boxing atau kickboxing?
4: Kalau boxing ada.
0: Boxing ada ya.
4: Insya
0: Allah ya. Ini artinya dengan latihan yang semangat nanti diarahin sama pelatih bisa jadi atlet ya. Oke, ini luar biasa pengalaman dari Sapia kemudian Daniel ya. Ini udah banyak yang komentar di YouTube saya bacakan dulu ya. Dari siapa ini ada Elvin ya, Ed Elvin katanya semangat, semangat Ion katanya. Ion? Iona ya?
3: Iya, oh, itu maksudnya okay.
0: Oh, Ion panggilannya.
3: Kadang-kadang teman-teman aku tuh kayak suka panggil aku kayak yang aneh-aneh gitu.
0: Oh ya ampun.
3: kayak suka-suka mereka aja sih.
0: Jadi panggilan ada berapa banyak panggilan, Ion, terus?
3: Kayak Ona.
0: Ona,
3: kayak
0: terus?
3: Iona.
0: Iona, Sapia ya. Gak ada kayak manggil Sapia.
3: Gak ada.
0: Ini temannya berarti ya, Elvin ya, semangat Ion katanya. Kemudian ada Bintang Sakti katanya. Ya, saya juga atlet Muay Thai katanya. Oh, yang nanya tadi, Bang, yang pertanyaan iya, antara Muay Thai dan boxing tadi. Oh. Oke, kemudian ada lagi yang bertanya, ini mau bertanya ke para atlet yang dilatih di EMA dan gimana tanggapan kalian tentang coach kalian. Oke. Dari Daniel dulu. Gimana katanya? Mau bertanya ke para atlet dilatih di EMA, gimana tanggapan kalian tentang coach? Gimana?
4: Seru sih coachnya tiga-tiga ya. Ada coach Salwi, coach Dio, sama coach Sian. Seru, cuman ada perbedaannya sih tiap coachnya itu.
0: Apa bedanya kalau menurut Daniel?
4: Kalau bedanya itu kayak cara latihannya itu beda-beda. Mungkin kalau coach Salwi-nya lebih ke tenaga.
0: Oke.
4: Lalu coach-coach lainnya itu beda-beda semuanya. Jadi kalau misalnya dijadi satu kan jadi
0: pas ya, ya melengkapin ya.
4: Lengkap.
0: Oke, ada yang fisik, mungkin ada yang ya ada yang teknik ada ini ya. Oke, ini dari Daniel. Kalau dari Sapia gimana? Apa kata bedanya dari tiga coach ini cara melatihnya?
3: Ada sih, kalau sama coach Sian itu kayak kalau kita udah capek itu masih tetap dipaksa aja gitu.
0: Coach siapa itu?
3: Coach Sian.
0: Iya.
3: Terus? Kalau sama coach Dio juga lah, tapi kayak banyakkan sama coach itu kickboxing.
0: Oke. Kalau satu lagi coach?
3: Coach Alwi sih seru-seru aja sih, sama kayak coach Sian juga.
0: Oh, coach udah capek tetap dipaksa ya?
3: Iya.
0: Ini lo, jujur loh, coach udah capek.
1: Anak gak bisa bohong.
0: Anak gak bisa bohong. Oh, coach udah capek tetap dipaksa ya?
3: Iya.
0: Ini lo, jujur loh, coach udah capek.
1: Anak gak bisa bohong.
0: Anak gak bisa bohong. Oke, saya bacakan lagi ya dari siapa ini? Kia ya. Mau nanya dong apa persyaratan masuk member atau jadi atlet di EMA. Dari coach jawab, silakan.

0: Apa persyaratan katanya untuk masuk jadi member atau jadi atlet di EMA?
1: Pertama sih kemauan.
0: Oke.
1: Kalau umur juga ya.
0: Karena umur katanya 35 dibatasi. Oh, iya. Kamu untuk jadi atlet kali ya. Iya.
1: Kalau member sih
0: terserah ya. Iya, karena kemarin kan ada yang 51 iya, juga.
1: Iya, 51 kemarin.
0: Dapatnya kemauan ya. Kemauan. Kemudian datang ke EMA.
1: Yang muda juga kalau enggak ada kemauan, gimana yang tua juga. Iya.
0: Iya. Kemudian ada biaya juga kan?
1: Ada biaya juga kan kalau okay. Member.
0: Baik itu ya Kia ya, mau nanya katanya. Jadi silakan nanti datang ke EMA. EMA di mana, Bang? Bisa di
1: EMA di Komplek Puri Legenda.
0: Puri Legenda. Ruko ya.
1: Puri Legenda.
0: Nah, itu silakan nanti datang, daftar, yang penting kemauan. Kalau Kia ada kemauan bisa dipilih. Karena di sana kan ada 5 cabur juga ya.
1: Yeah.
0: Ya, ada kickboxing, ada boxing, ada safar, ada yang lainnya juga ya. Oke, kemudian ada lagi ini, Bang Gulo semangat lah, mukanya lemas sekali. Oke, nanti ya, belum ditanya soalnya. Oke, mereka nonton di YouTube ya, jadi apa kali ya. Oke, udah dibacakan semua, di line telepon boleh silakan, tadi sempat terputus, kembali coba ya. Di 0778463351 atau juga di WhatsApp kami di 0811778 1051. Baik, saya ke Lianus Gulo ya. Ya, kalau ini atlet ya, tadi udah hampir 1 tahun latihan di EMA ya.
2: Siap.
0: Oke, sebelumnya memang udah basicnya memang ini ya, boxing ya?
2: Enggak ada, memang betul-betul dari nol.
0: Oh. Dari EMA. Dan dari EMA latihannya?
2: Siap, dari EMA.
0: Baik. Oke, gimana awalnya? Kok bisa mau latihan boxing?
2: Pertama-tama kemarin itu diajak sama kawan, mau ikut member juga sebetulnya waktu itu. Tapi
0: awalnya maksudnya mau member dulu?
2: Member. Cuman waktu itu kan EMA juga baru buka waktu itu. Jadi mungkin EMA masih kekurangan atlet dan gitu.
0: Oke.
2: Jadi kawan ini mau perkenalkan saya sama coach, sama bapak, sama ibu juga. Jadi saya gak tahu, kebetulan coach mau menawarkan saya jadi atlet.
0: Oke. Tuh. Udah berapa bulan latihan ditawarin jadi atlet? Karena pasti ada penilaian mampu sebenarnya jadi atlet gitu ya coach ya.
2: Tiga kali, lima kali lah.
0: Oh, lima kali latihan ya. Baik. Tapi suka apa, boxing kan? Suka boxing awalnya dari mana?
2: Dulu di
0: nonton-nonton
2: di YouTube
0: ya. Ya. Oke. Dan awalnya gimana pas waktu latihan, susah nggak?
2: Pas awal-awal susah.
0: Susah ya.
2: Susah sekali.
0: Baik, ini saya dapat ini udah berapa kali pertandingan? Udah baru 1 tahun padahal ya?
2: Iya baru.
0: Ini Gurindam 12 di Tanjung Pinang benar?
2: Iya benar.
0: Kemudian Fight of Glory Karimun.
2: Iya betul.
0: Kalau Gurindam tadi dapat perak, kemudian di Fight of Glory Karimun dapat emas ya?
2: Iya betul.
0: Pernah ikut di RFN juga?
2: Benar, pernah.
0: Kemudian kejur prop juga yang terakhir bahasanya.
2: Iya, sapat terakhir.
0: Sapat ya kalau kejur prop kemarin dapat emas dan perak.
2: Iya.
0: Wow, ini luar biasa ya. Udah berapa kali ikut dan dapat ini. Sebenarnya gimana kalau Coach Alwi melihat dari ini, Gulo? Dari dia latihan atau gimana dari Coach Alwi gimana?
1: Oh, ya waktu itu kan memang kita lagi jadi atlet juga dan kebetulan ada beberapa pertandingan yang lagi mau jalan. Saya tawarkan ke Gulo, moga kamu jadi atlet. Oh, dia juga sebenarnya mau juga jadi atlet.
0: Pertimbangannya apa melihat Gulo bisa jadi atlet?
1: Ya itu tadi.
0: Dia serius ya, mungkin
1: serius,
0: ya.
1: Serius, kemauan dia mau. Saya bilang kalau kamu jadi atlet harus latihan. Sini.
0: Dan tadi porsi untuk yang member sama atlet beda kan?
1: Beda.
0: Latihannya
1: beda.
0: Ya?
1: Dari timenya juga waktunya kan beda.
0: Baik, selama hampir satu tahun gimana latihan di EMA? Enak?
2: Wih, enak, seru lah, kawan-kawannya juga tidak membosankan.
0: Banyak
2: apalagi coachen.
0: Apalagi coachen sebelah ya. Tapi kemarin pas waktu member jadi atlet beda juga porsi latihannya ya?
2: Lebih keras, kalau atlet lebih keras lah latihannya.
0: Tiap hari?
2: Menyesuaikan.
0: Ya. Kalau gue lo berapa, seminggu berapa kali latihan?
2: Tergantung, karena kita kerja 3 shift. Kalau seandainya kita masuk pagi, jadi kita latihan sore.
0: Oke. Tapi sesuai dengan jadwal, walaupun hari ini jadwal dirimu kerja, tetap pulang dari kerja harus latihan ya, gitu harus, ya. Seminggu berapa kali? 3 kali?
2: 5 lah, 5 kali.
0: Oh, 5 kali ya. Oh, hampir setiap hari ya.

0: Mohon izin bertanya mengenai tema demam boxing zaman now, anak muda makin menggemari olahraga tinju. Bagaimana saran mengelola jadwal olahraga tinju dan sekolah atau kuliah? Lalu olahraga tinju dilarang saat jam berapa? Demikian. Oke, ini paham ngerti maksudnya Bang, ini coach. Bagaimana saran mengelola jadwal olahraga tinju dan sekolah atau kuliah? Oh, mungkin ini kali ya, pembagian waktunya kali ya.
1: Dia kali itu.
0: Lalu olahraga tinju dilarang saat jam berapa?
1: Ya saat jam. Kalau zaman saya itu dulu waktu itu kami zaman saya kami tinju kadang bertanding di atas jam 10 malam masih bertanding.
0: Oke. Okay.
1: Ya, mungkin berjalannya zaman sekarang ini udah mulai digeserkan itu kita nggak bisa bertanding malam lagi di atas jam 10 itu karena waktu itu kan kami acara pertandingan tuh di beberapa stasiun TV yang pernah saya jalan itu di atas jam 10 malam.
0: Oke. Ya ya, karena tadi ya ada yang anak-anak nggak boleh ya, nontonnya gak
1: boleh
0: gitu
1: nonton,
0: ya. Berarti lewat dari jam 10 malam ya, boleh dipertandingkan ya.
1: Pertandingkan.
0: Oke. Ya ya, ini mungkin maksudnya ya. Kemudian jadwal, oke, mungkin tadi gimana membagian jadwal? Oh tadi udah jawab ya, membagi jadwal antara latihan dengan kerja ya. Oke, bisa. Kemudian Syafia juga tadi udah dijawab, kemudian si Daniel juga udah. Oke, terima kasih ya ini dari Pak Haris, jauh-jauh Pak Haris di Jogja ya pertanyaannya. Ada doanya, doa-doa saya kata insya Allah semoga kesejukan hati dan pikiran ada di mana-mana. Insya Allah kita, kakek nenek, orang tua, keluarga kita sehat selalu, amin, dimaafkan. Selalu tentram, bangkit dari musibah dan panjang umur, diberi rezeki melimpah, amin ya. Begitu juga semuanya katanya. Oke, terima kasih ya Pak Haris ya. Baik, di belakang Pak Haris boleh yang bertanya di WhatsApp kami di 0811-778-1051. Di line telepon kami, kembali kami buka di 0778-463351. Atau juga di live chat kanal YouTube RRI Batam ya. Ini ada lagi yang bertanya. Siapa ini namanya? Gak ada ya namanya ini. Weh keren, Weh King Boxing masuk TV gitu. Dari Ed Stop All ya. Weh Kickboxing masuk TV katanya. Oke. Kemudian siapa ini? Ada lagi Coach Alwi, jangan tegang coach katanya. Oke. Baik, ini bukan pertanyaan rata-rata ya. Ya, Coach Alwi mungkin bisa dijelaskan. Ini berapa banyak kalau yang latihan boxing atau kickboxing di EMA? Ada sekitar berapa belasan atau puluhan?
1: Sekarang udah termasuk member mungkin ada udah masuk
0: member sama 10, atlet berapa?
1: Ya, udah dari atlet aja udah 18. Dari member tuh ada puluhan lah.
0: Puluhan ya. Ini rata-rata memang anak muda banyak.
1: Oh, enggak.
0: Campur lah ya.
1: Campur.
0: Campur ya. Di bawah Shafia ada juga yang bawahnya?
2: Ada sih. Ada
3: masih taekwondo.
0: Ada ya?
2: Iya.
1: Ada.
0: Oh, taekwondo. Taekwondo. Ya, iya. Bersama ya sebenarnya.
1: Sebelum sama Coach Yudi ada yang umur 4 tahun nih.
0: 4 tahun ya ada.
1: Iya, iya.
0: Ada yang kecil ada pernah nengok kemarin latihan.
1: Itu pegang Coach Yudi itu.
0: Iya.
1: Anak-anak juga kecil.
0: Baik. Ini kalau pandangan dari Coach Alwi, ini kenapa anak-anak muda ini lebih banyak beralih ke olahraga seperti ini? Atau karena memang tempatnya yang enak, kemudian cara latihannya atau gimana menurut Coach Alwi?
1: Ya kalau masalah mereka ngerasa nyaman itu kan mereka balik ke mereka ya. Tapi kalau mungkin lagi FOMO-FOMO-nya, lagi
0: FOMO olahraga ini ya.
1: Ya kan lagi FOMO, orang anak-anak pernah mencoba dan lagi memang lagi musim-musimnya ini.
0: Boxing, kickboxing, ya.
1: Kickboxing.
0: Nah terus kalau untuk menjadi atlet sebenarnya ini menjanjikan nggak untuk atlet-atlet bela diri seperti ini? Menjanjikan dalam hal misalnya mereka karir mereka ke depan?
1: Ya mungkin bisa menunjang dalam faktor apa nih kayak dia kan bisa menambah prestasinya juga kan di sekolah ada plusnya lah, plusnya. Gulo di tempat kerjanya kan bisa.
0: Ada apresiasi nggak dari sekolah dari tempat kerja?
1: Ini belum ya?
3: Masih belum
0: ya. Mungkin nanti kalau udah ke tingkat misalnya porprov atau tingkat internasional ya, baru ya, kali ya. Oke, tapi tadi sebenarnya menjanjikan ya, terlepas dari misalnya masih di pendidikan, kemudian udah bekerja, apalagi udah benar-benar fokus untuk menjadi atlet ya. Karena kalau menang dapat emas perak itu ada pundi-pundi ya, juga ya. Ada pundi-pundinya juga ya. Oke, baik. Oh, ini ada lagi di YouTube, di kanal YouTube. Oh ini tadi yang di WhatsApp tadi.

0: Pak Haris ya, yang di WhatsApp tadi dia masuk lagi di YouTube. Katanya, mohon maaf, saya Haris dari Jogja. Saya izin tanya tema ini, bagaimana saran mengelola jadwal olahraga tinju di sekolah? Oke. Kalau Coach Alwi kan di camp ya, nah ini minta pendapatnya mungkin dia. Bagaimana cara mengelola jadwal olahraga tinju kalau di sekolah atau di kuliah gitu?
1: Oh, kalau di sekolah, di tempat kuliah itu saya belum ada pengalaman. Saya selama ini ngelatih di camp aja.
0: Di camp aja ya. Tapi kalau menurut Coach Alwi gimana kira-kira? Kalau ngajar di sekolah atau di kuliah untuk jadwalnya? Mungkin di ini kali ya, di luar dari jam pelajaran
1: iya,
0: kan
1: misalnya ya? Iya, bisa juga.
0: Iya. Di luar pelajaran. Lalu olahraga tinju dilarang saat jam berapa? Olahraga tinju ya tadi ya, di atas di bawah jam 10 yeah. malam ya. Oke, karena nah ini juga bisa dijelaskan Coach Alwi. Ini oke, tadi enggak bisa sebenarnya kalau di sekolah ya. Peralatannya juga kan kalau olahraga tinju ini apa aja perlengkapan yang dipakai?
1: Kalau tinju lebih mudah lagi. Mm-hmm. Cuman butuh glove, hand weight, gamsil. Headguard, groin, sepatu.
0: Sepatu ya. Yeah. Oh kalau kickboxing.
1: Boxing.
0: Oh pakai sepatu juga ya.
1: Iya yeah, kalau boxing dia pakai sepatu.
0: Oke. Okay.
1: Kickboxing yang enggak.
0: Yang enggak pakai yeah. ya. Oke okay, ya. Yeah. Ya ini tadi mungkin enggak bisa di sekolah karena kalau pas waktu pelajaran ini banyak kali yang udah pakai. Kemudian yeah. pas abis pelajaran mau ganti pelajaran kan mau diganti lagi itu ya. Oke okay. okay, mungkin ini ya Pak Haris ya, Pak Haris di Jogja, saran dari Coach Alwi. Ya mungkin selesai dari pelajaran sudah selesai semua di jam sore atau bisa masuk di e-school ya gitu
1: bisa,
0: ya
1: bisa.
0: Ya e-school gitu. Terima kasih ya Pak Haris ya, tadi di WhatsApp udah masuk, kemudian di kanal YouTube juga udah masuk. Baik, kita udah di gak terasa kita hampir 1 jam yeah. hampir 1 jam kita berbincang. Terima kasih tentunya untuk pendengar yang sudah nonton kami di kanal YouTube ya. Closing statement mungkin dari Daniel mungkin harapannya ke depan untuk dirimu sendiri, gimana latihan boxing ini ke depan, kemudian untuk Emma juga, silakan.
2: Kalau untuk diri sendiri sih mungkin bakal diseriusin ya untuk di boxing. Kalau untuk Emma udah nggak ada sih, udah cukup
0: ya, fasilitasnya lengkap, kemudian lengkap tempat latihannya keren ya,
2: keren.
0: Oke, berarti siap-siap nanti jadi atlet ya.
2: Mudah-mudahan.
0: Kita tunggu nanti jadi hati kita berprestasi ya. Oke, dari Shafia silakan.
3: Sebenarnya aku juga banyak prestasi, jadi lumayan bingung sih.
0: Banyak prestasi?
3: Iya.
0: Oh boleh disebutin, soalnya tadi gak di ini apa? Pernah juara di mana?
3: Palingan aku kalau prestasi di sekolah itu kayak lomba mewarnai.
0: Oh gitu.
3: Gambar, batu. Aku juga ikut OSN gitu.
0: OSN olahraga?
3: OSN kalau olahraga tenis meja sih.
0: Oh pernah juara?
3: Enggak.
0: Oh, enggak ya? Kemudian kalau mau warna itu dia menang?
3: Menang.
0: Menang warna.
3: Lumayan sering lah.
0: Oke, terus apa lagi yang pernah ikut?
3: Spelling bee juga.
0: Oh, menang juga?
3: Menang.
0: Oke. Semoga nanti di kickboxing ini menang juga ya.
3: Iya.
0: Oke, itu targetnya ya. Kalau di tadi udah mewarnai udah menang. Kemudian tenis meja tadi belum menang ya. Kalau kickboxing diharapannya menang ya. Oke.
3: Okay.
0: Kalau di Emma apa harapannya untuk Emma?
3: Aku semoga tuh jadi atlet aja sih.
0: Oke. Okay. Ada potensi enggak jadi atlet sebenarnya Shafia ya? Itu coach? Ada ya?
1: Ada untungnya ya? Ada. Ada bakatnya ada.
0: Ada bakatnya ya. Ada ya. Oke, okay. Mungkin minimal 1 tahun dulu ya latihan ya.
3: Yeah.
0: Nanti jadi atlet. Oke, okay, semangat Shafia ya. Prestasi di sekolah, prestasi juga di jadi atlet latihan di EMA ya.
3: Yeah.
0: Oke, okay, dari Coach Alwi silakan Coach Alwi.
1: Gulo.
0: Oh, Gulo dulu. Gulo apa Gulo? Harapannya untuk diri Gulo sendiri sama untuk EMA apa?
4: Untuk harapan untuk EMA, semoga EMA terus menciptakan atlet-atlet yang berprestasi untuk kedepannya. Itu aja sih.
0: Ya, kalau untuk dirimu sendiri semoga bisa jadi atlet berprestasi ya.
4: Ya, semoga lah kedepannya punya, semoga menang di pro-pro.
0: Katanya pro-pro juga ikut nanti ya?
4: Ikut.
0: Oh, oke.
4: Okay. Supaya bisa masuk ke pro.
0: Ke jurnas ya. Gimana kesiapan untuk pro-pro?
4: Udah
0: siap lah ya?
4: Udah siap lah.
0: Udah siap kali ya?
4: Udah siap.
0: Oke, okay, semoga menang nanti ya Gulo ya.
4: Amin.
0: Di pro-pro ya. Karena sebentar lagi 1-8 bulan depan ya.
4: Iya.
0: Oke, okay. Dari Coach Alwi penutupnya silakan Coach Alwi.
1: Apa nih?
0: Harapannya, harapan untuk Emma kemudian untuk anak-anak didik ini.
1: Oh, harapan untuk Emma semoga lebih jaya lah, makin jaya kita ke depan.
0: Amin.
1: Makin besar. lebih dikenal.
4: Amin.
1: Untuk
0: atlet-atlet
1: saya, atlet-atlet member saya makin rajin lah. Dan jangan ini anak ini yang paling
0: paling apa ya,
1: paling kadang-kadang tapi bisa diarahin ya.
0: Baik. Oke, semoga Emma nanti bisa terus menelurkan atlet-atlet ya. Amin. Berprestasi di nasional, kemudian di internasional. Kemudian sehat terus untuk para pelatihnya.
1: Amin.
0: Bisa mendidik, membimbing dari atlet atau juga member-member yang ada ya. Ini satu lagi dari Kia ini ya. Katanya, yuk anak-anak muda di Batam, mari bergabung di Emma. Sukses terus ber-Emma. Semoga banyak member dan juga melahirkan atlet-atlet berprestasi ya. Terima kasih ya.
1: Amin.
0: Luar biasa. Amin. Ini komentar-komentar dari yang nonton kita di kanal YouTube. Dan terima kasih juga tadi yang sudah masuk di WhatsApp dan juga tadi udah yang nelpon juga ya, terima kasih. Demikian tentunya untuk program Batam Menyapa hari ini dengan tema Demam Boxing Zaman Now, anak muda makin menggemari olahraga tinju, dengan 4 narasumber. Terima kasih untuk Coach Alwi Al-Habsi, pelatih boxing di EMA, kemudian Alianus Gulo, atlet boxing di EMA, kemudian ada Shafia Alona Salsabila, member di EMA ya. Kemudian ada Daniel, ini member juga di EMA. Terima kasih ya, selalu tentunya untuk kalian berempat. Dan pendengar, demikian untuk program Batam Menyapa hari ini. Terus dengarkan program Batam Menyapa setiap harinya di Prosatu Radio Batam dari hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Saya Bedi Prabu bersama dengan Jerry Dwi Danur undur diri dari ruang negara Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat pagi pendengar, pukul 9 waktu Indonesia Barat, kembali kami hadirkan cek fakta untuk Anda. Edisi Jumat 9 Oktober 2026 bersama saya, Jaminda Humaira. Beredar sebuah pesan berantai pada aplikasi WhatsApp, informasi terkait sensus pemanfaatan dan potensi infrastruktur yang mengatasnamakan Badan Pengelola Statistik atau BPS. Pada pesan tersebut, juga terdapat tautan yang diklaim untuk pengisian sensus tersebut. Faktanya pendengar, klaim pesan berantai atau broadcast di WhatsApp mengenai sensus pemanfaatan dan potensi infrastruktur yang mengatasnamakan Badan Pusat Statistik atau BPS adalah hoax. BPS tidak menyelenggarakan sensus pemanfaatan dan potensi infrastruktur. Adapun salah satu survei yang kuesionernya disebarkan melalui SMS adalah Survei Digital Wisatawan Nusantara atau Wisnus. Survei ini merupakan survei resmi Badan Pusat Statistik atau BPS untuk memperoleh informasi mengenai perjalanan wisata penduduk Indonesia, seperti tujuan perjalanan, transportasi, akomodasi, dan pengeluaran. Data ini digunakan untuk mendukung penyediaan statistik dan perencanaan sektor wisata. Responden terpilih akan menerima SMS resmi dari BPS Republik Indonesia untuk mengisi survei secara daring. Demikian kami hadirkan cek fakta untuk Anda. Periksa selalu kebenaran faktanya sebelum Anda membagikan informasi ke kolega atau keluarga Anda. Bersama Cek Fakta Pro 1 RRI Batam, setiap pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Sama-sama kami pendengar di Prosetera di Batam, channel informasi dan inspirasi. Dan pagi ini kita akan lanjutkan lagi dengan program Halo RRI. Halo. Yes, di sini ada Binda.
1: Ya, halo pendengar.
0: Ya, kita akan hadirkan program Halo RRI dan mengajak Anda tentunya untuk memberikan komentar Anda terkait tentang kebijakan dari pemerintah yang menjadi keluhan Anda kali ya, atau bahkan juga yang ingin menyampaikan komentarnya tentang informasi
1: terkait kabut asap ya.
0: Kabut asap mungkin kalau di Batam ya, Minda ya. Iya. Karena kalau kemarin jauh sendiri Minda waktu jalan ke daerah Lubuk Baja itu sore-sore, wah itu luar biasa banget tuh kabutnya. Betul. Kelihatan banget.
1: Iya, betul.
0: Nah, kalau Minda sendiri melihat bagaimana nih yang kemarin sore, apakah yang kayaknya yang paling tebel sih kayak kemarin ya, Minda?
1: Iya,
0: ya?
1: Kemarin
0: ya.
1: Bahkan tadi pagi berangkat ke kantor pun masih tebel banget.
0: Masih tebel ya. Nah, itu tadi pagi-pagi. Tapi hebatnya ya, orang di Batam itu masih ada yang olahraga loh.
1: Iya, betul.
0: Outdoor.
1: Masih rame ya, Bang.
0: Masih rame ya. Lari, sepedaan.
1: Ada, Minda juga lihat, Bang. Ada yang lari, tapi tetap pakai masker.
0: Pakai masker. Nah, itu tapi ya mungkin takutnya jantungnya mutasi kali ya.
1: Iya.
0: Udah menyesuaikan gitu ya.
1: Iya, lari tapi pakai masker kan.
0: Oke, untuk Anda yang bergabung sama kami pagi ini di program Halo RRI, bisa memberikan komentar atau juga bisa menyampaikan keluhan Anda terkait dengan kebijakan pemerintah. Silakan hubungi kami di line telepon di 463351.
1: Dan bisa juga kirim di WhatsApp kami di WA Pro 1 RRI di 0811-778-1051.
0: Kita break dulu sambil menunggu Anda di program Halo RRI.

0: Masih bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
1: Iya, kita masih di program Halo RRI pendengar. Tadi kita sudah coba kasih informasi yang pertama terkait tentang asap ya, Mika, ya.
0: Terkait asap saat ini di Kota Batam dan sekitarnya ya, Bang.
1: Nyebelin sih sebenarnya ya. Tapi ya mau gimana ya, ini bisa dikatakan bencana juga, bisa dikatakan juga kecelakaan,
0: iya,
1: gitu ya. Karena masih ada praduga-praduga nih terkait tentang kebakaran ini. Ada yang alami, ada juga yang katakan dibakar. Tapi dampaknya kita sebagai di Kota Batam ini ya mau gak mau harus menghirup asap ini. Bahkan juga negara tetangga kita ya, Minda, ya, di Singapura, Malaysia. Banyak juga tuh mereka yang kritik kita, berikan komentar, waduh nih asapnya dari Indonesia tetangga kita, yang tercinta ini katanya.
0: Banyak komentar-komentar ya, Bang, di sosial media.
1: Wow, tapi ya mau gimana lagi, udah kejadian gitu ya. Yang harus kita lakukan sekarang itu adalah
0: tetap pakai masker dan jaga kesehatan ya, Bang,
1: tentunya. Yes, itu yang paling penting sih. Jadi mulai sekarang banyakin makanan-makanan yang bisa meningkatkan imunitas gitu,
0: iya,
1: ya.
0: Betul.
1: Buah-buahan kali ya, Minda, ya.
0: Buah-buahan, terus kalau bisa ya, Bang, kalau belum ada aktivitas mungkin yang mendesak itu, mending di rumah aja, Bang.
1: Iya sih.
0: Soalnya walaupun keluar ya harus pakai masker.
1: Pakai masker. Kan? Soalnya sekolah-sekolah aja di Batam kan udah banyak yang daring, kan?
0: Iya.
1: Walaupun mungkin ada beberapa sekolah yang nggak daring karena ya mungkin ketentuan sekolahnya ya. Karena itu kan sifatnya himbauannya dari Pak Pemerintah ya, dari Wali Kota Batam. Nah, untuk Anda yang bergabung sama kami pagi ini silakan di 46301 atau juga di WhatsApp kami
0: di 011-778-1051.
1: Nah, ini kita kutip dari batamnews.co.id. Kemarin Kota Batam di jam 7 pagi itu kualitas udaranya masuk kategori sedang dan konsentrasi partikular halusnya itu di poin 2,5, tercatat 38,5 mikrogram per meter kubiknya. Dan di siang hari terjadi peningkatan ya. Dan takutnya juga memang hari ini juga demikian gitu ya, karena harus melihat arah anginnya juga ya.
0: Iya, betul.
1: Nah, jadi untuk Anda yang beraktivitas di luar, kalau bisa ditunda-tunda aja, yang olahraga, yang memang bagus ya olahraga ya, Minda, ya, jogging bagus sore hari, iya. Tapi kalau kondisi kayak gini kayaknya
0: harus tetap memperhatikan kondisi sekitar aja ya, Bang.
1: Gak worth it ya kayaknya ya, kalau olahraga di luar. Olahraga indoor aja deh, indoor. Di Batam kan sekarang udah banyak tuh gym. Wah, ini kalau di Batam gym ini bisa dikatakan paling banyak nih pertumbuhannya sekarang, seimbang dengan pedal ya, padel.
0: Iya, betul.
1: Apa sih sebutnya? Pedal, pedal.
0: Pedal.
1: Iya. Nah, jadi mungkin bisa olahraga di situ dulu nih.
0: Sama meskipun ya, Bang, kalau kita lihat di kota tetangga kita sebelah nih di Pekanbaru.
1: Pekanbaru
0: kan
1: juga
0: udah termasuk kategori berbahaya ya, Bang, kualitas udaranya. Gitu, kayak anak-anak, lansia, itu terkena ISPA ya, Bang.
1: ISPA. Sama juga di Batam sih ISPA-nya cukup banyak ya,
0: Bunda,
1: ya.
0: Betul.
1: Cuma mungkin kalau di sana jarak pandangnya juga makin terganggu ya. Kalau kita masih suku-suku kan masih bisa ngelihat lah ya.
0: Masih bisa lihat, tapi mata perih juga.
1: Iya juga, selama-lama. Nah, ini kalau kita lihat ya, beberapa komentar dari masyarakat yang coba kita lihat dari beberapa sosial media di Kota Batam. Ada atas nama akun Jan Backbon. Nah, Jan Backbon ini rada berani juga nih kayaknya. Dia ngetek ini loh, dia ngetek Pak Wali Kota at Pak Amsakar Ahmad. Gak ada bagi-bagi masker, Pak.
0: Aduh. Gimana ya?
1: Mandiri dulu kali, Bang, ya.
0: Mandiri dulu, beli sendiri dulu.
1: Beli sendiri dulu. Ya. Nah, terus juga ada siapa ini? Didi?
0: Didi Kurniawan.
1: Wow.
0: 9 Oktober, Johor Baru, Malaysia juga banyak asap.
1: Wah, itu tadi yang seperti kita bilang ya, Minda, ya. Jadi nggak kita aja ngerasain, tetangga kita juga yang nggak tahu apa-apa gitu ya. Istilahnya kita yang punya masalah, mereka ikut imbasnya gitu ya.
0: Iya, karena kan angin nggak ada yang tahu ya, Bang.
1: Nggak ada yang tahu, nggak ada KTP-nya lagi ya.
0: Iya.
1: Namanya apa, kalau orang bilang dulu, buah satu yang makan buah nangka, yang lain juga kena getahnya gitu ya.
0: Iya. Kita nggak makan ya, tapi kena
1: getahnya juga. Oke, sambil nungguin Anda di line telepon dan juga bahasa kami, kita break dulu. Kami tunggu Anda di Halo RRI.
2: Hmm. Perkembangan dunia kesehatan dan teknologi terus menghadirkan berbagai inovasi yang memberikan dampak positif bagi masyarakat. Dalam beberapa waktu terakhir, pemanfaatan teknologi digital dan kecerdasan buatan atau AI semakin luas, mulai dari pelayanan kesehatan hingga pengembangan perangkat medis modern. Salah satu kabar terbaru datang dari Bali International Hospital di Sanur yang resmi meluncurkan teknologi operasi saluran cerna berbasis robotik. Teknologi ini memungkinkan tindakan bedah dilakukan dengan tingkat presisi yang lebih tinggi, luka operasi yang lebih kecil, serta mempercepat proses pemulihan pasien. Inovasi tersebut menjadi langkah penting dalam pengembangan layanan kesehatan berteknologi tinggi di Indonesia. Di bidang kesehatan digital, pemanfaatan kecerdasan buatan ini juga semakin berkembang. AI kini digunakan untuk membantu proses analisis data medis, mendukung diagnosis penyakit, hingga meningkatkan efisiensi layanan rumah sakit. Teknologi ini diharapkan mampu mempercepat pengambilan keputusan medis sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Tak sempurna dari Ongke Meichel Berger masih menemani Anda di Pro 1 RRI Batang. Ya, tak sempurna memang ya. Semua gak sempurna, sama juga dengan air kita yang belum sempurna untuk pengelolaannya. Dan sampai dengan saat ini masih banyak area stres di Batam ya.
1: Iya, betul.
0: Bahkan juga kemarin ada beberapa masyarakat yang menyampaikan aspirasi mereka terkait tentang air ini, terutama kemarin dari Nongsa ya.
1: Iya, di Nongsa itu juga ada demonstrasi juga bang, hari Senin.
0: Yang di hari Senin kemarin bahkan juga sempat mencegah orang yang masuk ke kawasan PT tersebut untuk bekerja. Karena ya mau gimana lagi, air kan menjadi kebutuhan pokok ya.
1: Betul.
0: Kewajiban ya, jadi yang mereka merasa ya tanggung jawabnya pemerintah nih, kita kan ada bayar nih gitu.
1: Pilar kehidupan.
0: Nah, tapi bicara tentang air penyiar, pemerintah Kota Batam juga sangat serius. Terbukti kemarin di tanggal 8 Oktober air Batam Hilir ABH yang melakukan ya penyambungan pipa di Simpang Plamo, Key Square, dan pekerjaan itu dijadwalkan memang di tanggal 7 Oktober kemarin dari jam 9 sampai jam 1. Yang artinya air seharusnya sudah mengalir sejak dini hari. Tapi ada sebenarnya, tahu nggak Minda, yang menjadi kendala kenapa air di Batam belakangan ini sering mati?
1: Kenapa, Jos?
0: Karena sudah lebih dari 20 tahun sampai 30 tahun nih pipanya. Dan memang ini adalah waktunya untuk mengganti. Jadi udah banyak yang rusak juga. Walaupun memang sebelumnya sudah banyak juga area stres di Batam yang belum dialiri air. Nah, ini kalau kita lihat dari komentar masyarakat ya, salah satunya mungkin di
1: ada di tweets nih bang, banyak
0: ada di tweets ya?
1: Masyarakat Batam banyak mengeluh soal air. Dari Fitri Oktaviana nih bang, dia bilang, yang di Batam rumah kalian mati air enggak? Rumahku nyala tapi kecil, itu pun hijau berlumut.
0: Waduh, hijau berlumut gimana ya, dia mau dipakai juga
1: gak
0: bisa
1: ya?
0: Nggak mungkin dipakai kan,
1: nggak mungkin.
0: Dibilang nggak mengalir ya mengalir, tapi hijau kotor ya.
1: Ini sampai ada yang bilang dari Kak Widya, saking keruhnya aku satu rumah jadi kepikiran untuk beli air aja untuk mandi.
0: Wah,
1: itu gimana?
0: Masalahnya ada yang jual nggak ya? Harusnya biasanya di Batam ada sih terkadang ya, tapi sebenarnya kalau air yang seperti itu kan dari air Batam Hilir kan disediakan juga, tinggal kontak aja call center mereka, nanti kan diantar tuh. Tapi yang ya kalau boleh ya, yang kontak itu adalah bagian RT RW supaya langsung corporate gitu.
1: Ini ada juga nih bang dari Umu Faik. Semenjak air nggak dipegang ATB, air jadi kotor bahkan berbau.
0: Waduh, kita kalau mau banding-bandingin nggak selesai-selesai nih. Ini kita cari solusinya gitu ya Minda ya.
1: Solusi, evaluasi.
0: Evaluasinya. Kalau mau gue bandingin yang langsung yang baru ya, yang sekarang kan ya udahlah, berilah mereka kesempatan. Ada yang menarik juga nih dari akun Drakeway underscore 24. Udah kabut pekat, panas, air mati pula, Batam rasa Zimbabwe deh. Waduh.
1: Banyak kali.
0: Jangan dong, saya enggak setuju nih kalau Batam dibilang Zimbabwe. Enak aja. Oke, yang ingin bergabung jalan telepon silakan di 463301 atau di WhatsApp Pro 1 RRI Batam.

0: peluang, karya, pria, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat

0: bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Do Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Masih bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, kita masih di Halo RRI. Tadi kita sudah bacakan juga ya beberapa komentarnya orang ya, ya
0: betul,
1: Minda.
0: Betul,
1: ada yang memberikan komentar tentang asap, ada juga tentang air yang tentunya memang menjadi dua
0: keresahan,
1: hal keresahan ya belakangan ini. Bahkan juga saya sendiri udah berapa kali nih kena radang. Sembuh radang lagi, sembuh radang lagi.
0: Ini saya aja lagi
1: kena
0: radang.
1: Juga ya, radang iya, juga ya. Jadi buat peninggalan satu RRI Batam, tetap jaga kesehatannya. Nah, ada informasi menarik juga nih dari Gebyar Pajak di tahun 2026 ini. Akan ada hadiah yang menarik juga untuk masyarakat sekepulauan Riau atau Kepri. Yang penting, Anda jangan lupa bayar pajak berkendaraan bermotor Anda dan raih kesempatan memenangkan hadiah sebanyak 12 unit sepeda motor. Nah, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Ada ketentuannya. Yang pertama adalah peserta adalah pembayar pajak periode 1 Januari sampai dengan 31 Oktober 2026 dengan status pajak yang lunas.
0: Dan yang kedua, bagi wajib pajak yang jatuh tempo setelah 31 Oktober 2026, wajib membayar pajak sebelum 31 Oktober 2026.
1: Nah, apresiasi ini pendengar, wajib pajak dengan hadiah utama dengan sepeda motor diumumkan di tanggal 14 November 2026 dengan menyerahkan hadiahnya nanti di tanggal 21 November 2026 sebanyak 12 unit sepeda motor.
0: Nah, untuk info dan syarat ketentuan yang lebih lengkap bisa pendengar cek di media sosial Instagram, TikTok dan YouTube @bapendakepri.
1: Nah, jadi jangan tunda lagi nih pendengar, segera kunjungi Samsat terdekat di seluruh provinsi Kepulauan Riau karena pajakmu untuk pembangunan Kepri. Pesan ini dipersembahkan oleh
0: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
1: Wah, ayo sekarang nih semuanya bayar pajak sekarang ke nomor motor Anda.
0: Jangan lupa.
1: Mana tahu kan bayar pajak motor dapat motor.
0: Iseng-iseng berhadiah.
1: Iya.
0: Oh, kewajiban ya?
1: Kewajiban, bukan iseng-iseng sih, kewajiban ya.
0: Kewajiban.
1: Harus bayar pajak. Nah, ini sekaligus juga informasi terakhir dari kita. Terima kasih yang sudah bergabung di Halo RRI. Kita harus pamit dulu. Nanti ada Ardo yang akan menemani Anda dengan informasi kesehatan ya dengan teman-teman dari Puskesmas ya.
0: Iya, betul.
1: Di jam 10 tepat. Saya Joshua.
0: Saya Minda.
1: Kami pamit. Selamat pagi dan sampai jumpa.
2: Tahukah Anda, tubuh kita itu sekitar 60% terdiri dari air loh. Makanya, jangan sampai kekurangan cairan ya. Minum air putih bukan cuma hilangin haus, tapi juga bantu jaga konsentrasi, melancarkan pencernaan, dan bikin kulit lebih sehat. Yuk, biasakan minum lancarkan pencernaan dan bikin kulit lebih sehat. Yuk, biasakan minum minimal 8 gelas sehari. Ingat, sehat itu sederhana. Mulai dari air putih.

Tahun 2026, beberapa penyakit menular kembali menjadi perhatian masyarakat dunia, termasuk di Indonesia. Salah satu yang paling banyak dibicarakan adalah super flu yang menyebabkan gejala demam tinggi, batuk, sakit tenggorokan, dan tubuh lemas lebih lama dari flu biasa. Kementerian Kesehatan mencatat puluhan kasus telah terdeteksi di Indonesia sejak akhir 2025. Selain itu, virus hantavirus yang mulai menjadi perhatian setelah muncul laporan kasus di beberapa wilayah di Indonesia. Penyakit ini dikaitkan dengan paparan tikus dan lingkungan yang kurang bersih. Pemerintah menyatakan kasus masih terkendali dan belum menular luas antar manusia seperti COVID-19. Varian baru COVID yang dijuluki Cicada juga sedang dipantau karena telah menyebar di beberapa negara meskipun hingga kini belum ditemukan di Indonesia. Para ahli kesehatan mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga kebersihan, memakai masker saat sakit, menjaga daya tahan tubuh, dan segera memeriksakan diri jika mengalami gejala yang berkepanjangan.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Baru saja Anda ikuti program Halo RRI. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
1: Halo RRI.

Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sering merasa lemas, pusing, atau sulit konsentrasi? Bisa jadi tubuhmu kekurangan air loh. Air putih adalah peran penting untuk menjaga keseimbangan tubuh. Mulai dari membantu pencernaan, menjaga suhu tubuh, hingga membuat kulit tetap segar. Idealnya kita minum sekitar 8 gelas air setiap hari. Tapi ingat, kebutuhan tiap orang bisa berbeda ya, tergantung aktivitas. Jangan tunggu haus baru minum. Biasakan sedia air putih di dekatmu. Karena sehat itu sederhana, dimulai dari cukup minum air putih setiap hari. Salam sehat selalu. Tahukah Anda, tubuh kita itu sekitar 60% terdiri dari air loh. Makanya, jangan sampai kekurangan cairan ya. Minum air putih bukan cuma hilangin haus, tapi juga bantu jaga konsentrasi, melancarkan pencernaan, dan bikin kulit lebih sehat. Yuk, biasakan minum minimal 8 gelas sehari. Ingat, sehat itu sederhana, mulai dari air putih.

0: Selamat siang mendengar Pro 1 RRI Batam di frekuensi 105,1 dan untuk masyarakat di Kabupaten Karimun yang menyimak lewat relay kami di 107,2 FM. Dan selamat siang juga untuk Anda pendengar yang saat ini tengah menyaksikan siaran langsung kami melalui kanal YouTube RRI Batam serta aplikasi RRI Digital. Menemani waktu siang Anda tentunya pada hari ini, tepat di hari Jumat tanggal 9 Oktober 2026, saya Ardo Sirbutar kembali hadir untuk menemani program Indonesia Sehat. Dan selama kurang lebih pendengar 45 menit ke depan, kita akan mengulas isu penting yang berkaitan erat dengan kualitas hidup masyarakat melalui tema Jiwa Sehat, Keluarga Sehat, Masyarakat Hebat. Dan seperti yang kita ketahui sendiri pendengar, bahwa kesehatan itu juga tidak hanya soal fisik yang bebas dari penyakit, tetapi juga tentang kondisi sehat, yaitu jiwa yang tenang dan tentunya juga bahagia. Di tengah tekanan hidup yang modern, kesehatan mental itu tentunya menjadi pondasi utama. Ketika jiwa individu sehat, keluarga akan tumbuh menjadi kuat dan pada akhirnya menciptakan tatanan masyarakat yang sangat luar biasa. Dan untuk mengupas bagaimana pelayanan dan penanganan kesehatan jiwa di tingkat fasilitas kesehatan primer, Studio Pro 1 RRI Batam telah kedatangan dua narasumber yang hebat dari Puskesmas Tanjung Buntung, yaitu yang pertama ada Dr. Nazia Helni selaku PLT Kepala Puskesmas Tanjung Buntung, dan ada juga Ibu Rahmawati AMDKET selaku Bidan Mahir Penanggung Jawab Kesehatan Jiwa Puskesmas Tanjung Buntung. Selamat siang dokter dan Ibu Rahmawati.
1: Selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Dan semoga juga sehat selalu ya Bu ya. Dan terima kasih juga untuk Anda pendengar yang telah menyaksikan kami ya, dan tetap bersama kami tentunya, karena juga kita akan mengupas tuntas tentang kesehatan jiwa dan tentunya jiwa yang tenang. Dan Bu, untuk mengawali pada siang hari ini, mungkin bisa dimulai dari dokter dulu ya. Sebagai pembuka nih dok, dialog kita kan siang hari ini kan tentunya sangat, temanya tuh sangat dalam ya. Nah, bagaimana sih Puskesmas Tanjung Buntung memaknai keterkaitan antara jiwa sehat, keluarga kuat, dan masyarakat hebat ini?
1: Sebelumnya kita menjelaskan dulu tentang apa itu kesehatan jiwa secara sederhana, yaitu suatu keadaan kita dapat menerima atau mengendali emosi kita atau tekanan yang dari luar sehingga berfungsi untuk kita bisa berinteraksi baik dengan keluarga, bekerja dengan baik sehingga interaksi kita di lingkungan juga menjadi nyaman dan tenang. Itu itu pola dasar dari kesehatan jiwa sederhana yang harus kita pahami.
0: Oke, nah kalau kita kalau kita tadi berbicara tentang arti kesehatan jiwa itu dok, dan melihat dinamika masyarakat saat ini, seberapa sering masalah kesehatan jiwa ditemukan pada pasien yang berobat ke puskesmas, dan apakah kesadaran warga untuk konseling itu sudah membaik atau berjalan seperti itu aja dok?
1: Sebenarnya banyak sekali di masyarakat itu yang tidak melaporkan ke fasilitas kesehatan karena banyak masyarakat itu tidak menyadari apa yang terjadi atau tidak menerima reaksi-reaksi dalam tubuhnya untuk dilaporkan atau dikonsultasikan ke puskesmas khususnya, karena mereka menganggap puskesmas sebagai tempat mungkin sakitnya dalam bentuk sakitnya
0: ringan,
1: dalam bentuk
0: ya,
1: fisik, tidak menyadari kalau sebenarnya kami ada pelayanan tentang bisa termasuk dalam program jiwa kami, bisa menerima atau konsultasi apapun keluhan yang dihadapi di masyarakat melalui wilayah kerja puskesmas kami tentunya.
0: Oke, nah menyambung dari hal itu nih Bu Rahmawati, sebagai PJ Keswa ya, apa saja tanda-tanda awal atau mungkin gejala kecemasan dan depresi ya yang paling sering tidak disadari oleh seseorang ataupun keluarga?
3: Kalau tanda depresi atau segala macam itu mungkin sudah terlalu jelas kita.
0: Jelas ya.
3: Yang paling sering miss-nya di kita tuh adalah tanda perubahannya dulu.
0: Oke.
3: Kita nggak menyangka bahwasanya ternyata dia adalah pasien jiwa, tapi dia kita melihatnya biasa aja, yang
0: tampilannya gitu,
3: tampilannya
0: dari luar.
3: Dari tampilannya dulu kita perhatikan. Misalnya saya ceria, tiba-tiba saya diem, menarik diri gitu.
0: Okay.
3: Terus biasanya saya diem, terus tiba-tiba saya rajin ngobrol, cerita, seperti happy banget gitu. Padahal sebenarnya ada masalah yang saya pendam, saya tutupi itu semua, sehingga saya tidak mau orang lain tahu, kan seperti itu. Nah, kita harus melihat dulu perubahan-perubahan itu yang nampak. Kalau seperti yang seperti Mas Aldo bilang, depresi atau emosional yang tidak terkontrol, itu adalah efek yang sudah lama sebenarnya. Jadi yang perubahan dulu nih, tertangani dengan baik, tidak ketemu tempat atau wadahnya untuk mencurahkan, sehingga dia jatuhlah ke keadaan itu. Nah, jadi depresi itu kan nggak tiba-tiba. Nah, dia nggak akan tiba-tiba. Emosional yang tidak terkontrol itu juga tidak tiba-tiba gitu. Dia membutuhkan proses. Nah, membutuhkan proses itulah yang kita harus perhatikan adalah perubahannya dulu gitu. Perubahan di lingkungannya, mulai dari yang dia menarik diri, dia tidak mau mengikuti kegiatan-kegiatan yang dulu dia kerjakan, tidak mau melakukan hobinya lagi,
0: menutup diri ya.
3: Atau dia terlalu happy, atau dia terlalu bahagia, atau dia terlalu senang menceritakan apapun itu, padahal dia tadinya pendiam gitu. Nah, kita memperhatikan itu. Setelah setelah itu kita perhatikan, biasanya kalau kita peka dengan itu semua, kita akan ketemu sama masalah yang ringan dulu nih. Gitu. Orang dengan skizofrenia dia punya overthinking yang luar biasa. Dia apa ya, paranoid, curiga orang mau bunuh dia, curiga. Padahal saya duduk samping dokter Nazia, dokter Nazia ini melihat saya nih, saya udah gini.
0: Oh, sampai pasti, seperti itu ya?
3: Tapi kan kita nggak tahu nih awal ceritanya apa.
0: Yang melatar belakangi
3: Jadi kita harus kenal dulu perubahan di awal supaya kita dapet nih, dan itulah tertangani dengan baik sehingga tidak sampai ke keadaan yang
0: ODGJ beratnya. ODGJ beratnya. Oh, jadi ada yang sampai seperti itu ya Bu ya? Ada. Melihat dengan mencurigai apa dia mau menyerang saya. Ada. Dan bahkan juga perbedaan apa namanya, perubahan sifat yang secara mendadak seperti itu aja, itu juga sudah apa namanya?
1: Iya, di notis ya. Perubahan perilaku, emosi itu juga ada menuju ke sana. Itu kita harus aware dari sekarang.
0: Nah, itu mungkin juga banyak ya dari masyarakat ya yang belum mengetahui ya bahwa perubahan-perubahan yang mendasar seperti itu aja itu juga dapat mengarah ke kesehatan jiwa ya. Dan Bu, sebagai bidan mahir sekaligus juga PDKSW ya, bagaimana Ibu melihat kerentanan gangguan mental pada ibu hamil maupun pasca melahirkan atau baby blues yang sering dikenal baby blues Ibu ya? Benar. Atau depresi pasca melahirkan.
3: Jadi di Keswa itu dia ada yang namanya kesehatan ibu hamil, ya, kesehatan jiwa ibu hamil. Jadi kenapa kita butuh memantau kesehatan jiwa pada ibu hamil? Ibu hamil pada awal-awal dia itu hamil, di trimester pertama ada perubahan-perubahan hormonal yang terdapat di tubuhnya. Nah, ada sebagian orang yang dia tidak bisa menerima perubahan itu. Nah, dia tidak bisa menerima, itu satu. Yang kedua, lingkungan terdekatnya tidak menerima juga. Nah, lingkungan terdekatnya siapa? Suami. Suami. Kalau misalnya di rumah itu dia tinggal sama mertua, ya mertua tinggal sama, nah itu yang kedua. Yang ketiga, lingkungannya memberi tekanan di luar itu. Jadi kalau kadang-kadang ada kesukuan ya, kesukuan itu kan beda suku pasti beda kebiasaan. Nah, misalnya nih saya orang Jawa menikah sama orang
0: suku lain lah Ibu ya,
3: dari timur misalnya, dari timur, ya. Gitu. Saya merasa kalau orang ngomongnya keras udah marah ke saya gitu. Tapi saya mau ngomong gak berani. Kan tertekan nih. Itu satu, itu dipendam. Terus pada saat saya cerita nih sama suami saya, atau saya cerita sama ibu saya, terus ibu saya bilang apa? Ah, kamu lebay.
0: Dihakimi
3: kan?
0: Dihakimi, iya, iya.
3: Gitu. Udah gak usah dipikirin itu, itu biasa gitu. Jangan, gitu. Itu dia menumpuk, dia simpan itu dalam-dalam karena dia merasa kalau aku cerita percuma.
0: Nah, betul.
3: Terus kalau kendalanya, kalau dia sudah pasca melahirkan, adalah kondisi nifasnya. Kondisi nifas seorang ibu yang habis melahirkan, dengan kondisi yang habis melahirkan dengan kelelahan pasca salin, dia harus bangun menyusui anaknya. Dan dia akan melihat, kalau suami tidak mengerti, dia akan melihat suaminya tidur nyenyak. Dia bangun dengan kesakitan, apalagi kalau misalnya dia operasi sesar, dan menahan kesakitannya dia harus menyusui. Dia akan merasa dirinya, kenapa aku melahirkan harus menderita gitu. Yeah. Nah, itu rasa yang seperti itulah yang harus dikasih apa ya, support ya dong.
0: Support dia, support system ya.
3: Nah, itulah kenapa kalau saya lebih suka kalau datang kunjungan periksa hamil itu suaminya dibawa.
0: Iya, betul.
3: Supaya kita tuh ngasih tahu ke bapaknya, iya, bahwasanya iya, kita harus menjaga ini nih supaya tidak terjadi seperti
0: iya,
3: ini
0: bener,
3: gitu. Jadi kita tuh menjaga dari awal supaya tidak terjadi endingnya yang tidak diinginkan gitu.
0: Betul.
3: Karena kita sering dapat itu tuh, pas cerita ke suami, dia nggak merasa didengarkan. Nah, itu kejadiannya ada tuh di kami. Jadi tidak merasa didengarkan. Begitu dia cerita ke orang tua mertuanya, dianggap apa sih gitu.
0: Apa sih? Iya.
3: Nah, begitu perubahan itu terjadi, dikira kesurupan.
0: Iya.
3: Dipanggilin ustadz, dipanggilin dipanggilin ke paranormal gitu-gitu.
0: Iya.
3: Padahal sebenarnya itu adalah tumpukan-tumpukan sampah emosi,
0: iya,
3: yang
0: betul,
3: bisa dia keluarkan.
0: Iya.
3: Sehingga
0: iya,
3: itu terjadi gitu. Tapi iya, setelah dia nanti terapi dibawa ke profesional, di sini psikiater ya.
0: Iya.
3: Nah, itu tertangani dengan baik. Gitu.
0: Oke. Oke. Nah, selanjutnya ke Dr. Najia nih. Kembali ke dokter, melihat kerentanan tersebut, Dok. Seberapa vital, Dok, peran keluarga yang terdekat ya dalam support system utama saat ada anggota keluarganya terindikasi tekanan mental, Dok?
1: Sangat vital sekali, karena sangat berperan sekali. Keluarga itu merupakan lini pertama dari kita untuk harusnya merasa nyaman.
0: Iya, betul.
1: Jadi sebagai keluarga, kalau kita temui salah satu keluarga kita dengan perubahan mood yang
0: iya,
1: atau perubahan perilaku yang sangat ekstrim, itu kita harus, sebenarnya kita harus dekati dan kita harus tanyakan dari hati ke hati, dengan penuh empati sebenarnya,
0: iya,
1: tidak judgmental, jadi
0: iya,
1: tidak dengan ngejudge, dan apapun memang sudah ekstrim memerlukan, kita rasa memerlukan bantuan, kita jangan segan untuk meminta bantuan dengan tenaga kesehatan yang ahli di dalamnya. Contohnya mungkin di puskesmas. Puskesmas sekarang kami ada program jiwa, kami ada salah satu programnya. Jadi puskesmas itu tidak hanya melayani penyakit fisik saja sebenarnya. Kami lebih ke mensukseskan program-program dari Kementerian Kesehatan yang ada di masyarakat wilayah kerja kami.
0: Berarti untuk masyarakat nih yang ada di Kota Batam khususnya ya, kalau mau konsultasi kesehatan jiwa itu nggak harus ke rumah sakit berarti ya, Dok ya? Nggak harus ke rumah sakit jiwa ya?
1: Sebenarnya gini, untuk awalnya bisa men-sharekan ke kami dulu, ke puskesmas dulu. Nanti kami akan memfasilitasi. Memang ujungnya, kalau memang dibutuhkan seperti yang tadi Bidan Iin bilang, kalau dibutuhkan dengan terapi atau apapun penanganan langsung itu dengan psikiater, dengan dokter spesialis kesehatan jiwa. Itu yang ada notabene di rumah sakit pastinya. Tapi yang pastinya kami akan memfasilitasi dengan baik soal itu. Soal untuk masyarakat yang membutuhkan pelayanan lebih lanjut akan kami fasilitasi.
0: Berarti nanti pada awalnya ke puskesmas dulu ya.
1: Boleh.
0: Baru nanti juga dilanjutkannya akan ke rumah sakit.
1: Boleh,
0: kembali ya.
1: Benar.
0: Nah, kembali ke Ibu Rahmawati ya, Bu ya. Jika ada nih warga Tanjung Buntung yang merasa cemas atau stres berat, Bu, dan ingin berkonsultasi, bagaimana alur pelayanan program KESWA di puskesmas Tanjung Buntung ini, Bu?
3: Baik, kami kebetulan di kelurahan juga sudah ada yang namanya siaga sehat jiwa. Jadi kami bekerja sama lintas sektornya, dengan kelurahan, dengan kecamatan, dan kader posyandunya, kader jiwanya ada gitu. Jadi kalau misalnya yang kita dapat ini banyak dari luar sebenarnya pengaduan ya. Kalau yang datang untuk memeriksakan diri itu mungkin masih agak jarang, tapi yang kita temuan pasien itu lumayan banyak. Nah, itu biasanya mereka akan datang membawa ke puskesmas. Nah, tapi kalau misalnya kondisinya sudah tidak bisa lagi, tidak mau dibawa, biasanya saya dan dokter satu orang itu kita akan datang ke lokasi.
0: Ke lokasi ya?
3: Ya, kita akan datangin ke lokasi, kita pelajari kasusnya bagaimana. Kalau misalnya perlu dirujuk urgent pada saat itu, kita akan lakukan rujukan urgent pada saat itu. Tapi kalau misalnya pasien kooperatif, biasanya kita sarankan ke puskesmas, membuat rujukannya, baru nanti pasiennya ke rumah sakit.
0: Nah, kalau tadi seperti yang Ibu Rahmawati sampaikan ya, Bu ya, tapi kan terkadang ada warga atau masyarakat yang merasa malu ya, atau mungkin takut dicap gila, Bu. Nah, bagaimana pihak dari puskesmas ini untuk menjaga kerahasiaan dan juga privasi identitas pasien, Bu?
3: Oh gitu. ya. Jadi kebetulan setiap ada pasien konseling, teman-teman tuh pasti manggilnya cuma saya. Mm-hmm. Jadi pasien itu tidak akan dioper ke A, ke B, ke C, ke D, gitu ya. Jadi kami kalau misalnya ada pasien yang butuh konseling, mm-hmm. kami memberi jalan bypassnya. Jadi dia tidak perlu ngantri lama, tidak perlu merasa menunggu yang mau cerita aja kok capek banget ya, tidak. Terus dia saya biasanya harus membangun dulu chemistry antara saya dengan pasiennya.
0: Oke.
3: Nah, kalau saya sudah membangun chemistry dengan pasiennya, pasien itu sudah menceritakan apapun itu kepada saya, biasanya saya akan berkonsultasi dengan dokter.
0: Oke.
3: Dok, ini kasusnya begini, begini, begini. Menurut saya ini butuh dirujuk loh dok, misalnya ya seperti itu mas. Mm-hmm. Nanti dokter akan ketemu sama pasiennya sekali, dia akan mm-hmm. bikinkan rujukan. Kalau memang BPJS-nya di kita, itu dia bikinkan rujukan. Kalau misalnya BPJS-nya nggak di kita, biasanya kita kearahkan ke paskesnya.
0: Oke, ya, berarti seperti itu ya, ya.
3: Tapi sejauh ini semua pasien yang konsultasi itu teman-teman ngarahkannya cuma ke saya. Mm-hmm. Dan sejauh ini juga teman-teman puskesmas nggak ada yang melirik ya dok, apa gitu. Cuman mereka udah yang ngerti aja bahwasanya kita semua ya sama gitu. Karena kan kita nih nggak pernah, kalau prinsip saya ya mas. Mm-hmm. Kita nggak akan pernah tahu apa yang dirasakan orang.
0: Betul.
3: Kita nggak pernah tahu apa yang ada di pundaknya.
0: Iya, iya.
3: Dan kita nggak pernah tahu dia pakai sepatu ukuran apa.
0: Iya.
3: Gitu. Dan belum tentu pada saat kita yang ada di posisi dia, mm-mm. kita bisa lebih kuat tuh dari dia.
0: Betul.
3: Nah gitu, kalau saya gitu. Jadi saya selalu menanamkan itu dan teman-teman yang lain gitu nggak pernah yang ngomong pasien ini gitu nggak pernah gitu. Iya. Kami nggak pernah, jadi tidak pernah mendiskriminasikan itu, mm-hmm. tidak pernah mencap bahwa saja nih pasien ODGJ gitu, enggak gitu.
0: Iya.
3: Jadi kita memang menyambutnya seperti pasien biasa-biasa.
0: Iya, wow. Tidak pernah diomongi juga ya dok ya di belakang, bu ya, di belakang ya pastinya ya.
3: Iya.
0: Jadi seperti itu beringar, jadi tidak perlu takut ya. Memang terkadang tuh apa, konseling jiwa aja kita udah takut memang merasa wah
1: gila.
0: Padahal
1: tidak.
0: Padahal
1: itu prosesnya panjang banget dan sebenarnya bisa diberantas di tengah jalan dan diobati.
0: Justru kita dengan konseling jiwa itu biar enggak ke tahap gila tersebut ya. Betul. Makanya kita lebih baik di awal dengan ya bisa ke puskesmas baru nanti dirujuk ke rumah sakit dan lain sebagainya pendengar. Dan kembali ke Dr. Nazia nih, terkait stigma negatif masyarakat soal kesehatan jiwa yang disebutkan Bu Rahmawati tadi ya, bagaimana strategi Dr. Nazia dan tim puskesmas nih dalam mematahkan stigma tersebut di lingkungan warga?
1: Oke, memang itu memang PR dari kami dari tenaga kesehatan. Biasanya kami dari dinas kesehatan juga akan mensupport, misalnya seperti yang tadi Bu Rahmawati bilang ada kelurahan siaga jiwa, itu kan untuk mengurangi stigma dengan kami memberikan informasi-informasi. Yeah, sebenarnya kan kadang stigma itu kadang-kadang berangkat dari masyarakat yang kurang paham sepenuhnya. Padahal dengan pemahaman yang baik masyarakat itu akan sangat menerima dan malah akan timbul empati. Mm-hmm. Seperti kita orang Indonesia kan orangnya sangat gotong royong, sangat empati dan kekeluargaan banget. Tapi karena kurangnya informasi, makanya membuat stigma itu makin besar. Maka itu tugas kami sebenarnya dari puskesmas akan terus memberikan informasi-informasi. Dan biasanya kita ada grup-grup atau kelurahan untuk memberitahukan beberapa penyakit-penyakit dan solusi-solusi dengan sederhana
0: juga ya.
1: Okay. Itu yang kami lakukan selalu melalui dinas kesehatan.
0: Okay. Berarti ada program seperti itu ya. Nah, berbicara program tadi nih dok, apakah ada program jemput bola atau kadar posyandu jiwa ya di tingkat RT atau RW yang dibina oleh puskesmas Tanjung Buntung ini?
1: Sebenarnya kami dibantu dengan kader posyandu. Tidak ada, belum ada untuk khusus jiwanya, belum ada.
0: Belum,
1: tapi
0: ada.
1: Kader posyandu itu multi talenta sekali. Semua penyakit dia memang perpanjangan.
0: Semua lini ya.
1: Iya, semua perpanjangan tangan kami dari kesehatan. Jadi biasanya kalau memang kita ada aduan atau dari RT, biasa kami akan koordinasi, dia akan melaporkan ke kami puskesmas dan kami akan bersama-sama RT RW bahkan kelurahan untuk melakukan jika perlu dirujuk segera melalui dinas sosial. Atau kalau memang bisa datang ke puskesmas kita konseling dulu dan punya BPJS, kita akan merujuk secara BPJS.
0: Gitu.
1: Pasti kami akan, kalau memang diperlukan, kami akan turun ke lapangan biasanya.
0: Baik. Jadi jika diperlukan pun, walaupun mungkin belum ada secara langsungnya untuk posyandu jiwanya, tapi jika diperlukan langsung turun ya dok ya.
1: Bahkan ada pasien-pasien jiwa yang sudah diterapi rutin sama dokter spesialis di rumah sakit, kami akan melakukan kunjungan rumah biasanya per bulan untuk memantau. Karena sebenarnya pasien jiwa itu bukan hanya ambil obat aja, kita harus pantau perilakunya,
0: perkembangannya, iya.
1: Ya, gimana yang dulunya mungkin dia, kan dia perubahan perilaku ya, yang dulunya gak mau mandi, kita akan tanya dia, dia gimana sekarang, kalau makin membaik dia akan rutin mandi, gitu, gak mau makan ganti baju atau mendiam, dia akan jalan-jalan, itu akan kami pantau biasanya per bulannya.
0: Oke, berarti dengan, berarti benar ya dok ya, yang ada di media sosial itu ya, awal gejala kesehatan mental itu katanya mulai dari malas mandi,
1: perubahan perilaku dan mood.
0: Jadi bahkan dari orang, mungkin ada masyarakat yang malas mandi pun itu juga berarti ada mempengaruhi dok.
1: Kalau ya itu kita perlu tengok lagi ya, ya, karena bukan hanya itu kan, faktornya yang lain. Seperti dia menarik diri yang tadi itu kan gangguan mood, gangguan perilaku, itu kan merupakan kalau itu secara konstan selama 3 bulan itu kan perlu dipertanyakan ada apa.
0: Oke, nah jadi itu juga harus dipantau untuk pendengar. Kalau misalnya 3 bulan berturut-turut memang malas mandi ya, misalnya 3 hari sekali baru mandi, nah itu lebih baik bisa konseling juga tuh ke puskesmas Tanjung Buntung tuh.
1: Saya rasa sekarang kan Gen Z juga,
0: Gen Z ya,
1: Gen Z juga yang mental health, itu kan sebenarnya awareness dari masyarakat. Bagus tuh, jangan hanya diomongin mental health. Langsung konsultasikan
0: langsung
1: saja.
0: Langsung konsultasi, apalagi misalnya ada pekerjaan tekanan tinggi aja, kita kadang udah bilang, waduh, mental health lah, lebih baik menjaga apa kesehatan mental benar, katanya. Padahal kalau zaman-zaman milenial,
1: enggak ya kita ya.
0: Daripada nggak makan, mendingan dihadapi kan.
1: Benar,
0: seperti itu. Nah, kembali ke Ibu Rahmawati nih, pendampingan orang dengan gangguan jiwa atau yang sering dikenal sebagai ODGJ ya. Untuk kasus kesehatan jiwa yang lebih berat atau seperti ODGJ di wilayah kerja puskesmas, bagaimana bentuk pendampingan rutin dan pengobatan yang diberikan?
3: Ya, seperti yang sudah dijelaskan sama dokter Nadia tadi, kami punya program yang kami lakukan pemantauan.
0: Ya. Per bulan ya?
3: Iya, setiap bulan itu didatengin, itu dilakukan pemantauan. Pemantauan itu gunanya apa? Dia minum obat secara rutin kah? Atau sudah ada perbaikan dari sebelumnya? Itu akan ditanya. Gitu. Karena obat kan bisa entah itu berkurang dosis atau bertambah dosis.
0: Iya, betul.
3: Kan seperti itu. Iya. Gitu. Dan ada pasien kami itu yang gara-gara terlalu lama tidur dia nggak minum obatnya. Kan efeknya memang membuat tenang ya, membuat rileks dan dia tidur. Jadi saya tidur terus bu, jadi saya minum obatnya 2 hari sekali, kan sebenarnya nggak boleh gitu. Jadi kalau dia nggak dipantau kan kita nggak tahu tuh yang seperti itu. Jadi keberhasilan pengobatan pun tidak bisa diukur.
0: Betul.
3: Yang seperti itu. Jadi memang sudah ada jadwalnya dia akan dilakukan kunjungan.
0: Iya.
3: Ya seperti itu mas.
0: Betul sih memang bu, bahwa memang sebagai apa kayak ibu juga yang bekerja di puskesmas ya, jadi tidak tahu juga ya bagaimana penggunaan obatnya yang digunakan oleh mereka, karena juga banyak pasien yang mungkin lebih baik konsumsi agak banyak, lebih tidurnya enak.
3: Benar, dan juga kami selalu kalau kunjungan kami tidak selalu bertanya tentang pasiennya, kita akan bertanya tentang keluarganya. Bagaimana keluarga nih gitu, karena bagaimanapun juga kalau kita tarik ke diri kita, ada keluarga kita yang seperti itu, kita kan capek juga nih, ada capeknya ya.
0: Betul.
3: Namanya juga hidup nih, roller coasternya beda-beda gitu. Jadi memang sudah menerimakah keadaan itu, siapkah keluarga yang seperti itu. Jadi kita nih harus juga memastikan bahwasannya keluarganya baik-baik saja menerimanya gitu. Kalau tapi kalau yang bagusnya gitu, yang sudah berobat yang bagus, dia sudah bekerja. Oh sudah bekerja bu, gitu. Kalau kita datang nanya sama keluarganya, udah kerja bu, udah begini kan seneng ya. Tapi kan ada yang masih di rumah aja, masih mengurung diri. Nah.

0: kami akan dapat laporan nih dari warga. Kalau okay. pasien pegang nomor telepon petugas puskesmas, yeah. mereka akan telepon. Nah itu kami akan turun tim. Nah, okay. jadi akan turun itu nanti ada para medisnya, ada dokter, ada ambulans standby, mm-hmm. dan biasanya itu kami akan koordinasi sama kelurahan kasih terantip. Saya kasih terantip karena kita nggak pernah tahu ya kejadiannya bagaimana, kan kita butuh orang yang betul-betul bisa mensupport kita karena iya. harus ada tindakan medis iya, yang diberikan gitu. Mm. Pada saat itu tindakan medis yang diberikan supaya dia lebih tenang, barulah dievakuasi ke rumah sakit.
1: Oke, jadi seperti itu ya Bu ya untuk alurnya ya. Dan kalau tadi kita berbicara tentang alur penanganan amukan pasien di rumah, nah kembali ke Dokter Najia nih, bagaimana alur rujukan dari Puskesmas Tanjung Buntung ke RSUD atau psikologi ya, psikologi spesialis jika pasien juga membutuhkan tindakan lebih lanjut?
2: Oke, sebenarnya alurnya seperti pada umumnya BPJS, misalnya kalau misalnya pasiennya dalam kondisi gawat darurat seperti lagi masa amukan tadi, kami amukan akan tadi. Dengan tim akan langsung merujuknya ke RSUD dengan melalui ambulans dan diantar pasiennya. Tapi kalau dengan BPJS sudah tenang, sudah kontrol, maka dia alurannya seperti BPJS biasa, datang dengan rujukan, datang dengan meminta rujukan kontrol, kami akan berikan rujukan sehingga dia langsung bisa langsung bawa ke rumah sakit umum daerah
1: Jadi apa, jika beda berarti ya penggunaan BPJS ya dok dengan penggunaan, tapi mandiri bisa nggak sih dok?
0: Bisa
1: juga ya.
0: Bisa kalau dia mandiri, kalau ini tidak punya BPJS maksudnya kan mas. Kalau dia tidak punya BPJS itu tetap jalurnya masuknya sama seperti yang dokter tadi yang rujukan gitu. Bahkan kalau yang tidak punya identitas sekalipun, tidak punya biaya, itu yang non-name banget ya namanya. Kita kan bilangnya non-name banget ya, non-name banget gitu. Jadi memang itu kita koordinasinya ada. Jadi ada satu grup yang di kelurahan dan di kecamatan itu ada orang dinsosnya, ada orang disduknya, dengan orang rumah sakitnya, kita langsung koordinasi di dalam itu. Itu nanti akan terbantu dengan cepat. Itu kami pernah dapat 2 atau 3 kasus seperti itu, non-name banget gitu, tapi tertangani dengan cepat dan akhirnya bisa dirujuk hari itu juga tanpa menunggu.
1: Oh, tapi juga bisa ditangani ya. Bisa, yang non-name banget ya.
0: Non-name. Jadi kita tuh kerja sama-sama dinsos, kerja sama-sama disduk gitu.
2: Ada satgasnya.
0: Ada satgasnya.
1: Wah, tentunya pelayanannya sangat baik ya pendengar ya. Karena juga tanpa identitas pun tetap dilayani ya. Apalagi untuk kesehatan jiwa ini kan sangat penting juga ya. Nah, dari kacamata medis dan kebidanan, apa kebiasaan sederhana sehari-hari yang bisa diterapkan di rumah agar kesehatan jiwa seluruh anggota keluarga ini tetap terjaga, dok?
2: Sebenarnya kita kan dengan kalau keluarga tuh kan menjaga keharmonisan itu penting sekali sehingga keluarga yang ada masalah tuh bisa kita sharing lebih cepat. Dengan menciptakan keluarga yang harmonis, interaktif, sehingga bisa menciptakan keluarga yang enak dan nyaman. Dan jika pun dalam keluarga itu ditemukan masalah-masalah, ada gangguan dari perilaku, maka akan cepat ditangani, cepat dilaporkan dengan memberikan empati juga ke salah satu keluarga kita.
1: Salah satu keluarganya ya. Oke. Dan sebagai penutup nih dok, pada dialog kita pada siang hari ini, apa kesimpulan atau mungkin juga pesan penguat ya dari dokter dan Ibu Ramawati untuk masyarakat Kota Batam nih, agar tidak ragu dan tidak peduli juga ya, agar tidak ragu peduli maksudnya pada kesehatan jiwanya. Nah itu seperti apa tuh pesannya?
2: Mungkin untuk masyarakat Kota Batam, jika ditemukan ada pasien atau keluarga yang dengan gangguan perilaku yang sangat ekstrim dan yang terjadi perubahan-perubahan yang sangat ekstrim juga, jangan ragu untuk mengkonsultasikan ke puskesmas wilayah kerja, wilayah rumahnya masing-masing. Karena sebenarnya puskesmas itu tidak sejatinya hanya fisik saja, bisa dengan program-program termasuk program jiwa. Jadi diharapkan jangan dikucilkan. Jiwa, penyakit jiwa itu bukan harus dikucilkan, tapi kita harus dampingi sampai dia sembuh. Karena lingkunganlah salah satu faktor terpenting untuk menyembuhkan mereka-mereka yang terdapat gangguan jiwa.
1: Oke, dari Ibu Ramati ada yang ditambahkan?
0: Saya mungkin saya menggarisbawahi 3 hal. Yang pertama, berani bicara.

0: karena kita orang Indonesia yang biasa menyimpan, memendam, berani bicara, terus jadilah pendengar yang baik untuk orang yang berbicara. Jangan pernah menghakimi, dan yang terakhir paling penting adalah carilah profesional pada saat kita tidak bisa menyelesaikan masalah.
1: Betul. Iya, jangan dipendam juga ya. Kita jangan, misalnya kita udah mulai menyadari apa efek kesehatan jiwa tersebut, lebih baik langsung segera dikonsultasikan. Iya, jangan dipendam. Dan terima kasih banyak sebelumnya kepada Ibu Rahmawati dan Dr. Nazia yang telah berbagi informasi ya, dan tentunya juga nasihat ya kepada pendengar ya, agar pentingnya, betapa pentingnya tentang kesehatan jiwa kita, dan agar segera dapat dikonsultasikan ya sebelum menjadi ODGJ tersebut. Dan dari dialog ini pendengar kita menyadari bahwa memang meminta bantuan saat mental kita lelah bukanlah tanda kelemahan, tapi juga melainkan bentuk keberanian yang untuk pulih. Nah, mari kita ciptakan ruang yang aman di dalam keluarga dan masyarakat tanpa stigma. Dan tetap bersama kami di Pro 1 RR Batam, karena kita akan menemani Anda tentang informasi dan beragam informasi, dan tentunya juga lagu-lagu menarik.

Goa Kreo adalah objek wisata yang terdapat di kota Semarang. Goa Kreo merupakan gua yang terbentuk oleh alam dan terletak di tengah-tengah Waduk Jatibarang, sebuah bendungan yang membendung Kali Kreo. Kata Kreo berasal dari kata Mangreho yang artinya jagalah atau peliharalah. Gua ini pernah digunakan Sunan Kalijaga untuk bertapa. Di sini terdapat ratusan monyet yang beretnis Makaka fascicularis atau biasa disebut monyet ekor panjang. Dan menurut legenda, juga terdapat 3 monyet goib anak buah dari Sunan Kalijaga untuk menjaga hutan tersebut. Masyarakat sekitar juga meyakini bahwa kera ekor panjang tersebut merupakan keturunan dari kera yang setia di zaman Sunan Kalijogo. Pada saat hasil bumi melimpah, masyarakat sekitar Goa Kreo akan mengadakan acara rewanda, yaitu acara tradisional yang dilakukan sebagai bentuk dari hasil rasa syukur dan mengasihi makhluk hidup dengan memberikan hasil bumi atau makanan untuk kera ekor panjang yang terdapat di kawasan tersebut. Goa Kreo berlokasi di Kelurahan Kandri, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang.

Pernah nggak sih mencium bau yang awalnya kuat, tapi lama-lama jadi nggak terasa? Itu bukan karena baunya hilang, tapi karena hidung kita beradaptasi. Fenomena ini disebut olfactory frottage. Jadi, sebenarnya hidung kita bisa capek juga. Makanya, sesekali tarik napas udara segar, biar indera penciuman kembali peka.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.

Petenis Mira Andriva melaju ke semifinal China Open. Persib Bandung mengawali kiprah di ASEAN Club Championship dengan kemenangan. MotoGP Indonesia 2026 resmi dimulai. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 9 Oktober 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Pelatih kepala Manchester City, Enzo Maresca, mengatakan suasana di antara para pemainnya sangat luar biasa dan para pemain tidak terlalu mempedulikan keributan seputar 115 dakwaan Liga Premier Inggris. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah Krishna.
1: Enzo, great to see you and thank you so much for taking the time to speak to us.
2: Pelatih kepala Manchester City, Enzo Maresca, mengatakan suasana di antara para pemainnya sangat luar biasa dan mereka tidak terlalu memperdulikan keributan seputar masalah klub tersebut setelah City dinyatakan bersalah atas sebagian besar dari 115 dakwaan yang diajukan oleh Liga Premier Inggris. Para pemain internasional Manchester City telah kembali berlatih sejak kemarin siang waktu setempat, bertepatan dengan 9 hari setelah Liga Premier Inggris menerbitkan laporan yang sangat kritis yang menyatakan bahwa Manchester City telah menggunakan kontrak palsu untuk menyamarkan pendanaan rahasia sebesar lebih dari 830 juta pound sterling. Berdasarkan keterangan pelatih kepala yang diunggahnya di laman resmi Manchester City, Enzo Maresca meminta para pemainnya agar tidak membiarkan krisis yang melanda klub mempengaruhi sikap dan fokus mereka saat kompetisi Liga Premier Inggris kembali bergulir akhir pekan ini.
3: Personally, I'm very calm, to be honest.
2: Sejujurnya, secara pribadi, saya sangat tenang. Pihak klub sudah cukup jelas. Kami sepenuhnya mempercayai klub, jadi kami memahami semua keributan ini. Tetapi fokus kami hanyalah pada hal-hal yang bisa kami kendalikan. Dan yang bisa kami kendalikan hanyalah aspek sepak bola. Selaras dengan yang disampaikan oleh sang pelatih, striker Manchester City Erling Haaland menegaskan bahwa semua pihak di Manchester City, supporter, pemain, dan staff akan tetap bersatu menjelang dua pertandingan besar. Haaland yang baru saja mencetak 3 gol dalam 4 pertandingan untuk Norwegia selama jeda internasional baru-baru ini telah kembali ke City Football Academy dengan semangat positif dan dia yakin ikatan antara para pemain dan supporter saat Manchester City berusaha melewati dua pertandingan tersulit di dunia sepak bola melawan Liverpool dan Paris Saint-Germain.
4: We have to stick together. We have to stay with each other.
2: Kita harus saling mendukung, kita harus tetap bersama-sama, tetap bersikap positif, dan apapun yang terjadi dalam hidup, kita harus selalu tersenyum. Jadi kita harus tetap bersikap positif, melihat ke depan, berusaha memenangkan pertandingan sepak bola, dan menikmati situasi ini.
4: As I said, we have to stick together, and we have to spread the love to each other.
2: Tim asuhan Enzo Maresca akan bertandang ke markas Liverpool pada hari Minggu nanti, saat Manchester City berusaha mempertahankan awal yang sempurna di musim Liga Premier 2026-2027. Sebelum mereka menjamu juara bertahan Paris Saint-Germain di Etihad untuk pertandingan Liga Champions UEFA pada hari Rabu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus

Beralih ke Liga Spanyol, Barcelona resmi memperpanjang kontrak pemain muda serba bisa Xavi Espart hingga 2030 yang membuatnya tetap menjadi bagian dari skuad Blaugrana dalam jangka panjang. Kepastian terungkap berdasarkan pernyataan Barcelona melalui laman resminya pagi ini. Kontrak Espart sebelumnya berlaku hingga 2028. Dia memulai debut bersama tim utama Barcelona pada musim 2025-2026. Espart menjadi salah satu pemain yang diperhitungkan dalam rencana pelatih Hansi Flick. Sebagai pemain gelandang, Espart mampu tampil sebagai bek sayap di kedua sisi lapangan, membuatnya mampu beradaptasi dengan permainan Barcelona. Selain membantu membangun serangan dari sisi lapangan, ia dinilai memiliki potensi besar dalam memberikan kontribusi ofensif. Espart sebelumnya memperkuat timnas Spanyol U21 pada jeda internasional terbaru. Ia kini telah kembali mengikuti latihan bersama tim utama Barcelona dan mulai mempersiapkan diri menghadapi pertandingan La Liga melawan Getafe.

0: Kita ke olahraga tenis. Petenis Rusia Mira Andreeva melaju ke semifinal China Open untuk pertama kalinya usai menyingkirkan Ekaterina Alexandrova 2 set langsung di National Tennis Center Beijing kemarin. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Mira Andreeva memastikan tempat di semifinal China Open untuk pertama kalinya setelah mengalahkan Ekaterina Alexandrova di National Tennis Center Beijing tadi malam. Petenis Rusia itu menang 2 set langsung dengan skor 7-6 dan 7-6 melalui 2 tiebreak yang berlangsung ketat. Kemenangan ini sekaligus menjadi yang pertama bagi Andreeva atas Alexandrova setelah kalah dalam 2 pertemuan sebelumnya. Usai lega, Andreeva mengaku puas karena mampu melewati pertandingan yang penuh tekanan dan naik turun tersebut.
2: Yeah, I'm super happy because it's my first win.
1: Saya sangat senang karena ini kemenangan pertama saya atasnya. Pertandingan hari ini benar-benar luar biasa dengan banyak perubahan situasi. Set kedua juga terasa seperti pertandingan menegangkan bagi saya. Jadi, saya sangat senang bisa meraih kemenangan hari ini. Pertandingannya benar-benar sulit. Ini adalah hari yang sangat baik dan saya merasa bahagia.
2: A very good day that I'm happy about.
1: Pada babak semifinal, Mira Andreeva akan berhadapan dengan Nicola Bartunkova. Petenis Republik Ceko itu melaju usai mengalahkan rekan senegaranya, Karolina Mukova, 2 set langsung dengan skor 6-3, 6-0. Sementara itu, perebutan tempat semifinal China Open lainnya masih akan berlangsung hari ini. Petenis tuan rumah Zheng Jinwen akan berhadapan dengan wakil Ukraina Elina Svitolina di National Tennis Center Beijing siang ini. Zheng melaju ke perempat final setelah mengalahkan Alina Sharapova dengan skor 6-1, 2-6, dan 6-4. Petenis Tiongkok itu selalu memainkan 3 set dalam 4 pertandingan terakhirnya di Beijing, sehingga kondisi fisiknya menjadi perhatian utama jelang laga kali ini. Meski demikian, Zheng mengaku dukungan publik tuan rumah memberinya energi tambahan untuk terus berjuang di lapangan.
2: I would say it's both way. I would also.
1: Saya merasakan keduanya. Bermain di hadapan pendukung sendiri memang terasa sulit, tetapi saya juga mendapatkan banyak energi dan dukungan dari mereka. Seiring berjalannya waktu, saya merasa jauh lebih baik dibandingkan saat berusia 19 atau 20 tahun. Dulu, saya sangat ingin menang di depan publik sendiri sehingga tekanan terasa lebih besar. Namun, dukungan mereka juga yang mendorong saya mengerahkan lebih banyak tenaga dan energi di lapangan. Saya tidak ingin menyerah begitu saja. Bahkan ketika permainan saya tidak maksimal atau kondisi fisik sedang sulit, misalnya mengalami cedera ringan, saya tetap ingin berjuang sampai akhir di hadapan pendukung sendiri. Menurut saya, itulah sisi positifnya. Pertandingan ini akan menjadi pertemuan pertama Zheng Jinwen dan Elina Svitolina di level profesional. Zheng berpeluang kembali mencapai semifinal China Open seperti yang dilakukannya pada 2024. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita awali berita dalam negeri dengan olahraga terpopuler, sepak bola. Persib Bandung mengawali kiprahnya di ASEAN Club Championship atau ACC Shopee Cup 2026-2027 dengan kemenangan dramatis. Sempat tertinggal 0-1 hingga menit ke-85, Maung Bandung mampu melakukan remondada yang luar biasa. Dengan mencetak 3 gol dalam 9 menit dan akhirnya menaklukkan Port FC 3 gol berbanding 1. Laporan selengkapnya bersama Senpi Hilhamsyah.
1: Persib Bandung menunjukkan mental juara saat menghadapi Port FC pada laga perdana Grup B ASEAN Club Championship Shopee Cup 2026-2027 kemarin malam di Stadion Tamasa Thailand. Sempat tertinggal 1 gol, Persib justru mampu membalikkan keadaan secara dramatis dan membawa pulang kemenangan 3 gol berbanding 1. Pertandingan berjalan ketat sejak babak pertama. Persib bermain cukup disiplin untuk meredam tekanan tuan rumah. Namun memasuki babak kedua, Port FC mendapatkan hadiah penalti Jude Jacobson Subbel yang menjadi eksekutor sukses menjalankan tugasnya pada menit ke-63 sekaligus membawa Port FC unggul 1 gol. Dalam situasi tertinggal, Persib tidak menyerah. Latih Igor Tolik melakukan perubahan sistem dan sejumlah penyesuaian untuk meningkatkan agresivitas tim. Upaya tersebut akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-86. Mariano Peralta mencetak gol penyama kedudukan menjadi 1-1. Momentum tersebut kemudian dimanfaatkan Persib dengan sangat baik. Pada menit ke-90+3, Berginho mencetak gol kedua Persib dan membawa Maung Bandung berbalik unggul 2 gol berbanding 1. Hanya berselang 2 menit, Luka Menalo melengkapi comeback Persib melalui golnya pada menit ke-90+5 dan skor tidak berubah 1-3 hingga laga berakhir. Setelah pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik memuji performa yang ditampilkan pasukannya. Apalagi 3 gol dalam 9 menit tersebut menunjukkan para pemain telah bekerja keras.
2: Selamat kepada pemain. Hal seperti ini bisa terjadi ketika Anda memiliki sekelompok pemain yang sangat cerdas di lapangan. Mereka bisa beradaptasi, mengubah sistem, dan mengubah jalannya pertandingan. Mereka melakukan pekerjaan yang luar biasa.
1: Igor Tolik menilai Persib mampu tampil baik dalam dua fase pertandingan. Menurutnya perubahan pendekatan setelah Port FC mencetak gol menjadi salah satu faktor penting kebangkitan timnya. Sementara itu, pemain Persib Luka Menalo mengungkapkan Persib memang sudah memperkirakan pertandingan melawan Port akan berlangsung sulit, terutama karena bermain di hadapan pendukungnya. Sehingga ia mengatakan kunci sukses timnya bisa menang adalah perubahan strategi.
2: Saya ingin mengucapkan selamat kepada seluruh tim dan semua pemain. Senang bisa meraih kemenangan di pertandingan yang sulit. Kami sudah tahu bahwa pertandingan akan berjalan sulit. Namun seperti yang dikatakan pelatih, kami bisa beradaptasi dan mengubah sistem.
1: Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Persib dalam persaingan Grup B Shopee Cup 2026-2027. Selain mengamankan 3 poin di markas Port FC, comeback tersebut juga memperlihatkan mentalitas pantang menyerah skuad asuhan Igor Tolik yang terus berjuang hingga menit-menit akhir pertandingan.
0: Pecinta olahraga, rangkaian perlombaan dalam MotoGP Indonesia 2026 telah dimulai dengan para pembalap kelas Moto3, Moto2, dan MotoGP. Telah selesai menjalani sesi latihan bebas pertama, FP1, di Sirkuit Internasional Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat pagi tadi. Sesi FP1 MotoGP berlangsung sengit. Marco Bezzecchi dari Aprilia Racing sukses memimpin sesi dengan catatan waktu tercepat, 1 menit 30,132 detik. Untuk mengetahui hasil selengkapnya, kita sudah tersambung dengan reporter Muhammad Hawi langsung dari Sirkuit Mandalika. Hawi.
3: Ya, langsung dari Sirkuit Mandalika. Saat ini untuk sesi latihan bebas tadi sudah berlangsung sejak pukul 9 yang dimulai dari sesi latihan bebas pertama yang dilakukan oleh Moto3, kemudian dilanjutkan oleh Moto2, dan terakhir pada pukul 11 lewat tadi di lakukan oleh balap MotoGP di Sirkuit Mandalika. Di mana untuk sesi latihan bebas pertama untuk MotoGP berlangsung sengit, di mana Marco Bezzecchi sukses memimpin sesi dengan catatan waktu tercepat 1 menit 30,132 detik. Namun tadi penonton tertuju pada Marc Marquez, di mana pembalap di Renault Team ini tampil cukup garang juga sejak awal dan mengunci posisi kedua dengan waktu atau catatan waktu 1 menit 30,369 detik. Hanya terselisih tipis 0,237 detik dari posisi puncak. Dan untuk hasil lima besar sesi latihan bebas pertama di MotoGP. Tadi untuk sesi posisi pertama dan kedua, sementara untuk posisi kedua yaitu ada Pedro Acosta dari Red Bull KTM Factory Racing dengan catatan waktu 1 menit 30,426 detik. Sementara untuk Raul Fernandez, rekan dari Marquez dan Francesco Banaya harus puas berada di urutan ke-13 setelah kesulitan menembus batas waktu 1 menit 31 detik. Sementara itu di sesi latihan bebas pertama untuk Moto2 menjadi kesempatan awal bagi para pembalap untuk di setelan motor mereka, di mana untuk lokal hero di Moto2 itu ada Mario Aji harus puas mengakhiri sesi latihan bebasnya di posisi ke-16 setelah melalui persaingan waktu yang sangat ketat. Di mana Mario mengawali sesi latihan hari ini dengan mencatatkan waktu 1 menit 34,165 detik. Dan catatan tersebut menempatkan posisi Mario di posisi ke-11 terpaut 1,02023 detik dari Manuel Gonzalez yang memimpin sesi secara sementara. Di mana melihat ketat persaingan pada siang hari ini dan di trik panas sirkuit Mandalika, juga Ika Gonzalez mempercepat torehannya menjadi 1 menit 33,1,26 detik pada di posisi Mario Aji, membuat posisi Mario Aji tadi sempat melorot peringkat ke-20 dengan selisih 1,039 detik. Dan sementara untuk persaingan papan atas di Moto2 itu semakin memanas saat di Izan Guevara mengambil alih posisi pertama lewat catatan waktu 1 menit 32,872 detik. Kemudian di setelah itu disusul beberapa pembalap lainnya. Sementara untuk Mario Aji tadi menunjukkan peningkatan performa yang cukup bagus dari latihan-latihan sebelumnya di sirkuit, terutama di sirkuit Motegi. Sedangkan di sesi latihan bebas pertama untuk Moto3 di Mandalika pada hari ini, pembalap dengan catatan waktu tercepat yaitu ada David Almansa dengan catatan waktu terbaik yaitu 1 menit 37,515 detik. Ia unggul 0,526 detik dari Alvaro Carve dari Red Bull KTM Aljo yang ada di posisi kedua, di mana sang pemimpin klasemen Moto3 2026 ini hingga seri ke-16 Massimo Quales dan ada di posisi ketiga, dan pembalap Spanyol dengan nomor 28 itu terpaut 0,691 detik dari Almansa. Sementara untuk lokal hero di Moto3 yaitu Vedaegan Pratama tadi mengunci posisi ke-10 untuk sesi latihan bebas pertama yang berlangsung pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah di sirkuit Mandalika. Dan saat ini perlu kami gambarkan juga suasana di sirkuit pedok, maksud kami di pedok area sirkuit Mandalika. Sejak pagi tadi, terutama para fans juga cukup ramai datang untuk mengambil momen atau mengabadikan momen berfoto bersama para pembalap yang tadi sempat keluar masuk setelah dan sebelum melakukan sesi latihan. Dan momen ini dimanfaatkan oleh para fans, baik itu yang datang dari dalam negeri maupun luar negeri, juga ramai-ramai melakukan foto bersama-bersama para pembalap yang hari ini sudah menyelesaikan sesi latihan bebas pertama. Dan untuk praktis pertama akan dijadwalkan pada siang hari ini pada pukul 12:45 di sirkuit Mandalika dengan suhu yang cukup terik. Informasi yang kami dapatkan dari BMKG mencapai 39 derajat Celcius. Namun di bawah terik matahari ini tidak menyurutkan para fans untuk bertemu jagoannya yang pada hari ini sampai dengan akhir pekan nanti akan merebut posisi terbaiknya di sirkuit Mandalika. Dari sirkuit Mandalika, saya Muhammad Alwi, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kondisi lalu lintas hari pertama MotoGP terpantau ramai lancar jika dibandingkan pada hari biasanya. Dinas Perhubungan NTB memberikan papan penanda untuk jalur penonton MotoGP Mandalika. Laporannya disampaikan langsung Syah Manaf di Nusa Tenggara Barat. Syah Manaf.
4: Baik, saat ini saya berada di sirkuit Mandalika Nusa Tenggara Barat, dan pendengar dari dimanapun Anda berada, saat ini memang di sirkuit sendiri sedang berlangsung gelaran balapan yang memang free practice untuk Idenetsu Motoko Asian Cup di sirkuit Mandalika. Dan pendengar hari ini dimanapun Anda berada, untuk tinjauan langsung arus lalu lintas pada hari pertama gelaran MotoGP di sirkuit Mandalika ini memang terpantau sedikit padat namun lancar. Dengan adanya kegiatan di sirkuit Mandalika tersebut, sehingga menuntut adanya arus lalu lintas yang memang yang biasanya tidak terlalu padat, saat ini di hari pertama ini terpantau padat. Dan tadi juga kita sempat berbincang dengan kabid lalu lintas Dinas Perhubungan Nusa Tenggara Barat, baik Mustiakin, bahwasannya memang di titik pertama, yaitu di bundaran depan Bandara Internasional Lombok, memang akan diadakan penyekatan bagi penonton MotoGP. Namun tidak untuk hari ini, terdengar penyekatan tersebut dilaksanakan pada esok hari, yaitu hari ketiga pelaksanaan gelaran MotoGP. Dan ini sedikit ada semacam anjuran kepada para penonton MotoGP, bahwasanya sebelum memasuki bundaran Bandara Internasional Lombok, maka para penonton khususnya bagi pengendara mobil pribadi ataupun kendaraan roda dua, maka di area sebelum masuk kepada bundaran depan Bandara Internasional Lombok, maka agar para pengendara mengambil manuver. Sehingga di sini sudah ditentukan oleh Dinas Perhubungan Nusa Tenggara Barat sendiri bahwasanya sudah ada papan tanda di sana untuk tiket A, B, C, dan H, kemudian tiket E, G, dan GA, kemudian tiket Premier, Deluxe, Luxury, dan lain sebagainya menggunakan lajur kiri. Sementara untuk tiket I, J, dan K itu menggunakan lajur kanan, yaitu menggunakan jalur sengkol, di mana nanti memang di bundaran tersebut dipecah akan menjadi dua bagian, sehingga nanti memang di lokasi sirkuit Mandalika tidak terjadi penumpukan kendaraan yang digunakan oleh para penonton. Ikut kutipan yang disampaikan oleh baik dia.
5: Nanti itu yang kita akan nanti, tapi untuk penyekatan berlakunya mulai besok. Akan berkendara menggunakan yang menuju ke red gate dan yang menuju yang memakai menggunakan gelang hijau, kita akan melakukan penyekatan dua hari tidak. Karena dari informasinya, pengendaraan masih bisa parkir di dalam area. Untuk penonton nanti kan ada penyekatannya dari sisi yang terutama yang di melalui sengkol ya. Karena kalau yang melalui bypass itu sudah ditekan untuk kendaraan yang menggunakan stiker dan gelang merah serta penonton yang berada di dalam. Kalau yang ada sengkol ini masih umum.
4: Kemudian mendengar RRI dimanapun Anda berada, Kabid Lalu Lintas Dinas Perhubungan Nusa Tenggara Barat, baik Mustiakin, menyampaikan juga bahwasanya para pengendara baik roda 2 ataupun roda 4 tetap memperhatikan keselamatan selama berlangsungnya selama berlangsungnya gelaran MotoGP, karena memang situasi lalu lintas akan diprediksi lebih ramai ketimbang hari ini dan hari sebelumnya untuk gelaran MotoGP kedua dan ketiga esok hari. Demikian dari sirkuit Mandalika, Samana Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke kabar lainnya. Atlet sepak takraw Gorontalo yang tergabung dalam timnas Indonesia ASEAN Games Jepang tahun 2026 meriah, maksud kami meraih medali perak pada nomor kuadran. Laporan selengkapnya disampaikan Bobby Riawan.
6: Tiga atlet sepak takraw asal Provinsi Gorontalo sukses mempersembahkan medali perak bagi Indonesia dalam ajang ASEAN Games 2026 di Jepang. Prestasi tersebut satu kebanggaan bagi masyarakat Gorontalo sekaligus menunjukkan prestasi atlet daerah dalam mendukung pencapaian olahraga Indonesia di tingkat internasional. Pelatih tim nasional Noldi Hussein menyampaikan keberhasilan atlet meraih medali perak merupakan hasil dari kerja keras, disiplin latihan, serta kekompakan tim. Noldi mengungkapkan timnas Indonesia sebelumnya berpeluang meraih medali emas di dua nomor regu dan kuadran saat menghadapi Malaysia di babak semifinal dan Jepang di babak final.
7: Di regu penentu kemarin waktu melawan Malaysia di semifinal itu harusnya sudah menang. Padahal semua negara yang menonton termasuk Thailand yang akan menjadi lawan di final itu sudah menyatakan bahwa kita akan melawan Indonesia. Kemudian juga ketika main di nomor kuadran demikian. Tetapi sekali lagi waktu lawan final lawan Jepang di Asian Games ini memang takdir kita yang belum memperoleh medali emas. Karena kita sudah harusnya menang di set pertama, kemudian di set kedua sangat jauh range poinnya kita menang. Hanya memberikan lawan 9 poin. Set ketiga juga kita sudah duluan poinnya. Tetapi ya begitulah permainan. Secara performance atlet Gorontalo sangat mendominasi kemarin.
6: Sementara itu atlet sepak takraw Gorontalo Gelvin Usman mengungkapkan rasa bangga menjadi bagian dari perjuangan tim Indonesia dalam ajang internasional tersebut. Ia mengakui bermain di hadapan pendukung tuan rumah sangat berbeda saat melakoni pertandingan memiliki beban dan tantangan tersendiri di tengah gemuruh supporter.
8: Untuk suasananya lebih ketekanan dari penonton. Ya, karena tingkat internasional penontonnya lebih meriah, lebih respect, lebih supporter dan meriah lah. Nah, itu memberikan tekanan yang cukup tinggi untuk transisi dari yang sering main nasional tiba main di internasional. Itu lumayan kerasa untuk mentalnya, tekanannya itu di atas. Nah, tapi ya secara profesional tetap harus mengkondisikan itu.
6: Ia menyatakan medali perak yang diraih merupakan hasil kerjasama seluruh anggota tim, dukungan pelatih, serta semangat untuk memberikan penampilan terbaik bagi Indonesia. Gelvin berharap prestasi tersebut menjadi motivasi untuk terus berlatih guna meraih prestasi yang lebih baik pada event internasional mendatang. Dari Gorontalo, Bobby Rawan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengan disampaikannya informasi tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial, terverifikasi kami di Instagram dan X, @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, salam olahraga.

0: Assalamualaikum, saya Dr. Jeffrey.
1: Saya Iraman On. Dengarkan rancangan Rentak Melayu hanya di RRI Pro 1 Batam bersama DJ Ariel. Jom hebohkan.
2: Batam siang ini.

Pendengar, Masjid Raya Sultan Riau atau biasa disebut dengan Masjid Penyengat, masjid ini dibangun sekitar tahun 1761 sampai dengan 1812 oleh Sultan Mahmud. Pada awalnya masjid ini hanya berupa bangunan kayu sederhana berlantai batu bata yang hanya dilengkapi dengan sebuah menara setinggi lebih kurang 6 meter. Namun seiring berjalannya waktu, masjid ini tidak mampu lagi menampung jumlah anggota jamaah yang terus bertambah. Sehingga yang dipertuan muda Raja Abdurrahman Sultan Kerajaan Riau Lingga pada 1831 sampai 1844 berinisiatif untuk memperbaiki dan

jemaah dihimbau untuk menempati saf salat yang masih kosong di depannya guna memudahkan jemaah yang datang di belakang nanti. Kepada para jemaah yang sudah di dalam ruang utama untuk bisa maju ke depan dan mengisi saf-saf yang masih kosong karena saf yang di depan masih banyak yang kosong. Sekali lagi kami menghimbau para jemaah yang sudah di dalam ruang utama untuk bisa maju ke depan dan untuk bisa mengisi saf yang terdepan dahulu untuk kesempurnaan salat Jumat pada hari ini. Kedua, bagi para jemaah yang membawa handphone, harap selama salat berjamaah HP-nya untuk dinonaktifkan atau di silent demi kesempurnaan salat hari ini. Ketiga, bagi para jemaah yang bawa anak-anak, untuk dimohon untuk menempati saf yang ada di samping kanan atau di samping kiri atau di belakang dan senantiasa menjaga anak-anaknya demi kesempurnaan salat Jumat kita. Selanjutnya, laporan keuangan Masjid Agung Raja Hamidah Batam. Saldo per tanggal 2 Oktober 2026 Masehi sebesar 313.325.170 rupiah. Sedangkan untuk pemasukan sampai tanggal 9 Oktober 2026 Masehi sebesar 64.777.624 rupiah. Sedangkan untuk pengeluaran sampai tanggal 9 Oktober 2026 Masehi sebesar 44.010.400 rupiah. Hingga saldo per tanggal 9 Oktober 2026 Masehi sebesar 334.292.394 rupiah. Selanjutnya, sebelum kita berlanjut kepada pengumuman selanjutnya, mari bersama-sama kita membacakan suratul Al-Fatihah, terutama kita tujukan kepada segenap para donatur yang telah menginfakkan harta di Masjid Agung Raja Hamidah Batam. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas amal jariah para jamaah sekalian, diberikan rezeki yang halal, keselamatan dan rahmat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Terima kasih diucapkan. Informasi selanjutnya, informasi kajian rutin Masjid Agung Raja Hamidah Batam. 1. Kajian malam Ahad Masjid Agung Raja Hamidah Batam dilaksanakan setiap ba'da salat maghrib. 2. Kajian husnul khotimah dilaksanakan setiap Ahad pukul 9.00 sampai jam 11.00 waktu Indonesia bagian barat. 3. Kajian miftah jannah dilaksanakan setiap pukul 13.00 sampai jam 15.00 waktu Indonesia bagian barat. 4. Kajian fikih dilaksanakan setiap hari Selasa ba'da salat zuhur. 5. Kajian tafsir Al-Qur'an dilaksanakan setiap hari Rabu dan Kamis ba'da salat zuhur. 6. Pembacaan surah Yasin dan tahlil dilaksanakan setiap hari Kamis ba'da salat maghrib. 7. Pembacaan selawat Masjid Agung Raja Hamidah Batam dilaksanakan setiap hari Ahad malam Senin ba'da salat Isya. Bagi para jamaah yang punya waktu dan kesempatan, mari bersama-sama untuk mengikuti kajian-kajian yang ada di Masjid Agung Raja Hamidah Batam. Selanjutnya, informasi Baitul Zakat Masjid Agung Raja Hamidah Batam. 1. Kepada para jamaah yang ingin membayarkan zakat dapat menyetorkan di Baitul Zakat Masjid Agung Raja Hamidah Batam atau melalui layanan jemput zakat di call center 0811-7009-995. 2. Baitul Zakat Masjid Agung Raja Hamidah Batam juga membuka konsultasi ziswab zakat impas sedekah dan wakaf. Bagi segenap para jamaah yang ingin berkonsultasi, maka dipersilakan datang langsung di sekretariat Baitul Zakat Masjid Agung Raja Hamidah Batam. Selanjutnya, informasi tentang masa waktu pada hari ini
tanggal 28 Rabiul Akhir 1448 Hijriah, yaitu pukul 11.55 waktu Indonesia bagian Barat sebentar lagi. Selanjutnya adalah pengumuman Jumat, petugas Jumat pada hari ini tanggal 28 Rabiul Akhir 1448 Hijriah atau 10 Oktober 2026 Masehi, yang bertindak sebagai imam, yaitu imam satu Al-Ustadz Jafri A.R. Sarjana Syariah Magister Hukum, dua Al-Ustadz Zakaria S.Pd.I. Adapun yang bertindak sebagai bilal satu Al-Ustadz Baihaqi Al-Ghazali M.Pd. dan untuk bilal dua Al-Ustadz Sony Faisal Sibandri. Dan adapun yang bertindak sebagai khatib pada kali ini beliau yang mulia guru kita bersama, yaitu Al-Ustadz Muhammad Dahlan SE, pimpinan Pompes Laduni Batam. Alhamdulillah sudah di tengah-tengah kita semua. Demikian informasi ini yang dapat disampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kehilapan. Wallahu muwaffiq ila amrit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

الحمد لله رب العالمين الذي بعث نبينا صلى الله عليه وسلم دين الإسلام وخص مراتب الأولياء والعلماء بالمعرفة التامة على سائر الأنام ورفع أقدارهم بأنس المحبة والمكاشفة والمشاهدة قالوا على المقام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لن نصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون حاضرين جماعة يا موليا memuji kepada zat yang maha agung dan maha mulia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memperkenankan kita untuk hadir melaksanakan sholat Jum'ah secara berjamaah. Bersalawat untuk Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menghubungkan batin kita kepadanya adalah sebuah keberuntungan yang kelak memperoleh syafaatnya di yaumil kiamah. Melalui mimbar yang mulia ini, khatib berwasiat untuk diri pribadi dan seluruh jamaah mengajak untuk meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah berbarengan dengan kuantitas ibadah yang kita kerjakan, menjalankan perintahnya dan menjauhi yang dilarangnya. Hadirin jamaah sekalian, tema khutbah kita pada hari ini adalah kenapa musibah itu datang. Setiap musibah yang terjadi, kalau dipandang secara sudut akidah, bahwa semua itu karena dikehendaki oleh Allah. Kita yakin betul bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa izin dan kehendak Allah. Namun ketika persoalan itu ditarik kepada persoalan hukum kausalitas, atau sebab akibat, ternyata musibah itu datang tidak lepas dari perilaku manusia itu sendiri. Kita cukup kaget dan prihatin dengan kondisi negeri yang kita cinta ini. Beruntun Allah mengirimkan musibah. Kita sebut mulai dari Aceh, pindah ke NTT, pindah ke anak Krakatau, pindah ke hutan Kalimantan, dan terakhir adalah Solo, Sumatera Barat. Tidakkah cukup itu memberikan sinyal bahwa Allah sedang memandang kita sedang tidak baik-baik saja? Tidakkah cukup itu memberikan peringatan kepada kita bahwasanya ada tangan-tangan yang maha kuasa di balik itu untuk mengatur semua ini. Yang terjadi fenomena alam itu bukanlah sebuah fenomena alam secara ilmiah. Tetapi di balik itu ada peringatan untuk kita. Hadirin jamaah yang mulia, sedikit flashback ke belakang dengan perjalanan peradaban manusia. Mari kita menyegarkan kembali. Dulu di muka bumi ini pernah didiami oleh seorang yang mengaku dan mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Adalah
Fir'aun, karena kekejaman yang dilakukan dan keingkaran kepada kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala mengirimkan beberapa bencana, terekam dengan jelas di dalam Al-Quranul Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad akhadna ala fir'auna bis-sinina wa naqsin minath thamarat la'allahum yadhakkarun. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, dan sesungguhnya kami telah menghukum Fir'aun dan kaumnya dengan mendatangkan musim kemarau yang panjang dan kekurangan buah-buahan supaya mereka mengambil pelajaran. Persis seperti hari ini yang terjadi di negeri kita. Pulau Jawa sebahagian mereka sudah sulit memperoleh air. Hari ini kabut juga sedang melanda negeri kita. Cukup apalagi Allah mengingatkan kita. Lalu apakah itu semua yang dikirim oleh Allah lalu membangkitkan giro dan kesadaran kita bahwa kita sedang diatur oleh Allah yang Maha Kuasa? Kalau hari ini penderitaan kita tidaklah seberapa, karena itu akan berakhir. Tapi Allah akan menunggu kita dengan azabnya yang pedih ketika manusia itu tidak menyadari apa yang Allah sampaikan melalui ayat-ayatnya. Apakah hanya cukup dengan itu? Allah sambung ayatnya di 133. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'arsalna 'alaihimu tufan wa jarad wal qummal وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ. Ketika umatnya Nabi Musa alaihissalam, kaumnya Fir'aun, tidak juga mereka sadar akan apa yang Allah kirimkan dengan kemarau yang begitu panjang, sehingga tidak mampu menghasilkan apapun dari tanah yang seterusnya berikutnya adalah subur. Lalu Allah kirimkan di antaranya adalah tufan, yaitu adalah air bah yang masuk ke dalam rumah-rumah mereka. Kemudian Allah mengirim kutu. Kutu itu adalah sejenis ulat yang memakan tanaman-tanaman. Tidak cukup dengan itu, Allah mengirimkan katak. Katak itu masuk ke dalam rumah mereka, bahkan masuk ke dalam makanan mereka. Cukupkah dengan itu? Tidak, Allah kirim lagi berupa darah yang bercampur dengan air. Setiap kali kaumnya ingin mandi menggunakan air, airnya berubah menjadi darah. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, apakah manusia begitu mudah menerima konsep kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Musa dengan bertuhan kepada Yang Esa? Ternyata juga tidak. Oleh karena itu di khutbah yang ringkas ini mengajak kepada kita untuk kembali menjadikan sumber bahan renungan bagi kita, bahwa jangan lupa setiap peradaban yang terjadi di muka bumi ini sudah ada jawabannya terlebih dahulu yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. Namun hanya sedikit yang mau mengambil pelajaran dari itu. Fattabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.

الحمد لله رب العالمين الرحمن

0: Kenapa kau tak cakap aku cekik kau?
1: Tuan suruh saya action, tuan tak suruh saya cakap.
0: Orang suruh action, lain kali cakap.
1: Oh, macam kah?
0: Bodoh! Kecil-kecil tak ada mampus. Sudah besar menyusahkan orang. Take two!

Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

Gurindam 12 pasal pertama dan kedua ditatahkan pada marmer di dinding makam Engku Putri Hamidah di Pulau Penyengat diberikan kepadanya sebagai mas kawin. Gurindam 12 merupakan gurindam salah satu puisi Melayu lama hasil karya Raja Ali Haji, seorang sastrawan dan pahlawan nasional dari Pulau Penyengat. Gurindam ini ditulis dan diselesaikan di Pulau Penyengat pada tanggal 23 Rajab 1264 Hijriah atau 1847 Masehi pada saat Raja Ali Haji berusia 38 tahun. Karya ini terdiri dari 12 pasal dan dikategorikan sebagai Sir al-Irsyad atau puisi ditaktik karena berisikan nasihat dan petunjuk menuju hidup yang diredoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diterbitkan pada tahun 1854 dengan huruf Arab dan diterjemahkan dalam bahasa Belanda oleh Elisa Netzer.

Dalam sejarah, kampung ini pertama kali dibuka oleh Isa. Nama kampung ini diambil dari nama timang-timangnya Nong Isa alias Tengku Nong. Lama-kelamaan berubah jadi Nongsa hingga sekarang. Penduduknya kebanyakan orang Bugis yang berkebun kelapa. Ramai orang berpendapat bahwa Kampung Nongsalah kampung paling tua dan juga pusat pemerintahan.

Mengenai jambak atau kenduri ruah yang rutin dilakukan masyarakat Pulau Penyengat setiap menyambut bulan suci Ramadan adalah tradisi turun-temurun berisikan zikir dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenduri ruah yang tepatnya dilakukan pada bulan Sya'ban jelang bulan Ramadan tersebut memiliki keistimewaan berupa doa kebaikan yang diberikan anak kepada almarhum orang tuanya atau sesama muslim yang lebih dulu meninggal dunia. Karena pada bulan Sya'ban ini, selain doa, antusias masyarakat Pulau Penyengat juga terlihat dari jamuan kenduri yang diberi melalui sumbangan sukarela seperti makanan dan minuman konsumsi khas Pulau Penyengat. Pada tahlil jamak kali ini, masyarakat Penyengat mengharapkan Indonesia, khususnya Pulau Penyengat, semakin baik dan terlindung dari ancaman dan gangguan yang dapat merusak serta mengikis kesejahteraan masyarakat dan dapat menyambut dan menjalankan

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita Daerah RRI Batam.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari Beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Warta Berita.
2: Dua krisis global yaitu dehumanisasi dan korupsi.
3: Jadi jangan sampai orang pura-pura sehat, pura-pura happy, pura-pura happy.
1: Mengawali warta berita siang ini, kami sampaikan sari berita. Simposium Ekologi Lintas Iman ajak kaum muda untuk peduli lingkungan. Ketua CISC Kota Batam ingatkan bahaya memendam perasaan. Warta berita selengkapnya Jumat 9 Oktober 2026 bersama saya, Ardo Sirputar. Mengawali berita kita siang hari ini, Simposium Ekologi Kaum Muda Lintas Iman menjadi ruang bagi berbagai agama untuk membahas krisis lingkungan dan memperkuat kepedulian bersama dalam menjaga kelestarian alam serta martabat manusia. Laporan selengkapnya disampaikan Renita Suarjana.
4: Uskup Agung Pangkal Pinang Profesor Adrianus Sunarko mengatakan persoalan ekologi perlu dilihat secara lebih luas karena kerusakan lingkungan berkaitan erat dengan persoalan sosial dan kemanusiaan. Menurutnya dunia saat ini menghadapi dua krisis serius yaitu dehumanisasi dan perubahan iklim. Karena itu, nilai-nilai keagamaan perlu diterapkan untuk menjaga martabat manusia sekaligus kelestarian lingkungan.
2: Dua krisis global yaitu dehumanisasi dan perubahan iklim. Dan bagaimana kita sebagai pengamat beragama bisa menarik inspirasi. Dua pokok utama memajukan nilai-nilai keagamaan untuk melawan budaya kekerasan, menumbuhkan rasa hormat, bela rasa serta solidaritas, dan membentuk aktif bekerjasama mengatasi akar permasalahan krisis guna mempertahankan martabat manusia dan kelestarian lingkungan.
4: Sementara itu, Ketua PCNU Batam, Kiai Haji Zainuddin, menilai persoalan lingkungan menjadi salah satu titik temu yang dapat memperkuat kerjasama lintas agama. Menurutnya, kepedulian terhadap alam juga merupakan bagian dari tanggung jawab keagamaan.
5: Semua komponen bangsa, semua suku, semua agama itu memiliki hak. Dan saya pikir semua agama pun mengajarkan tentang kebersamaan dalam keberagaman, kerukunan dalam keberagaman. Nah, oleh karena itu, ada simpul-simpul kemanusiaan, simpul-simpul masalah bersama yang kita mesti dan harus bertemu bersama untuk merumuskan bersama, termasuk kita berbicara tentang lingkungan, berbicara tentang ekologi.
4: Zainuddin menambahkan dalam perspektif Islam, hubungan manusia dengan lingkungan menjadi bagian dari tanggung jawab untuk memberikan rahmat kepada alam. Karena itu kepedulian lingkungan dinilai perlu diwujudkan melalui langkah bersama, tidak hanya menjadi pembahasan dalam forum lintas agama. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Suarjana melaporkan.
1: Pemerataan pembangunan, penguatan ekonomi dan investasi, serta peningkatan kualitas pelayanan publik masuk dalam isu strategis yang menjadi perhatian DPRD Kota Batam pada tahun 2027. Laporan selengkapnya disampaikan Faik Iqbar Muzaki.
6: Sejumlah isu pembangunan daerah menjadi perhatian dalam penyusunan rencana kerja DPRD Kota Batam tahun anggaran 2027. Badan Musyawarah DPRD Kota Batam mencatat penguatan ekonomi dan investasi termasuk pengembangan UMKM, ekonomi kreatif, perdagangan dan industri sebagai salah satu fokus DPRD. Di sisi lain, pemerataan pembangunan dan infrastruktur juga menjadi perhatian, meliputi kualitas jalan, drainase, transportasi, fasilitas umum dan infrastruktur dasar. Juru bicara Banmus DPRD Kota Batam, Anwar Anas, mengatakan isu strategis tersebut akan menjadi bagian dari agenda DPRD sepanjang tahun 2027.
7: Penyelarasan perencanaan dan penganggaran daerah antara DPRD, pemerintah Kota Batam agar program pembangunan dapat dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan. Penguatan ekonomi dan investasi daerah, termasuk pengembangan UMKM, ekonomi kreatif, perdagangan, industri, dan sektor-sektor produktif masyarakat. Pemerataan pembangunan dan infrastruktur, termasuk peningkatan kualitas jalan, drainase, transportasi, fasilitas umum, dan infrastruktur dasar.
6: Selain kedua isu tersebut, rencana kerja juga memuat perhatian terhadap pelayanan publik, kualitas sumber daya manusia, perlindungan sosial, lingkungan hidup, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Berbagai agenda tersebut disusun dengan mempertimbangkan arah kebijakan pembangunan daerah serta aspirasi masyarakat Kota Batam. Rencana kerja tersebut juga diarahkan untuk mengawal aspirasi masyarakat dan pokok-pokok pikiran DPRD agar dapat diintegrasikan dalam perencanaan serta penganggaran pembangunan daerah. Dari Batam, Kepulauan Riau, Fakih Bermusyaki melaporkan.
1: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Batam dalam Warta Berita Daerah. Dari berita selanjutnya mendengar, Wali Kota Batam Amsaka Rahmat menegaskan komitmen pemerintah kota untuk menangani persoalan air baku, sampah, dan banjir. Hal itu disampaikannya saat bersilaturahmi dengan tokoh agama dari Kecamatan Batu Ampar, Bengkong, dan Lubuk Baja di Masjid Baitul Makmur. Pertemuan tersebut juga menjadi ruang untuk menyerap aspirasi masyarakat. Amsakar juga menjelaskan ketersediaan air baku menjadi perhatian menyusul penurunan debit di 7 dari 8 waduk operasional Batam yang dipengaruhi kondisi cuaca dan fenomena El Nino. Pemerintah bersama tim teknis tengah menyusun peta jalan untuk memenuhi kebutuhan air secara berkelanjutan. Ia juga menegaskan bahwa penurunan debit air tidak berkaitan langsung dengan masuknya perusahaan baru yang masih berada dalam tahap pembangunan. Selain persoalan air, Pemko Batam memprioritaskan pembenahan pengelolaan sampah dan penanganan banjir. Amsakar meminta dukungan tokoh agama dan masyarakat untuk memperkuat kerjasama serta menyampaikan informasi yang utuh kepada warga. Ia juga berharap 15 program prioritas pemerintah dapat berjalan dengan baik, termasuk melalui dukungan dan partisipasi masyarakat. Kita beralih ke berita selanjutnya. Ketua CSC Kota Batam mengingatkan masyarakat untuk tidak terbiasa memendam perasaan dan mengabaikan kondisi diri karena dapat berdampak pada kesehatan emosional. Laporan selengkapnya disampaikan Renita Suarjana.
4: Ketua Komunitas Cancer Information and Support Center atau CISC Kota Batam, Dewi Koriati, mengatakan kebiasaan menyimpan persoalan sering membuat seseorang mengabaikan kondisi emosional maupun perubahan pada tubuhnya. Hal itu dapat terlihat dari munculnya sejumlah perubahan seperti sulit tidur, mudah marah, atau merasa lelah secara terus-menerus. Menurut Dewi, seseorang tidak harus menceritakan persoalannya kepada semua orang, namun ketika beban yang dirasakan sudah berat, perlu ada orang yang dipercaya untuk menjadi tempat bercerita, termasuk tenaga profesional.
3: Jadi rasanya banyak orang pura-pura sehat, pura-pura happy, pura-pura happy, gimana gitu. Sebenarnya itu capek, gitu. Itu akan capek, gitu. Karena dia tidak jujur dengan dirinya sendiri, gitu. Kan harus pura-pura seperti itu. Ya kalau misalnya lagi nggak happy, ya nggak happy aja, seperti itu. Jadi kurang-kurangilah kepura-puraan itu, karena itu akan menyakiti tubuh kita sendiri, gitu. Kalau memang tidak ada masalah, cari jalan keluarnya. Seperti jadi cara kita sendiri.
4: Dewi menambahkan mengenali kondisi diri menjadi bagian penting agar persoalan tidak terus dipendam. Ia juga mengingatkan masyarakat untuk lebih peka terhadap kondisi tubuh dan tidak menunda mencari bantuan ketika masalah yang dihadapi sudah sulit diselesaikan sendiri. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Suarjana melaporkan.
1: BP3MI Kepulauan Riau mencatat penempatan 2.162 pekerja migran Indonesia pada semester pertama tahun 2026. Capaian tersebut membuat BP3MI Kepri optimistis, penempatan PMI dapat melampaui 4.000 orang hingga akhir tahun. Laporan selengkapnya disampaikan Faik Iqbar Muzaki.
6: Penempatan pekerja migran Indonesia secara legal di Kepulauan Riau terus menunjukkan tren positif. Hingga semester pertama tahun 2026, capaian penempatan telah melampaui target yang ditetapkan pemerintah pusat. Kepala BP3MI Kepulauan Riau Kombespol Imam Riyadi mengatakan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menargetkan penempatan sebanyak 500.000 pekerja migran sepanjang tahun 2026. Dari jumlah tersebut, 300.000 merupakan lulusan SMK sedangkan 200.000 lainnya berasal dari lulusan umum. Di tingkat daerah sendiri, BP3MI Kepri juga memasang target lebih tinggi dibanding target dari pemerintah pusat. Bahkan, hingga semester pertama tahun ini, realisasi penempatan pekerja migran legal telah melampaui target awal.
8: Penempatan di semester awal ini, target kami dari pusat cuma 1.300. Dan saya sendiri, di BP3 daerah, saya punya target 3.000. Dan kemarin sudah sampaikan ke Pak Gubernur. Nah, ternyata di semester pertama ini, Pak, kami sudah mencapai 2.162 kalau tidak salah. Artinya di tahun 2026 ini mudah-mudahan sampai akhir tahun ini bisa 4.000 lebih. Nah, ini buah kerja kita bersama, bukan kerja kami sendiri, Bapak-Ibu sekalian. Salah satunya ya, buah kerja dari kalangan akademisi, stakeholder yang ada, tokoh-tokoh yang ada, ya kesadaran masyarakat yang saling mendukung, inilah capaiannya.
9: Sementara itu, perwakilan Dinas Ketenagakerjaan Kota Batam, Yusbawati, mengatakan kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah, dan berbagai instansi menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas calon pekerja migran Indonesia.
10: Karena kegiatan ini sangat bermanfaat, ya, sebagai bukti sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah, dan instansi terkait dalam mewujudkan nyata kolaborasi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya bagi calon pekerja migran Indonesia.
9: Melalui sinergi berbagai pihak, PP3MI Kepri optimistis target penempatan pekerja migran Indonesia secara legal pada tahun 2026 dapat terus meningkat, sekaligus memperluas pelindungan bagi masyarakat yang memilih bekerja di luar negeri melalui prosedur resmi. Dari Batam, Kepulauan Riau, Fagi Panmuzaki melaporkan.
1: Dari berita selanjutnya, dengar, warga Batam sambut positif program berobat gratis dengan menggunakan KTP Batam. Berikut dilaporkan selengkapnya, Bedi Prabu.
11: Warga Batam menyambut baik program pemerintah Kota Batam terkait pelayanan kesehatan gratis hanya dengan menunjukkan kartu tanda penduduk atau KTP Batam. Hal itu disampaikan salah seorang warga perumahan Taman Raya, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Rian, kepada RRI. Menurutnya program ini sangat berpihak kepada masyarakat. Sebelumnya, Pemko Batam melalui Dinas Kesehatan Kota Batam menegaskan bahwa rumah sakit pemerintah dan swasta sekota Batam wajib melayani warga ber-KTP Batam yang bersedia dirawat di kelas 3. Meskipun belum terdaftar atau kepesertaan BPJS-nya belum aktif. Program ini dirancang pemerintah Kota Batam untuk inklusif menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
12: Dengan Rian dari Taman Raya, ya. Dengan adanya program pemerintah berobat gratis menggunakan KTP ini, sebenarnya banyak efek positifnya, ya, sangat berpihak kepada rakyat. Bisa jadi lebih merata karena kan sudah ada aplikasi dari pemerintah, ya, yang buat kita itu menjadi lebih efisien lah untuk bisa melihat di mana vaskes kita berada gitu.
11: Diketahui program ini juga terbuka bagi peserta BPJS Mandiri yang ingin beralih ke layanan kota. Persyaratan untuk mengakses layanan ini terbilang sederhana. Selain KTP Batam, masyarakat hanya perlu melengkapi surat keterangan domisili dari RT atau RW setempat. Reporter RRI Batam, Bedi Prabu, melaporkan.
1: Dari berita selanjutnya, beredar, untuk membentuk generasi muda yang tangguh, berkarakter, dan memiliki wawasan kebangsaan, Kesbangpol Provinsi Kepulauan Riau terus mengejarkan program Kesbangpol Masuk Sekolah atau KEMAS. Kali ini kegiatan menyasar para pelajar SMA Negeri 20 Batam dengan berbagai materi edukasi, mulai dari pencegahan narkoba hingga pendidikan politik bagi pemilih pemula. Laporan selengkapnya disampaikan Meta Fajar Walinda.
13: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Provinsi Kepulauan Riau menggelar program Kesbangpol Masuk Sekolah atau KEMAS di SMA Negeri 20 Batam pada Jumat. Kegiatan ini merupakan pelaksanaan seri ke-20. Program tersebut bertujuan membentuk generasi muda yang tangguh dan berkarakter melalui edukasi. Materi yang disampaikan meliputi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba oleh BNN, pencegahan radikalisme, terorisme, dan intoleransi oleh Densus 88, serta pendidikan politik bagi pemilih pemula oleh Bawaslu. Pelajar juga mendapat penguatan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan. Kegiatan ini turut diisi dengan deklarasi anti-narkoba. Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad melalui Asisten Administrasi Umum Setda Kepri Junaidim mengajak seluruh pihak bersama-sama mewujudkan generasi Kepri yang tangguh dan berkarakter.
14: Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Badan Kesbangpol dan Politik Provinsi Kepulauan Riau yang secara konsisten melaksanakan kegiatan ini dalam upaya membentuk karakter generasi muda khususnya pelajar di Provinsi Kepulauan Riau. Terima kasih juga sampaikan kepada kepala sekolah yang telah memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan program ini dan kepada para narasumber yang akan memberikan materi pada setiap kegiatan Kesbangpol Masuk Sekolah. Dan kepada seluruh anak-anak sekalian, kami mengucapkan selamat mengikuti kegiatan Kesbangpol masuk sekolah ini dengan baik dan sungguh-sungguh. Bersama kita wujudkan generasi muda Kepulauan Riau yang tangguh, berkualitas, dan berkarakter Pancasila.
13: Kepala Kesbangpol Provinsi Kepulauan Riau sekaligus Ketua Panitia Muhammad Iksan dalam laporannya menyebutkan target 10.000 peserta kegiatan ini untuk tahun 2026.
15: Dan pada hari ini di SMA Negeri 20 Batang. Dengan total target peserta sebanyak 10.000 pelajar. Kalau di SMA Negeri 20 Batam ini, tadi sudah berbincang-bincang itu lebih kurang 1.600 ya Pak? Lebih kurang 1.600 siswa.
13: Program ini direncanakan berlangsung di 5 kabupaten dan 2 kota di Kepri. Hingga saat ini, kegiatan telah terlaksana di 5 wilayah, sementara Kabupaten Kepulauan Anambas dan Natuna belum terjangkau. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan.
1: Kita beralih ke berita selanjutnya, pendengar. Penyelenggaraan kompetisi tenis lapangan masih belum memadai dan masih butuh banyak kompetisi untuk melahirkan atlet tenis asli Kepri. Laporan selengkapnya disampaikan Ahmad Rifai Kasim.
16: Dari sisi induk organisasi, dari sisi dukungan, support dari pemerintah, dunia usaha dan sebagainya.
17: Beberapa cabang olahraga di Batam Kepulauan Riau masih kekurangan turnamen sehingga tidak mampu maksimal dalam melakukan pembibitan atlet. Hal ini juga terjadi pada olahraga tenis lapangan. Pengamat olahraga sekaligus pelatih tenis lapangan Chris Triwinasis mengungkapkan, tidak hanya di Batam, kompetisi tenis di Kepulauan Riau juga masih juga kekurangan event pertandingan. Kekurangan event ini mengakibatkan tidak kuatnya iklim kompetisi yang menghasilkan bibit-bibit unggul dalam ajang tenis lapangan.
16: Kompetisi adalah satu gurunya prestasi ya. Kompetisi satu guru prestasi. Makin banyak berkompetisi, mental makin terasa dan si atlet makin biasa menghadapi lawan-lawan yang berat, lawan-lawan yang ringan. Kenapa event itu juga berkurang? Kan juga melihat dari sisi induk organisasi, dari sisi dukungan, support dari pemerintah, dunia usaha dan sebagainya. Sepanjang event-event itu mendapat dukungan, sekali lagi, kalau olahraga maju itu karena adanya support dari semua pihak. Kan butuh kecerdikan, kejelian daripada pengurus menggali-menggali sumber dana yang lain.
17: Pria yang juga akrab dipanggil Bung Kersin ini mengungkapkan, selain kurangnya pertandingan atau kompetisi, kekurangan lapangan juga menjadi faktor utama perkembangan tenis lapangan hari ini. Sebab beberapa lapangan tenis di Batam selalu dalam kondisi penuh dan waiting list yang membuat masyarakat juga memiliki opsi lain dalam memilih orang.
16: Kalau satu ada dua lapangan, pengalaman-pengalamannya sudah sering terjadi. Ada dua lapangan, satu lapangan indoor, satu lapangan outdoor. Ketika jam 9 pagi, itu otomatis yang outdoor kan sudah panas. Dia terpaksa main indoor. Nah, begitu main di indoor kan antri. Satu partai selesai, baru ganti berikutnya. Belum kalau hujan, otomatis hanya indoor. Sehingga pertandingan itu membutuhkan waktu yang lebih panjang. Waktu yang lebih panjang berarti antriannya juga panjang sehingga orang lelah menunggu gitu.
17: Dari Batam Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
1: Pendengar, kini kami sampaikan berita luar negeri dan olahraga. Dari informasi luar negeri dikabarkan, kualitas udara di Malaysia masih mengkhawatirkan akibat kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah pada 9 Oktober 2026. 7 lokasi mencatat indeks pencemaran udara atau API di atas angka 180, sementara tidak ada wilayah yang memiliki kualitas udara dalam kategori baik. Kabut asap lintas batas dan cuaca kering berkepanjangan di kawasan Asia Tenggara tentunya menjadi faktor yang memperburuk kondisi tersebut. Pemantauan lingkungan sebelumnya juga menunjukkan puluhan lokasi di semenanjung Malaysia mengalami kualitas udara tidak sehat dengan sejumlah wilayah di Johor termasuk yang terdampak. Kondisi ini meningkatkan resiko gangguan kesehatan terutama bagi anak-anak, lansia, dan masyarakat yang memiliki masalah pernapasan. Pemerintah Malaysia meminta masyarakat untuk membatasi aktivitas luar ruangan saat polusi meningkat. Sementara sekolah di wilayah terdampak harus mengikuti ketentuan penutupan berdasarkan tingkat pencemaran udara. Dan selanjutnya pendengar, kita ikuti berita olahraga.
4: Berita olahraga hari ini kita mulai dari sepak bola. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman masih membuka kesempatan bagi pemain lain untuk memperkuat skuad Garuda. Meski baru saja membawa Indonesia menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026, Hartman menilai komposisi tim yang ada saat ini menjadi fondasi untuk menghadapi kompetisi berikutnya. Tetapi persaingan mendapatkan tempat di tim nasional tetap terbuka. Hartman menekankan pentingnya membangun kekompakan dan mentalitas tim. Menurutnya keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh taktik tetapi juga semangat, kemauan, dan hubungan emosional antar pemain. Pendekatan tersebut sebelumnya juga diterapkannya ketika menangani Timnas Kanada hingga lolos ke Piala Dunia 2022. Sejumlah pemain yang belum masuk skuad terakhir masih berpeluang dipanggil. Hartman menyebut nama Mats Hilgers, Emiliano Jonathan, dan Marcelino Ferdinand sebagai pemain yang tetap masuk dalam pemantauannya. Ia juga terus mengikuti pertandingan kompetisi domestik untuk melihat potensi pemain yang bisa berkembang. Hartman menegaskan pemantauan dilakukan secara berkelanjutan, sehingga pemain yang tampil konsisten bersama klub memiliki kesempatan untuk menarik perhatian tim pelatih. Dengan demikian, keberhasilan meraih gelar regional tidak membuat Timnas Indonesia berhenti melakukan evaluasi dan memperkuat skuad. Kita beralih ke basket. Dewa United Banten dipastikan berpisah dengan pemain basket Patrick Nicholas setelah 3 tahun bekerja sama. Pemain yang berposisi sebagai power forward tersebut menjadi salah satu bagian penting tim, termasuk ketika Dewa United menjuarai Indonesia Basketball League atau IBL pada musim 2025. Patrick memulai karir profesionalnya bersama West Bandit Solo sebelum bergabung dengan Dewa United. Selama membela klub asal Banten itu, ia mencatatkan 63 penampilan pada musim reguler dan 14 pertandingan playoff. Perannya berkembang seiring bertambahnya pengalaman bersama tim. Pada musim 2026, Patrick mencatatkan rata-rata 4,1 poin, 3,6 rebound, dan 1,1 assist dalam 20 pertandingan. Catatan tersebut menjadi kontribusi terbaiknya selama memperkuat Dewa United sebelum akhirnya memutuskan melanjutkan karir bersama klub lain. Melalui pesan perpisahannya, Patrick menyampaikan terima kasih kepada Dewa United dan menyebut klub tersebut memiliki tempat khusus di hatinya. Meski belum diumumkan secara resmi, ia dikabarkan telah mencapai kesepakatan dengan salah satu tim papan atas di Pulau Jawa. Sekian berita olahraga hari ini, saya Renita Suarjana, salam olahraga.

Demikian pendengar rangkaian informasi dalam Warta Berita RRI Batam. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama. Simposium Ekologi Lintas Iman, ajak kaum muda untuk peduli lingkungan. Ketua CISC Kota Batam ingatkan bahaya memendam perasaan. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Batam untuk menyimak sejumlah informasi dalam Lintas Batam Siang dan dapatkan juga informasi resmi dari portal resmi kami di www.rri.co.id dan follow juga media sosial kami di Instagram Pro1 RRI Batam dan RRI Batam. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Ardo Sirbutar mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.

Simak dan dengarkan setiap hari dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Batam siang ini.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat dan goyang asik untuk Anda pendengar Pro 1 RR Batam dimanapun berada. Selamat datang mendengar di program yang paling menggoda, paling goyang dan paling bikin hari senang. Inilah Digoda, digoyang dangdut, mantul, mantap betul. Dan kembali lagi mendengar bersama saya Ardo Srebutar
1: dan saya Minda.
0: Dan kami akan siap untuk menemani Anda tentunya dengan lantunan lagu-lagu dangdut pilihan. Namun mendengar, sebelum kita terima penelpon pertama kita di sesi pertama pada siang hari ini, kami akan bacakan dulu untuk pesan-pesan yang sudah masuk di WhatsApp kami. Baik, pesan pertama ada dari Kakak Norma di Tanjung Balai Karimun yang mau mengirimkan salam buat Kakak Juliana, Kakak Jamila, Ika, Kak Puspa, Kak Ana, Mas Lidar, Majihan, lalu ada Bang Junaidi, Bang Thank You Roni, Pak Tohat, Pak Pauji, lalu ada Bang Andi, ada Mas Prabu, Pak Kumis, Bang Ismail, Pak Haji, dan Kakak Ani. Dan salam, dan terus satu buat semua, lalu salamnya buat DJ yang bertugas. Terima kasih atas waktunya, sama-sama Kak Norma. Dan sehat selalu ya tentunya untuk Kak Norma ya. Dan selanjutnya Minda, ada pesan dari siapa nih?
1: Selanjutnya pesan dari Ci Asna, mau request lagu Memori Daun Pisang. Okay. Nah, untuk salam-salamnya buat Monique dan Bang Tenny, Lukas Wulan, Sarina, Kak Ipah, Mas Lidar, Sekar Wangi, Jamila 123, Kapten Syam, Bang Udin, Buton, dan Pak Cik Mustafa. Dan buat semuanya, terima kasih.
0: Oke, terima kasih. Sama-sama Ci Asna, dan sehat selalu ya. Dan selanjutnya ini ada juga yang menyusul dari Bang Saiman. Assalamualaikum, selamat siang Digoda. Waalaikumsalam Bang Saiman. Bang Saiman hadir mau request lagu Doa Suci. Doa Suci kali ya Bang Iman ya. Bang Saiman ya, soalnya ini Doa Suci ditulis. Dan dari Imam S. Arifin, salam-salamnya buat Toci, Bang Gafar, Mas Prabu, Sekarwangi, Sarina, Monique, Mamazi, Mama Fajar, Mama Kun, Nesa Kira, Nek Kembar, Nek Karin, dan salam satu untuk semua. Dan semoga juga untuk yang baca sukses dan makasih. Terima kasih banyak Bang Saiman. Dan baik, selanjutnya ada siapa nih Minda?
1: Selanjutnya dari Bang Roy Saputra.
0: Oke.
1: Dia, Bang Roy request lagu ini.
0: Lagu apa tuh?
1: Apa ya? Oh, salah. Ternyata salam-salam, Bang.
0: Oh, salam-salam.
1: Salam-salam buat Bang Haji Gemoy, Mas Prabu, Jaes, Gafar.

0: Kita jumpa kembali untuk Kak Sumerina, dan kalau ada waktunya tolong puterin lagu dari Siti Badriah, Siantik, spesial buat para penggemar ya, penggemar Pro 1 RRI Batam, dan semoga sehat selalu, serta juga buat kru-kru RRI Batam, semoga sehat selalu dan rezekinya lancar. Dan salamnya untuk Bang Budi, lalu ada Bang Abednego, Mas Prabu Bangkit, lalu ada kakakku Monik yang cantik. Semoga kalian sehat selalu dimanapun berada, buat yang sudah gabung dan belum gabung, doa terbaik semoga sehat selalu dan tetap satu hati, sekali di udara tetap di udara. Betul sekali, terima kasih banyak untuk Kak Sumerlina ya, semoga sehat selalu ya. Dan baik pendengar, kita terima untuk penelpon pertama kita di 463351. Ada siapa pendengar? Halo. Halo, halo.
1: Halo, selamat siang Digoda.
0: Halo, selamat siang Digoda, dengan siapa di mana nih?
1: Selamat siang.
0: Dengan siapa? Coach kecil sekali nih suaranya.
2: Aduh, pelan sekali suaranya.
0: Halo? Oh, terputus-putus sepertinya ya. Bang Anton ini, Bang Anton Cilalahi.
1: Iya, betul sekali.
0: Wah, aduh, bagaimana? Nah, Bang Anton ini nama samaran ya, Minda ya.
2: Oh,
0: iya.
2: Ada nama samarannya ya ternyata.
0: Ada nama samaran ya, Bang Anton Cilalahi. Apa Bang Gafar?
1: Sama siapa sih?
0: Sama Minda nih, Bang Gafar nih. Udah kenalan belum, Bang Gafar? Putus-putus Bang Gafar sinyal ini, aduh.
1: Salam kenal Minda ya.
0: Salam kenal Minda.
2: Salam kenal Bang Gafar.
0: Oke.
1: Tolong putarkan lagu lo.
0: Apa tuh?
1: Lagunya dari Herlina Effendi sama ini siapa tuh? Salam Mustiadi gitu.
0: Herlina Effendi.
1: Herlina Effendi sama Muslim Mustiadi gitu.
0: Oke, judulnya apa tuh Bang? Halo? Halo Bang, judulnya apa?
1: Halo,
0: tuh?
1: Halo Mas. Tak lagu-lagu Herlina Effendi sama Mus Mulyadi gitu. Dengarlah sayang.
0: Oh, Mus Mulyadi ya?
1: Kalau nggak salah, Dengarlah Sayang itu.
0: Dengarlah Sayang ya? Oke, ada nih Dengarlah Sayang ya? Oke, siap Bang.
1: Oke, salamnya untuk Ado sama Minda ya?
0: Minda, yeah, betul. Okay.
2: Betul.
1: Selalu bagus, selalu dengan jaga penerusannya ya?
0: Oke, siap.
2: Terima kasih Bang Gafar.
0: Halo? Halo Bang, putus-putus nih Bang.
1: Halo. Ah, oke lah, yuk. Terima kasih Bang
0: Gafar. Horas, terima kasih banyak Bang Gafar ya. Sehat selalu tentunya untuk Bang Gafar ya. Ini tumben nih Bang Gafar masuk ini Minda, tumben putus-putus, biasanya itu berjalan lancar.
2: Biasanya
0: aja.
2: Biasanya lancar ya Bang.
0: Iya. Semoga juga untuk pendengar selanjutnya ini lancar ya, biar kita dengarnya juga enak kan,
2: yeah.
0: Dan berkenalan sama Minda tuh
2: biar enak ngobrolnya.
0: Betul sekali. Dan kita terima kembali di 463351. Ada siapa di belakang Bang Gafar? Halo.
3: Halo, Digoda, Digoyang Dangdut, mantul, mantap betul. Bersama Aldo, sebelahnya siapa?
0: Sebelahnya ada Minda nih. Ini dengan siapa nih, kenalan
3: Minda
0: dulu dong.
3: Minda atau Winda?
0: Minda. Pakai M.
2: Halo, pakai M. Halo Bang.
3: Salam kenal.
0: Dari siapa tuh? Kenalin dong.
3: Putra Rangsang.
0: Bang Putra Rangsang, Minda.
2: Putra Rangsang. Oh,
3: panjang nih meranti, jauh
0: ya. Jauh.
3: Tapi suaranya jernih di kami sini.
0: Jernih ya. Gimana nih kabarnya Bang Putra Rangsang nih?
3: Kabarnya baik aja. Aldo gimana?
0: Baik dong tentunya. Kok Aldo aja ada Minda nih?
3: Sendiri?
0: Nah.
2: Minda baik Bang.
3: Oh, penyiar baru kayaknya.
0: Iya, calon nih.
3: Alhamdulillah, mudah-mudahan kerasan ya jadi penyiar di situ ya.
0: Betul.
3: Ya. Minta lagu dong.
0: Lagunya mau apa tuh?
2: Apa tuh?
3: Kayaknya aku minta lagu ini dong, lagu Dawes, Orang Asing boleh dong.
0: Orang Asing, penyanyinya siapa tuh Orang Asing itu?
3: Maya KDI ya.
0: Maya KDI ya. Oke, ya. Siap.
3: Kirim-kirim salam pertama buat Aldo juga, Minda ya. Mudah-mudahan saya selalu pulangnya hati-hati.
0: Siap.
3: Diberi kesehatan.
0: Amin.
3: Segala urusannya ya.
0: Amin. Terima kasih banyak.
3: Juga buat Kak Tinsam. Mudah-mudahan saya selalu juga buat Ibu Siti di Singapura, salam kenal gitu ya. Juga buat Moni. Juga buat Bang Mustafa, Mas Lidar, Mas Tura, juga buat kakakku nenek kembar ya.
0: Oke.
3: Juga buat Mama Lina, Mama Leni, Mama Fajar, juga buat Mama Azim dan saya selalu Maya. Juga buat nenek Peggy. dan tak lupa juga buat Betty Alavia.
0: Oke.
3: Juga buat Bang Fauzi, Pak Toha juga ya. Amira, juga Roni di STB.
0: Oke.
3: Juga Kak Sumarlina, salam satu untuk semua. Assalamualaikum dong.
0: Oke, waalaikumsalam. Terima kasih banyak.

0: tentunya ya. Sehat selalu tentunya untuk Bang Gafar. Bang siapa tadi? Putra Rangsang.
1: Bang Putra Rangsang. Masih di Bang Gafar aja Bang.
0: Oke, baik, berikan kita terima kembali untuk penelpon selanjutnya di 463351. Halo.
2: Halo.
0: Halo.
2: Halo Ardo.
0: Halo Cap, how are you Cap?
2: Yes, Captain Sam, Jakarta, India.
0: Oh.
2: Itu sebelah kamu siapa? Penyiar baru ya? Eh?
0: Iya Cap, Minda Cap namanya.
2: Ya. Orang dari negara Indonesia, daerah mana? Jawa atau di mana itu?
0: Dari mana Minda?
1: Dari Jawa Cap.
2: Salam kenal dari Jakarta India untuk Mina, untuk Linda, okay. Cewek okay. Jawa, salam dari Jakarta India perantauan di Singapura.
0: Okay. Betul sekali.
2: Oke, Kep Nak Senggol ini untuk pertama kali May the God bless you Wardo.
0: Okay, thank you Kep.
2: Dan lagi satu untuk Mina, semoga apa saja yang Mina harapkan dalam Jumat berkah ini mengkabulkan apa juga harapan impian kamu jadi kenyataan Minda.
0: Amin. Terima kasih banyak Kep.
2: Dan Kep Nak Senggol wanita yang Kep sayang seperti adikku sendiri Monique.
0: Okey.
2: Dan untuk tadi Putra Ramsang dan lagi satu untuk makku yang Kep sayang seperti ibu walaupun ibu yang melahirkanku wanita India memakai sari
0: Okay,
2: Kep. Tapi bagi Kep setiap wanita itu adalah ibu karena ibu adalah syurga bagi di dunia ini
0: Betul sekali Kep.
2: Dan Kep nak ada okay untuk special untuk Hasna Melton. Special untuk Mak Lina dan untuk Nol Bilki dan Aru tahu kan kalau suara Jejaka India minta lagu apa?
0: Tahu dong Kep. Kalau Jejaka India tentunya lagunya apa itu? Jejaka India.
2: Iwa Monita lah Jejaka India.
0: Betul sekali Kapten.
2: Yalah, kita macam mana pun tak boleh lupa marga kita
0: Betul, tempat asal kita ya Kapten.
2: Untuk kamu dan Minda, salam bahagia, semoga berbahagia. Okay, untuk okay, Minda, Kep. Assalamualaikum Minda.
1: Ya Kep, waalaikumsalam Kep.
0: Dan baik pendengar, baru saja kita terima dari Kapten Syam ya. Semoga juga sehat selalu tentunya untuk Kapten Syam di sana. Nah, Kapten Syam ini tinggalnya di Singapura, Minda.
1: Negara tetangga ya,
0: negara
1: Bang.
0: Negara tetangga, tinggalnya di Singapura. Nah, banyak juga nih pendengar kita dari negara tetangga, ada di Singapura, Malaysia. Jadi semuanya ngumpul dan jadi saudara di udara tentunya.
1: Betul.
0: Di Pro 1. Dan kita terima kembali pendengar untuk penelpon selanjutnya di 463351. Halo.
3: Halo, Diko yang gandut mantul-mantul betul bersama Ardo dan Linda.
0: Minda, pakai M dia kan Norma.
3: Minda ya.
0: Iya, betul sekali kan Norma.
3: Tapi bukan Melinda kan.
0: Aduh. Gimana kabar kan Norma?
3: Kabarnya gini lah, suara dia kan.
0: Gimana
3: batuk,
0: itu?
3: Batuk.
0: Batuk. Oh, ini lagi batuk. Iya. Lagi batuk aja merdu ya, Minda ya.
1: Iya, apalagi enggak batuk.
3: Mungkin terpengaruh dari kabut juga ya.
0: Iya, betul. Dan pakai masker juga, jangan lupa tuh. Iya. Kan Norma.
3: Tadi lupa. Jadi kan berangkat ke TBK ini, masih di TBK saya.
0: Oh, masih di TBK ya? Iya. Oke, kan Norma hari ini mau lagu apa kan Norma?
3: Lagunya di simpang jalan dari ini Cynthia.
0: Simpang jalan? Simpang jalan dari
3: ini Cynthia.
0: Tunggu
3: dari
0: ya.
3: Dari ini Cynthia. Ya.
0: Ini Cynthia. Ini Cynthia ya. Oke, simpang jalan ya. Oke, Kak Norma, salam-salam ya Kak Norma.
3: Salamnya buat Minda tadi ya. Jangan Minda ya. Iya, Minda selalu ya Minda.
1: Amin.
3: Selalu,
1: makasih
3: bahagia
1: Kak.
3: Selalu. Dan semangat tetap lancar segala urusannya ya.
0: Amin.
3: Terus buatnya Ardo ya, lupa nak nyebut nama Ardo.
0: Iya, jadi lupa nih. Ada penyiar baru jadi lupa nih.
3: Iya, Minda itu mantap tuh nanti.
0: Iya, mantap itu nanti.
3: Terus buat semua aja tadi udah dibaca di WhatsApp ya, satu buat semua aja tidak terkecuali
0: manusia
3: yang berarti yang lagi mendengarkan ya. Ini buat abang-abang yang hadir sini. Pak Fadli ini. Terus itu aja lah.
0: Itu aja kan, Norma?
3: Halo, yuk.
0: Oke, yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak tentu untuk Kak Norma dan sehat selalu ya. Dan baik pendengar, kita terima kembali untuk penelpon selanjutnya di 463351. Ada siapa di belakang Kak Norma pendengar? Halo. Halo, halo.
2: Halo.
0: Halo, digoda.
2: Digoda, digoyang dangdut, mantap betul.
0: Nah, mantap betul. Dengan siapa di mana nih?
2: Dengan Gupinda.
0: Dengan siapa?
2: Gupinda.
0: Bukinda?
2: Melawan Minda tadi. Halo, selamat kenal Minda.
1: Salam kenal Bang.
2: Alhamdulillah, ini dengan Pak Hitam Noir nih.
0: Pak Hitam Noir,
1: Pak Hitam Noir.
0: Iya.
2: Tadi kan Minda, jadi Pak Hitam belakangnya Gupinda.
1: Oh.
2: Melawan juga Pak Minda kan.
0: Aduh, memang kreatif-kreatif Minda. Kalau pendengar Pro 1 nih, nyamar namanya kreatif-kreatif.
2: Iya. Kalau Pak Hitam ini nama aslinya Anwar.
0: Anwar.
2: Jadi dipanggil Pak Hitam, Pak Hitam.
0: Pak Hitam, Pak Hitam.
1: Okay.
2: Jadi Pak Hitam Anwar.
0: Nah,
2: jadi
0: itu.
2: Jadi Gupinda tadi tak payah lagi lah. Minda aja ini. Aduh. Ya, salam. Aduh, sehat ya?
0: Sehat selalu dong. Bagaimana kabarnya Pak Hitam? Sehat juga? Ya,
2: alhamdulillah. Sehat juga.
0: Sehat juga kan, pasti ya kan? Oke. Salam-salam ya Pak Hitam. Untuk siapa nih hari ini?
2: Salam. Dari Kanyung Batu, baru datang tadi kan.
0: Oke.
2: Okay. Ada juga Cik Bu Norma, Pak Gapar, Bu Limen, satu misah kawin sayang betul.
0: Oke.
2: Okay. Juga cak mancing tuh tanggal 25 tuh.
0: Oh, mau mancing?
2: Oh, lu mau mancing tuh di Sawang ya?
0: Waduh, mancing di Sawang ya?
2: Ya, sama Jamila. Jamila 123.
0: Aduh, seru tuh pastinya tuh.
2: Sama Joi.
0: Sama Joi.
2: Buat untuk semua dong.
0: Buat untuk semua ya Pak Hitam Manor ya.
2: Untuk semua satu.
0: Oke. Okay.
2: Untuk semuanya.
0: Oke, okay, siap Pak Hitam Manor. Ya,
2: sama lagu dia.
0: Lagunya mau apa tuh? Hampir aja terlupa.
2: Dia sedap nih. Jam 2 ini sedap apa ini lah lagunya?
0: Lagunya mau apa tuh?
2: Minda.
1: Oh, mau apa tuh?
2: Minda aja.
1: Apa ya?
2: Ini Pak Hitam gak dengar apa sih yang Minda nih.
0: Oh,
2: lagu dia.
0: Maunya Minda yang pilih nih?
2: Iya.
0: Oke, siap Pak Hitam Anwar. Nanti Minda yang pilih.
1: Iya, nanti dipilihkan ya Pak.
0: Oke
2: lah, ayo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Hitam Anwar ya. Dan terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah bergabung bersama kami ya di sesi pertama ya Minda ya.
1: Betul.
0: Dan nanti kita tentunya akan lanjutkan kembali di sesi kedua setelah cek fakta yang akan lewat sebentar lagi pendengar. Dan tetap bersama saya Ardus Sidaputar
1: dan saya Minda
0: di program Digoda, Digoyang Dangdut Mantul, mantap betul.

0: Awas kesandung. Ini trotoar udah bagus-bagus. Kenapa sih dipasangin keramik kuning yang menonjol-nonjol begini? Bikin kita yang jalan kaki jadi kurang nyaman aja deh.
1: Eris, kamu belum tahu ya? Keramik kuning bergaris dan berbintik ini bukan cuma hiasan, apalagi sengaja dibuat biar kita kesandung.
0: Loh, terus buat apa dong biar trotoarnya kelihatan estetik aja?
1: Bukan, Riz. Ini namanya guiding block atau jalur pemandu. Fasilitas ini khusus disediakan sebagai ruang aksesibilitas bagi saudara-saudara kita penyandang disabilitas netra. Garis lurus itu artinya aman untuk jalan terus. Nah, kalau yang bintik-bintik itu penanda untuk berhenti atau ada rintangan.
0: Oh, astaga, aku baru tahu toh. Pantasan jalurnya sengaja dibikin nyambung terus dari halte sampai ke pintu masuk gedung.
1: Betul, Riz. Makanya ruang disabilitas seperti jalur kuning ini, area parkir khusus, toilet difabel atau bidang miring untuk kursi roda itu bukan sekedar fasilitas tambahan. Itu hak mereka untuk bergerak mandiri dan aman di ruang publik.
0: Wah, dan kadang aku masih sering lihat ada yang jualan atau parkir motor sembarangan di atas jalur kuning ini. Jadi malu sendiri, kadang suka cuek sama lingkungan.
1: Nah, mulai sekarang kan kamu udah tahu nih. Yuk, sama-sama kita pastikan ruang-ruang ini untuk tetap bebas hambatan. Mari hargai ruang disabilitas di sekitar kita. Jangan rampas hak mereka dengan menyalahgunakan fasilitasnya. Kepedulian Anda menciptakan ruang yang setara dan aman untuk semua.
2: Halo Sobat Sehat, pernah merasa gigi terasa kasar atau bau mulut tiba-tiba muncul? Hati-hati, itu bisa karena plak gigi loh. Plak adalah lapisan tipis berisi bakteri yang menempel di gigi akibat sisa makanan. Kalau dibiarkan, plak bisa menyebabkan gigi berlubang hingga radang gusi. Duh, jangan sampai ya.
3: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Selamat siang pendengar, pukul 14 waktu Indonesia Barat, kembali kami hadirkan Cek Fakta untuk Anda, edisi 9 Oktober 2026, bersama saya, Jaminda Humaira. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi Presiden Prabowo Subianto memberikan hadiah fantastis kepada pemain tim nasional sepak bola Indonesia usai menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026. Faktanya, narasi tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, Presiden Prabowo Subianto belum mengungkap hadiah yang disiapkan untuk pemain timnas. Bapak Prabowo Subianto hanya menyampaikan bahwa bonus bagi pemain timnas Indonesia atas keberhasilannya menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026 akan diatur oleh Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Indonesia atau PSSI Erick Thohir. Hal itu disampaikannya setelah menyaksikan pertandingan timnas melawan Thailand di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada 5 Oktober 2026. Demikian kami hadirkan Cek Fakta untuk Anda. Periksa selalu kebenaran faktanya sebelum Anda membagikan informasi ke kolega atau keluarga Anda. Bersama Cek Fakta Pro 1 RRI Batam setiap pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat.

Kita sering mendengar bahwa sidik jari setiap orang berbeda. Namun, tahukah Anda, ada bagian tubuh yang bahkan lebih unik, yaitu lidah manusia. Mulai dari bentuk, tekstur, dan pola permukaan lidah setiap orang ternyata berbeda-beda. Sama seperti sidik jari. Bahkan, beberapa peneliti pernah mengembangkan sistem identifikasi menggunakan pola lidah sebagai metode keamanan biometri. Meski belum digunakan secara luas, fakta ini menunjukkan betapa luar biasanya tubuh manusia. Jadi, mulai sekarang, jangan hanya kagum pada teknologi canggih. Tubuh kita sendiri adalah salah satu keajaiban yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari.

0: have your attention.
1: Terima kasih banyak Anda masih bersama kami dalam program Digoda, dan tentunya masih bersama saya Ardo
2: dan saya Ninda
1: yang akan siap menemani Anda di sesi kedua kali ini pendengar. Dan baik pendengar, sebelum kita lanjut untuk terima penelpon selanjutnya di sesi kedua kali ini, kita akan bacakan terlebih dahulu untuk pesan-pesan yang sudah masuk di WhatsApp kami. Pesan selanjutnya ada dari siapa nih Minda?
2: Dari Kak Lukas Wulan, okay. Dari Kobel Sawang hadir dan buat salam-salamnya untuk Mak Rempong, Cik Hasna, Roy Saputra, Kakak Siti Jamilah, Kak Monik, Kakak Jamilah Penyalai, Bang Abednego, Bunda Zaimah, Edi Sutekno, dan salam untuk semua. Dan buat Ardo dan Minda, terima kasih. Sama-sama.
1: Baik, terima kasih tentunya juga untuk siapa tadi Minda?
2: Kak Lukas Wulan.
1: Kak Lukas Wulan, terima kasih kembali untuk Kak Lukas Wulan ya. Dan ini selanjutnya ada dari Pak Nga ya, dari Pak Nga nih. Siapa yang siaran siang ini, tolong putarkan lagu Selamat Ulang Tahun, katanya dari Megi Z untuk Bunda. Bunda lagi ulang tahun dan salam satu untuk semua. Selamat ulang tahun tentunya untuk Bunda ya Minda ya.
2: Selamat ulang tahun Bunda.
1: Selamat ulang tahun. Dan selanjutnya berdengar ada dari siapa nih? Dari, oh ini tak ada nama nih. Digoda mantul di hari Jumat yang penuh barokah untuk kaum Adam, bagi kaum Hawa Yasinan dari Bang Suwardi di Tanjung Gadai. Assalamualaikum, waalaikumsalam buat Bang penyiar, agar sehat selalu dan selalu. Lagunya Bang dari Jaga Lima katanya. Sebelum datangnya lima salam buat istriku yang tersayang, Suryani, anakku Arhan, Anugrah, baru ada di Tanjung Uma ada Kak Monik, Kak Sekarwangi, Kak Sarina, Bang Gafar, lalu ada Jamilah, Mama Lina, dan salam satu untuk semuanya. Agar sehat dan rajinlah memakai masker. Betul sekali. Ini salam dari Bang Suwardi, betul sekali ya. Karena kita juga saat beraktivitas keluar rumah, untuk cuaca dan kabut asap pada beberapa pekan terakhir ini pendengar, lebih baik menggunakan masker ya. Dan baik Minda, selanjutnya ada dari siapa lagi nih Minda?
2: Selanjutnya dari Kakak Juliana.
1: Waduh, apa tuh?
2: Selamat siang Bang Ardo dan salam kenal untuk Kak Minda.
1: Oke.
2: Dan salam-salamnya yaitu buat Kak Norma, Kak Moni, Kak Sarina, Mama Jihan, Kak Jamila 123.
1: 123.
2: Pak Usulimin, Tok Ci, Bang Udin Buton, Bang Mustafa. Dan satu untuk semua. Terima kasih. Buat Ardo dan Minda, assalamualaikum.
1: Oke, waalaikumsalam. Dan baik pendengar, kita terima kembali untuk penelpon selanjutnya di sesi pertama, di sesi kedua kali ini ada siapa pendengar di 463351. Halo.
3: Halo.
1: Halo.
3: Halo Ardo. Halo. Halo.
2: Halo. Halo. Siapa tuh Bang Ardo?
3: Aduh. Sikat lagi putus.
1: Sikat lagi putus kamu nih. Aduh.
3: Kali masuk nih putus.
1: Anaknya. Ini Kak Monik nih. Kak Monik selalu ceria pembawaannya. Ya Kak Monik ya.
3: Bersama Minda ya.
1: Minda. Pakai M dia Kak Monik.
3: Kenal ya dari Kak Monik ya.
2: Kenal Kak Monik.
1: Oke.
3: Hari ini kalau gitu Monik mau minta lagu kesukaannya Abang Kuka tentang pemuda India adalah sedang-sedang saja.
1: Sedang-sedang saja ya Kak Monik ya. Tak lebih tak kurang ya.
3: Tidak kurus, tidak gemuk, tidak pendek, tidak panjang.
1: Oke, Kak Monik, salam-salamnya Kak Monik.
3: Salam-salamnya yang pertama buatnya DJ Ardo, yang ketiga semoga kami sehat di masa rezekinya.
1: Amin bersama, Kak Monik.
3: Bersama adik, tadi ada Minda.
1: Minda, betul
2: ya,
1: Kak
2: betul.
3: Semoga selalu sehat ya dan sukses selalu.
1: Amin.
3: Oke, kalau gitu salam yang pertama buatnya abangku, salam kesukaannya buatnya Pak Kenton Pemuda India, Ibu Siti, terus salamnya buat Nur Bilkis, Sumarlina, Nenek Karin, Nenek Kembar, Nenek Sakira, Pak Sekerwangi, Mama Lina, Mama Leni, Mama Dewi, Rahma, terus ada Pak Alam kita, Pak Nga bersama Bunda, sehat selalu.
1: Selalu.
3: Pak Jamila, Pak Aisyah, Pak Juliana, Pak Mawati, terus ada Mama Pajar.
1: Oke.
3: Selalu Mama Pajar, Pak Aisyah, Bu Asri, Mbak Dinda, Ika, ada putra langsung juga tadi, Umi Desi, Betty, Putri Cantik, boleh Pak Saiman. Oke. Kalau gitu.
1: Oke, siap.
3: Oke, makasih, Bapak Horas.
1: Terima kasih banyak, Kak Monik.
2: Terima kasih, Kak Monik.
1: Baik pendengar, kita terima kembali ya. Di belakang kamu ini ada siapa pendengar? Di 463351. Halo.
3: Halo.
1: Halo, Rikuda.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana nih?
3: Dari Penyalai, dong.
1: Penyalai siapa tuh? Sore bergema tuh.
3: Aduh, siapa tuh? Mbak Do.
1: Dengan siapa tuh?
3: Mama Ado.
1: Mama Ado. Aduh, dengan siapa nih pendengar? Kok suaranya kok karena bergema nih, tak dengar jadinya.
3: Bergema, iya
1: dong. Mak Jamila dong. Oh, Mak Jamila, bener kan? Suaranya bergema Mas, tadi, Mak Jamila.
3: Iya, siapa satu lagi dong?
1: Apa?
3: Yang sebelah Ardo siapa?
1: Sebelah Ardo ini
2: siapa
1: ada
2: ya?
1: Minda dong.
3: Minda ya, Minda.
2: Iya,
1: iya ada ya, Minda.
3: Minda ya, dari Mak Jamila.
2: Salam kenal Mak Jamila.
3: Ya, kenal juga.
2: Sehat. Mak Jamila apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat. Cuma ini buat kabut.
1: Oh, iya, benar nih memang nih Mak Jamila. Nah, Mak Jamila hari ini mau lagu apa nih?
3: Lagu hari ini sabar dong, sabar.
1: Sabar lagunya?
3: Sabar dari Yunita Ababa.
1: Yunita Irani.
3: Bukan, Ababa. Tengok juga nih, dulu.
1: Sabar judulnya?
3: Ya.
1: Rita Sugiarto.
3: Tengok.
1: Siapa tuh sabarnya?
3: Yulita Ababel. Yulita. Ada enggak?
1: Sabar ya dari Yulita Ababil ya.
3: Ada?
1: Tunggu ya. Oke, Mak Jamila salam-salamnya dulu deh untuk siapa?
3: Salam-salam buat Abdo, buat Minda tadi juga kayak selalu do ya.
1: Oke.
3: Okay. Buat Monik tadi ya. Buat Monik. Buat Maleni, buat Jalah buat Kapan tadi ya, buat Roni, buat Atena, buat Lukas Bilan, buat Mutazan, Marini, Marini sudah ya. Buat tunggu siapa lupa masuk buat Zandi ya. Tunggu siapa lagi, Iman. Tunggu Sanit Nego terus, siapa lagi.
1: Siapa lagi ayo.
3: Ini dah lama tak masuk dulu, jadi banyak lupa kan, jadi orang yang ada buat tak senah ya, senah. Ya senah. Satu ke semua ada dan lupa dia dah kira ya.
1: Oke.
3: Ada dengan Minda sama juga tak selalu hati-hati tulangnya.
2: Waalaikumsalam.
1: Terima kasih untuk Mak Jamila ya. Semoga sehat selalu juga ya untuk Mak Jamila di sana ya. Dan baik pendengar, kita terima kembali untuk penelpon selanjutnya di 463351. Halo. Halo.
3: Halo Bandung.
1: Halo Bandung. Halo Batam.
3: Halo Bandung.
1: Dengan siapa di mana nih?
3: Ini di Kawang, Mak Leni.
1: Mak Leni, bagaimana kabarnya Mak Leni?
3: Sehat.
1: Sehat ya Mak Leni ya?
3: Iya sehat. Itu siapa sebelah tadi? Winda.
2: Minda Mak Leni.
1: Pakai M.
2: Iya M. M I N D A.
3: Salam kenal. Lihat pula online pun.
1: Gimana kabarnya Mak Leni?
3: Sehat, Alhamdulillah ya.
1: Ini hari ini mau lagu apa nih, Maleni?
3: Lagunya, Beh, Jatuh Bangun nih lah.
1: Jatuh Bangun ya?
3: Maggie Z.
1: Oke, Jatuh Bangun dari Maggie Z ya?
2: Iya.
1: Oke, salam-salam ya. Salam
3: untuk Kak Jamila tadi. Kak Mak Pajar. Oni. Kak Tegarwani. Kak Dohat, Kak Jani, Kak Engki. Jali. Untuk Malina. Siapa lagi Kak Norma. Di Kembar, Nek Peggy, Nek Karin. Kak Dewi. Siapa lagi ya, kalau nama asik itu tuh.
1: Siapa Rani, lagi ayo.
3: Rani, Rutin, Untuk Cik, Pak Alang, Mak Alang. Kak Nia, Juni. Siapa lagi ya. Alum Sri.
1: Oke.
3: Tatu untuk semua jalan dong. Bakal nak masuk juga.
1: Oke, siap Malini ya.
3: Abang Iman lagu juga Abang Iman.
1: Oke, ada lagi kah yang ketinggalan nih?
3: Jemila 123.
1: Oke, siapa lagi?
3: Marenpong.
1: Siapa lagi?
3: Marenpong, ya udahlah dong.
1: Udahlah ya.
3: Horas,
1: terima kasih banyak tentunya untuk Malini ya. Sehat selalu Malini. Nah ini uniknya Minda untuk pendengar Pro 1 nih. Kadang tuh udah mau mengakhiri tuh baru-baru inget lagi salam
2: Emo
1: Syahpa nih. Nah kayak tadi tuh pas udah mau closing dia udah mau selesai, udah mau tutup telepon. Oh salam untuk ini.
2: Iya malah baru inget ya pas udah mau closing.
1: Itu memang unik ya pendengar kita nih. Dan kita terima kembali pendengar untuk penelpon selanjutnya. Di belakang Mali ini ada siapa pendengar di 463351. Halo.
2: Halo.
3: Juga yang mantul, mantap betul.
1: Mantul, mantap betul. Dengan siapa, di mana nih?
3: Wak Normi di Karimun, Sungai Lakam.
1: Waduh, Wak Normi.
3: Karimun, ya.
1: Wak Normi.
3: Satu tahun dah doh, tak dapat masuk. Racing terus.
1: Masa sih Wak Normi? Udah setahun.
3: Lagunya doh.
1: Lagunya mau apa tuh?
3: Kuasa ilahi ya, Muksin Al-Atas.
1: Siapa?
3: Kuasa ilahi,
1: Muksin Al-Atas. Kuasa ilahi ya?
3: Ya.
1: Oke, kuasa ilahi.
3: Mudah-mudahan Aldo sama Minda sehat selalu, banyak umur murah rezeki ya.
2: Amin.
3: Nah, lagunya untuk Pak Mor, Adi Uwak yang di Tanjung Sama, untuk Ibu Si, untuk Malum Yana, Putra Ransa, Mik Degi, Kak Rahal, Eki Lepia, Roni, Amira, Pak Tohat, Pak Zaini, Mama Lina, Kuselinin, Juliana,
1: Tengki,
3: Pak Haji Idros, Rizla Biah, Pak Haji Idros, Pak Haji Gemon, untuk Nobel Kid, untuk Pak Fauzi sama Mama Iman, Mama Adi, Nek Tembar, Anti Tita, Pak Alang, untuk Cik, Pak Nga, Pak Nga, Udin Butun, Bu Laipa, Desi, Rambu Bangkit, Andi Manda, satu untuk semua lah doh, biar orang bahkan dapat doh ya.
1: Oke, siap Wak Normi.
3: Yang mendengar siaran ini sehat selalu, banyak umur
1: siap,
3: murah.
1: Siap, siap. Amin, amin, amin, amin, amin.
3: Terima kasih doh.
1: Terima kasih Wak Normi, sehat selalu untuk Wak Normi ya di sana ya. Horas. Dan baik pendengar, kita akan dengarkan terlebih dahulu ya untuk lagu yang sudah di request pertama tadi di sesi pertama dan di sesi kedua pendengar, dan nanti kita akan lanjutkan kembali setelah lagunya terputar semua ya. Tetap bersama kami dan mengudara bersama kami di Pro 1 RRI Batam dalam program Digoda, Digoyang Dangdut, mantul, mantap betul.

Pernah gak sih merasa lagu lama lebih enak didengar? Ternyata ada alasannya loh. Otak kita cenderung mengaitkan musik dengan kenangan. Jadi, saat kita mendengarkan lagu lama, yang muncul bukan hanya suara, tetapi juga memori indah di masa lalu. Itulah mengapa alasannya lagu lama lebih terasa lebih enak dibandingkan lagu yang baru. Jadi, bukan hanya lagunya saja yang enak, tetapi kenangannya juga.

panik terbesar anak zaman sekarang bukan karena dompet ketinggalan, tapi karena baterai HP yang tinggal 1%. Langsung mode siaga, kecerahan diturunin, aplikasi ditutup semua, power saving langsung dinyalain. Terus mulai deh cari colokan, kayak lagi cari harapan hidup. Baru tuh bisa bernafas lega. Karena di era sekarang, tanpa baterai, hidup rasanya ikut lowbat.

Kanda, tubuh kita itu sekitar 60% terdiri dari air loh. Makanya, jangan sampai kekurangan cairan ya. Minum air putih bukan cuma hilangin haus, tapi juga bantu jaga konsentrasi, melancarkan pencernaan, dan bikin kulit lebih sehat. Yuk, biasakan minum minimal 8 gelas sehari. Ingat, sehat itu sederhana, mulai dari air putih.

0: Kembali di 101,1 RRI Batam, Alexa dengan Selagi Ku Mampu, mengantarkan kita ke 9 menit lewat dari pukul 15 waktu Indonesia Barat. Seperti yang sudah kita informasikan, hari ini kita akan berbincang-bincang dengan narasumber-narasumber yang luar biasa di program Ekonomi Digital. Dan sore hari ini kita akan mengambil pembahasan tentang pemberdayaan kelembagaan ekonomi lokal melalui potensi komoditas unggulan di kawasan transmigrasi Barelang. Dan di studio sudah hadir narasumber kita yang luar biasa, yang baru saja nyampe karena memang kondisi cukup panas dan cukup berkabut nih ya. Langsung saja kita sapa, di antaranya ada beliau, ada Bapak Dr. Wisnu Juwono SEMPI, dan juga beliau adalah Ketua TEP UI Barelang, dan beliau juga adalah dosen dari FIA UI. Selamat sore, assalamualaikum.
1: Selamat sore.
0: Pak Dr. Wisnu ya.
1: Assalamualaikum.
0: Ya, gimana kabarnya Pak? Sehat?
1: Ya, alhamdulillah sehat.
0: Perjalanannya lancar ya?
1: Ya, lancar. Tadi terbang tiba siang ya, sekitar jam 11 lah.
0: Oh, baru mendarat ini Pak?
1: Baru mendarat, terus
0: langsung.
1: Ya, langsung.
0: Oh, luar biasa. Selamat datang di Kota Batam yang agak berkabut ya.
1: Oh iya, iya.
0: Posisi mendarat aman-aman ya?
1: Ya, alhamdulillah aman sih. Saya juga kebanyakan tidur di pesawat.
0: Iya, betul. Jadi agak-agak sedikit ini ya. Ngomong-ngomong, oke, siap. Nanti kita akan berbincang-bincang dengan beliau. Kemudian yang kedua ada Mas Ari Maulana Esos, Kesos. Ini adalah korlap pertama ya.
2: Siap, Pak.
0: Selamat sore, assalamualaikum.
2: Selamat sore, Pak. Waalaikumsalam.
0: Ini yang harus banyak ini ya, Pak Dokter ya, yang harus banyak kita tanya nih korlapnya.
1: Iya, mereka ini yang ada di lapangan ya. Kalau saya kan sebagai pembimbingnya.
0: Oke. Jadi nanti kita banyak ya, menerima informasi dari Mas Arya. Kemudian yang ketiga ada Mbak Siti Dwi Cantika SCP, korlap kedua. Selamat sore.
3: Selamat sore, Pak.
0: Luar biasa. Gimana cuaca di Batam?
3: Kerasa.
0: Kerasa ya?
3: Kerasa banget. Kayak alhamdulillah mantap lah Pak untuk acara Batam.
0: Oke, siap. Dan kita sore hari ini dengan tema pemberdayaan kelembagaan ekonomi lokal melalui potensi komoditas unggulan di kawasan transmigrasi Barelang. Mungkin ke Pak Dokter dulu. Kita akan sedikit men-spill ya Pak Dokter ya, tentang tema kita pada hari ini. Tentang pemberdayaan kelembagaan ekonomi lokal melalui potensi komoditas unggulan di kawasan transmigrasi. Mungkin bisa
1: saya akan menceritakan latar belakang dulu ya.
0: Oke, silahkan, monggo.
1: Kita ini apa, tim ekspedisi Patriot yang mendapat hibah dari Kementerian Transmigrasi melalui Universitas Indonesia. Jadi kami merupakan tim ekspedisi Patriot Universitas Indonesia. Namun sebenarnya saya juga sudah memimpin tim ekspedisi Patriot yang di Barelang juga
0: di Barelang
1: tahun 2025. Jadi ini sebenarnya kelanjutan dari tim ekspedisi Patriot tahun lalu. Nah, anggotanya di tahun lalu beda ya, karena tahun lalu lebih banyak mahasiswa.
0: Oke.
1: Kalau sekarang semuanya alumni, ya alumni universitas ya, nggak hanya UI aja, ada yang Undip, ada yang juga dari Jambi. Ya.
0: Jambi. Oh, dari Jambi.
1: Jadi ini lebih variatif dan pada tahun 2005 memang fokusnya adalah kajian ya, kajian bagaimana pemberdayaan masyarakat di daerah transmigran, karena kan ini Kementerian Transmigran tentunya harus daerah transmigran ya. Memang yang paling banyak memang kita mengcovernya adalah Eco City,
0: Eco City.
1: Dan dari situ kita dari studi tersebut sudah lahir sebuah rekomendasi kebijakan ya, untuk membangun pemberdayaan ekonomi di masyarakat Rempang, khususnya terkait dengan beberapa bidang ya, misalnya bidang perikanan.
0: Industri
1: perikanan, UMKM, kemudian pertanian juga, dan pariwisata. Jadi itu empat rekomendasi besar dalam hal pemberdayaan ekonomi. Tentunya kondisinya berbeda-beda ya, dan kita lihat di sana ada koperasi transmigrasi, ada koperasi Merah Putih, kemudian ada kelurahan, kecamatan di sana ya. Itu semua harus berkolaborasi ya, belum lagi dinas UMKM, dinas koperasi, dinas perikanan dan lainnya gitu. Ya, kita melihat sebenarnya aktor-aktornya sudah cukup banyak. Dan ya, kita berharap dengan adanya tim ekspedisi Patriot ini bisa lebih membantu lagi ya untuk yeah. memberdayakan masyarakat di daerah transmigran yeah. melalui empat rekomendasi, tersebut ya betul. Di empat bidang,
0: bidang industri. Dan kalau kembali mungkin setelah melalui riset ini Pak Dokter ya, pada tahun sebelumnya, kemudian juga ini bagaimana TPUI menerjemahkan riset tersebut kemudian menjadi program pendampingan pada tahun 2026. Mengapa sektor perikanan atau pariwisata dan juga UKM yang menjadi fokus utama?
1: Mungkin jadi, sedikit jadi kita melihat bahwa transmigran yang di daerah Rempang Eco City itu kebanyakan berprofesi nelayan dan petani juga. Tapi yang menarik juga ternyata ibu-ibunya cukup aktif dalam mengembangkan UMKM ya, terutama terkait dengan snack, terkait dengan warung makan gitu kan. Nah jadi sebenarnya potensinya cukup besar ya untuk ini. Kemudian kalau pertanian memang ini lebih kompleks karena pertanian itu membutuhkan lahan.
0: Iya betul. Ya.
1: Sedangkan di daerah Rempang Eco City kan nggak ada lahan pertanian. Jadi ini jadi tantangan tersendiri ya. Namanya kalau bertani ya harus ada lahan.
0: Ada
1: kalau
0: lahan.
1: Nggak ada lahannya gimana bisa
0: dan
1: bertani?
0: Dan mungkin
1: gitu,
0: lahannya ya. Emang nggak cocok untuk pertanian kali ya, Pak Dokter ya.
1: Ya itu pers- ya itu harus diteliti lagi.
0: PR ya, PR untuk teman-teman nanti kalanya.
1: Ya harus diteliti lagi gitu. Tapi setidaknya yang bisa kita lakukan ini kebetulan kita latar belakangnya cukup variatif ya. Saya sendiri kan dosen administrasi negara, ahli kebijakan publik. Kemudian Mas Ari ini punya pendidikan kesejahteraan sosial, ahli sosial. Dan S2 juga, kemudian Mbak Cantika ini administrasi publik juga ya, administrasi publik. Kemudian Mbak Arsi nih yang depan kita nih yang meliput kita.
0: Belum masuk kamera punya, ya, nanti kita masukin kamera di periode berikutnya.
1: Itu punya kalian dalam hal, walaupun lulusan Prancis tapi ya bahasa Prancisnya fasih tapi. Untuk tugas ini fokusnya pada sosial media. Jadi kalau lihat akun IG-nya Patriot UI, nah itu hasil karyanya kebanyakan dari Mbak Arsi.
0: Kita berikan surprise ya nanti.
1: Dan satu lagi Mas Nabil yang mempunyai kemampuan keahlian administrasi publik juga. Dari Universitas Diponegoro.
0: Diponegoro Semarang ya.
1: Semarang. Okay. Kemudian yang terakhir adalah Mbak Dila yang merupakan lulusan Fasilkom UI. Jadi ya beliau lah yang sekarang lagi mendesain website untuk Rempang Eco City.
0: Oke. Okay.
1: Yang kita harapkan website ini bisa menjadi terminal informasi sekaligus juga memfasilitasi jual beli produk-produk dari masyarakat Rempang Eco City ya, terutama terkait perikanan, terkait UMKM,
0: seperti publikasi gitu
1: dan
0: ya,
1: pariwisata
0: ya?
1: Juga.
0: Pariwisata ya. Jadi sudah ada tim ya.
1: Jadi kita membayangkan ya sekarang eranya digitalisasi, mayoritas masyarakat golongan milenial, Gen Z, kalau kita kolonial ya Pak ya.
0: Iya betul.
1: Gen X lah.
0: Kita udah
1: Gen X gitu.
0: Betul, betul.
1: Jadi ya harus semuanya harus serba digital ya.
0: Betul.
1: Semua harus bisa diakses melalui digital, betul. Melalui sosial media, benar. IG, TikTok dan segala macam transaksi ya, juga live show betul, juga. Betul.
0: Apalagi kita kan, di gitu, daerah perbatasan ya Pak Dokter ya.
1: Iya, jadi
0: aksesnya sangat cepat.
1: Dan Batam kan kita lihat sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang luar biasa
0: betul,
1: ya.
0: Betul.
1: Pertumbuhan ekonomi yang melebihi Indonesia 8%. Jadi sebenarnya lokasi yang tidak terlalu jadi Batam nih sebenarnya mereka punya peluang. Cuman masalah kapasitas, pengalaman, keahlian ini yang perlu di develop. Nah itu makanya kita coba masuk di situ.
0: Siap. Luar biasa nih, kita harus berterima kasih nih sama beliau-beliau ini yang jauh-jauh ya sudah memberikan edukasi. Terutama untuk masyarakat di sekitar Rempang ya. Karena memang kalau kita bicara Rempang itu kan agak sedikit apa ya, mungkin digitalnya dan segalanya. Kita langsung ke
4: orang lapangan ini. Ada Mas Ari Maulana SSM, kasus ya. Pertanyaan kawasan transmigrasi Rempang Eco City nih Mas. Ini kan memiliki potensi yang perikanan ya, perikanan tangkap, kemudian sumber daya pesisir yang besar. Namun apa saja tantangan yang dihadapi Mas Ari waktu melakukan di lapangan?
2: Oke, baik. Waktu ini kawasan baru 2 tahun ya Pak ya. Jadi yeah. Dan profesi lain juga baru 2 tahun di sana. Mm. Tapi yang menariknya memang kapasitas hasil tangkapan itu sampai 2-3 bulan terakhir ini sampai 2 ton.
4: 2 ton ya?
2: Per bulan. Jadi memang tidak hanya ikan tenggiri atau ikan kakap, yeah, kerapu ya. Mm. Memang berbagai macam ikan, tapi kalau di total itu pas, bahkan kami waktu itu datang langsung ke salah satu apa ya bahasanya ya,
4: kayak TPU kecilian ya,
2: tekong ya,
4: tekong ya, betul,
2: tokenya okay. Itu pasti hitung juga baru semalam aja tuh hampir nyampe 200 kilo. Semalam itu aja, betul, gitu ya. Jadi dengan potensi hasil tangkapan yang sangat besar, di satu sisi memang kendalanya dengan hasil yang besar, pertama terkait pemasaran dan pengolahannya,
4: betul.
2: Karena memang harganya masih belum kompetitif.
4: Benar.
2: Dan harapannya sih emang bisa di sebagian memang sudah ada yang diekspor, ada juga yang di domestik. Tapi emang salah satu kendala yang terbesarnya adalah bagaimana ini harganya ketika diekspor ataupun ke toke ataupun nanti ke mitra lain. Harganya bisa bagus. Yang kedua bisa diolah.
4: Betul.
2: Jadi apa ya, mungkin bahasa pawapres, hilirisasi lah ya.
4: Betul.
2: Hilirisasi dari hasil ikan.
4: Karena kalau ikan itu kan terbatas waktu ya, pada saat 24 jam atau ini kalau nggak di es ya.
2: Betul.
4: Punah, dalam arti ya, nggak bisa dikonsumsi.
2: Oke. Okay. Sama mungkin sama satu lagi terkait tata kelola. Jadi perikanan ini ternyata yang menarik juga Pak. Dia dipayungi sama koperasi.
4: Okay.
2: Tadi Pak Visnu udah sempat bilang ada koperasi Merah Putih, koperasi transmigrasi,
4: benar.
2: Para nelayan ini tergabung di dalam KUB namanya, kelompok usaha bersama nelayan. Kemudian mereka melaut, melaut, baru nanti dapat hasil tangkapan, baru nanti mereka jual ke koperasi, koperasi nanti jual ke toke yang di Kota Batam. Nah emang agak sulitnya nanti mungkin lebih detail sama Mbak Cantika, karena emang hilirisasi produk ikan ini mungkin beberapa udah ada yang jadi ya, kayak keripik,
4: okay,
2: kerupuk dan misalnya ada otak-otak juga ya,
4: otak-otak,
2: ya. Nah tapi emang terkait pas ketika udah hilirisasi ini lagi-lagi ujungnya di pemasarannya. Nah makanya dalam sisa waktu ini bareng Pak Visnu juga dan tim, kita pengen coba ingin memperkenalkan ke apa namanya resto-resto, apalagi kan seafood di sini banyak sekali,
4: banyak
2: ya
4: sekali,
2: resto-resto segala macam. Yang harapnya itu bisa kita apa ya, kita bantulah. Jadi tata kelola koperasinya dengan KUB lainnya membaik, kemudian di eksternal terkait pemasaran juga makin membaik. Begitu Pak.
4: Jadi paling tidak ada standar harga juga ya.
2: Betul.
4: Karena memang kalau kita bicara tentang ikan di sini nih, ikan kelas bahasanya, ikan-ikan yang memang dibutuhkan di teman-teman di seberang.
2: Seberang.
4: Ya. Cuman karena tidak ada apa ya, standarisasi harga, terus mereka juga istilahnya ya tangkap jual, tangkap jual gitu,
2: betul.
4: Dan itu menjadi PR untuk kita bersama ya, Mas Arya ya.
2: Betul.
4: Jadi itu termasuk kendalanya pemasaran tadi ya.
2: Yeah.
4: Oke. Okay. Jadi untuk sementara plannya untuk pemasarannya mungkin sudah pernah dibicarakan sama masyarakat.
2: Iya, sudah. Kalian yang tadi kan Pak Fisun bilang ada 3 sektor ya Pak.
4: Ada 3 sektor.
2: Jadi memang 3 sektor ini memang fokus kami dampingi, gitu ya. Salah satunya memang terkait pemasaran. Nah tadi Pak Fisun juga sempat bilang salah satu bikin website ya.
4: Iya.
2: Jadi itu salah satu jadi digital marketing juga.
4: Okay.
2: Jadi memang di website itu yang dibuat sama Kadila itu nanti akan ada orang ngeklik langsung ke WhatsApp yang penjualnya atau yang nelayannya, okay, atau koperasinya. Jadi orang bisa langsung apa ya, tektokan lah ya terkait jual beli produk itu. Dan yang kedua, harapannya sih nanti mungkin nanti kita ada agenda nanti malam bareng Pak Fisno dan tim terkait, okay, sama misalnya kayak perhimpunan hotel dan restoran, kemudian ada asosiasi pengusaha UMKM dan lain-lain yang di Batam. Harapannya dengan potensi yang ada di Rempang Eco City nanti disampaikan, semoga sih bisa ada kolaborasi terkait pemasaran dengan asosiasi-asosiasi tersebut.
4: Karena kalau kita bicara tentang konsumsi ikan untuk Batam itu kan luar biasa.
2: Iya.
4: Jadi belum connect aja kayaknya.
2: Iya.
4: Setiap berapa meter sekali udah ada
2: seafood
4: gitu.
2: Seafood
4: gitu. Betul Pak, Pak Dokter memang belum klik aja. Karena memang untuk kebutuhan ikan segar, kemudian juga udang dan segalanya itu luar biasa di Batam. Sementara tadi Pak Arya bilang di sana satu bulan ya bisa
2: dua ton satu bulan bisa 2 ton.
4: Itu kalau di mapping dengan benar bisa mencukupi dan mungkin luar biasa ya. Itu luar biasa. Informasi kepada kita juga nih Mas Arya, karena kita yang di sini belum tahu nih kalau dalam satu bulan bisa 2 ton kan. Dan memang kalau kita ngobrol ke apa bukan tekong ya, tapi toke-toke mereka yang di pesisir itu kan mereka ada toke-toke. Itu memang real ya. Cuman kadang-kadang kita dikembali untuk kita expo, untuk kita apa ya war-warkan supaya mereka juga ternyata nilainya luar biasa. Selain perikanan nih Mas Arya, kawasan Rempang Eco City ini juga memiliki potensi pariwisata pesisir mangrove ya. Potensi wisata apa yang bisa kita kembangkan dan apa saja yang telah dilakukan oleh TAP UI untuk membantu masyarakat?
2: Iya, ada beberapa potensi Pak. Jadi pertama yang sedang kami lakukan juga ke teman-teman kelompok sadar wisata. Jadi memang kita mendampingi satu juga terkait legalitas. Sampai SK Dinas Pariwisata Kota Batam. Harapannya sih sebelum kami program selesai ini bisa selesai SK Dinasnya, biar salah satu keuntungannya adalah bisa itu menarik dana CSR, dapat bantuan pemerintah, dana hibah dan lain-lain dengan adanya SK Pok Darwis itu ya bahasa di sini. Itu yang pertama. Yang kedua terkait potensi di Rempang itu, pertama yang sudah berjalan Pak itu ada wisata mancing. Dan ternyata pas kami coba observasi dan juga apa interview di sana, bahkan ternyata orang Malaysia, orang Singapura, ya orang Batam juga ya.
4: Betul.
2: Itu datang ke Rempang itu terus tolong anterin dong ke spot mancing gitu. Sekian juta seharian gitu kan. Itu udah berjalan sama kelompok Podarwisnya. Yang kedua yang senang kami kembangkan juga, kemarin juga sempat bareng Pak Visno juga kita ke resort Pulau Rempang, Kemenhut. Kemenhut. Kemudian ada juga pihak swasta yang kami mau coba kolaborasikan, semoga ini ada pariwisata hutan mangrove ini bisa ada gitu. Sebenarnya secara fisik udah ada, jadi tinggal di support ininya aja, infrastrukturnya kayak jembatannya.
4: Betul.
2: Lebih istilahnya kita lagi mau coba realisasikan lah terkait potensi tadi mangrove tadi ya Pak. Bahkan kita juga sempat benchmarking ke Nongsa, yang di Nongsa Pak, yang Pandang Tajem. Itu juga jadi benchmark kita juga. Jadi ada mancing, kemudian ada mancing dan bersama kelongnya Pak. Kelong. Terus ada, karena emang di sana ada pelabuhan Pak. Kapung Nelayan Merah Putih. Kemarin Pak Visno sempat observasi juga di sana, dan besar ya Pak ya pelabuhannya. Jadi dan di Rempang itu enaknya Pak ada bantuan kapal. Jadi dari Kementerian Kelautan Perikanan ngasih bantuan kapal, Kementerian Transmigrasi juga ngasih bantuan kapal. Jadi sayang banget kalau nggak dipakai nih kapal. Kalau cuma buat ngelaut, sayang banget.
4: Dimanfaatkan ya Mas.
2: Kalian buat pariwisata. Kemarin kita pas di hutan mangrove juga sama teman-teman tim juga kita sempat tidak hanya jalan kaki ke kawasan, tapi juga kita naik kapal. Jadi dari Rempang tuh bisa kita muter sampai ke lokasi mangrove itu, bisa sambil lihat laut gitu Pak.
4: Saya jadi ini manuver Arya sudah muter mandi. Padahal kita yang di sini belum kebagian ini Mas Arya.
2: Ya, jadi kalau ini misalnya mangrove ini bisa bagus sebenarnya. Berjalan Pak ya. Pertama ada emang mangrovenya, kedua ada bisa diolah, ada kepiting bakau, ada kotak-kotak gitu di lahan kosong. Kemudian bisa muter via naik perahu kecil. Itu kalau sore tuh bagus sekali. Makanya sama Pak Fungu juga kemarin diusahakan gimana nih biar Kemenhut sama pihak yang bisa sponsori gitu ya bisa berjalan di Rempang.
4: Kayaknya tinggal tunggu waktu aja Pak Dokter.
2: Semoga
4: timingnya aja kayaknya.
2: Timingnya. Sama paling yang terakhir ada Pulau Mubut.
4: Iya Pulau Mubut.
2: Jadi memang selama ini kan lewat Pelabuhan Sembulang Pak ya. Nah kita kemarin sempat ke sana terus. Negosiasi sama pengelola, kalau memang bisa kolaborasi sama Podarwisnya Rempang, nanti tinggal dihitung-hitung aja HPP harganya nih, kalau dari Rempang kira-kira harganya berapa. Kalau udah kedua belah pihak, itu bisa jadi destinasi wisata juga, yang bisa jadi income tambahan
4: untuk
2: dari
4: mereka ya. Rempang. Jadi luar biasa. Jadi baru berapa bulan atau berapa ini di sini?
2: 2 bulan setengah ya.
4: Luar biasa. Baru 2 bulan. Kalau 2 tahun gimana?
2: Kalau nyaman Pak, nggak mau balik lagi ya. Nyaman di Batam.
4: Kita ke Mbak Cantika, luar biasa nih ya. Mbak Cantika sebagai korlap juga, mungkin kita akan banyak bertanya tentang pengembangan ekonomi lokal ya, UMKM yang memiliki peran penting untuk menilai apa nilai tambah ya dari potensi di yang dimiliki masyarakat. Sejauh ini apa saja perkembangan yang telah dicapai oleh TAP UI? Silakan Mbak Cantika.
3: Baik Pak, untuk perkembangan sendiri ya terkait UMKM di Rempang Eco City, ini tuh sudah pasti kita harus mengapresiasi gitu semangat dari para pelaku UMKM di Rempang Eco City, khususnya Pak, potensi yang sangat besar kita lihat di sana, semangat kemauan mereka untuk memang benar-benar kayak memasarkan UMKM-nya itu sangat terlihat nyata gitu Pak. Jadi dari tim kita nih sudah melakukan ya pemetaan secara baseline itu, oh mereka memang ternyata banyak sekali yang UMKM ini sebenarnya potensinya besar, tapi mereka terkendala ya terkait legalitas itu. Jadi potensi yang kita bantu di sana tuh mengembangkan bagaimana nih dari UMKM mereka ini bisa diberikan legalitas dari tim kita juga, membantu memfasilitasi dari segi NIB, PRT sampai halal gitu ya, Pak. Nah, jadi kita juga udah banyak berkolaborasi Pak, tentunya dengan dinas di Kota Batam juga yang memang konsultannya khusus membantu terkait UMKM nih Pak. Jadi kita sudah melakukan konsultasi langsung ke ahlinya, kita juga menerapkan langsung di lapangan nih Pak, seperti apa bisa UMKM di Rempang Eco City khususnya dengan sumber daya yang tadi Bang Ari bilang, perikanan yang sangat melimpah, dibentuk menjadi makanan khas dari Rempang Eco City, kerupuk ikan gitu, bisa kita bantu nih dengan legalitas, dengan branding di sosial media gitu. Jadi dari tim kami sendiri sudah bergerak sejauh itu Pak, untuk pembentukan brandingnya khususnya Pak, branding bagaimana mereka bisa memasarkan secara legal gitu Pak pemasarannya.
4: Betul, apalagi kan saat ini lagi ramai tuh tentang sertifikasi halal. Oktober kan, itu udah nggak bisa lagi ditawar kan, jadi ini jadi PR juga ini yang baca tiga ya. Jadi mereka punya spirit yang luar biasa baca tiga ya. Jadi tinggal memang memapping lagi, mungkin menyemangati lagi, kemudian juga nanti memasarkan yang baca ya. Jadi kendala di lapangan baca tiga.
3: Untuk kendala sendiri sebenarnya tidak begitu signifikan ya Pak. Dari hasil kita di lapangan ini kita melihat kayak kendala mereka sebenarnya cuman dari segi pemasaran nih Pak. Mereka masih sangat terbatas untuk aksesnya nih keluar. Jadi dengan adanya TFPUI ini kita membantulah memfasilitasi dengan membranding mereka di sosial media. Kita juga sudah mendeployment tentang IG dari UMKM sendiri. Dan apalagi sekarang ini TikTok ya Pak, TikTok yang sangat pesat ininya, pesat ya, perkembangannya. Kita juga membantu masyarakat nih, khususnya anak-anak muda nih, benar-benar kita bina untuk bagaimana mengelola sosial media khusus untuk UMKM sendiri. Itu sudah kita lakukan Pak. Mungkin setelah TFP ini selesai, mereka bisa langsung mandiri untuk membranding bisnisnya di sosial media itu Pak.
4: Luar biasa ini, memang benar-benar ketiban durian ya untuk mereka yang memanfaatkan ya Pak Dokter ya. Oke, jadi luar biasa Mbak Cantika, kemudian juga untuk memiliki produk yang beragam, pelaku olahraga lokal sering menghadapi tantangan, kemudian branding tadi ya. Kemudian apa program yang mungkin masih harus dikembangkan di sana, Pak Cantika?
3: Terkait program yang harus dikembangkan sih mungkin dari sisi literasi digital ya sih Pak. Nanti dari situ kita akan membantu nih mereka, ya pasti kita awasi dulu pertama terkait pembrandingnya secara digital seperti apa. Kita mengajari mereka benar-benar dari nol. Itu target kita setelah ini sih Pak, benar-benar membantu mereka dari sisi penggunaan media sosial untuk khusus Instagram ataupun TikTok dari UMKM-nya sendiri Pak.
4: Jadi insya Allah ya, dalam waktu masih ada space dari Pak Dokter, mungkin dengan program-program yang indah yang luar biasa ini.
1: Jadi kan memang ya alhamdulillah ini tim ini kan memang generasi milenial dan Gen Z ya. Jadi ya kita selain para orang tuanya gitu kan, yang kebanyakan nelayan juga, ya kita ingin istilahnya mengajak untuk berpikir lebih panjang lagi ya. Karena kan mungkin selama ini kan kalau nelayan itu kan berpikirnya ya per hari,
4: hari ini nangkap nanti udah selesai,
1: yang penting makan hari ini atau seminggu udah puas. Nah, masalah mindset ini yang paling challenge, paling menantang. Tapi ya kita sih optimis ya, ini kan udah sebenarnya, kalau Bapak udah pernah ke kawasan
4: ekologi? Sudah, tapi nggak sedetail area kali.
1: Iya, itu kan maksudnya menurut saya kalau ini bisa terus berjalan secara konsisten, mungkin Rempang Eco City bisa menjadi salah satu sukses story dalam pembangunan komunitas masyarakat transmigrasi ya. Tapi kan masalahnya pada akhirnya kita melihat sekali lagi kan dalam jangka menengah jangka panjang, alhamdulillah sudah disupport oleh pemerintah selama ini gitu kan, dalam pembangunan fasilitas rumah, fasilitas umum, tapi kan pada akhirnya dalam jangka menengah dan jangka panjang ya mereka harus secara mandiri bisa menghidupi kehidupannya. Betul. Gitu kan. Nah ini yang menjadi biar kita istilahnya menginspirasi menjadi perubahan mindset supaya nantinya
4: pelan-pelan,
1: kan kita nggak tahu ya program transmigrasi kan ya kita nggak tahu menterinya kalau berganti seperti apa. Apakah Kementerian Transmigrasi akan tetap sendiri atau sendiri bergabung? Kan Bapak mengamati sendiri perubahan sangat dinamis dalam politik nasional. Jadi kita inginnya dalam waktu yang singkat ini
4: apa yang bisa dilakukan,
1: skill, keahlian, dan mindset yang lebih memikirkan jangka menengah dan terutama juga generasi mudanya ya. Karena kan kalau yang generasi seniornya kan mungkin 10 tahun lagi pensiun gitu ya.
4: Benar.
1: Atau 20 tahun lagi pensiun, tapi yang melanjutkan kan generasi muda ini ya. Selain jadi pekerja, mereka mau jadi apa gitu kan. Mengembangkan UMKM, menjadi nelayan yang modern. Nelayan modern kan harus berpikirnya di laut harus seminggu gitu kan, supaya bisa menghasilkan ikan sebanyak-banyaknya, bukan melayar semalam, pulang gitu.
4: Ya, pagi berangkat, subuh pulang, udah dapat dapatnya, terus nanti
1: melayar lagi. Gitu.
4: Jadi yang memang jadi PR terbesar mindset ya, Pak Dokter ya, mindset mereka yang memang sudah bahasanya itu keturunan ya. Jadi memang harus benar-benar pelan-pelan dibongkar. Jadi karena memang dengan hasil laut yang luar biasa seperti Mas Arya katakan, kalau dimaksimalkan, dimapping dengan baik, itu kan jadi komoditas yang luar biasa ya Pak Dokter ya.
1: Iya, maksudnya kalian mereka sudah ada ya, misalnya perikanan, kemudian dari segi fasilitas geografinya udah menunjang gitu kan.
4: Iya.
1: Jadi sebenarnya ini masalah tantangan bagaimana manusianya mengolahnya, gitu kan? Karena sebagus apapun
4: program,
1: tapi kalau tidak ada manusia yang mengolah dengan baik ya tidak akan jalan.
4: Sistemnya betul.
1: Dan tidak akan memperoleh benefit ekonomi dan kesejahteraannya, gitu kan? Itu tantangannya.
4: Dari Mas Arya mungkin ada yang mau ditambahkan, karena memang orang-orang di lapangan Korlap nih banyak sekali yang harus disepilkan ya.
2: Iya, sejam nggak cukup kayaknya Pak.
4: Nanti kita nongkin lagi.
2: Nanti bulan depan siaran lagi Pak ya.
4: Insyaallah. Kalau nanti mungkin Pak Dokter ini program selanjutnya masih ada. Setelah ini
1: kita
4: kan
1: kita sampai November ya.
4: November. Setelah November kemungkinan?
1: Ya itu tergantung Kementerian Transmigrasi ya.
4: Oh iya.
1: Karena kan kayak kemarin kan ada seleksi lagi.
4: Seleksi.
1: Kemudian dari seleksi itu akhirnya berganti tim misalnya.
4: Oh, gitu kan. Okay, okay.
1: Kemudian kebetulan saya ditugaskan kembali di Barela. Ada teman-teman yang pindah daerah, gitu kan, dari daerah mana ke daerah lain.
4: Memang ada berapa jadi destinasi ya?
1: Kementerian dan Universitas Indonesia.
4: Oh, gitu. Siap. Monggo, Mas, lanjut.
2: Iya, kalau di pariwisata sebenarnya kami bersyukur bahwa ternyata pas kami mencoba membentuk kelompok sadar wisata ini Pak, mayoritas memang anak-anak muda. Jadi memang yang baru lulus SMA, ada yang kuliah gitu ya. Jadi mereka pertama emang terbuka gitu ya terhadap perubahan gitu. Kemudian juga pas di kita bikin Instagram atau bikin TikTok, udah pada ngerti gitu kan. Kalau mungkin kalau cantiknya agak effort ya karena udah ibu-ibu mungkin umur berapa gitu ya. Nah di kami rata-rata emang Gen Z gitu ya. Jadi pas ngomongin tentang media sosial tuh cepat nyambungnya gitu ya. Tapi emang agak tantangannya emang lebih ke tadi, lebih ke skill ngelola. Kan mereka juga tiba-tiba dibentuk ini Podaris ini apa gitu ya. Apa sih urgensinya bikin wisata segala macam itu yang kita butuh pahamkan lebih.
4: Kadang mereka langsung mengfan memfansnya. Untung gak sih gitu.
2: Nah, benar. Jadi emang pas awal itu yang datang awalnya sedikit tuh Pak. Ini untungnya gimana sih gitu kan. Ya jalan dulu kita di awal gitu kan. Kalau nggak jalan dulu,
1: kita nggak akan tahu.
2: Nggak akan tahu gitu kan. Tapi dengan potensi yang ada harusnya potensial income-nya sebenarnya bagus Pak ya, buat anak-anak muda. Minimal ya pendapatan mereka meningkat gitu ya. Nanti kalau emang ternyata mangrove-nya kayak yang di Nongsa, kemudian nanti apa namanya wisata mancingnya makin rutin orang luar negerinya gitu benar, ya benar. Itu kan besar sekali gitu ya kalau dihitung-hitung kalau tiap hari ada terus gitu ya
4: weekend ya minggu ada turnamen gitu kan
2: benar, ada turnamen atau kita kerja sama-sama travel agent benar. Atau bahkan kalau sekolah-sekolah negeri atau sekolah-sekolah swasta bisa bekerja sama-sama sama Podaris di Rembang suka-suka study tournya itu ke mangrove atau ke ya Rempang yang sisi-sisi lainnya yang bisa diedukasi
4: ini
2: gitu.
4: Ini
2: banyak
4: yang denger nih dari kepala-kepala dinas kan. Ya padahal ya siapa tahu kan. Oh iya, karena tidak semua ini loh Mas Ari, tidak semua orang tahu loh. Kadang kita kan gitu, pada saat kita dalam satu daerah belum tentu kita ngerti, tapi orang dari luar daerah malah paham gitu.
2: Iya.
4: Mudah-mudahan dengan apa ya disemiasi ini kita
2: Betul. Makanya kan pas bulan-bulan awal Pak Fisno dan tim itu kita keliling-keliling dinas Pak, selain emang satu rahim ya.
4: Iya betul.
2: Masih tahu nih ini peluangnya gini, kolaborasinya bisa kayak gimana sih macam biar setelah kami selesai nih akhir November mungkin tahun depan nggak tahu ada apa lagi dinas-dinas atau kadis-kadis itu udah pada paham nih nextnya apa gitu karena nanti kita juga Pak Fisno juga nanti kami menyampaikan hasil rekomendasi dan hasil pendampingan kami selama 4 bulan ini selanjutnya seperti apa
4: gitu, Pak. Mbak Jantika mungkin karena ketemu sama Mama biasanya kalau nggak kuat curhatnya lebih kuat.
5: Kalau kumpul banyak curhatnya.
4: Ya, monggo Mas Jantika silakan.
3: Iya Pak. Mungkin kalau berbicara dari sisi UMKM gitu kan Pak, sebetulnya kayak ini termasuk anugerah gitu Pak ya, kita bisa memberdayai UMKM gitu, yang kita lihat dari semangatnya memang mereka berinovasi tuh dari segi usaha tuh memang banyak gitu Pak. Nah itu dari situ juga kita bisa memberikan kayak suatu masukan gitu ke anak-anak muda di sana yang memang minat di UMKM, dan ibu-ibunya tentunya. Dari sisi ibu-ibunya tuh mereka kita sudah memberitahu nih, seperti ini harusnya usaha yang memang produknya bisa dipasarkan secara luas, ini tidak gitu kan. Di situ memberi insight ke mereka sangat mudah sih Pak, alhamdulillahnya mereka juga cepat menangkap, interaksinya bagus. Dari sisi anak mudanya pun kita secara tidak langsung kita tempa gitu Pak, secara tidak langsung kita tempa bagaimana mereka bisa mengelola sosial media menjadi portofolio mereka ke depannya jika mereka memang nanti ke depannya akan bergerak di bidang itu gitu kan. Jadi kita memberi masukan nih ke mereka seperti apa seharusnya kalian bisa mengelola sosial media berguna bagi memang di sekitar Rempang Eco City gitu kan Pak, yang termasuk Rempang Eco City kalau dibilang bentuk transmigrasi paling berhasil gitu Pak kita lihat gitu kan, yang tadinya kita hanya belajar transmigrasi merupakan

0: adanya sektor pariwisata nih yang bisa membantu merangkul saling satu sama lain gitu. Betul. Dari UMKM yang bisa bergerak, dari pariwisata sangat membantu, dan tentunya perikanannya yang memang luar biasa gitu Pak.
1: Saling berkaitan,
0: saling mengisi satu sama lain.
1: Luar biasa, dan ini merupakan satu hadiah yang luar biasa untuk teman-teman dan juga masyarakat yang Pangsi Eco City ya. Karena ini susah semuanya. Mungkin mata terlambat.
2: Jadi ya kita harus memberi kredit kepada Pak Menteri Transmigrasi ya Pak Ibu Sulaiman ya,
1: ya
2: Pak, karena beliau yang menginisiasi program ekspedisi patriot ini.
1: Betul,
2: gitu
1: betul,
2: kan,
1: betul.
2: Melibatkan perguruan-perguruan tinggi negeri terkemuka ya, seperti UI, Undip, UGM, ITB, UNPAD juga ya,
1: UNPAD.
2: Kemudian apalagi
1: IPB,
2: ITS, gitu ya. Jadi beliau memobilisasi putra putri terbaik dari universitas untuk dikirim ke daerah transmigran, dan kebetulan tahun ini juga kebanyakan di Papua juga. Karena Papua kan seperti tahun ini tantangannya sangat besar ya. Tapi ya dengan kita ditugaskan di di Barelang ya, kita merasa ini merupakan pengalaman yang berharga bagi kita semua, dan tentu saja dengan keahlian pengalaman kita ingin juga bahwa kita bisa share ke penduduk Rempang Eco City, penduduk Transmigran Eco City, bahwa nanti ini bisa menjadi bekal mereka untuk secara ekonomi bisa lebih mandiri dan pastinya mensejahterakan keluarga mereka dan masyarakat mereka ke depannya gitu, karena itu yang menjadi tujuan utama kan.
1: Siap.
2: Pembangunan kawasan transmigrasi untuk kesejahteraan masyarakat.
1: Kalau dulu kita berpikir transmigrasi itu
2: perpindahan
1: dan cocok tanam ya. Ini sudah transmigrasi dengan pariwisata.
2: Ini zaman Orde Baru itu ya. Tapi ya sekarang kan ya kita banyak daerah yang maju.
1: Iya benar.
2: Ya kita lihat sendiri, apalagi di daerah Barelang ini ya sangat maju ya.
1: Benar.
2: Jadi kayaknya paradigma untuk pemindahan penduduk udah nggak relevan lagi. Karena banyak daerah-daerah maju gitu.
1: Daerah-daerah maju.
2: Orang dengan sendirinya kita harap bisa mendevelop daerahnya masing-masing dengan kemampuan kalian dan pengalaman yang dimiliki.
1: Mudah-mudahan ini akan berkesinambungan ini, Pak Dokter ya. Sebagai closing statement ini Pak Dokter, mungkin sebagai penutup ya, harapan dari Pak Dokter terhadap pengembangan ekonomi masyarakat di kawasan Terminal Barelang mungkin. Silakan.
2: Ya, tentunya harapan dari kami adalah kami bisa menjadi semacam fasilitator ya, supaya nantinya masyarakat transmigran di daerah khususnya Rempang Eco City ini bisa secara ekonomi bisa mandiri, khususnya di sektor pariwisata, sektor perikanan gitu ya, dan UMKM ya, karena kita kebetulan banyak berinteraksinya di tiga sektor itu. Dan tentunya kita juga bisa berharap memfasilitasi untuk sektor pertanian, terutama kita mulai dulu dengan ada konsensus besar terhadap penggunaan lahan untuk pertanian ya. Karena tanpa itu menurut kami itu tidak akan bisa berjalan lebih jauh gitu. Tapi ya kita optimis nantinya ke depannya pemerintah, Kementerian Transmigrasi yang kita harapkan juga menjadi motor untuk memobilisasi sumber daya pemerintah dan non pemerintah melalui perusahaan, NGO, akademisi untuk bersama-sama membangun kawasan transmigran ini, karena menurut kami di atas kertas sangat potensi sekali ya. Tinggal bagaimana mengelola selalu menjadi tantangan besar kita.
1: Mas Arya, titipan mungkin untuk teman-teman di Rempang Eco City.
3: Kami berharap bahwa sebenarnya di tiga sektor ini Pak ya. Secara tadi income, kemudian ada kesejahteraan ya, segala macam kemandirian ekonomi yang tadi Pak Vito juga sempat bilang bahwa kalau dari kami memang pertama terkait pertama mereka paham apa yang mereka lakukan gitu ya.
1: Betul.
3: Yang kedua baru setelah mereka paham baru mereka mengerti bagaimana mengelola kelompoknya mereka. Betul. Entah itu dalam pariwisata ataupun UMKM ataupun yang di koperasi yang menaungi perikanan gitu ya. Karena memang harapan kami dengan adanya tata kelola kelembagaan, tata kelola SDM-nya yang baik, kemudian ada regenerasi nanti mungkin 5-10 tahun ke depan, yang ini juga kita coba dampingi, harapannya itu kemandirian tadi, kesejahteraan tadi bisa terwujud gitu. Dengan pendampingan kami, kemudian juga mereka juga secara

0: apa ya, skill bertambah, entah skill vokasinya dan skill-skill lainnya. Yang harapannya setelah kita tinggal mereka
1: bisa meneruskan ya.
0: Bisa meneruskan. Benar, karena memang kan sayang Pak ya, udah berpamila Pak.
1: Sudah dirintis
0: programnya ya,
1: program
0: ya,
1: sudah
0: benar, benar, ya, benar. Jadi ya harapan kami sih mereka bisa melanjutkan dengan secara mandiri ya, mandiri. Dan keberlanjutannya semoga sih program ini bisa terus berjalan.
1: Intinya
0: gitu Pak.
1: Intinya sebelum beliau-beliau ini berangkat ke Jakarta, kuras semaksimal mungkin.
0: Makanya memang salah satu yang kami coba itu sebelum kami pulang, kita menemukan ada lokal champion, yeah, lokal hero-nya gitu, yeah, ya.
1: Benar.
0: Agar celebrity ini bisa berlanjut.
1: Sebagai
0: gitu,
1: tonggak penerus perjuangan.
0: Iya, yeah, betul. Yeah.
1: Mbak Citra, kelas silakan.
2: Oke, okay, baik ya. Untuk harapan sih Pak, tentunya yang pertama ya pastinya kita berharap kemandirian dari UMKM ini Pak, ataupun masyarakat di Rempang Eco City ini setelah dari program kami selesai gitu Pak, mereka bisa benar-benar mengimplementasikannya gitu Pak di Rempang Eco City, khususnya bagi sektor UMKM gitu kan. Dengan adanya fasilitas dari kita memberikan ke mereka tuh, mereka bisa mempergunakan itu secara betul gitu kan, secara bertanggung jawab memang kepada usahanya, bertanggung jawab kepada sekitar juga gitu kan. Ya fungsinya ya pastinya kedepannya itu kita pengen dari masyarakat baik muda maupun tua gitu, mereka benar-benar bisa bergerak sendiri gitu Pak setelah ini, dengan kita bantu dengan PRT sampai nanti ke depannya halal juga.
1: Iya betul.
2: Mereka setidaknya bisa meloloskan ya setidaknya paling dikit produknya sampai keluar RC gitu Pak. Nah, jadi itu sih Pak harapannya, kemandirian dan yang kita bina di sana menjadi legacy juga nih nanti untuk tim Patriot UI khususnya.
1: Oh, oke. Biasa.
2: Terkait itu juga besok festival sih Pak, festival transmigrasi di Rempang Eco City.
1: Kapan itu?
2: Besok Pak, tanggal 10.
1: Tanggal 10.
2: Iya, oh, kebetulan dari tim UI juga nih, TFP UI.
1: Oh, nanti dikirim ke saya.
2: Kebetulan dari tim TFP UI juga memamerkan produk-produk dari UMKM Rempang Eco City sendiri Pak, yang sudah kami kasih legalitas juga Pak tentunya.
1: Kita di sini ada wadah juga sih setiap hari Senin. Pukul 15 sampai dengan 16 itu ada program yang khusus untuk UKM berdaya.
2: Siap.
1: Nanti bisa di
2: bisa Pak. Oh, yes. Pastinya kalau produk dari REC sudah berlegalitas Pak.
1: Okay,
3: syarat
1: siap.
3: Ketiga ya.
2: Syarat ketiga.
3: Syarat ketiga.
1: Dari Pak Dokter ada lagi atau?
4: Jadi ya itu tadi. Saya terima kasih Mbak Cantika mengingatkan ya bahwa dengan adanya Transmigrasi Festival, kemudian Transmigrasi Festival yang diadakan besok, kita mendorong agar masyarakat untuk hadir pada acara tersebut untuk melihat berbagai macam produk-produk, jasa-jasa gitu ya, yang telah dihasilkan oleh masyarakat di sana. Ya ini bisa menjadi awal bagi para UMKM,
1: betul, betul.
4: UMKM, kemudian betul, para pedagang ikan,
1: betul. Dan ini merupakan hasil
4: entrepreneur pariwisata gitu ya, meningkatkan lagi kinerja
1: mereka
4: dan akhirnya secara ekonomi dan sosial lebih sejahtera.
1: Insyaallah ya. Oke, siap. Dan ini salah satu prestasi yang luar biasa dari teman-teman TPU ini.
4: Yalah.
1: Karena untuk bikin festival kita paham ya kalau di teman-teman di pesisir gitu. Jadi ini mudah-mudahan ini kan jadi apa ya, boom pertama. Iya, jadi nanti hasil-hasil dari itu nanti bisa kita rilis di kita ada program
4: yang bukan. Ini sebenarnya diinisiasi oleh Kementerian Transmigrasi Pak. Kita dari tim Ekspedisi Patriot mendukung lah pastinya sebagai bagian dari Kemenstras. Jadi ya kita harap sumber daya investasi yang sudah dilakukan oleh Kemenstras ini bisa ditunjukkan di besok di acara festival, bahwa program transmigrasi yang didukung oleh Kemenstras berhasil.
1: Betul. Ini loh hasil.
4: Memberi manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat di sekitar.
1: Memang perlu kita sadari, kita akui juga men, untuk merubah mindset itu kan tidak segampang yang kita katakan, apalagi sudah sekian lama ya tertimbun ya bahasanya. Jadi memang harus ada orang dari luar bahasanya yang memang punya trik yang luar biasa, dan dalam waktu beberapa bulan sudah ada festival Pak Dokter. Festival ini kan gak kali yang pasti surprise untuk teman-teman dari FUI dan juga untuk Pak Dokter sebagai pembimbing. Baik,
4: ada teman-teman kami juga dari apa IPB,
1: IPB,
0: ITB, ITB, ITS,
4: ITS, ITS ya, yang empat kamu hadir di sana.
1: Oh,
4: gitu.
1: Jadi, siap.
4: Ya alhamdulillah Kementrans menyelenggarakan hal ini apa festival ini di sini, dan kita harap bersama universitas lain kita mensukseskan acara.
1: Siap. Terima kasih Pak Dokter, terima kasih Pak Arya, Pak Jatika. Dari perbincangan kita ada satu hal penting yang dapat kita garis bawahi, yaitu bahwa potensi ekonomi lokal akan memberikan manfaat yang lebih besar apabila dikelola secara terarah, didukung kelembagaan yang kuat dan terhubung dengan pasar yang jelas. Universitas unggulan bukan hanya tentang apa yang bisa dihasilkan oleh suatu wilayah, tetapi bagaimana hasil produk tersebut dapat diolah dipasarkan, memberikan nilai tambah dan akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terima kasih Pak Dokter, terima kasih narasumber kita Mbak Arya, Mbak Citra. Sampai jumpa, sukses selalu ya. Mudah-mudahan nanti betah di Batam ya.
2: Udah betah kayaknya Pak.
1: Udah betah. Oke, terima kasih, sampai jumpa. Selamat sore.
2: Terima kasih.
0: Selamat sore. Terima kasih banyak.

0: Pemerintah Kota Padang Panjang kembali terapkan pembelajaran jarak jauh PJJ pada 8 dan 9 Oktober 2026 menyusul memburuknya kualitas udara setelah sebelumnya diberlakukan di September lalu. Berikut laporan Nofri.
1: Pemerintah Kota Padang Panjang kembali mengambil langkah pembelajaran jarak jauh PJJ menyikapi laporan hasil uji udara UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup Dinas Perumahan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang. Berdasarkan laporan tersebut, kualitas udara berada pada kategori Indeks Standar Pencemar Udara ISPU 274,642 dengan kategori Sangat Tidak Sehat. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Panjang Nasrul menyampaikan, kondisi tersebut berpotensi membahayakan kesehatan khususnya bagi peserta didik dan PTK, sehingga perlu dilakukan langkah antisipasi. Dirinya menjelaskan kebijakan serupa juga pernah diterapkan pada September lalu, akibat memburuknya kualitas udara di wilayah Padang Panjang. Nasrul menjelaskan, terhitung mulai Kamis 8 Oktober 2026 sampai dengan Jumat 9 Oktober 2026, pelaksanaan belajar mengajar dilaksanakan secara daring. Satuan pendidikan PAUD dan TK baik negeri maupun swasta, kegiatan pembelajaran tatap muka atau PTM diliburkan sepenuhnya. Sementara untuk satuan pendidikan SMA, SMK, SLB sederajat baik negeri maupun swasta, pelaksanaan kegiatan pembelajaran menyesuaikan dengan petunjuk teknis dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Kepala Cabang Dinas Kacabdin Pendidikan Wilayah 1 Provinsi Sumatera Barat.
2: Tentu kami dari Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang mengelola pendidikan terkhusus anak-anak mulai dari PAUD, SD dan SMP, tentu mengimbau mengefektifkan belajar di rumah. Dan kepada seluruh orang tua, kami mengajak, mari kita sama-sama mengawasi, mengarahkan, dan sekaligus juga mendampingi anak-anak untuk melakukan pembelajaran di rumah masing-masing yang berkoordinasi guru sekolah sesuai dengan sekolah masing-masing.
1: Nasrul menambahkan guru dan tenaga kependidikan diminta memantau kehadiran dan keaktifan peserta didik secara berkala melalui media komunikasi digital seperti WhatsApp Group, LMS, dan lainnya. Peserta didik diwajibkan mengikuti proses pembelajaran jarak jauh dan menyelesaikan tugas pembelajaran sesuai instruksi dari sekolah. Masyarakat juga dihimbau untuk tetap menjalankan pola hidup sehat, mengurangi kegiatan di luar ruangan, memakai masker, dan banyak minum air putih. Dirinya juga menegaskan untuk hari selanjutnya, proses belajar-mengajar akan disesuaikan dengan laporan kualitas udara di Kota Padang Panjang yang dikeluarkan oleh pihak berwenang. Nofri melaporkan.
0: Kabar selanjutnya masih dari RRI Bukit Tinggi. Pemerintah dan Kabupaten Tanah Datar menerima puluhan ribu masker medis dari BPJS Kesehatan di daerah ini sebagai proteksi dampak kabut asap. Berikut laporan Irsyad.
3: Bupati Tanah Datar Eka Putra menghadiri penyerahan bantuan masker medis dari BPJS Kesehatan Cabang Payakumbuh. Penyerahan bantuan logistik kesehatan ini berlangsung di Gedung Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Datar. BPJS Kesehatan Cabang Payakumbuh menyalurkan bantuan masker medis sejumlah 38.750 lembar atau setara 709 kotak. Bupati Tanah Datar Eka Putra menyampaikan rasa terima kasih atas kepedulian BPJS Kesehatan terhadap kesehatan warga Tanah Datar. Dirinya menyebutkan bantuan masker ini sangat penting untuk melindungi masyarakat dari bahaya abu vulkanik serta kabut asap. Bantuan masker medis ini siap disalurkan langsung oleh tim BPBD kepada seluruh siswa sekolah serta para pengguna jalan.
4: Jadi yang nanti akan diserahkan kepada BPBD kita dan langsung diserahkan kepada siswa-siswa. Terutamakan kesehatan, keselamatan siswa kita. Tapi alhamdulillah kasus ISPA menurun di tempat kita dengan berkurangnya asap kemarin. Tetapi pantauan kami, rata-rata sudah mulai dapat kiriman asap lagi.
3: Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Payakumbuh hari menyatakan bantuan ini merupakan wujud kepedulian sosial lembaga. Hari berharap pembagian masker ini membantu masyarakat menjalankan aktivitas sehari-hari secara aman serta tetap sehat. Langkah pembagian masker ini menjadi upaya antisipasi pemerintah daerah mengingat ancaman kiriman asap yang mulai kembali terlihat.
5: Kita juga berpartisipasi, ikut serta ketika ada saudara yang bencana, kita juga bisa melihat apa yang bisa dilakukan gitu untuk pemda tersebut. Jadi kita tidak hanya menjamin akses pelayanan ke peserta, kami juga ada upaya untuk pencegahan promotif ya, jadi biar penyakit tidak tambah parah.
3: Kerjasama ini diharapkan mampu menekan kasus gangguan pernapasan serta menjaga kesehatan warga Tanah Datar secara berkelanjutan. Irsyad melaporkan.
0: Kita beralih ke RRI Tanjung Pinang. Kelurahan Tanjung Uban Selatan, Kecamatan Bintan Utara, Kabupaten Bintan masuk penjaringan kelurahan berprestasi tingkat nasional tahun 2026. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Febrian Syah.
6: Pemerintah Kabupaten Bintan menyambut baik dan mendukung Kelurahan Tanjung Uban Selatan, Kecamatan Bintan Utara masuk penjaringan kelurahan berprestasi tingkat nasional tahun 2026. Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan, Roni Kartika, mengakui keikutsertaan Tanjung Uban Selatan bukan sekedar ajang kompetisi, tetapi menjadi momentum untuk menunjukkan berbagai inovasi dan praktik baik yang telah dibangun bersama masyarakat. Apalagi pemerintah daerah telah melakukan pembinaan, termasuk klarifikasi data dan dokumen, serta penguatan strategi dalam pemaparan materi untuk tahapan selanjutnya. Kekuatan Kelurahan Tanjung Uban Selatan terletak pada keberagaman program yang tidak hanya berorientasi pada pelayanan administrasi, tetapi juga menyentuh kebutuhan nyata masyarakat. Digitalisasi pelayanan melalui QR Code, keterbukaan informasi, penguatan UMKM, pemberdayaan masyarakat, hingga berbagai inovasi lingkungan menjadi bagian dari transformasi kelurahan yang terus dikembangkan.
7: Seperti apa bisa diintervensi di dalam program ini? Jadi nanti setelah ini, apa kira-kira implementatif yang lemah, yang kurang, yang perlu diapa, yang perlu dipush menjadi rencana kerja tindak lanjut?
6: Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan, Roni Kartika, menambahkan dari sektor lingkungan, Kelurahan Tanjung Uban Selatan memiliki sejumlah inovasi seperti BSU Pensosmas, Bintan Ojek Sampah, BOS, Geber Emas, dan Emas. BSU Pensosmas telah dibentuk sejak tahun 2021, bahkan mencakup 3 kecamatan, yakni Bintan Utara, Sri Kulolobam, dan Teluk Sebong, serta telah meraih penghargaan Galanova. Capaian tersebut menjadi bagian dari rekam jejak inovasi yang dipaparkan dalam tahapan penilaian. Reporter Febriansa, RRI Tanjung Pinang.
0: Masih bersama RRI Tanjung Pinang. BPS Kota Tanjung Pinang menerapkan metode jemput bola untuk mendata ASN dan pegawai instansi pemerintah yang belum tercatat dalam sensus ekonomi. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Pandu Fikri Tegar Agnianto.
8: Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Tanjung Pinang melakukan pendataan secara jemput bola untuk melengkapi data sensus ekonomi. Kegiatan tersebut menyasar sejumlah instansi pemerintah, termasuk Radio Republik Indonesia atau RRI Tanjung Pinang Kamis kemarin. Statistisi ahli pertama BPS Tanjung Pinang Siti Larasati mengatakan, kegiatan tersebut dilakukan untuk menjaring aparatur sipil negara atau ASN yang sebelumnya belum berhasil didata oleh petugas. Menurutnya, kesibukan ASN di jam kerja menjadi salah satu kendala dalam proses pendataan dari rumah ke rumah. Di RRI Tanjung Pinang, BPS mencatat sebanyak 13 orang yang belum terjaring dalam pendataan. Kegiatan jemput bola juga dilakukan di sejumlah instansi lainnya. Siti menyebutkan, pada hari yang sama pendataan dilakukan di Kementerian Pertanian dan Badan Gizi Nasional. Kegiatan serupa sebelumnya telah dilakukan di sejumlah kementerian, serta lingkungan pemerintah provinsi dan pemerintah kota. Menurutnya, metode jemput bola dipilih untuk memudahkan masyarakat maupun ASN dalam mengikuti pendataan. Dengan mendatangi kantor, petugas dapat menyesuaikan waktu pendataan dengan jadwal kerja pegawai.
9: Telah mendapat informasi dari pusat, ada ASN pusat, ASN dari pusat yang belum terdata. Mungkin petugas kita udah sampai nih ke rumahnya, tapi mungkin karena kegiatan ASN itu banyak, jadi nggak ketemu nih di jam kerja gitu kan. Udah berkali-kali data, nggak ketemu, akhirnya tuh tidak ditemukan. Dan inisiatif kita juga ini mendatangi instansi-instansinya, salah satunya RRI, untuk langsung jemput bola, mendata pegawainya untuk melengkapi data di sensus ekonomi 2022.
8: Siti menjelaskan, data sensus diperlukan untuk memberikan gambaran mengenai aktivitas perekonomian masyarakat. Data tersebut juga dapat menggambarkan jumlah pelaku usaha, pekerja di sektor tertentu, hingga karakteristik kegiatan ekonomi yang nantinya menjadi bahan pemerintah dalam menyusun berbagai program. BPS Tanjung Pinang masih melakukan penyisiran terhadap masyarakat maupun ASN yang belum terdata. Ia mengimbau masyarakat yang merasa belum mengikuti pendataan agar segera menghubungi atau mendatangi kantor BPS Tanjung Pinang. Proses penyisiran dan pendataan tersebut ditargetkan berlangsung hingga 15 Oktober 2026. BPS Tanjung Pinang berharap seluruh pihak dapat kooperatif sehingga proses pendataan dapat diselesaikan sesuai target dan menghasilkan data yang lengkap. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita beralih ke RRI Pekanbaru. Dinas Kesehatan Provinsi Riau kembali membuka posko kesehatan dan rumah oksigen dalam upaya penanganan penyakit akibat kabut asap yang masih menyelimuti Riau. Femi Astiofani melaporkan.
10: Kabut asap yang menyelimuti Kota Pekanbaru dan sebagian wilayah Riau lainnya menyebabkan masyarakat terpapar penyakit seperti ISPA. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Rizul Kifli mengatakan untuk mengantisipasi semakin banyaknya masyarakat yang terpapar penyakit akibat kabut asap, pihaknya kembali membuka posko kesehatan dan rumah oksigen. Zulkifli menyebutkan ada 5 posko yang dibuka yang berada di Pos Lantas Gurindam 1 di Jalan Cut Nyadin, Pos Lantas Gurindam 2 simpang Jalan Tuanku Tambusai Jenderal Sudirman, Pos Lantas Gurindam 3 simpang Bandara Sultan Syarif Kasim 2, Pos Lantas Gurindam 4 simpang Jalan Ronggo Warsito, dan Pos Lantas Gurindam 5 yang berada di persimpangan SKA, sedangkan rumah oksigen berada di halaman kantor Dinas Kesehatan Provinsi Riau. Zulkifli menjelaskan setiap posko disiagakan 1 orang dokter, 2 perawat dan 1 orang driver ambulans, di mana posko ini bekerja sama dengan Rumah Sakit Bayangkara, Satlantas Polresta Pekanbaru dan Pemerintah Kota Pekanbaru serta melibatkan 30 rumah sakit pemerintah dan swasta serta 4 perguruan tinggi dari Al-Insirah, Payung Negeri, Poltekkes, PMC dan Hang Tuah.
11: Nah, untuk langkah awal seperti yang kemarin kita sambil melihat perkembangan, untuk langkah awal 1 minggu kita aktifkan. Nanti setelah 1 minggu kita evaluasi. Kalau memang asapnya masih belum reda, ya kita akan evaluasi ulang, akan kita tindak, kita lanjutkan. Seperti hari ini, kemarin kita aktifkan 1 minggu. Ternyata alhamdulillah hujan, asapnya hilang, ya udah kita off. Hari ini mau kita aktifkan lagi, kita koordinasi lagi, kita mapping lagi untuk penempatan tenaga dan obat-obatan.
10: Keberadaan posko kesehatan dan rumah oksigen yang dibuka Dinas Kesehatan Provinsi Riau disambut baik warga Pekanbaru. Rosa menuturkan dengan adanya posko kesehatan dan rumah oksigen akan sangat membantu bagi masyarakat yang rentan terpapar kabut asap.
12: Dengan adanya posko kesehatan dan rumah oksigen ini tentunya sangat bermanfaat ya bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat yang rentan sih, karena di tengah kabut asap ini pasti ada resiko gangguan pernafasan itu. Jadi bagi masyarakat yang sudah merasakan ada gangguan pernafasan bisa langsung mendatangi posko kesehatan ataupun rumah oksigen untuk mendapatkan bantuan oksigen. Jadi sangat bermanfaat sih bagi masyarakat.
10: Dinas Kesehatan mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan dan mengurangi aktivitas di luar ruangan, terutama bagi warga rentan terhadap kabut asap serta selalu mempergunakan masker jika harus beraktivitas di luar ruangan. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
0: Masih dari RRI Pekanbaru. Pemerintah Kota Pekanbaru kembali menggelar sholat istisqa serentak di 15 kecamatan untuk memohon hujan di tengah kabut asap yang semakin pekat. Berikut laporan Haryo Gunawan.
13: Pemerintah Kota Pekanbaru menggelar sholat istisqa secara serentak di 15 kecamatan Jumat 9 Oktober 2026 sebagai ikhtiar memohon hujan di tengah kondisi kabut asap yang semakin pekat. Wakil Wali Kota Pekanbaru Markarius Anwar mengikuti sholat istisqa di Masjid Agung Ar-Rahman Pekanbaru. Ia mengatakan kondisi kabut asap yang semakin tebal dan minimnya angin membuat kualitas udara belum membaik.
14: Ya, kita karena sudah lama kabut asap semakin pekat ya, dan angin juga kurang. Jadi kalau kita perhatikan sebelumnya, kalau hujan turun biasanya banyak angin dan kemudian bisa bersih udara kita. Makanya kita menggerakkan masyarakat untuk melaksanakan sholat istisqa. Dan hal ini dalam waktu bersamaan kita laksanakan di 15 kecamatan ya, di seluruh Kota Pekanbaru. Insyaallah kita doakan semoga segera turun hujan dan kemudian bersih lagi udara kita, sehingga anak-anak kita juga bisa kembali belajar di sekolah.
13: Sementara itu, Ustadz Kazwani mengatakan pelaksanaan sholat istisqa menjadi ikhtiar bersama untuk memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar hujan segera turun dan kondisi udara kembali sehat.
15: Harapan kita tentu semua kita ingin Allah berikan nikmatnya, terutama hujan yang bisa untuk menyegarkan kita kembali, terutama asap yang sangat tebal, udara kita yang hari ini dalam kondisi tidak sehat. Apalagi semua anak-anak kita yang sekolah dari TK sampai SMP Kota Pekanbaru bahkan SMA untuk provinsi, hari ini pelaksanaannya kan PJJ, sehingga itu akan berpengaruh dalam proses pembelajaran.
13: Selain mengimbau masyarakat untuk menjaga kesehatan selama kondisi udara belum baik, pemerintah Kota Pekanbaru dan Ustadz Kazwani meminta agar warga segera mencari bantuan medis apabila mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Selain Selanjutnya kita beralih ke RRI Batam. Simposium Ekologi Kaum Muda Lintas Iman menjadi ruang bagi berbagai agama untuk membahas krisis lingkungan dan memperkuat kepedulian bersama dalam menjaga kelestarian alam serta martabat manusia. Berikut laporan Renita Suharjana.
16: Uskup Agung Pangkal Pinang Profesor Adrianus Sunarko mengatakan persoalan ekologi perlu dilihat secara lebih luas karena kerusakan lingkungan berkaitan erat dengan persoalan sosial dan kemanusiaan. Menurutnya dunia saat ini menghadapi dua krisis serius yaitu dehumanisasi dan perubahan iklim. Karena itu, nilai-nilai keagamaan perlu diterapkan untuk menjaga martabat manusia sekaligus kelestarian lingkungan.
17: Dua krisis global yaitu dehumanisasi dan perubahan. Bagaimana kita sebagai pengamat beragama bisa menarik inspirasi. Dua pokok utama memajukan nilai-nilai keagamaan untuk melawan budaya kekerasan, menumbuhkan rasa hormat, bela rasa serta solidaritas, dan memperjuangkan aktif bekerja sama mengatasi akar permasalahan krisis guna mempertahankan martabat manusia dan kelestarian lingkungan.
16: Sementara itu, Ketua PCNU Batam, Kiai Haji Zainuddin, menilai persoalan lingkungan menjadi salah satu titik temu yang dapat memperkuat kerjasama lintas agama. Menurutnya, kepedulian terhadap alam juga merupakan bagian dari tanggung jawab keagamaan.
18: Semua komponen bangsa, semua suku, semua agama itu memiliki peran. Dan saya pikir semua agama pun mengajarkan tentang kebersamaan dalam keberagaman, kerukunan dalam keberagaman. Nah, oleh karena itu ada simpul-simpul kemanusiaan, simpul-simpul masalah bersama yang kita mesti dan harus bertemu bersama untuk merumuskan bersama, termasuk kita berbicara tentang lingkungan, berbicara tentang ekologi.
16: Zainuddin menambahkan dalam perspektif Islam, hubungan manusia dengan lingkungan menjadi bagian dari tanggung jawab untuk memberikan rahmat kepada alam. Karena itu kepedulian lingkungan dinilai perlu diwujudkan melalui langkah bersama, tidak hanya menjadi pembahasan dalam forum lintas agama. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Suharjana melaporkan.
0: Masih dari RRI Batam, kasus stunting di Kota Batam menurun sepanjang 2025. Namun angka prevalensinya justru meningkat. Kondisi ini berkaitan dengan perubahan jumlah balita yang menjadi dasar penghitungan prevalensi stunting. Faik Iqbar Muzaki menurunkan laporannya.
19: Kasus stunting di Kota Batam menunjukkan penurunan. Data jumlah kasus turun dari 840 kasus pada tahun 2024 menjadi 785 kasus pada tahun 2025. Namun di sisi lain, prevalensi stunting justru mengalami kenaikan dari 1,28% menjadi 1,38%. Kepala Puskesmas Putania Batam, Dr. Fauzi Nuristianto, menjelaskan perbedaan tersebut berkaitan dengan cara menghitung prevalensi jumlah kasus dibandingkan dengan keseluruhan balita yang ada di Kota Batam.
20: Jadi gini, itu kan rumus saja mas. Yeah. Prevalensi kan ketika dia dihitung kasus dengan jumlah balita.
21: Yeah.
20: Nah, mungkin pada waktu dia dihitung, pas dihitung kemarin, naik ketika berarti jumlah balita yang ada di Batam naik. Jadi otomatis kan ketika dibagi dengan kasus stuntingnya akan naik. Jumlahnya turun tapi jumlah balitanya yang naik.
19: Fauzi menegaskan, kenaikan prevalensi tersebut bukan berarti jumlah kasus stunting bertambah. Menurutnya, secara umum tren kasus stunting di Batam masih menunjukkan arah penurunan, meskipun datanya dapat mengalami naik turun pada waktu tertentu. Salah satu faktor yang mempengaruhi dinamika tersebut adalah jumlah balita yang datang ke posyandu untuk ditimbang dan diukur. Terlebih pada bulan penimbangan dan pemberian vitamin, jumlah balita yang terpantau dapat meningkat. Di lapangan, mobilitas penduduk juga menjadi bagian yang perlu diperhatikan dalam pemantauan stunting. Kader pencegahan stunting Puskesmas Putania Batam, Winander, mengatakan perpindahan warga dari luar Batam turut memengaruhi data yang harus dipantau.
22: Juga pengaruh dari luar Batam pun masuk, itu pengaruh sekali. Nanti di, kan tiap bulan itu ada penimbangan ya, penimbangan pengukuran itu ya, itu kan masuk ke puskesmas. Mereka akan dimasukkan data langsung muncul itu, langsung otomatis muncul nih siapa yang tinggi badannya kurang, yang gizi buruk, gizi kurang, itu ada semua. Secara online itu ada, seperti itu.
19: Karena itu, kader tidak hanya menunggu balita datang ke posyandu, warga baru yang memiliki balita juga perlu ditemukan dan dimasukkan dalam pemantauan agar kondisi pertumbuhan anak dapat diketahui. Dengan demikian, penurunan jumlah kasus tetap menjadi perkembangan positif, sementara perubahan prevalensi perlu dilihat bersama dengan dinamika jumlah balita yang menjadi dasar perhitungannya. Dari Batam Kepulauan Riau, Faki Bermuzaki melaporkan.
23: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Kabar selanjutnya dari RRI Bengkalis. Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP kelas 4 Bengkalis terus memantau kondisi cuaca dan jarak pandang di perairan Selat Bengkalis hingga Selat Malaka menyusul kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla. Selengkapnya Muhammad Iqbal melaporkan.
1: Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP kelas 4 Bengkalis terus memantau kondisi cuaca dan jarak pandang di perairan Selat Bengkalis hingga Selat Malaka menyusul kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla. Hingga Kamis 8 Oktober 2026, kondisi tersebut belum mengganggu aktivitas pelayaran. Pemantauan dilakukan setiap hari melalui informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, serta laporan nahkoda kapal yang melayani berbagai rute pelayaran, baik domestik maupun internasional. Informasi tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam penerbitan surat persetujuan berlayar SPB. Kepala Tata Usaha KSOP Bengkalis Atlan Arefa mengatakan pihaknya tetap mengutamakan keselamatan pelayaran dengan melakukan pemeriksaan kelaikan kapal termasuk kelengkapan alat keselamatan penumpang dan kondisi kapal sebelum diizinkan berlayar. Berdasarkan hasil pemantauan kondisi cuaca maritim, kecepatan angin di perairan Bengkalis berada pada kisaran 1,45 knot dengan ketinggian gelombang sekitar 1,05 hingga 1,25 meter. Sementara itu arus laut dilaporkan bergerak dari arah barat laut dengan kecepatan 5 hingga 11 knot. Meski aktivitas pelayaran masih berlangsung normal, KSOP Bengkalis mengingatkan seluruh operator dan nahkoda kapal agar meningkatkan kewaspadaan khususnya saat melintasi perairan Selat Malaka. Atlan juga menyebutkan kecepatan angin di wilayah tersebut diperkirakan dapat meningkat hingga 16 knot.
2: Kami menghimbau juga pada kapal-kapal yang beroperasi di wilayah perairan Selat Bengkalis maupun dari Selat Malaka agar melihat kondisi jarak pandang. Apabila tidak memungkinkan untuk berlayar, dihimbau kepada nahkoda kapal agar menunda keberangkatannya.
1: Sementara itu, Koordinator Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli KSOP Bengkalis Febri Amtino mengatakan kondisi pelayaran kapal tujuan Malaka maupun Muar Malaysia sejauh ini masih aman. Menurutnya jarak pandang yang berkisar 2 hingga 3 mil laut masih mendukung aktivitas pelayaran, sedangkan kondisi gelombang di jalur tersebut relatif tenang.
2: Selat Melaka 2-3 mil laut. Kalau gelombang dan angin macam air dalam kolam kata dia. Pasti tak beriak. Kalau yang di depan ada riak dia sikit-sikit kata chip dia tadi. Ini dari sekundari cap dia. Jarak pandang dia 2-3 mil laut. Gelombang dan angin tak ada. Macam air dalam kolam. Pasti tak ada beriak malah.
4: Lancar lah ya.
2: Lancar.
1: Meski demikian, KSOP Bengkalis meminta seluruh nahkoda tidak mengabaikan perkembangan cuaca dan kondisi perairan. Pemantauan secara berkala serta kepatuhan terhadap prosedur keselamatan dinilai penting untuk mengantisipasi risiko pelayaran terutama ketika kabut asap menyelimuti wilayah perairan. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Masih dari RRI Bengkalis. Di tengah kondisi udara masuk di kategori sangat tidak sehat, Sekolah Dasar Swasta Aisyah Bengkalis tetap laksanakan pelajaran tatap muka dengan penggunaan masker dan tetap di dalam ruangan. Muhammad Fiza melaporkan.
21: SD Aisyah Bengkalis tetap melaksanakan pembelajaran tatap muka di tengah kondisi kualitas udara yang masuk kategori sangat tidak sehat akibat asap. Kebijakan tersebut disampaikan pihak sekolah kepada orang tua wali murid melalui pemberitahuan resmi. Dalam pemberitahuan tersebut, siswa diminta tetap masuk sekolah mulai pukul 7:15 waktu Indonesia Barat. Pihak sekolah juga menghimbau siswa menggunakan masker saat berangkat dan pulang sekolah sebagai upaya menjaga kesehatan di tengah kondisi udara yang kurang baik. Pembelajaran berlangsung hingga pukul 12:15 waktu Indonesia Barat atau setelah pelaksanaan sholat zuhur. Siswa juga diperbolehkan mengenakan pakaian bebas dan tetap rapi selama mengikuti kegiatan belajar mengajar.
24: Kita coba semoga ini bisa berjalan dengan baik dan kami tidak meninggalkan kelas dan anak tidak keluar dari kelasnya jika tidak memakai masker. Semoga ini bisa berjalan dengan baik dan tentunya ini sudah kami sepakati dengan beberapa sekolah swasta yang ada di Kecamatan Bengkalis, besok kami tetap masuk.
21: Sementara itu, sekolah negeri di Bengkalis diberlakukan pembelajaran jarak jauh selama 2 hari mulai Kamis dan Jumat, dan di beberapa kecamatan telah PJJ sebelumnya, sebagaimana yang diungkap Sekretaris Disdik Bengkalis, Mutu Saili.
25: Untuk hari ini, di beberapa kecamatan ada yang sudah PJJ, Bang. Kayak di Mandau, Batin Selapan, Pinggir, Tanah Mandau itu sudah PJJ per hari ini sampai besok, kalau tidak ada perubahan. Untuk di kecamatan lain itu banyak yang percaya mempercepat proses belajar. Jadi siswa dipulangkan lebih cepat, lebih awal. Nah, untuk besok informasinya dari beberapa kecamatan, Mandau Pinggir, Telang Mandau, Bengkalis, Bantan, Bukit Batu, Bandar Semana, itu PJJ.
21: Kepala Sekolah SD Aisyah Bengkalis, Nilaksum, berharap orang tua dapat mengikuti imbauan tersebut dan tetap memperhatikan kondisi kesehatan anak. Sekolah juga menyampaikan terima kasih atas perhatian dan kerjasama para wali murid, dan bagi anak yang punya kesehatan tidak baik, boleh laksanakan PJJ dan guru akan memberikan tugas di hari yang sama. Reporter RRI Muhammad Fiza melaporkan.
0: Selanjutnya kita beralih ke RRI Ranai. Semarak Hari Jadi Natuna ke-27, turnamen olahraga dan karnaval budaya menjadi agenda utama. Selengkapnya dilaporkan Yusfianti.
3: Dinas Pemuda dan Olahraga serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna menyiapkan sejumlah kegiatan untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-27 Kabupaten Natuna. Kegiatan tersebut meliputi pertandingan sepak bola, bola voli, permainan rakyat, dan karnaval budaya Natuna 2026. Pelaksanaan tugas Kepala Dispora Natuna, Beni Suparta, mengatakan permainan rakyat dijadwalkan berlangsung Minggu 11 Oktober 2026. Mulai pukul 13 waktu Indonesia Barat, sementara turnamen Piala Bupati meliputi sepak bola dengan target 40 tim dan bola voli sebanyak 32 tim, terdiri dari 16 tim putra dan 16 tim.
4: Dispora untuk memeriahkan hut ini diamanahkan ada beberapa kegiatan. Yang pertama itu permainan rakyat. Permainan rakyat itu kita rencanakan tanggal 11 nanti, 11 hari Minggu, jam 1, jam 13.00 sampai dengan selesai. Itu ada 5 permainan rakyat, tarik tambang, balap sarung, kemudian ukur kelapa, anyam ketupat, dan makan kerupuk untuk anak-anak. Itu tanggal sebelahnya. Kemudian untuk olahraga sendiri, itu ada Piala Bupati. Kalau untuk bola sepak bola sendiri itu 40 tim. Kemudian kalau untuk voli itu 32 tim, terbagi dua, kemudian ada 16 putra dan 16 putri.
3: Sementara itu, Kepala Bidang Kebudayaan Disdikbud Natuna Hadison mengatakan Karnaval Budaya Natuna 2026 dijadwalkan berlangsung 11 Oktober dengan mengusung tema Harmoni Budaya di Lantai Samudra. Peserta akan menampilkan kreativitas melalui desain kostum yang mengangkat kesenian adat istiadat, sejarah, dan tradisi masyarakat Natuna.
5: Desain kostum, karena ini karnaval ini memang fokus saya adalah pada desain kostum. Nah, tentu keragaman budaya yang ada di Natuna yang hidup secara harmonis selama ini, ya, ada keseniannya, ada istiadat, kemudian sejarah tradisi yang bisa diangkat menjadi sebuah tema dalam kostumnya nanti gitu.
3: Panitia menyiapkan hadiah bagi pemenang kategori perorangan dengan juara pertama sebesar Rp9 juta, juara kedua Rp7 juta, dan juara ketiga Rp5 juta. Hadison mengajak masyarakat yang memiliki kreativitas dalam merancang kostum untuk berpartisipasi dan meriahkan perayaan Hari Jadi Kabupaten Natuna. Melalui berbagai kegiatan tersebut, pemerintah daerah berharap perayaan HUT ke-27 Natuna dapat mempererat kebersamaan masyarakat, mendorong aktivitas UMKM, melestarikan budaya daerah, serta melahirkan bibit-bibit atlet berprestasi. Demikian, Yusfianti melaporkan.
0: Masih dari RRI Ranai, program pemutihan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Natuna diperpanjang hingga 31 Oktober 2026 untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat yang belum menyelesaikan kewajiban pajaknya. Berikut dilaporkan Analia Widi.
6: Program pemutihan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Natuna diperpanjang hingga 31 Oktober 2026. Perpanjangan tersebut memberikan kesempatan tambahan bagi masyarakat yang belum menyelesaikan kewajiban pajak kendaraannya. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah UPTD Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Samsat Kabupaten Natuna, Alpi Uzamari, kepada RRI mengatakan perpanjangan program dilakukan setelah adanya pertimbangan dari pimpinan serta melihat kondisi masyarakat.
7: Kalau kita tentunya saat ini capai kan. Kemudian ekonomi kita membaik, ya, kesadaran juga dibaring dengan kesadaran untuk membayar. Nah, program ini
8: tentu ada pertimbangan-pertimbangan yang lebih pertimbangan-pertimbangan yang matang dari pimpinan pimpinan daerah gitu ya.
6: Sementara itu, warga Natuna, Randi, menyambut baik perpanjangan program pemutihan pajak kendaraan bermotor tersebut. Menurutnya, tambahan waktu ini dapat dimanfaatkan masyarakat yang sebelumnya belum bisa membayar pajak, terutama karena kondisi ekonomi yang masih menjadi pertimbangan bagi sebagian warga.
9: Alhamdulillah diperpanjang karena bisa dimanfaatkan adanya program ini untuk warga membayar yang kemarin belum sempat membayar. Karena kalau cuma sebentar program pemutihan ini kan nggak banyak yang bisa dimanfaatkan, apalagi melihat ekonomi kita saat ini yang kayak gini.
6: Hingga saat ini realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor melalui program pemutihan telah mencapai sekitar 44% dari target yang ditetapkan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk Kabupaten Natuna. Dari target sebesar 1,2 miliar tersebut, Alpi Ujamari berharap perpanjangan program ini dapat meningkatkan capaian penerimaan sekaligus mendorong kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.

0: RRI Padang menutup berita Korwil hari ini. Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Wiyagus bersama Ketua KPK Setio Budianto mengingatkan kepala daerah di Sumatera Barat agar tertib dan transparan dalam mengelola anggaran. Kepala daerah juga diminta segera menindaklanjuti temuan pemeriksaan serta menghindari praktik yang berpotensi menimbulkan korupsi dan persoalan hukum. Berikut laporan Dodik Setio.
1: Semua temuan dari KPK, BPK, BPKP, dan APIT berjanji untuk segera ditindaklanjuti.
2: Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Wiyagus pada kegiatan penguatan tata kelola pemerintahan daerah dan pencegahan korupsi di Padang kemarin mengingatkan kepala daerah di Sumatera Barat agar tertib dalam mengelola anggaran sesuai ketentuan yang berlaku. Kepala daerah juga diminta segera menindaklanjuti temuan aparat pengawas intern pemerintah atau APIP, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP, Badan Pemeriksa Keuangan BPK, serta Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Wiyagus menegaskan perbaikan terhadap temuan pemeriksaan perlu dilakukan secara cepat agar persoalan administrasi dan pengelolaan anggaran tidak berkembang menjadi masalah hukum. Langkah tersebut juga menjadi upaya mencegah bertambahnya kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi.
1: Jangan nambah lagi lah, udah sampai segini aja. Tahun 2026 saja udah 18. Harapan saya triwulan terakhirnya di tahun ini itu udah segini aja. Kalau pencegahan yang hari ini kita lakukan, ini efektif, cukup dirawat jalan, diperbaiki.
2: Sementara itu Ketua KPK Setio Budianto meminta kepala daerah menerapkan 3 prinsip penting untuk mencegah korupsi. Kepala daerah diminta tidak menitipkan anggaran, proyek, perizinan maupun jabatan, tidak menutupi temuan kesalahan dan konflik kepentingan, serta tidak membiarkan terjadinya pelanggaran.
3: Kemudian tidak menutupi ya konflik kepentingan, ada temuan, ada tekanan, dibuka saja, disampaikan saja. Pasti ada risiko, ya kita memang menjabat ini penuh dengan risiko.
2: Setio Budianto menambahkan, KPK terus mendorong pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah melalui pemberian motivasi dan pendampingan. Upaya tersebut dilaksanakan bersama Kementerian Dalam Negeri dan lembaga pemeriksa lainnya untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Dalam pengelolaan keuangan daerah, transparansi dan akuntabilitas menjadi perhatian penting, terutama bagi daerah yang masih bergantung pada transfer pemerintah pusat. Setiap penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai aturan, termasuk dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Dodi Setio melaporkan.
0: Berita terakhir. Uji coba tempat parkir khusus antrian truk mengisi solar subsidi di kawasan Koto Lalang, Kota Padang, mulai menunjukkan dampak positif terhadap kelancaran lalu lintas dan aktivitas ekonomi warga. Penataan antrian tersebut membuat kendaraan berat tidak lagi menumpuk di pinggir jalan, sehingga warung-warung di sekitar lokasi lebih mudah diakses pembeli. Widi Dwi Putri Liani melaporkan.
4: Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang, Yudi Indrasyani di Padang kemarin mengatakan, tempat parkir khusus ini disiapkan agar truk dapat menunggu giliran sebelum diarahkan menuju SPBU untuk mengisi solar subsidi. Sistem tersebut diharapkan dapat menghilangkan antrean kendaraan di badan jalan dan mengurangi potensi kemacetan. Menurut Yudi, uji coba yang melibatkan Bank Nagari, Pertamina, dan kepolisian setempat itu berjalan lancar. Para pengemudi truk juga memberikan respon positif karena tidak lagi harus mengantri di pinggir jalan yang sebelumnya kerap memicu teguran dari masyarakat sekitar. Yudi menjelaskan sistem antrian ini juga dirancang menggunakan barcode untuk memberikan informasi kepada pengelola parkir ketika kendaraan telah selesai mengisi BBM. Dengan mekanisme tersebut, kendaraan berikutnya dapat diarahkan menuju SPBU sesuai urutan antrean.
5: Ini ya, kita melaksanakan uji coba untuk antrian BBM melalui tempat parkir khusus truk kita di Koto Lalang, sehingga nomor antriannya bisa diparkir di sana dan mengisi BBM secara berurutan ke pom bensin atau SPBU sehingga tidak ada lagi antrian di jalan. Nah, ini yang kita buatkan programnya dengan Bank Nagari juga ya, dengan edisi Bank Nagari, ada juga nanti barcode-nya yang bisa nanti secara otomatis akan dilaporkan ke tempat parkir bahwa ini sudah diisi sehingga bisa dikirim lagi satu kendaraan lagi ke sini.
4: Penataan tersebut turut dirasakan manfaatnya oleh warga Koto Lalang, terutama masyarakat yang berjualan di sekitar lokasi. Ketua Pemuda Koto Lalang, Novrianto, mengapresiasi perubahan yang terjadi setelah penerapan tempat parkir khusus antrean solar diberlakukan. Ia mengatakan warung-warung yang sebelumnya terhalang oleh kendaraan yang mengantre kini kembali terlihat dan lebih mudah diakses masyarakat. Kondisi tersebut membuat warga merasa lebih nyaman dan berharap penataan antrean dapat terus dipertahankan.
6: Dengan program program yang dilaksanakan sekarang yang terdapat dampak parkiran kemarin sekarang telah membawa perubahan. Kami sangat mendukung program ini serta membawa dampak yang lebih baik kepada warga kita, terutama khususnya yang berjualan sangat lancar. Dan kami merasa sangat senang, sebelumnya warung-warung yang terdampak, yang tertutup, sekarang menjadi terang. Semoga akan lebih baik dan lebih maju untuk kedepannya.
4: Ia berharap hasil positif selama uji coba dapat menjadi dasar untuk meningkatkan efektivitas pengaturan antrian solar subsidi di Kota Lalang. Kolaborasi ini diharapkan menjaga kelancaran lalu lintas sekaligus kenyamanan warga sekitar. Widi Dwi Putri Liani melaporkan.
0: Berita dari RRI Padang tadi sekaligus menutup seputar berita Korwil Nusantara 15 Padang Prabu sore ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Mutia Utami bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas dari RRI Bukit Tinggi pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.
7: Sekian Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

pakai mata.

0: kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

Anda tengah mendengarkan 105,1 dan 107,2 FM Pro 1 RRI Batam. Kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Ayo kak, cepat.
1: Pelan-pelan aja deh, gak perlu lari.
0: Aku mau main ayunan ya.
1: Iya, boleh.
0: Kak, abang itu kenapa ya?
1: Yang mana?
0: Itu loh kak, yang duduk di kursi yang ada rodanya.
1: Oh, itu abangnya kakinya sakit, jadi dibantu pakai kursi roda.
0: Oh gitu ya, kasian. Terus kalau mau main bagaimana kak?
1: Ya tetap bisa, coba aja diajak main, pasti abangnya happy.
0: Boleh ya kak, ya sudah adek ke situ ya.
2: Keterbatasan tidak seharusnya membuat mereka berbeda.

0: Astagfirullah.
1: Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kejutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: toh video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
4: Kok bisa?
5: Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

0: hadis hari ini.
1: Allah senantiasa menolong hambanya selama hambanya suka menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله Rab pemilik panggilan yang sempurna ini dan solat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Berkata sebagian ulama, disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga solatnya, Allah SWT akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah SWT akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi Shiratal Mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah SWT akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia, yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit, dan yang terakhir tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang membusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya, dan ia akan dikuling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Aqra ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang, dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar, "Saya adalah Suja'ul Aqra. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur, karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar, karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib, karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya, karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh, dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta." Terus-menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah SWT menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, "Wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah." Baris kedua, "Wahai orang yang murkai Allah." Dan baris ketiga, "Sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari rahmat Allah."

Pendengar, Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menggambarkan kepada Sayyidina Abu Hurairah bahwa terdapat seorang lelaki yang menunaikan sholat selama 60 tahun, tetapi sholatnya tidak diterima oleh Allah. Sabda Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang lelaki menunaikan sholat selama 60 tahun, tetapi satu pun sholatnya tidak diterima Allah. Perkara ini berlaku karena dia menyempurnakan sujudnya, tetapi tidak menyempurnakan rukunya, atau menyempurnakan rukunya, tetapi tidak menyempurnakan sujudnya. Hadis ini mengingatkan kita supaya menyempurnakan setiap ruku di dalam sholat. Bahkan Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara spesifik mengingatkan kita tentang ruku dan sujud yang sering diabaikan oleh sebagian manusia. Sabda Rasulullah, seburuk-buruk pencuri adalah mereka yang mencuri di dalam sholat. Sahabat lalu bertanya, bagaimana seseorang itu mencuri di dalam sholatnya Baginda? Kemudian Baginda Rasulullah menjawab, pencuri sholat itu ialah mereka tidak menyempurnakan ruku dan sujud mereka. Hadis riwayat Ahmad. Tunaikan sholat dengan sempurna. Semoga Allah membimbing dan merahmati kita. Amin. Ya Rabbal Alamin.

mengapa orang berjudi? Jawaban yang paling sering muncul adalah untuk kesenangan, mendapatkan uang, atau sekedar mencari sensasi. Menurut Mike Robinson, Assistant Professor of Psychology, Wesleyan University, yang juga seorang peneliti tentang kecanduan, salah satu ciri khas perjudian adalah faktor ketidakpastian, baik itu ketidakpastian probabilitas untuk menang, maupun ketidakpastian akan dapat atau tidaknya hadiah. Justru, ini berperan penting dan menjadi daya tarik perjudian. Dopamin, neurotransmitter yang dilepaskan otak selama aktivitas yang menyenangkan, dilepaskan selama situasi berjudi. Pelepasan dopamin selama berjudi terjadi di area otak, mirip dengan yang terlihat pada orang yang menderita kecanduan narkoba. Hal ini bahkan bisa mengubah cara penjudi merespons kekalahan. Perasaan kehilangan uang menjadi pemicu pelepasan jumlah dopamin yang hampir sama levelnya dengan rasa kemenangan. Dan akibatnya, bukan rasa kecewa yang muncul. Justru sebaliknya, kekalahan memicu keinginan untuk terus bermain.

Kembali di 101,1 RRI Batam, Putri Aryani dengan Senja di kesempatan sore hari ini. Masih di Pro 1 yang disiarkan langsung dari Abulah Tamar 2 Batam Center Indonesia. Bersama Arya hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Informasi terbaru untuk Anda dari dunia kesehatan, di mana hari Dileksia sedunia ataupun internasional Dileksia D diperingati setiap tanggal 8 Oktober. Dan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Dileksia, peringatan ini juga bertujuan untuk mengurangi stigma dan juga mendorong penerimaan dan terhadap penyandang Dileksia. Peringatan ini juga bertujuan mengurangi stigma dan juga mendorong penerimaan terhadap penyandang Dileksia. Kesulitan membaca pada anak kerap memunculkan anggapan bahwa mereka tidak mengikuti proses belajar. Padahal kondisi tersebut dapat berkaitan dengan Dileksia yang mempengaruhi kemampuan anak memproses bahasa. Melansir laman kesehatan, Dileksia merupakan gangguan saraf pada bagian otak yang memproses bahasa. Dileksia juga sering disalahartikan sebagai kemalasan ataupun kurangnya kecerdasan, padahal Dileksia tidak ada kaitannya dengan tingkat kecerdasan anak. Kesulitan membaca ataupun berhitung mudah disalahartikan sebagai keengganan untuk belajar, lalu anak dianggap malas. Kesalahpahaman seperti ini muncul karena pengetahuan masyarakat mengenai kesulitan belajar belum merata. Demikian kata oleh dosen program studi komunikasi dan penyiaran Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Cahyo Setiadi Ramadan. Dan anak juga bisa kesulitan menghubungkan huruf dengan bunyinya ketika mengikuti kegiatan membaca di sekolah maupun di rumah. Anak dengan Dileksia dapat lamban mempelajari nama dan bunyi abjad sejak usia perkembangan. Kesulitan ini dapat dilihat atau dapat terlihat melalui kebiasaan menulis terbalik atau bertukar saat mengenali beberapa huruf tertentu. Namun kebiasaan bertukar mengenali huruf tidak cukup menjadi dasar sebuah diagnosis Dileksia tersebut. Kemudian juga pendidikan perlu dipertimbangkan usia, tahap perkembangan pembelajaran atau pengalaman belajar, serta kondisi anak secara menyeluruh sebelum menentukan sebuah kesimpulan. Deteksi dini membantu anak memperoleh penanganan sesuai kebutuhan, sehingga mampu membaca dapat berkembang lebih optimal, dan orang tua juga dapat membaca bersama anak, memberikan semangat dan bekerja sama dengan guru untuk mendukung proses belajar. Pendekatan yang dapat memungkinkan anak dengan Dileksia berkembang sesuai dengan kekuatan minat dan cara belajarnya masing-masing. Dukungan yang konsisten ini dapat membantu anak menjalani proses belajar tanpa tekanan yang dapat memperburuk kesulitan dalam akademiknya. Dimana kalau bicara tentang hari Dileksia yang diperingati pada hari ini untuk meningkatkan kesadaran dan juga pemahaman masyarakat tentang gangguan Dileksia. Peringatan ini juga bertujuan untuk mengurangi stigma sosial dan mendorong penerimaan yang lebih baik terhadap penyandang Dileksia di berbagai lingkungan. Dileksia juga adalah gangguan belajar yang mempengaruhi kemampuan membaca dan pemrosesan informasi tertulis pada individu. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda. Terus bersama di Pro 1 RRI Batam.

0: Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.
1: Dari penelitian berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada sebuah tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan bahwa di tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Konsep kedokteran gigi modern dimulai antara tahun 1650 dan 1800. Seorang dokter Prancis abad ke-17 bernama Pierre Fauchard kemudian disebut sebagai bapak kedokteran gigi modern.

Tahun 2026, beberapa penyakit menular kembali menjadi perhatian masyarakat dunia, termasuk di Indonesia. Salah satu yang paling banyak dibicarakan adalah super flu yang menyebabkan gejala demam tinggi, batuk, sakit tenggorokan, dan tubuh lemas lebih lama dari flu biasa. Kementerian Kesehatan mencatat puluhan kasus telah terdeteksi di Indonesia sejak akhir 2025. Selain itu, virus hantavirus yang mulai menjadi perhatian setelah muncul laporan kasus di beberapa wilayah di Indonesia. Penyakit ini dikaitkan dengan paparan tikus dan lingkungan yang kurang bersih. Pemerintah menyatakan kasus masih terkendali dan belum menular luas antar manusia seperti COVID-19. Varian baru COVID yang dijuluki Cicada juga sedang dipantau karena telah menyebar di beberapa negara meskipun hingga kini belum ditemukan di Indonesia. Para ahli kesehatan mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga kebersihan, memakai masker saat sakit, menjaga daya tahan tubuh, dan segera memeriksakan diri jika mengalami gejala yang berkepanjangan.

0: Di Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
3: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: kan sekarang sudah di 354. Ya kan, kemarin kalau kita lihat gini, aset-aset yang kita tutup ini, kita kurang ini, pertama memang kebanyakan memang sisa. Sudah dormant istilahnya, jadi company-nya entity-nya sudah ada, masih ada, tapi sudah tidak berjalan.
1: Ada yang menggunakan nama orang lain, ada yang double, dan lain-lain, ada yang nantinya harusnya masih lama, kemudian dipercepat. Tapi ini akan bisa diselesaikan, diklirkan, kalau dikerjasamakan dengan Kemendagri yang ada dukcapilnya.
2: Danantara memangkas sebanyak 354 BUMN yang terus merugi untuk merampingkan BUMN. Pemerintah memperkuat validasi data jemaah haji untuk meningkatkan transparansi. Duta Besar Republik Indonesia untuk Fiji mendukung kegiatan Satgas Terpadu Port Visit 2026 di

0: Inilah warta berita selengkapnya Jumat 9 Oktober 2026 bersama saya Fajar Dugroho. Danantara memangkas sebanyak 354 BUMN yang terus merugi untuk merampingkan BUMN agar semakin efektif dan produktif. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Danantara terus melakukan upaya perampingan Badan Usaha Milik Negara BUMN untuk optimalisasi aset-aset dan produktivitas perusahaan milik negara. CEO Danantara Rosan Roslani mengatakan total 1074 BUMN hanya 15 perusahaan yang menyumbang 97% dividen untuk kas negara. Kemudian 354 BUMN dipangkas karena terus merugi. Perlakuan perusahaan BUMN yang merugi diantaranya dengan menggabungkan perusahaan menjadi satu entitas. Penjelasan Rosan disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
2: Dan sekarang sudah di 354.
3: Itu aset-aset dari BUMN itu nanti diapain, Pak?
2: Kenapa?
3: Pak, aset-aset yang dari BUMN ini dipangkas itu nanti seperti apa?
2: Ya kan, cuman kalau kita lihat gini, aset-aset yang kita tutup ini, yang kita kurang ini, pertama memang kebanyakan memang sisa. Sudah dormen istilahnya. Jadi, company-nya NTT Jawa sudah ada, masih ada, tapi sudah tidak berjalan, gitu ya. Nah, ada yang kita lakukan kerja, contohnya baru saja ada 6 aset manajemen yang tadi dimiliki oleh setiap perbankan, sekarang kita merge menjadi satu. Jadi kita ada melakukan merge secara vertikal, horizontal, dan juga kita penggabungan dari ya, beberapa perusahaan sejenis. Jadi dulu di BUMN kan setiap BUMN rata-rata punya hotel di satu company. Nah sekarang itu kita gabungkan yang tadi kita punya 37 hotel supaya menjadi lebih efisien. Ya kita punya rumah sakit hampir 75 juga ini kita gabungkan. Jadi ada beberapa yang kita lakukan dalam rangka streamlining di BUMN ini.
1: Sementara itu, Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara BPBUMN Doni Oskaria memastikan konsolidasi BUMN masih berjalan dan diharapkan rampung pada akhir tahun 2026. Konsolidasi dengan menghentikan kerugian.
4: Pending itu tinggal di proses cut loss dan hapus buku. Karena keluarnya PP pengelolaan BUMN sudah keluar, di mana di situ diperbolehkan untuk melakukan cut loss dan hapus buku. Tentunya proses cut loss dan hapus buku ini juga mengikuti ketentuan yang berlaku ya. Dan saya menyampaikan berkali-kali bahwa cut loss dan hapus buku ini tidak menutup jika proses ini dulu disebabkan oleh sesuatu yang tidak baik, itu tidak menutup aspek itunya ya.
5: Artinya nanti kerugiannya ditanggung oleh siapa tuh Pak, kalau ya, kayak gitu? Kalau
4: satu tidak kapas dan terpaksa kita menghapus buku di kita, kerugiannya menjadi kerugian BUMN. Ini tadi kita sampaikan.
1: Rosan menjelaskan tahun 2027 Danantara akan lebih fokus mengoptimalkan aset BUMN agar lebih efisien dan produktif dengan membuka kerjasama perusahaan swasta. Aset tersebut mencakup sektor hulu migas, bandara, pelabuhan hingga jalan tol. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Gandhi Afandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
0: Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyatakan pihaknya akan memperkuat validasi data jemaah haji untuk mencegah penyalahgunaan nomor porsi dan meningkatkan transparansi penyelenggaraan ibadah haji. Berikut laporan Atika.
6: Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, Kiai Haji Muhammad Irfan Yusuf mengatakan, validasi data menjadi salah satu perhatian pemerintah dalam memperbaiki tata kelola penyelenggaraan ibadah haji. Persoalan ini tidak hanya menyangkut administrasi, tetapi juga berkaitan dengan hak jemaah dan kepastian antrian. Irfan menyebut sekitar 5,7 juta data hasil pemadanan antrian haji menunjukkan ratusan ribu data masih memerlukan klarifikasi. Ketidaksesuaian tersebut meliputi perbedaan identitas, data ganda, anonim, hingga catatan jemaah yang telah meninggal dunia. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut untuk mengatasi persoalan tersebut, ia mendorong pemadanan data jemaah dengan data kependudukan resmi. Tito berkata, langkah ini juga diarahkan untuk mencegah praktik jual beli nomor porsi, penggunaan joki, serta pelimpahan hak antrian yang tidak sesuai dengan ketentuan.
7: Misalnya mengenai masalah calon jemaah haji yang nanti mau berangkat ditemukan oleh beliau punya haji dan umroh, ada yang menggunakan nama orang lain, ada yang double dan lain-lain, ada yang ngantrinya harusnya masih lama kemudian dipercepat. Tapi ini akan bisa diselesaikan, dikelirkan kalau dikerjasamakan dengan Kemendagri yang ada dukcapilnya. Karena data penduduk Indonesia 290 juta lebih, 98% sudah ada di sistem data.
6: Pemerintah berupaya memastikan setiap jemaah memiliki identitas yang valid dan hak antrean terlindungi. Data yang ada di server Kementerian Dalam Negeri, kurang lebih 290 juta penduduk Indonesia atau sekitar 98% sudah terdapat di server data dengan data biometriknya, yaitu face recognition, sidik jari, dan iris mata. Dari Jakarta, Atika Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Kesehatan Provinsi Riau kembali membuka posko kesehatan dan rumah oksigen dalam upaya penanganan penyakit akibat kabut asap yang masih menyelimuti Riau. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Femi Astiofani.
8: Kabut asap yang menyelimuti kota Pekanbaru dan sebagian wilayah Riau lainnya menyebabkan masyarakat terpapar penyakit seperti ISPA. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Rizul Kifli mengatakan untuk mengantisipasi semakin banyaknya masyarakat yang terpapar penyakit akibat kabut asap, pihaknya kembali membuka posko kesehatan dan rumah oksigen. Rizul Kifli menyebutkan ada 5 posko yang dibuka yang berada di Pos Lantas Gurindam 1 di Jalan Cut Nyakdin, Pos Lantas Gurindam 2 simpang Jalan Tuanku Tambusai Jenderal Sudirman, Pos Lantas Gurindam 3 simpang Bandara Sultan Syarif Kasim 2, Pos Lantas Gurindam 4 simpang Jalan Ronggo Warsito, dan Pos Lantas Gurindam 5 yang berada di persimpangan SKA. Sedangkan rumah oksigen berada di halaman kantor Dinas Kesehatan Provinsi Riau. Zulkifli menjelaskan setiap posko disiagakan 1 orang dokter, 2 perawat, dan 1 orang driver ambulans, di mana posko ini bekerja sama dengan Rumah Sakit Bayangkara, Satlantas Polresta Pekanbaru, dan Pemerintah Kota Pekanbaru, serta melibatkan 30 rumah sakit pemerintah dan swasta serta 4 perguruan tinggi dari Al-Insira, Payung Negeri, Poltekkes, PMC, dan Hang Tuah.
9: Nah, untuk langkah awal seperti yang kemarin, kita sambil melihat perkembangan, untuk langkah awal 1 minggu kita aktifkan. Nanti setelah 1 minggu kita evaluasi. Kalau memang asapnya masih belum reda, ya kita akan evaluasi ulang, akan kita tindak, kita lanjutkan. Seperti hari ini, kemarin kita aktifkan 1 minggu. Ternyata alhamdulillah hujan, asapnya hilang, ya udah kita off. Hari ini mau kita aktifkan lagi, kita koordinasi lagi, kita mapping lagi untuk penempatan tenaga dan obat-obatan.
8: Keberadaan posko kesehatan dan rumah oksigen yang dibuka Dinas Kesehatan Provinsi Riau disambut baik warga Pekanbaru. Rosa menuturkan dengan adanya posko kesehatan dan rumah oksigen akan sangat membantu bagi masyarakat yang rentan terpapar kabut asap.
10: Dengan adanya posko kesehatan dan rumah oksigen ini tentunya sangat bermanfaat ya bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat yang rentan sih, karena di tengah kabut asap ini pasti ada resiko gangguan pernafasan itu. Jadi bagi masyarakat yang sudah merasakan ada gangguan pernafasan bisa langsung mendatangi posko kesehatan ataupun rumah oksigen untuk mendapatkan bantuan oksigen. Jadi sangat bermanfaat sih bagi masyarakat.
8: Dinas Kesehatan mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan dan mengurangi aktivitas di luar ruangan, terutama bagi warga rentan terhadap kabut asap, serta selalu mempergunakan masker jika harus beraktivitas di luar ruangan. Dari Pekanbaru, Femi Astiofani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangkaraya mencatat terjadi peningkatan kebakaran hutan dan lahan sebanyak 563 titik yang tersebar di hampir semua kecamatan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
11: Dan juga sebagian sudah merambah ke kawasan Taman Nasional Sebangau.
12: Kabut asap kebakaran hutan dan lahan masih menyelimuti Kota Palangkaraya. Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya, terdapat 563 titik panas yang tersebar di Kecamatan Rakumpit, Bukit Batu, Sebangau, Jekan Raya, dan Pahandut. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Palangkaraya, Heri Pauji, kepada RRI menyebut titik api saat ini sudah mulai memasuki wilayah Taman Nasional Nasional Sebangau, di mana tempat ini merupakan habitat asli orang utan dan spesies satwa langka yang tidak bisa ditemukan di wilayah lain di dunia. Petugas terus berjibaku memadamkan karutla meski kerap tidak mendapati sumber air untuk memadamkan api. Menurutnya musim kemarau membuat sumber air sangat minim atau bahkan tidak ada. Selain itu, lokasi kebakaran cukup jauh dari jalan sehingga petugas cukup kesulitan untuk menjangkau titik api karena keterbatasan selang yang digunakan.
11: Dan memang kondisi titik api saat ini ada beberapa penambahan, peningkatan di beberapa wilayah, terutama di arah kecamatan Bukit Batu dan Jekan. Dan juga sebagian sudah merambah ke kawasan Taman Nasional Sebangau. Makanya tim kita juga sebagian fokus ke arah sana bersama dengan Manggala Agni dan juga teman dari kehutanan untuk melakukan upaya pemadaman di kawasan tersebut. Saat ini juga pekatnya asap yang ada di wilayah ini juga terjadi karena memang posisi angin yang mengarah ke arah wilayah Kota Palangkaraya, sehingga menjadi tumpukan kabut asap di wilayah Kota Palangkaraya.
12: Sementara itu, jarak pandang terbatas akibat kabut asap membuat pengendara motor harus berhati-hati mengendarai kendaraannya untuk menghindari kecelakaan lalu lintas. Salah seorang pengendara motor bernama Ahmad menyebut akibat kabut asap dirinya mengalami sesak napas ketika mengendarai sepeda motor hanya untuk pergi bekerja sebagai buruh bangunan.
13: Asap sangat parah, Pak. Parah sekali dan parah, sangat parah, Pak. Sangat tebal, Pak. Kami harus memelankan, Pak, kendaraan kami, Pak. Harus menyalakan lampu sen kami, Pak. Sangat parah, Pak. Tolong semoga asap di Kalimantan Tengah ini cepat berakhir, Pak. Kami sangat terganggu sekali, Pak. Sulit bernapas. Asapnya sangat tebal. Jarak pandang di KM 10 di Jalan Cilikriwut ini, Pak, kurang lebih di tempat-tempat tertentu itu 10 meter sampai 5 meter, Pak. Jarak tertentunya.
12: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat berbagai langkah terpadu untuk memadamkan dan mengendalikan kebakaran hutan dan lahan. Pengerahan personil sebanyak 13.699 yang terdiri dari anggota BPBD, TNI, Polri, Manggalakni, hingga relawan pemadam kebakaran. Selain itu, pembangunan ratusan sumur bor yang berfungsi ganda untuk memadamkan karutla sekaligus sebagai sumber air bersih warga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. SMK Negeri 3 Samarinda kembali membuka Teaching Factory sebagai ruang pembelajaran berbasis industri bagi siswa yang memperkuat kompetensi, karakter kerja, serta jiwa kewirausahaan. Dedi Purnama melaporkan selengkapnya.
14: SMK Negeri 3 Samarinda menghadirkan kembali teaching sebagai ruang pembelajaran berbasis industri yang memberikan pengalaman nyata kepada siswa. Kegiatan Teaching Factory tersebut menjadi bagian dari upaya sekolah memperkuat pendidikan vokasi sekaligus membangun kesiapan siswa menghadapi dunia kerja. Kegiatan yang berlangsung di SMK Negeri 3 Samarinda turut dihadiri PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur, Armin, serta jajaran sekolah dan pihak terkait. PLT Kadisdikbud Kaltim Armin mengapresiasi inovasi yang dilakukan SMK Negeri 3 Samarinda melalui pengembangan TEFA, khususnya Etam Cafe. Menurutnya keberadaan fasilitas seperti kafe di lingkungan sekolah dapat menciptakan suasana belajar yang lebih nyaman, sekaligus mendekatkan siswa dengan dunia kerja.
15: Jadi yang paling penting adalah bahwa SMK itu harus berpikir seperti dunia usaha. Harus berpikir seperti industri. Jadi budaya di SMK itu harus sudah mulai budaya industri. Jadi tidak melihat harus ada apapun namanya, tapi bagaimana anak-anak kita itu ketika datang ke sekolah, dia sudah merasa pergi kerja. Ini yang harus dibangun. Jadi apanya budayanya, karakternya dan sebagainya, seperti itu.
14: Armin berharap Teaching Factory dapat dikembangkan di sekolah lainnya di Kalimantan Timur, sehingga semakin banyak siswa memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri dan siap terserap di dunia kerja. Sementara itu, Kepala SMK Negeri 3 Samarinda, Eli Susiana, mengatakan sekolah memiliki 6 konsentrasi keahlian dan masing-masing dikembangkan melalui Teaching Factory.
16: Jadi di SMK Negeri 3 ini ada 6 konsentrasi keahlian. Dari 6 konsentrasi keahlian itu masing-masing memiliki TEFA, Teaching Factory. Kemudian untuk reopening kali ini adalah dari Teaching Factory konsentrasi keahlian kuliner. Jadi di konsentrasi keahlian kuliner ini ada 2 TEFA, yaitu Etam Bakery dengan Etam Cafe. Yang mana tujuannya adalah memberikan pengalaman belajar yang nyata kepada murid pendekatan pembelajaran berbasis industri serta memperkuat link and match.
14: Elis berharap Teaching Factory menjadi living classroom, tempat siswa belajar, berkreasi, melayani sekaligus mengembangkan jiwa kewirausahaan melalui pengalaman nyata. Dengan konsep learning in action, TEFA diharapkan tidak sekedar menjadi fasilitas praktik, tetapi menjadi ruang pembentukan kompetensi dan budaya kerja siswa sebelum memasuki dunia industri. RRI Samarinda, Dedi Purnama melaporkan.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara, Kementerian Perdagangan memperketat pengawasan perdagangan berjangka komoditi untuk melindungi masyarakat dari praktik perdagangan ilegal. Ofra Regina melaporkan.
17: Trade Minister Budi Santoso said the government is continuing to strengthen its oversight of commodity futures trading to protect the public from illegal trading practices. Speaking at the opening of the 2026 Commodity Futures Trading Literacy Month in Jakarta on Thursday, Budi said 812 illegal trading websites had been blocked between January and September 2026.
18: Untuk itu, Kementerian Perdagangan melalui Bappebti terus memperkuat pengawasan transaksi.
19: To this end, the Ministry of Trade through Bappebti continues to strengthen transaction supervision, financial supervision and compliance monitoring, as well as enforce anti-money laundering and counter-terrorism financing requirements. Strict oversight is also carried out against illegal trading activities. From January to September 2026, a total of 812 illegal trading websites were blocked. This is part of the government's efforts to establish a safe commodity futures trading ecosystem while ensuring that the public has sufficient knowledge to recognize risk and avoid illegal trading.
18: Cukup untuk mengenali risiko dan menghindari perdagangan ilegal.
17: Budi further said that stronger oversight has gone hand in hand with growth in the commodity futures trading industry. From January to August 2026, the volume of commodity futures trading transactions reached 10.35 million lots, up 9.4% from 9.46 million lots recorded during the same period last year. An increase was also recorded in transactions involving refined tin ingots both in the domestic and export markets as well as renewable energy certificate contracts. According to Woody, these developments show that the commodity trading ecosystem has the potential to support the growth of the digital economy. Meanwhile, Chair of Commission's 6 of the Indonesian House of Representatives, Anggia Ermarini, said the Commission remains committed to paying close attention to trade policies, including commodity futures trading. Anggia expressed hope that the 2026 Commodity Futures Trading Literacy Month would mark the beginning of measurable and sustainable follow-up efforts to develop the industry.
20: Komisi 6 DPR RI berkomitmen untuk terus memberikan
17: Commission 6 of their House of Representatives is committed to continuing to pay attention to trade policies, including commodity futures trading, in ways that support economic growth and protect the public. We hope the 2026 Commodity Futures Trading Literacy Month will mark the beginning of the measurable and sustainable follow-up actions.
20: Dari tindak lanjut yang terukur dan keberlanjutan.
17: Anggi also stressed that importance of ensuring that commodity futures trading education reaches communities across Indonesia. She expressed hope that improved public literacy, easier access to verifications of business operators, legal status, and effective complaint resolutions would help people better understand trading risks. Of Regina, Face of Indonesia.
0: Masih terkait informasi dari mancanegara, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Republik Fiji merangkap Republik Kiribati, Republik Nauru, dan Tuvalu Dupito, Dorma Simamora mendukung penuh kegiatan Satgas Terpadu Port Visit 2026 di wilayah Fiji yang menggunakan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991. Berikut laporan Bobby Sapulete.
21: Zeni.
3: Satgas Terpadu Port Visit 2026 tiba di negara Fiji pagi tadi waktu setempat. Kehadiran Satgas di Suva Port Fiji disambut langsung oleh Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Republik Fiji, merangkap Republik Kiribati, Republik Nauru dan Tuvalu, yaitu Dupito Dorma Simamora. Tidak hanya disambut Duta Besar beserta staf, namun kehadiran Satgas juga disambut marching band dari Angkatan Laut Negara Fiji. Usai menyambut dan Satgas, Duta Besar RI untuk Fiji langsung menaiki KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 menuju Dek 5 ke VIP Room. Saat berbincang dan Satgas Terpadu Port Visit 2026, Kolonel Laut Pelaut Benediktus Hari Murwanto menyampaikan keadaan selama perjalanan dan agenda yang dilakukan Satgas Terpadu hingga beberapa hari ke depan.
21: Kurang lebih 3 hari dari Vanuatu, dari Port Vila. Ya tentunya perjalanan dapat kami lalui dengan aman dan lancar. Bapak Duta Besar, kami mengucapkan terima kasih banyak atas Bapak Dubes beserta para staf berkenan untuk hadir langsung untuk menyambut kami di sini beserta para agent officer in the Navy. Kemudian kami juga berharap dalam 4 hari ke depan, dari hari ini sampai dengan hari Selasa, kami dapat melaksanakan kegiatan kemanusiaan dengan aman dan lancar.
3: Sementara itu di tempat yang sama, Duta Besar RI untuk Fiji menyambut baik kehadiran Satgas Terpadu Port Visit 2026. Duta Besar juga mengatakan mendukung penuh seluruh kegiatan yang ada.
22: Sekali lagi selamat datang untuk KRI dan seluruh kru, dan kami siap mendukung seluruh kegiatan yang ada dan tentunya bekerja sama dengan BJ Navy dan BJ Government. Mudah-mudahan semua misinya lancar dan berjalan baik hingga kembali pada hari Selasa yang akan datang.
3: Di akhir pertemuan, Duta Besar RI untuk Fiji didampingi dan Satgas dan Subsatgas Kesehatan Mayor Laut Kesehatan Dr. Khairi Rusdi melakukan kunjungan ke sejumlah fasilitas kesehatan yang dimiliki KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991. Dari Port Suva, Negara Fiji, Bobby O. Sapulite melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selanjutnya kabar dari dunia olahraga. Legenda Manchester United dan Arsenal akan bertemu dalam laga rivalitas tinggi di Liga Inggris di Jakarta. Niar Abdul Literoli melaporkan dari kawasan Senayan, Jakarta. Niar.
1: Terima kasih dan pendengar. Legenda dari sejumlah klub papan atas Liga Inggris dalam hal ini Arsenal dan juga Manchester United ini akan bertemu dalam ajang bertajuk The Rivalry Returns, North London Legends versus United Legends. Ini akan bertemu dalam pertandingan yang akan digelar, direncanakan pada besok malam. Dan pada pertandingan ini, salah satu legenda dari Manchester United yaitu Rio Ferdinand atau mantan bek dari MU ini menegaskan bahwa meskipun mereka sudah tak lagi menjadi pemain muda atau pemain di era prime-nya, namun mereka sangat ingin bisa mendapatkan kemenangan tentu karena bumbu-bumbu atau hawa-hawa dari rivalitas kedua tim yang memang masih terjaga sampai saat ini meskipun mereka punya hubungan yang baik di antara tim-tim atau rekan-rekan yang bermain dari tim yang berbeda di kedua tim tersebut. Ferdinand dalam konferensi pers yang digelar pada sore ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta menyebut bahwa mereka berkeinginan untuk tentu menjaga rivalitas itu sebagai salah satu tontonan yang menarik yang ingin mereka sajikan kepada para penggemar dari kedua tim di mana memang sudah cukup lama baik dari Arsenal maupun Manchester United dalam hal ini para pemain legendnya sudah lama tidak menyapa para penggemar di Indonesia dan mereka tentunya berharap untuk bisa memberikan penampilan yang bukan hanya sekedar menghibur tapi juga menjadi sebuah nostalgia kembali bagi para pecinta dari kedua tim ataupun penggemar dari kedua tim tersebut yang akan hadir tentunya besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan pada laga ini pun nantinya selain Rio Ferdinand tentu akan hadir beberapa legenda sepak bola dari kedua tim baik dari North London yaitu Arsenal dan juga United yaitu Manchester United. Dan pada kesempatan tersebut Rio menegaskan bahwa dia merindukan ataupun sangat sudah lama tidak merasakan atmosfer dari rivalitas yang lama menjadi bagian tak terpisahkan dari sepak bola yang dijalankan baik dari Manchester United maupun Arsenal. Dan pendengar nantinya untuk pertandingan akan berlangsung besok ini informasi terakhir yang mendapatkan untuk kisaran harga tiketnya sendiri dimulai dari harga sekitar 499.000 sampai dengan sekitar 5,5 juta rupiah. Dan nah pertandingan ini dijadwalkan akan berlangsung besok pada pukul 19 waktu Indonesia Barat jika belum ada perubahan terkini dari jadwal yang telah ditetapkan dan akan digelar pada besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan pada konferensi pers tadi dihadiri oleh beberapa legenda selain Ryan Giggs yang Rio Ferdinand yang juga hadir ia ditemani atau didampingi oleh rekannya Ryan Giggs yang dulu sama-sama bermain untuk Manchester United. Sementara dari kubu North London atau London Utara di Arsenal ini ada wakil dari Gilberto Silva dan juga Robert Pierce. Dan kita akan menunggu nantinya dan melihat siapa saja pemain-pemain legenda ataupun legenda dari North London ataupun Arsenal dan juga United Legend ini atau Manchester United Legend yang akan turun dan menghibur para penggemarnya yang sudah lama menunggu atau menanti kehadiran dari para legenda ini di Jakarta. Begitu sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Senayan, Jakarta, Niar Abdul Literoli Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho. Selamat malam.

0: Trust 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Selamat malam untuk kita semuanya. Semangat malam. Dan semoga aktivitas hari ini bisa berjalan dengan lancar ya. Bagaimana kondisi hati hari ini? Apakah Anda gembira? Karena Hana sangat gembira kembali lagi bersua di udara menemani Anda pendengar pada Batam malam hari ini di edisi 9 Oktober 2026. Dan sedih sekali ya lihat hari ini pendengar, karena asap kabut di kota Batam semakin menebal dan semakin tidak sehat. Jadi kalau misalnya Anda mungkin mau berpergian keluar rumah, jangan lupa untuk kategori rentan begitu ya, harus menggunakan masker pendengar. Dan kalau bisa janganlah banyak kegiatan di luar ruangan begitu ya. Dan pada malam hari ini, pada kesempatan ini pendengar, Hana akan menemani sampai tengah malam nanti dengan berbagai program acara yang bisa Anda ikuti bersama. Sesaat lagi kita akan mengikuti mimbar agama Islam, dan setelah itu Hana akan hadirkan obrolan komunitas Jawa pada pukul 20:15 waktu Indonesia Barat. Dan kami akan hadirkan malam hari ini Ruang Rindu dengan menghadirkan lagu-lagu pop Melayu dan Serumpun. Jadi pastikan untuk dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saatnya Anda mendengarkan mimbar agama Islam hanya di 105,1 RRI Batam. Selamat mendengarkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga umur yang tersisa ini oleh Allah kita diberikan kemampuan untuk penuh manfaat. Karena orang yang paling beruntung bukan yang diberi sesuatu, tapi dijadikan jalan sesuatu. Kalau diberi uang tidak aneh, karena penjahat juga diberi uang. Diberi jabatan tidak aneh, karena penjahat juga diberi jabatan. Tetapi diberi jalan kita manfaat untuk orang, itu beruntung. Karena rezeki itu ada tiga, yang dimakan jadi kotoran, yang dipakai jadi usang, dan yang dinafkahkan di jalan Allah. Alhamdulillah hadirin, goal yang sangat penting adalah akhlakul karimah. Ketika ditanya, ya Rasul, mengapa engkau diutus ke bumi? Jawaban beliau, innama bu'itstu li'utam mima makarimal akhlak. Sesungguhnya hamba diutus ke bumi hanyalah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Jadi Rasulullah itu bersimbah air mata, keringat, bahkan darah adalah agar umat manusia punya puncak akhlak. Apa bedanya akhlak sebelum Rasul dengan akhlak sesudah Rasul? Bedanya mendasar. Karena ada yang baik karena ingin dianggap baik, ada yang baik supaya orang lain tidak berbuat jelek, ada juga yang berbuat baik supaya orang lain terikat oleh kebaikan kita. Tapi yang disebut akhlakul karimah, berbuat baik lillahi ta'ala. Ini yang membuat orang kebaikannya itu membahagiakan. Karena tidak setiap berbuat baik bisa bahagia. Bahkan ada yang berbuat baik sakit hati. Tahu kenapa? Karena anak kurang ikhlas. Jadi adik-adik, siapakah lab school yang paling sukses? Gampang, lihat yang paling mulia akhlaknya. Nah, ada tingkatan, tiga tingkatan memiliki akhlak mulia. Satu, masih ingat pelajarannya sudah dapat belum, Dek? Yang disebut tiga sa. S yang pertama apa? saya aman bagimu. Tingkatan akhlak yang pertama dan utama adalah al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Yaitu kita aman bagi orang lain. Saya aman bagimu. Orang Islam di mana dia ada, tidak ada satupun yang terganggu, baik manusia maupun binatang maupun pepohonan. Jelas hadirin sekalian? Ini penting nih. Jadi tidak ada cerita kita duduk nyabutin rumput zalim. Apa salah rumput? Kenapa dia dicabutin lehernya? Sambil duduk pulpen cekluk cekluk cekluk cekluk. Bagaimana kalau yang takdirnya kita yang jadi pulpen? Betapa sakitnya leher kita. Cekluk cekluk. Pulpen tidak boleh teraniaya. Kucing tidak boleh ada yang teraniaya. Ada hadis Rasulullah SAW, seorang wanita ahli ibadah mengurung seekor kucing, tidak diberi makan dan tidak diberi jalan untuk nyari makan, ia finnar. Itu wanita di neraka. Kenapa? Karena zalim. Kalau kita ingin tahu kesuksesan kita, awalnya adalah pantang berbuat zalim kepada siapapun. Oh, alhamdulillah. Beginilah rezeki hadirin. Ini air apa? Madu, sampah jeruk, masya Allah. Nah, ini namanya air jeruk campur madu. Jeruknya tidak tahu dari pohon mana, siapa yang nanam, tapi karena rezeki saya datang ke sini. Airnya dari sumber di mana saya tidak pernah tahu. Kalau sudah rezeki saya masuk ke gelas ini, supaya lebih enak madunya, lebahnya nggak tahu lebah siapa, di hutan mana, pontang panting nyari serbuk sari dari bunga untuk ngumpul menjadi rezeki saya. Capek sekali itu lebah pontang panting. Udah ngumpulin, dikumpulkan oleh petugasnya, dibawa karena sudah rezeki saya masuk ke gelas ini. Supaya lebih dramatis, diangetin. Jadi ini hangat. Bayangkan air, madu, campur jeruk, lemon, hangat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Saudara tidak boleh iri, karena iri tidak menyelesaikan masalah. Ya, harusnya mangga asok minum sendiri, sing wareg gitu. Inilah yang namanya rezeki hadirin. Mana yang lebih hebat? Kita ngejar rezeki, rezeki ngejar kita. Jawab, kalau saya harus ngejar lemon, kemana si lemon? Kalau harus nyari madu, saya udah disengat duluan. Kalau harus nyari air, harus ngegali.

Tuhan, maka nikmat Tuhanmu manakah yang kau dustakan? Makanya adik-adik, gak usah takut tentang rezeki. Sudah ada kok yang takut itu. Satu, takut tidak barokah rezekinya. Gara-gara niat dan caranya ngaco. Niat salah, cara salah. Rezekinya ada, jatah kita. Statusnya beda, jadi tidak barokah. Kalau niatnya lurus, caranya lurus, ketemu dengan rezeki kita. Tapi insya Allah berkah. Kayak gini nih. Kemarin ada yang ngirim tomat jeruk. Tidak tahu bagaimana tiba-tiba ada, karena sudah rezekinya. Masya Allah. Mudah-mudahan berkah. Jangan takut tidak punya rezeki, takutlah tidak punya syukur. Karena ada yang diberi rezeki, sengsara. Sebabnya tidak syukur. Cuman segini, coba kalau dipenuhin, nah itu. Sudah ada segini, tapi karena kurang syukur, kurang anget, kurang madu, kurang asem. Dikumpulkan, kurang ajar. Begitulah hadirin. Banyak orang yang menderita bukan karena kurang rezeki, tapi karena kurang syukur. Yang ketiga, jangan takut tidak punya rezeki, takutlah tidak punya sabar. Karena rezeki

juga tetap ya. Benar? Yang keempat, jangan takut tidak punya rezeki, takutlah tidak punya ridho ketika giliran diambil. Karena ada waktunya. Ini saya ada HP, ini hadiah dari teman. Kemarin waktu jalan di Arafah, kena batu dikit, pecah aja. Apa artinya? Artinya pecah, ya. Artinya, saya harus evaluasi, jangan-jangan sudah pakai yang gak benar nih HP ini. Dia akan bersaksi di akhirat nanti. Ini peringatan. Untung yang pecah bukan HP-nya, bukan kepala kita, benar? Udah waktunya nanti akan pindah. Ini kalau sudah rezeki kacamata di dompet saya, ini ketinggalan, rusak, kedudukin, patah. Kita harus ridho. Kalau sudah ada rezeki tukang tambal ban di dompet kita, ban meletus. Betul? Kalau ada rezeki dokter gigi pada diri kita, cenut-cenut, itu ciri-ciri. Ada seseorang makan pecel lele, harganya 12.500. Durinya di sini. Dibawa ke dokter, ke rumah sakit 300.000 hadirin. Satu duri, bersabar atau syukur? Syukur cuma satu durinya. Kalau 12 kan lumayan hadirin. Sing sabar ya. Dan sing ridho. Karena memang rezeki rumah sakit. Kan di rumah sakit ada dokter, perawat, cleaning service, segala macam. Itu rezekinya ngalir, muter. Makanya kalau giliran diambil, sing ridho. Dan jangan pernah dengki dengan rezeki orang. Karena tiap orang punya kapling masing-masing. Walau ibu bapaknya sama, anaknya beda-beda rezekinya. Betul? Coba lihat adik kakak. Kan beda-beda. Jangan ngebanding-banding. Tidak ada gunanya. Ada yang bapaknya drum, anaknya sloki. Ada yang bapaknya hanya cangkir, anaknya tengki. Allah bagi-bagi sesuka Allah saja. Maka rileks saja lihat dunia ini, ya. Setuju? Nah, itu tambahan ilmu karena jadi sekali minum jadi ilmu. Betul tidak? Oleh karena itu harus diminum lagi. Nah, saya tidak boleh ngabibita, ya. Sebetulnya ini enak, tapi tidak bisa saya dramatisir, ya. Sekali lagi ya, supaya tiga kali. Jadi kalau pagi itu bagus minum lemon pakai madu. Aduh, hangat. Sebetulnya saya agak zolim ini karena membuat saudara menderita ya, kutap. Ya. Makanya sebagai balasannya dapat ilmu. Baik, tiga sa. Sa yang pertama tadi apa? Saya aman bagimu. Seorang muslim, muslim lain aman dari gangguan tangan dan lisannya. Wah, itu dermawan, tapi hasil korupsi. Dia baik ke orang lain, tapi hasil kejahatan. Tidak baik, karena fondasi akhlak itu adalah tidak mengganggu orang lain. Makanya disebut, wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Surat Al-Anbiya 107 ya. Kita simak ya, hadirin. Sana kaidah rahmat.

0: Sungguh apa yang disebutkan di dalam Al-Quran ini benar-benar menjadi petunjuk yang lengkap bagi orang-orang yang menyembah Allah. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam.
1: Saya baca ya di keterangannya itu, jadi sifat rahmat, rahmatan lil alamin kepada seluruh alam ini adalah timbulnya dari rasa iba di sini tuh. Jadi lihat sesuatu tuh iba, ingin sekali. Lihat yang lapar, ingin dia punya makanan. Lihat yang tersesat, ingin dapat petunjuk. Lihat yang bergelimang dosa, di sini tuh ada ingin tuh coba kalau dia tobat,

0: Lihat orang yang belum dapat hidayah, yang belum mengenal Allah. Di sini tuh, ya Allah, dia adalah hamba-Mu, berikan hidayah. Jadi tidak ada angkara murka, kebencian yang mendalam kecuali membenci apa yang dibenci Allah, ya. Tapi kalau urusan pribadi mah, sayang, termasuk kepada yang menyakiti kita. Kemarin sudah dibahas, kalau ada yang menghina kita bagaimana? Bagaimana? Sabar atau jengkel? Jengkel, tapi ditahan. Gimana rumusnya kalau ada orang yang menghina kita? Satu, kita bersyukur. Satu, kita dapat pelajaran. Betapa buruknya orang yang suka menghina. Jadi Allah nunjukin tuh kayak gitu tuh. Kalau orang suka menghina tuh begitu rendah dan buruk wajah dan sikapnya, walaupun punya ilmu, gelar, pangkat. Tapi kalau suka menghina, jelek. Kita dapat ilmu. Dua, kan kita syukur. Bukan kita yang jadi dia. Kayak kita kecopetan. Sabar atau syukur? Takut ya. Nyebut sabar takut salah, nyebut syukur takut hilang dompet. Syukur bukan kita yang jadi copet. Jadi kalau ada orang menghina, ya Allah, untung saya tidak jadi dia. Bagaimana kalau saya yang bagian jadi penjahatnya? Yang ketiga, kita punya kesempatan, ladang amal. Kalau tidak ada lawan kan susah jadi juara, betul tidak? Bagaimana kita bisa berlatih sabar tanpa ada orang yang menyakiti kita? Kalau semua orang memuji, kita enggak terlatih menghadapi kepahitan. Jadi kalau ada orang yang monyet lu, jarang kan ada yang nyebut monyet? Kesempatan nih. Bukan. Saya manusia monyong. Nah itu monyongnya itu sama. Kemudian apalagi ladang bagi kita. Bisa enggak kita membalas keburukan dengan kebaikan? Idfa billati hiya ahsan. Kalau dia mengatakan jelek, kita mengatakan jelek lagi. Terus apa bedanya? Benar? Dia menghina, kita hina lagi. Dia ngebeberkan aib, kita beberkan aib lagi. Terus mau apa sekolah tinggi-tinggi? Mau apa belajar agama? Kalau kemampuan kita hanya bisa meniru keburukan orang lain. Makanya kalau orang ngomong jelek, ini kesempatan bagi kita. Bisa enggak kita memanfaatkan untuk mengatakan yang baik, naik kelas kita. Apalagi dengan disakiti, kita evaluasi diri. Jangan-jangan ini buah daripada saya suka menghina orang lain. Ingat, wama usabaka min sayyi'atin wa min nafsi. Keburukan yang menimpa kita itu diundang oleh dosa kita. Astagfirullah, saya pernah menghina orang. Astagfirullah, jadi penggugur dosa, jadi tempat tobat, jadi tambah pahala. Tidak ada ruginya kalau disikapi dengan benar, ya. Yang rugi itu kalau kita yang berbuat zalim ke orang lain, pasti rugi. Itu sahabat Nabi kok ada yang dibunuh? Ya enggak apa-apa, kalau sudah waktunya meninggal pasti mati kita ini. Tapi kalau niatnya lurus, kita terbunuh itu bisa jadi syuhada. Yang celaka, yang membunuhnya, yang jadi jalan keburukan. Makanya jangan pernah takut oleh keburukan orang kepada kita, tapi takutlah oleh keburukan kita kepada orang lain. Ini rumus ya. Kita itu syariatnya terjaga oleh kebaikan yang kita lakukan. Dan kita itu celaka oleh keburukan yang kita perbuat. Nih contoh. Ini sering dicontohkan. Saya duduk begini. Di depan ada ular. Bukan yang ini, Dek, tenang ya, Dek. Di depan ada ular. Ya, di sini ada makanan yang enak. Mana informasi terpenting, tentang ular atau tentang makanan? Jawab. Kenapa ular? Jawab. Karena bahaya. Nah sekarang siapa yang membahayakan kita? Dosa orang lain atau dosa sendiri? Dosa teman atau dosa sendiri? Kenapa kita lebih sibuk memikirkan dosa teman daripada dosa sendiri? Bu, ada yang udah nikah ini belum? Bu, jawab, Bu, saya tidak boleh jengkel pagi-pagi. Bu, udah nikah belum? Mana yang membahayakan ibu, dosa suami atau dosa diri sendiri? Kenapa ibu lebih banyak memikirkan dosa suami? masing-masing di akhirat itu hitungannya. Coba para suami mana nih ada? Pak, Pak, mana yang berbahaya, dosa istri atau dosa diri sendiri? Dua-duanya, Pak. Kalau suami mah dua, dosa istri gara-gara kita tidak bisa jadi contoh, tidak bisa mendidik dengan baik, bisa kita pikul tuh. Karena kita pemimpin dalam keluarga, itu yang istrinya satu, ya. Yang lebih dari satu lebih berat lagi. Makanya pikir-pikir dulu ya Ustaz ya. Minum. Nah yang kedua apa? Saatnya saya menyenangkan bagimu. Nih, pokoknya tahap yang pertama, jangan ngomong jelek, jangan panggil-memanggil dengan gelaran buruk, jangan yang Al-Hujurat 11-12 itu ya. Ada 6 larangan. Satu, jangan mengolok-ngolok, mengejek satu kaum, karena boleh jadi yang diejek lebih baik darimu. Dua, jangan saling mencela. Tiga, jangan saling memanggil dengan gelaran buruk seperti kecebong, kampret, atau disatukan jadi kecepret. Tidak boleh, tidak boleh. Itu tidak boleh, itu melanggar surat Al-Hujurat ayat 11. Ayat 12-nya dilarang berburuk sangka kepada orang yang beriman. Dilarang tajasus, mengorek-ngorek, mencari-cari aib kekurangan orang lain. Yang keenam, dilarang bergibah, mengatakan sesuatu yang kalau orang mendengar dia akan sakit hati. Dan dosanya penggibah itu seperti memakan daging mayat saudara kita yang meninggal, lalu kita makan. Nah itu ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma aqiqi maitan faqarihtum. Sukakah engkau memakan daging bangkai saudaramu yang sudah mati? Dan sepasang yang ngomong dengan yang dengar sama dosanya. Ih, nyebelin banget ya orang itu, katanya pakai jilbab, tapi mulutnya suka ngomongin orang. Nah sama tuh ya. Walaupun sama begitu, karena dia sudah sama, dan itu sama dosanya, ghibah. Nah yang kedua apa? Hey lab school, saya menyenangkan bagimu. Jadi yang kedua adalah akhlak itu adalah seperti yang dicontohkan Rasulullah SAW. Di mana Rasul ada, menyenangkan. Ayo laki-laki, terutama cik, enakan harum atau bau? Kalau mau kemana-mana cium dulu ketiaknya ya. Kalau kira-kira kurang harum, pakai kapur barus, pakai apa? Deodoran. Kalau mau supaya minimal tidak ada orang yang terhebos oleh terkontaminasi oleh ramuan mulut kita maupun ketiak, harus menyadari, ngemodal. Dan kalau kita ada teman yang kurang segar fisiknya, jangan, ih kamu bau, ah itu melukai hati, salah. Harusnya bagaimana? Beli deodoran. Satu atau dua? Dua. Kalau ngomong satu, nih buat ketiak kamu, dia dapat, tapi sininya remuk, betul? Harusnya gini, alhamdulillah saya beli deodoran dua nih, kelebihan satu mau pakai silakan, gitu. Padahal intinya dia kan, tapi demi menjaga perasaannya. Ngerti gak nih hadirin? Memang untuk jadi mulia mah butuh modal ya. Nanti yang satu bisa dijual lagi ya. Tapi ya begitulah. Pakai rumus menyenangkan bagaimana? 5S. Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Ulangi. Senyum itu bukan masalah bibir, masalah hati. Nih sering dibuktikan. Coba saya senyum tidak nih ha? Senyum tidak? Bagaimana? Bagaimana? Senyum tidak nih sekarang kan? Maaf ya, nelfon. Halo? Halo. Lagi apa nih Pak? Senyum. Ada yang percaya enggak? Enggak. Halo? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Baik nak. Udah yakin itu senyum, betul tidak? Baik nak. Bapak lagi bahagia? Bahagia lah. Hadirin, ayo sayang itu bibir daripada nganggur, gak jelas, ngaplek begitu ya. Mending sedekah. Serius hadirin, Setiap orang yang jumpa dengan Rasulullah SAW, itu Rasul itu dalam keadaan berwajah cerah, senyum, tulus. Jadinya suasana kebawa enak. Guru coba masuk ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, apa kabar? Bagaimana kalau kita pulang sekarang juga? Oh, itu yang guru idaman. Coba kalau teng, teng, jilat, jilat. Keluarkan kertas lembar. Ah. Aduh, ingat zaman SMA dulu. Ada yang lonceng tuh idaman, ada yang lonceng sama tuh horor. Tergantung ternyata wajah gurunya ya. Salam. Apa bedanya salam dalam Islam dengan salam yang lain? Doa. Selamat pagi. Siapa yang diselamatin? Nah, gimana nasib kita? Nggak jelas. Makanya selamat pagi. Digeger anjing. Karena tidak jelas. Bukan tidak boleh. Kadang-kadang selamat pagi. Pagi. Nah, ini makin gak jelas ya, kita udah tahu ini pagi, betul. Tapi ya begitulah kebiasaan. Good morning, siapa yang digudin? Morning. Tapi beda dengan Assalamualaikum. Semoga Allah memberikan keselamatan bagimu. Yang tadinya mau digigit anjing, bisa jadi dia yang gigit sate. Dirobah itu takdir serius. Yang tadinya bekal ketabrak beca, mungkin dia malah dapat hadiah beca ya. Oh serius, yang tadinya bekal kena musibah karena kita doakan boleh jadi selamat. Warahmatullahi, semoga Allah melimpahkan ke rahmat. Mungkin preman pinggir jalan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh man. Si preman datang. Aduh, kenapa saya jadi gini hidup? Kapan saya tobatnya? Orang ngedoain saya bisa tuh dapat hidayah. Ada sebuah rumah yang keluarganya bertengkar terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah mencurahkan rahmat. Bisa akur tuh. Wabarakatuh. Berkah itu adalah kebaikan yang sangat banyak. Dan bisa kekal. Ya. Jadi kalau ada rezeki yang berkah, itu rezeki yang banyak kebaikannya dan bisa kekal. Rumah tangga yang berkah, yang banyak kebaikannya dan kekal. Jabatan yang berkah, jabatan yang banyak kebaikannya dan bisa kekal. Nah, itu doa. Makanya dek, kemana kita pergi? Afsus salam, tebarkan salam. Sepakat? Sepakat tidak? Pernah suatu saat takdir di Australia, mereka juga padanya apa? Good morning. Morning. Mereka aja nyapa, masa kita yang udah tahu ilmunya enggak nyapa, betul? Makanya S yang ketiga apa? Senyum, salam, sapa. Jadi sudah berapa lama duduk di sini? Tanya apa belum? Tak kenal belum? Tak kenalan belum? Belum. Kenalan siapa tahu jodoh yang ini masalah kita Pak. Kita sering duduk Jumatan di majelis ilmu enggak nyapa tuh. Padahal kalau sudah nyapa cair, nambah saudara, betul tidak? Ini serius. Naik kereta api, naik pesawat, bayangkan 9 jam pesawat dengan sebelah enggak nyapa. Coba kalau duduk, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak? Baik. Bapak mau duduk sini atau sana silakan. Oh enggak, saya terima kasih. Disapa gitu yakin kalau bawa coklat dikasih. Ya enggak? Ayo, enggak ada ruginya nyapa. Kalau nyapa jangan nanya yang enggak-enggak. Lihat ayo, agak gemuk. Berapa kintal? Itu mah duel hadirin. Enggak boleh. Lihat itu teh hidung kutil mas. Jangan. Juga jangan nanya sembarang yang bisa ngerusak amal. Jangan nanya yang urusan pribadi pas duduk. Anaknya berapa? Justru belum nikah jadi sakit hati ya. Jangan segera ditanya, gaji berapa mas? Itu jam ori atau KW? Ini ngajak duel hadirin seperti ini. Termasuk jangan nanya yang bersifat amal. Sudah haji belum? Jangan, gak enak. Atau lagi saum gak mas? Misalkan hari Senin, Kamis, ini juga bisa ngerusak nih. Gak usah ditanya, kalau mau kasih, kasih aja. Jangan, saum gak? Nanti kan dia tadinya lagi saum, lagi ikhlas. Iya, alhamdulillah saya sedang saum Senin, Kamis. Sudah 5 tahun ini saya saum Senin, Kamis. Tidak pernah putus. Dan tahajud juga saya tiap malam. Juga 1 hari 1 juz Al-Quran. Habis tuh amal dia 5 tahun gara-gara kamu yang nanya sembarangan. Jadi kebuka pintu riaknya. Udahlah. Kalau mau ngasih, mah ngasih aja. Sepakat? Jangan segala ditanya. Apalagi ke wanita tuh ya. Jangan nanya umur, berat badan, dan ukuran kaki. Jangan itu. Bisa tersinggung. Hah? Jebra amat. Oh, bisa retak nanti hubungan. Terus kan? Senyum. Salam. Sapa. Sopan. Gini hadirin. Ibu mau dikasih uang oleh suami per bulan kurang lebih 100 juta bu? Mau tidak? Tapi dilemparkan ke wajah ibu uangnya. Mau tidak? Dan uangnya uang logam semuanya. Wah. Bisa gegera otak. Oh. Ngasih itu disukai tapi bisa rusak pemberian kalau hilang kesopanannya. Benar? Di Jepang di tol itu, petugas tol tuh gak ada yang duduk tuh. Duh, kasihan. Petugas yang jaga tol. Dan kalau ngasih kembalian itu, 2 tangan. Enak, bener? Lihatnya aja enak. Begitu tuh. Coba ngasih sesuatu, dilempar begitu. Mungkin niatnya baik, tapi dilempar begitu rasa kurang enak. Ya, tak permentah. Mungkin kalau diberikan baik-baik lebih enak, betul tidak? Makanya kita cari cara yang paling baik, paling sopan kalau kita berbuat baik. Nih, eh, lihat, eh, mana? Bandingkan dengan jempol, enak mana? Jawab.
1: Tahu dari mana, saudara?
0: Emang pernah ngemut jempol saya?
1: So tahu.
0: Saya juga belum.
1: Kenapa ada rasanya?
0: Bandingkan dengan tangan terbuka. Mana yang lebih enak? Tahu dari mana pernah saudara dapat ini?
1: Aneh, ini ada rasanya. Benar kan?
0: Rasanya itu datang dari mana? Dari rasa hati kita. Ketika kita begini, eh murid, sini, kamu udah ngerjain tugas belum? Oh, ini lagi naik nih. Lagi merasa lebih dari yang lain. Makanya keluar telunjuk. Pasti yang ditunjuk itu yang dianggap lebih rendah. Karena telunjuk tidak akan keluar kepada yang dia hormati. Kepala sekolah, sini.
1: Ah, futung.
0: Komandan?
1: Nah, mana?
0: Repot. Coba ke calon mertua. Calon mertua, sini. Nikahkan saya sekarang juga. Sudah jelas kan hasilnya ya kan? Benar? Kenapa ini enak? Karena ini keluar kalau kita menghormati. Silakan di sebelah sana pintunya dan untuk ikhwan sini.
1: Enak, benar?
0: Karena ini keluarnya untuk menghormati, maka semua orang merasakan enak karena dihormati. Kalau ini tidak enak karena ketika begini kita aja ditunjuk gini gak enak, betul tidak? Karena kita lagi rada ngerendahin. Sederhana, kita gak berani ngeluarin ini ke orang tua, ke atasan, ke guru. Yang paling enak tuh begini. Ibu, akhwat, silakan es krim, stroberi, dan ceri, buah cerinya dibagikan sekarang juga, anggur ya, silahkan dibagikan sepuasnya. Dan khusus untuk bapak-bapak, silahkan segera dilunasi cicilannya ya, enak hadirin. Ayolah, kita punya ini, punya ini, punya ini. Orang sopan jangan lupa empat patah kata, permisi, maaf, tolong, terima kasih. Ya, orang yang sombong gak bisa ngomong permisi, lewat aja. Orang yang sombong susah ngomong maaf, tolong ambilkan sepatu. Heh, ambilin sepatu, gitu aja. Terakhir, santun. Kalau duduk di bis begini, ada lagi duduk, tiba-tiba ada ibu-ibu hamil. Ibu, lalu berdiri nih si pemuda. Berdiri, mempersilahkan duduk. Silahkan duduk, Bu. Apa yang terasa? Seneng atau sebel? Enak atau enek? Ternyata, untuk membuat suasana enak dan disukai orang lain tidak rumit. Jadilah orang yang santun. Orang yang senang mengalah demi kemaslahatan yang baik, yang lebih banyak. Berdiri, duduk, silakan Bu. Kita berdiri, niscaya naik tuh derajatnya. Bandingkan dengan yang satu ini. Duduk begini, tiba-tiba ada ibu hamil. Assalamualaikum. 5S. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. S yang kedua. Yang ketiga apa? Sapa. Apa kabar ibu? Ibu sedang hamil ya? Sopan. Ibu sedang hamil ya? Yeay. Emang bawa apa segede gini nak? Berapa bulan ibu aminnya? 8,5 bulan deh. Masya Allah. Luar biasa. Berat ya bu? Masa yang gini ringan deh. Tapi saya lihat ibu kuat loh bu. Jadi kuat-kuatin aja, mau gimana lagi deh. Ibu maaf ya bu, ngomong-ngomong ingin punya anak yang kuat. Ya pasti dong deh, masa pengen punya anak lemah. Bu, anak kuat lahir dari ibu yang kuat berdiri loh bu. Bagaimana rasanya hadirin? Bagaimana, enak atau enek? Jawab. Seneng atau sebel?
1: Kurang apa?
0: Senyum dia keluarin. Salam dia keluarin. Sapa juga. Sopan. Kenapa bikin nyebelin? Kan? Tidak santun. Ayo. Itulah PR-nya. Demikianlah para pendengar yang budiman. Kan? Saya yang ketiga. Emang belum yang ketiga? Oh, yang ketiga saya bermanfaat bagimu. Satu, saya aman bagimu. Dua, saya menyenangkan bagimu. Dan yang ketiga, saya bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, top nih ya, yang paling banyak manfaat bagi sesamanya. Kenapa kita belajar? Agar kita manfaat. Kenapa kita berlatih? Agar manfaat. Kenapa kita bekerja keras menjemput rezeki kita? Agar banyak manfaat yang bisa kita lakukan. Jadi kesuksesan seseorang bukan dari apa yang dia dapatkan, bukan dari apa yang dia miliki, tapi kesuksesan kita adalah dari apa yang bisa kita beri dengan ikhlas.

0: Demikian tadi mimbar agama Islam. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
1: Inspirasi 105,1 dan 107,2 FM Pro 1 RRI Batam.
2: Alhamdulillah, akhirnya ada orderan yang nyangkut juga setelah hanya seharian.

0: Malam, Pak.
1: Malam, Mas.
0: Atas nama Arya yang ke Jalan Kemuning kan, Pak?
1: Ya, betul-betul, Mas, betul. Silakan masuk, Mas. Keburu tambah besar hujannya. Silakan ambil tisunya, Mas. Kasihan kehujanan begitu sampai basah.
0: Iya, Pak. Makasih, Pak.
1: Ya, sama-sama. Malam-malam begini baru pulang kerja, Mas?
0: Iya, Pak. Biasa ada tugas yang harus diselesain hari ini juga. Jadi mau gak mau harus sampai malam.
1: Walah, memang begitu ya, Mas. Kalau kerja sama orang harus bisa kompromi masalah waktu.
0: Ya begitulah, Pak lah. Assalamualaikum. Halo, Ma.
2: Halo, Nak. Kamu udah sampai kos?
0: Belum, Ma. Ini Arya lagi di taksi online, Ma. Lagi mau pulang ke kos, Ma.
2: Kok tumben pakai taksi online, Arya? Biasanya kan kamu pakai ojek online. Kalau enggak kan biasanya naik angkot. Pasti lebih mahal ya. Nanti kalau kamu naik taksi online terus, gimana kamu bisa nyekolahin adik kamu, Arya? Ingat, mama sendirian. Udah gak ada bapak kamu lagi. Kamu tuh harus hemat. Biar adik kamu selesai sekolahnya.
0: Ma, Arya juga tahu, Ma. Arya harus hemat biar adik bisa selesai sekolahnya, Ma. Tapi ini udah malam, terus hujan gede juga, Ma. Jadi Arya naik taksi online, Ma.
2: Ya udah, Mama cuma ingetin doang kok. Oh iya, Arya. Cuma ini adik kamu udah harus melunasi uang gedung sekolahnya. Kalau enggak, dia nggak bisa ikut ulangan minggu depan. Kamu jangan lupa transfer ini ya, Nak.
0: Iya, Ma. Gimana aku bisa transferin uang sekolah buat adik? Sedangkan aku aja baru dipecat.
1: Mas Arya, kalau butuh minum itu ada di belakang kursi saya ya. Silahkan ambil aja, Mas.
0: Oh iya, Pak. Terima kasih, Pak.
1: Oh iya, Mas. Ini lampu merahnya agak lama nih, Mas. Tapi tenang, pasti bakal hijau lagi kok, Mas.
0: Oh, iya dong, Pak, pasti hijau lagi. Kalau nggak hijau, bisa-bisa macet total nanti, Pak.
1: Nah, betul, Mas. Seperti kehidupan kita, Mas. Pasti setelah lampu merah akan ada lampu hijaunya, iya kan, Mas?
0: Hah? Maksudnya gimana ya, Pak?
1: Mas yang sabar ya. Maaf, tadi Bapak nggak sengaja dengar. Ibumu ngomong gitu bukan karena marah, tapi cuma lagi panik. Hidup itu mirip pas kita kena lampu merah, Mas. Lampu merah itu bukan buat berhentiin jalan kita selamanya, tapi cuma ngasih jeda buat kita tarik napas sebelum lampu hijau menyala lagi. Ya, kalaupun sekarang rasanya kayak mesin mogok di tengah hujan deras, bukan berarti perjalanan kita selesai. Kaca mobil buram bukan karena jalannya hilang, tapi cuma tertutup air hujan. Begitu diusap, jalannya kelihatan lagi kan? Nah, Mas itu sekarang tulang punggung dan penerang jalan buat keluarga Mas di kampung. Tapi tenang aja, gak ada lampu merah yang gak berganti hijau. Dan gak ada hujan yang gak reda. Percaya sama Bapak, Mas. Adik Mas ini pasti bisa lulus sekolah karena punya kakak yang mau berjuang kayak Mas.
0: Makasih banyak ya, Pak. Ucapan Bapak beneran bikin dada saya plong. Tadi saya sempat panik dan kerasa buntu. Tapi sekarang saya sadar kalau saya cuma lagi mogok sebentar, bukan berhenti. Benar kata Bapak, hujan pasti reda. Saya gak boleh nyerah demi adik di kampung. Makasih udah nenangin saya malam ini ya, Pak.
1: Iya, sama-sama, Mas. Bapak ikut lega kalau omongan Bapak bisa bikin hati Mas agak adem. Nanti begitu nyampe rumah, mandi air hangat, terus tidur yang nyenyak ya, Mas. Istirahatin dulu tuh pikirannya. Nah, besok pagi Mas starter lagi mesinnya buat cari jalan baru. Tetap semangat. Bapak doakan semoga semua urusan Mas dan sekolah adik Mas selalu dimudahkan. Nah, ini lampunya udah mulai hijau, Mas. Kita jalan lagi ya.
3: Sore, Pak.
1: Sore, Mbak.
3: Atas nama Keisha ya, Pak?
1: Iya, betul, Mbak. Silakan masuk, Mbak. Kalau haus, di belakang kursi saya ada botol air mineral ya, Mbak? Silakan diambil saja ya.
3: Iya, Pak. Terima kasih.
1: Baru pulang kuliah, Mbak?
3: Iya, Pak.
1: Oh, iya, Mbak. Ini kebetulan jalan ke rumah Mbaknya kan agak macet. Soalnya lampu merahnya banyak banget, Mbak.
3: Oh, iya, Pak. Nggak apa-apa. Nggak usah buru-buru, Pak. Lagian, aku juga pengen lama-lama di jalannya, Pak.
1: Mbak, maaf sebelumnya kalau saya lancang ya. Hampir setiap hari di jalan Bapak itu ketemu orang yang berbeda-beda, Mbak. Tapi saya tebak pasti hari ini Mbak lagi nggak baik-baik saja ya. Ada orang di kampus yang bikin hati Mbak terluka ya.
3: Bukan cuma hari ini aja, Pak. Dari dulu mereka selalu bisik-bisik, ngetawain fisik saya, ngasih julukan aneh. Cuma karena saya lahir dengan kondisi albino. Saya capek, Pak. Kenapa saya harus beda sendiri?
1: Mbak Keisha, coba deh Mbak lihat keluar jendela. Lihat aspal jalanan itu. Semuanya hitam, kan? Rata dan gelap. Tapi Mbak perhatiin garis marka jalan yang warna putih itu. Garis itu beda sendiri di tengah aspal yang hitam. Tapi coba bayangin, kalau jalanan malam ini cuma hitam polos tanpa garis putih, pengendara pasti kebingungan dan kehilangan arah. Nah, Mbak itu ibarat garis putih itu beda, menonjol, dan justru ngasih petunjuk arah yang bikin jalanan punya arti. Soal orang-orang yang ngomong jahat ke Mbak, anggap aja mereka itu suara klakson dari pengendara yang gak sabaran di belakang Mbak. Mereka bising bukan karena Mbak salah jalan, tapi karena hati mereka sendiri yang sempit dan gak tahu cara menikmati perjalanan. Kalau Mbak terus-terusan ketakutan sambil ngeliatin spion cuma buat dengerin klakson mereka, fokus Mbak bakal pecah. Jangan biarkan orang lain yang pegang kemudi hidup Mbak. Biarkan mereka bising di belakang. Mbak cukup fokus pegang setir, nyalakan lampu utama, dan terus jalan ke depan.
3: Jadi saya nggak perlu pusingin klakson mereka ya, Pak?
1: Nggak perlu, Mbak. Lampu mobil yang paling terang di jalanan gelap itu justru yang cahayanya putih bersih. Itu bukan kekurangan, tapi keistimewaan. Tetap jalan terus ya, Mbak. Orang hebat itu bukan yang nggak pernah diklaksonin, tapi yang tetap tenang nyetir sampai ke tujuan.
3: Makasih banyak ya, Pak Fadil. Hati saya kerasa jauh lebih tenang sekarang.
1: Halo, Bu.
2: Pak, Bapak di mana? Kok belum pulang? Tadi suster klinik nanya ke Ibu, kenapa Bapak tidak datang jadwal kontrol jantung tadi sore? Obat Bapak kan sudah habis dari kemarin, Pak.
1: Oh, itu Bu. Tadi lumayan ada orderan nyangkut mumpung ramai. Bisa buat nambah-nambah uang belanja besok. Besok pagi deh Bapak ke klinik, Bu.
2: jangan ditunda-tunda begitu dong, Pak. Bapak kan tahu sendiri, kata dokter, jantung Bapak gak boleh kelelahan. Jangan maksain hari sampai malam gini, Pak. Ibu jadi khawatir.
1: Iya, Bu. Bapak paham. Ini Bapak sudah mau pulang kok. Ibu sama anak-anak tidur duluan ya. Assalamualaikum. Menasehati orang lain bisa. Bilang mesin mogok cuma butuh di starter lagi. Tapi mesin di dada sendiri sudah makin aus begini. Sedikit lagi, Fadil. Tahan sedikit lagi. Jangan mogok dulu sebelum anak-anak bisa berdiri sendiri. Bismillah. Lampu hijau. Jalan lagi.

Tahun 2026, beberapa penyakit menular kembali menjadi perhatian masyarakat dunia, termasuk di Indonesia. Salah satu yang paling banyak dibicarakan adalah super flu, yang menyebabkan gejala demam tinggi, batuk, sakit tenggorokan, dan tubuh lemas lebih lama dari flu biasa. Kementerian Kesehatan mencatat puluhan kasus telah terdeteksi di Indonesia sejak akhir 2025. Selain itu, virus hantavirus yang mulai menjadi perhatian setelah muncul laporan kasus di beberapa wilayah di Indonesia. Penyakit ini dikaitkan dengan paparan tikus dan lingkungan yang kurang bersih. Pemerintah menyatakan kasus masih terkendali dan belum menular luas antar manusia seperti COVID-19. Varian baru COVID yang dijuluki Cicada juga sedang dipantau karena telah menyebar di beberapa negara meskipun hingga kini belum ditemukan di Indonesia. Para ahli kesehatan mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga kebersihan, memakai masker saat sakit, menjaga daya tahan tubuh, dan segera memeriksakan diri jika mengalami gejala yang berkepanjangan.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Anda tengah mendengarkan 105,1 dan 107,2 FM Pro 1 RRI Batam. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Baru saja ya dibuka dengan dua lagu daerah mana pendengar? Ada yang tahu? Kalau misalnya dibilang lagu Jawa, betul sekali ya. Lagu yang baru aja kita dengarkan ini judulnya Selendang Biru. Kalau misalnya Anda kelahiran tanah Jawa atau juga mungkin merupakan suku Jawa, adakah di rumah Anda memiliki selendang? Selendang Anda yang Anda punya itu warnanya apa? Apakah warna biru, pendengar? Karena kalau bicara selendang ya, selain digunakan saat kita menggunakan busana kebaya, ada beberapa tarian yang juga menggunakan selendang, pendengar. Ada namanya Tari Selendang Pemalang. Jadi ini berasal dari kata selendang dalam bahasa Pemalang yang identik dengan kata lendang, yaitu perlengkapan yang digunakan untuk menari. Sedangkan Pemalang adalah nama daerah atau kota, jadi sering diartikan Tari Selendang Pemalang adalah tari yang menggunakan selendang yang berasal dari Pemalang, pendengar. Dan kalau dilihat dari gerakannya ya, Tari Selendang Pemalang tidak mempunyai gerakan khas yang berasal dari Pemalang, karena gerakan dari Tari Selendang Pemalang mengambil dari etnis-etnis yang dulu pernah tinggal di daerah Pemalang. Jadi unsur-unsur gerak tarinya diambil dari ragam gerak Yogyakarta, Surakarta, Banyumas, dan Sunda, karena dulu orang-orang yang berasal dari daerah tersebut membawa kebudayaan masing-masing dari daerah asal mereka ke Pemalang, pendengar. Jadi itu ya informasi mengenai Tari Selendang Pemalang. Nah, pada malam hari ini Hana menemani Anda di obrolan komunitas Jawa ya. Jadi kalau misalnya Anda mau request lagu Jawa kesukaan, atau juga mungkin Anda punya cerita mengenai selendang begitu ya, Anda bisa ngobrol ke Pro 1 RRI Batam. Caranya gampang di 463351 atau di WhatsApp kami 0811778101. Dan tampaknya ini ada yang ingin bergabung bersama dengan kita. Hana harap memang mengikuti ya, takutnya nanti masuk ruang rindu pula gitu, padahal ruang rindu belum masuk. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Buah kernasi, buah manggis.
0: Ada Hana dan ada Abang Jais.
1: Oke, Pak, saya nak request ya.
0: Request lagu Jawa ya? Atau lagu lain nih?
1: Ya, lagu Jawa.
0: Oh, Anda pikir Abang gak simak gitu, takutnya salah lagi. Kadang sering gitu. Lagu apa itu, Bang, kira-kira?
1: Dari Yeni NK.
0: Yeni NK? Yang mana itu?
1: Anji-anji orang-orang.
0: Anji-anji orang-orang? Oke, Hana coba cari dulu ya, Bang ya. Soalnya Hana dapatnya Yeni Inka itu Joko Tingkir, ada feature yang Adela.
1: Halo, kalau tak ada nanti dari Hana aja juga, dari aku tuh, dari Yeni Inka.
0: Yang mana itu?
1: Banyak lagu deh. Jadi kalau tak ada dari Yeni Inka yang lagu Anggi-anggi orang-orang. Dari Eva Geniva.
0: Eva Geniva ya, oke. Okay. Ini ada ke orang-orangnya, Bang?
1: Ada kan?
0: Ada, dapat.
1: Oke lah, selamat dengar, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Ya ampun, cuma itu aja langsung request. Baiklah, Bang Jais. Sehat selalu. Baik, itu tadi ya, ada Bang Jais yang menyapa pada malam hari ini. Langsung aja lah, Hana akan putarkan lagu yang sudah di request ya oleh Bang Jais. Nanti Hana akan kembali menyapa Anda. Kita temani di obrolan komunitas budaya Jawa.

Goa Kreo adalah objek wisata yang terdapat di kota Semarang. Goa Kreo merupakan gua yang terbentuk oleh alam dan terletak di tengah-tengah Waduk Jatibarang, sebuah bendungan yang membendung Kali Kreo. Kata Kreo berasal dari kata Mangreho yang artinya

0: jagalah atau peliharalah. Gua ini pernah digunakan Sunan Kalijaga untuk bertapa. Di sini terdapat ratusan monyet yang beretnis Macaca fascicularis atau biasa disebut monyet ekor panjang. Dan menurut legenda, juga terdapat 3 monyet goib anak buah dari Sunan Kalijaga untuk menjaga hutan tersebut. Masyarakat sekitar juga meyakini bahwa kera ekor panjang tersebut merupakan keturunan dari kera yang setia di zaman Sunan Kalijaga. Pada saat hasil bumi melimpah, masyarakat sekitar Goa Kreo akan mengadakan acara rewanda, yaitu acara tradisional yang dilakukan sebagai bentuk dari hasil rasa syukur dan mengasihi makhluk hidup dengan memberikan hasil bumi atau makanan untuk kera ekor panjang yang terdapat di kawasan tersebut. Goa Kreo berlokasi di Kelurahan Kandri, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang.
1: Batam malam ini.

Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Tak terasa sudah setengah jam ya Hana menemani Anda di komunitas obrolan Jawa ya. Tadi Hana sudah juga membahas tentang selendang yang memiliki budaya di daerah Jawa, tepatnya di Pemalang ya pendengar. Dan Hana akan menemani Anda setelah ini di program acara Ruang Rindu. Dan spesial hari ini kita akan hadirkan nanti requestan-requestan Ruang Rindu untuk lagu-lagu pop Melayu dan serumpun. Jadi untuk itu dari sekarang mungkin bisa dipikirkan lagu apa yang ingin Anda dengarkan setelah ini. Dan Hana akan kembali menyapa Anda. Jadi dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Lintas Informasi kami hadirkan untuk Anda edisi 9 Oktober 2026. Kelompok usia produktif menjadi penyumbang terbesar kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA di Kota Batam. Dinas Kesehatan Batam mencatat 198 kasus pada kelompok usia 19 sampai 59 tahun dari total 412 kasus yang dilaporkan pada 7 Oktober 2026. Dominasi kelompok usia tersebut menjadi perhatian di tengah pergerakan kasus ISPA yang masih berfluktuasi. Kondisi ini menunjukkan pemantauan kesehatan masyarakat tetap diperlukan, terutama ketika kegiatan aktivitas di luar ruangan dan kualitas udara menjadi perhatian pendengar.

Kita beralih dengan informasi selanjutnya. Pengangkutan sampah oleh petugas kebersihan disebut warga berjalan lambat, membuat sampah menumpuk berhari-hari, bahkan berbulan-bulan. Sebagai informasi yang dikutip dari batampost.co.id, sebagian sampah kemudian dibakar, menghasilkan asap yang menambah persoalan pencemaran udara di tengah kondisi Batam yang masih terganggu jerebu. Persoalan sampah juga belum menunjukkan penyelesaian dengan timbunan sampah yang disebut mencapai sekitar 1.300 ton per hari. Tumpukan sampah masih terlihat di sejumlah kawasan, termasuk di tepi jalan yang menjadi akses masyarakat dan aktivitas industri. Salah satunya di Jalan Dapur 12, ruas penghubung Seilekop dengan Dapur 12, sampah berserakan di sepanjang jalan tak jauh dari kawasan perusahaan galangan kapal dan industri.

0: Informasi selanjutnya pendengar, validasi data menjadi perhatian serius kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Batam dalam proses pelimpahan porsi haji. Ketelitian dalam memeriksa data jemaah dinilai penting untuk memastikan proses berjalan sesuai ketentuan dan mencegah manipulasi demi memaksakan keberangkatan seseorang. Kepala Kemenag Kota Batam, Syabudi, menegaskan seluruh jajaran harus menjalankan verifikasi dan validasi data pelimpahan porsi secara cermat, transparan, serta berpedoman pada aturan yang berlaku. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa baca selengkapnya di website resmi kami rri.co.id, dan juga Anda bisa menyimak informasi yang kami hadirkan di ruang dengar Anda dimanapun Anda berada dengan satu aplikasi yang bisa diunduh di Play Store atau App Store bernama RRI Digital. Dan dengarkan selalu di frekuensi 105,1 dan untuk di Karimun di frekuensi 107,2 FM.
1: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI.

0: Hai tetangga.
1: Eh, Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, tuh di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang, aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
2: Vina, kita pulang yuk.
0: Eh, Tante.
2: Hai, Bayu.
0: Salim dulu, Teh.
1: Itu baru cowok keren.
2: Kita pulang duluan ya.
0: Iya, Teh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Hana menemani Anda 1,5 jam ke depan di program acara Ruang Rindu. Dan pada hari ini pendengar, Anda bisa meramkan mata, berpikir sejenak, adakah lagu Serumpun, lagu pop Melayu yang Anda sukai, dan mungkin lagu ini punya kenangan tersendiri pendengar, ada ceritanya di balik liriknya. Anda bisa bergabung ke Pro 1 RRI Batam, karena di sesi ini kita bisa membuka request lagu pop Melayu atau juga lagu Serumpun ya. Dan Anda juga bisa salam-salam kepada orang-orang yang Anda cintai, yang jauh di mata namun dekat di hati. Caranya gampang ya, untuk bisa bergabung bersama dengan Hana pada malam hari ini melalui line telepon di 463-351 atau di WhatsApp kami 0811-778-1051. Jadi jangan sampai tidak hadir pada malam hari ini ya. Takutnya nanti pas mau tidur, kebayang dan kemimpian tidak masuk ke Pro 1 RRI Batam. Jadi silakan dari sekarang dicoba melalui line telepon atau juga di WhatsApp ya. Sekali lagi di line telepon 463-351 atau di WhatsApp kami 0811-778-1051. Dan kali ini pendengar, Hana akan terima dulu ya penelpon pertama. Ada siapa di sana? Selamat malam, halo Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam, Ruang Rindu memori lewat lagu. Buah manggis.
0: Iya, di sini ada Hana, Bang Jais di sana ya.
1: Mantap.
0: Bang Jais, rezekinya mata banget hari ini, monitor terus ya.
1: Iya, tapi kadang-kadang jarang masuk.
0: Enggak, maksudnya monitor abis itu langsung telepon-telepon terus. Karena banyak yang begitu tapi enggak masuk-masuk loh. Bang Jais masuk loh, rezeki apa itu?
1: Enggak, rezekinya.
0: Yalah,
1: jarinya kata Joshua tadi kan, kalau tak telepon jarinya suruh setrika dulu supaya enggak keriting.
0: Oh gitu, jadi setrika dulu lah ya tipsnya ya.
1: Nah, kalau rambutnya harus direbonding dulu.
0: Aduh, dicatok dulu gitu ya. Oke lah, Bang Jais mau request lagu apa nih?
1: Rani Sahuri. Lagu Pujaan.
0: Pujaan, ada apa dengan lagu ini Bang?
1: Ada deh.
0: Mau tahu banget atau mau tahu aja?
1: Tanya sama Marina.
0: Mau tahu banget lah, pasti ini lagunya untuk orang yang abang sayang ya.
1: Gak juga lah, zaman-zaman itulah.
0: Oh, zaman-zaman. Apa zaman-zaman apa Bang?
1: Zaman-zaman muda dulu.
0: Emang sekarang udah tua, udah tuir.
1: Bukan, sekarang makin paling muda sekali.
0: Ya.
1: Tak tanya pasal apa itu?
0: Ya?
1: Ibu mana tanya pasal itu?
0: Apa pasal itu?
1: Gigi belum tumbuh.
0: Aduh, gigi belum tumbuh. Tunggu berapa bulan lagi tuh tumbuh?
1: Nggak tumbuh. Nggak tumbuh, serentak.
0: Serentak semua langsung ya, habis itu demam ya Bang Jais ya.
1: Oke, salam kasih teman-teman Leni Malina, Dede Aswan, Sakira kita jarinya tengah keriting, rebonding dulu.
0: Iya.
1: Kita, kapak kita. Ada tuh NJ kita jangan lupa, Mantan Sakar, Roy Saputra, Bang Leman, Bang Leman.
0: Bang Leman beda lagi ya.
1: Ada kapak kita mana? Lama tak kapak kita. Ada. Mbak, kalau nanti kalau ketua Rebang masuk, jangan diputar lagunya ya.
0: Kenapa?
1: Pening, Ana cari lagunya.
0: Kenapa bisa pening? Karena gak ada lagi di playlist ya?
1: Bukan, dia lagunya lain yang disebut lain.
0: Waduh. Iya kan aja lah kalau gitu ya.
1: Pak Durail, Pak Rohat kita, Pak Amira, Pak Roni kita, Pak Haji Gemo kita, Pak Iman. Itu siapa lagi? Itu kapan gitu, jangan lupa.
0: Iya.
1: Itu sekarang udah pecah, udah susah ya. Sekarang di Sri Macan ya, tinggal 2 orang di Moro ya.
0: Oh iya, kenapa? Apa gerangan kok bisa pecah?
1: Yang seorang udah pindah ke Sawang.
0: Oh alah, pecah 1,000 lah kalau gitu ya.
1: Ada Mama Fajar kita, Kak Isai kita.
0: Iya.
1: Itu ada Siti Jamilah.
0: Iya.
1: Jangan lupa, Jamilah Juliana udah ngorok. Nenek Jasmine, jangan lupa. Umi Desi, oke, nanti disambung dengan yang belakang.
0: Oke, Bang Jais, terima kasih sudah bergabung ya.
1: Selamat bobo, selamat ngoro. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ada Bang Jais, ternyata pembuka kita pada malam hari ini ya. Hana akan terima dua penelpon lagi. Setelah ini kita akan hadirkan lagu pilihan Anda. Di belakang Bang Jais ada siapa nih? Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, Hana. Apa kabar, Hana?
0: Kabar sangat sehat. Ini dengan siapa nih?
2: Dengan orang yang kenal lah Hana. Masa gak kenal?
0: Hana tuh pasti kenal semua pendengar. Tapi suaranya Hana takut salah. Nanti kita kena demo. Ngeri.
2: Oh gitu.
0: Ngeri-ngeri
2: ya.
0: Sedap.
2: Nanti
0: kita
2: kena surat merah pula kan.
0: Iya, pelanggaran jadinya. Nanti Hana dikeluarkan lagi dari fans group.
2: Oke lah Hana ya, banyak waktu lagi kan. Ini anu, Andi Hana.
0: Oh, Bang Andi Lau.
2: Iya.
0: Bang Andi ini Hana kenal lah, tapi suaranya takutnya salah, takut.
2: Iya, nanti sama Tasya kan sama Hana itu kan bilangnya Bang Inu kan. Siapa tuh Bang Udin
0: Buton.
2: Bukan.
0: Lupa. Kenapa itu, intinya Hana salah sebut ya?
2: Bukan, kalau anu itu kan Tasya Azizah kan sebenarnya kan itu Bang Udin galah pula.
0: Udah galah?
2: Iya, katanya udah galah katanya kan.
0: Iya.
2: Bukan Tasya katanya kan.
0: Iya.
2: Salah orang katanya kan.
0: Oh alah, kan suaranya mungkin mirip-mirip kan. Kalau nengok wajahnya mungkin langsung ingat sih memang ya Bang Andi.
2: Iya.
0: Yalah Bang Andi, mau request lagu apa nih?
2: Lagunya untuk malam besok, lagunya ini aja lah Tasya.
0: Hana loh, bukan Tasya, beda loh suaranya Bang. Alah.
2: Iya, makanya tadi kataku kan tau Tasya aja kan, yang Aziza gitu kan.
0: Iya.
2: Oke lah kalau gitu lagunya Memori itu aja lah.
0: Memori Bekasi
2: aja lah Hana.
0: Oke, ada memori di lagu itu Bang.
2: Untuk malam besok lah Hana kan.
0: Oh, latihan dari sekarang dulu ya.
2: Iya.
0: Oke Bang Andi lo mantap iya. Sekali ya. Udah latihan dari sekarang lo.
2: Jadi kan nunggu-nunggu Hana kan. Jadi kalau Mas Prabu Tabang sama itu kan kita yang masuk kan gitu kan.
0: Okay.
2: Kita yang itu lagu itu kan gitu kan.
0: Iya. Boleh. Kita latihan dari sekarang, dengar lagunya dulu malam ini ya.
2: Iya, itulah anak kan.
0: Oke.
2: Lah salam-salamnya dulu kan.
0: Iya. Yeah.
2: Buat Hana juga sama malam gue, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Buat siapa bang tadi Hana yang tadi itu?
0: Barusan? Ada Bang Jais.
2: Kulit manggis di kulit mangga.
0: Asik. Ada Bang Jais, ada Hana.
2: Mantap Hana. Ewan kan.
0: Ewan.
2: Iya. Kalau malam bukan ewa Hana.
0: Oh gitu. Apa artinya iya. Memangnya kalau dua kali ewa gitu?
2: Iya, kalau siang baru dia ewan, kalau malam ewa nih.
0: Astaga, iyalah Bang. Lanjut, untuk siapa lagi salam spesialnya?
2: Buat Bang Iman juga, buat Bang Udin Galah juga, terus buat Bang Gapar, Mas Wadok Bang Gapar. Mama Dia adanya sekolah ini, anu mana?
0: Iya.
2: Mak Dia.
0: Iya, Mak Dia.
2: Dengar sekolah dia nih.
0: Oh, halah, udah manggil ya. Ayo masuk ya, atau kelamaan kita ngobrol ini, Bang.
2: Iya, lama banget Andi ini kan. Aku mau masuk juga nih katanya.
0: Iya.
2: Gak mau dia tuh anak.
0: Iya. Oke, lanjut Bang. Terus siapa lagi nih?
2: Oke, buat nenek kembar juga. Selamat malam, semoga sehat selalu. Terus buat Sarina Kiyo juga.
0: Yeah.
2: Buat Ika di Jambi. Mm-hmm. Buat Rama juga. Terus buat Bang Iman sudah, Bang Udin Butun sudah dia. Terus buat Digubuk Derita, selamat malam, semoga sehat selalu. Mm-hmm. Terus buat Moteh juga, selamat malam, semoga sehat selalu. Mm-hmm. Terus buat siapa lagi ya? Buat Mas Prabu Bangkit juga, buat Mas Mama Pajar. Masuk-masuk Mama Pajar. Hana siaran nih.
0: Nanti suaranya ya ketawa duluan. Hana yang bingung, ini siapa ini? Candanya Mama Pajar ya. Masuk dong Mama Pajar.
2: Ya, duluan tuh Hana. Orangnya masih di belakang ya, suaranya udah di sampai dekat Hana depan. Tuh hati-hati Hana.
0: Iya, orangnya di belakang tapi suaranya di depan ya.
2: Iya.
0: Oke, oke, lanjut lagi, Bang.
2: Lanjut buat siapa lagi ya, buat Mama Boy juga, Mama Lina, Mama Lini, buat Cigo Norma juga, selamat malam, semoga sehat selalu. Cigo Norma sudah karaoke dia, Hana.
0: Wih, mantep dong.
2: Mantep dia, Hana.
0: Suaranya mantap.
2: Lagu lagu penasaran dia.
0: Wih, bukan main ya.
2: Hana okay. Itu dah, jangan salah sangka, Hana.
0: Jangan main-main dia. Iya.
2: Guru gitu loh.
0: Cek guru.
2: Di atas guru
0: gitu. Lanjut lagi, Bang.
2: Guru ngaji ya, guru penyanyi ya gitu kan.
0: Iya.
2: Lengkap sana.
0: Atau iya, Bang. Agak percepat kita karena di belakang masih ngantri ini ya.
2: Oke, Hana. Oke, selamat malam, Hana.
0: Iya, selamat malam juga Bang Andi Lau sudah bergabung bersama dengan kita ya. Baik, pendengar Hana, bacakan dulu ya dua pesan melalui WhatsApp sebelum kita terima penelpon selanjutnya. Ini ada dari Kak Putri Cantik. Oke, salam-salamnya buat Mama Boy, Bang Udin, Buton, Pak Kumis, Putra Rangsang, Nenek Syakira, Bu Sri, Bu Leva, Roni Karahan, Nenek Peggy, dan semua pendengar Pro 1 Era di Batam. Lanjut lagi ini. Oh, Kak Putri Cantik juga ternyata mengirimkan bahwa lagunya pingin didengarkan itu Laksmana Gugurnya Bunga Cinta. Akan nanti Hana putarkan kalau masih ada waktu ya. Dan selanjutnya ini ada Mama Lina. Halo Mama Lina, salamnya buat Mama Leni, Kak Nia, Kak Pat, Mak Dinda, Long Asri, Nek Kembar, dan semua pendengar Pro 1 RRI Batam ya. Baiklah pendengar, kali ini kita beralih lagi ke line telepon 463351. Ada siapa di sana? Selamat malam, halo.
3: Yes, Lidiana, apa kabar anda? How are you?
0: Kabar sangat baik. Bagaimana, Kak, hari ini?
3: Oh, Kak baik. Kak, penelpon keberapa itu?
0: Penelpon ketiga.
3: Okay, very good.
0: Iya, pembuka juga pada malam hari ini. Kak lagi ngapain selain telepon? What are you doing?
3: Oh, Kak baru makan inilah, martabak India.
0: Aduh, Mak, enaknya. Kalau
3: sama martabak India dengan kari kepala ikan.
0: Wish, very delicious.
3: Tapi Anna pernah makan kari kepala ikan, ada?
0: Di sini ada, tapi mungkin namanya beda dan bumbunya pasti beda juga, Cap.
3: Yes, beda.
0: Ya kan?
3: Tapi Cap nak kirim salam.
0: Untuk siapa?
3: And especially, may the God bless you, Anna.
0: Thank you, Cap.
3: Ini kata-kata Inggris, you faham, eh?
0: Yeah.
3: May your life, may your love for your husband will be very blessing, eh? Semoga cinta kasih sayang pada suami yang kamu sayang, bahagialah bersama kamu dan bersama dia dan anak-anak, eh.
0: Amin. Terima kasih, Cap, atas doanya ya.
3: Yes, Cap, kita mendoakan orang, eh.
0: Cap, bagaimana lagunya? Ada yang mau di request?
3: Oke, ini lagu tahun berapa, nah?
0: Ini lagu Melayu, Serumpun.
3: Oh, Serumpun, eh. Yeah. Okey, Kak boleh minta lagu ini tak?
0: Apa juga?
3: Pertemuan di Awan Biru, DJ Div.
0: Okey, Pertemuan di Awan Biru ya.
3: Itu apa tahu? Dia jatuh cinta dengan DJ Div, jatuh cinta dengan wanita pramugari yang cantik itu.
0: Oh, ya montel lah kalau bahasa kita ya.
3: Dan dia ketemu jodoh di udara itu.
0: Kayak cerita-cerita ini ya, ya Cap ya.
3: Dia bertemu jodoh antara pemuda Punjabi dengan wanita Melayu yang rupawan, ya.
0: Cap pernah jatuh cinta juga dengan sesama profesi gitu, Cap?
3: Ada juga lah.
0: Ada juga.
3: Kadang-kadang. Tidak.
0: Ya, kenapa?
3: Mustahil kalau seorang pemuda itu tidak ada kencinta. Sedangkan bulan ada sahabatnya, bintang, apalagi manusia kan.
0: Iya, benar-benar. Berpasang-pasangan pastinya ya.
3: Iyalah, berpasangan. So, Cap nak senggol. Monique dah masuk?
0: Belum masuk, Cap.
3: Monik, mudah-mudahan kamu tak kerinting ya sayang. Oke, cap senggol untuk Ana Penjahitan tadi, cap dan senggol.
0: Yeah.
3: Untuk Monik dan lagi satu untuk special untuk Nur Bilkis lah.
0: Oke, okay, Kak Nur Bilkis.
3: Dan lagi satu, tapi kamu orang yang pintar ya, kamu pernah cakap eh.
0: Kenapa?
3: Suara cap ni mirip suara orang India tu ada ya?
0: Iyalah Kep, nampak.
3: Nampak, walaupun cakap cara Melayu, tapi logat bentuk India itu ada.
0: Iya, pasti tu Kep, nampak. Walaupun udah lama di Singapura, tapi pasti tetap ada.
3: Ada logat, cuma macam DJ Dave, dia nyanyi, tapi suara Punjabi dia tu kan ada tu.
0: Ada juga, cengkoknya kalau bahasa kita.
3: Cengkok dia tu, betul. Okey, jadi untuk Monik tadi sudah,
0: iya, Nur
3: Bilkis, dan lagi satu siapa tu yang nama Yoi itu, siapa namanya? Sekarwangi
0: ya? Sekar, iya, Kak Sekarwangi Yoi.
3: Yes, Sekarwangi Yoi, dan then? Lagi satu salam special untuk Malina eh.
0: Okey.
3: Dan yang paling special sekali, untuk semua pendengar yang suka cap atau tak suka cap ya? Eh?
0: Yeah,
3: cap senggol semua ya? Eh?
0: Bye cap.
3: Okay, and God bless you ya. Eh? And
0: you.
3: Jangan lupa DJD pertemuan di Awan Biru lah.
0: Siap, aku akan.
3: Okay.
0: I will
3: and,
0: play.
3: Okay, and good luck to you. Okay, bye.
0: Okay, bye bye. Thank you cap sudah bergabung bersama dengan kita ya. Pertemuan di Awan Biru nanti kita akan putarkan untuk Anda pendengar. Dan saatnya Hana akan hadirkan dulu ya beberapa lagu requestan yang sudah masuk melalui WhatsApp. Jadi dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: Simak dan dengarkan Ruang Rimbun Serumpun hadir untuk Anda setiap Jumat dari pukul 21 sampai dengan 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Barat.
1: Terima kasih.

0: lagi bersama dengan Hana menemani Anda masih di program acara Ruang Rindu, dan kita menghadirkan lagu-lagu serumpun pada malam hari ini ya. Jadi silakan Anda bisa pilih-pilih dulu lagu apa yang ingin didengarkan ya. Dan juga mungkin Anda mungkin mau salam-salam kepada orang-orang yang dicintai pada malam hari ini, boleh bergabung bersama dengan Hana ya. Kita masih membuka ruang untuk Anda melalui line telepon di 463-351 atau di WhatsApp kami 0811-778-1051. Dan kali ini Hana akan terima 3 penelpon selanjutnya. Ada siapa di sana? Selamat malam. Selamat malam, halo.
1: Halo.
0: Iya, Ruang Rindu, dengan siapa di mana ini?
1: Baba Giring juga sama Hana yang cantik.
0: Iya, ini Kak Sekarwangi ya?
1: Yoi,
0: Kak Sekarwangi tadi baru aja disebut sama Cap Sam.
1: Iya, dengar.
0: Dengar ya, langsung ya,
1: terima
0: masuk.
1: Terima kasih, kemulanya Bang Captain Sam.
0: Iya, Kak Sekarwangi mau request lagu apa nih Melayunya?
1: Lagu Dali, ada nggak ya yang Luka Rembulan?
0: Luka Rembulan?
1: Iya.
0: Ada apa dengan lagu ini, Luka Rembulan?
1: Luka hatiku.
0: Aduh, kenapa bisa luka, Kak?
1: Nggak tahu.
0: Si dia gimana, aman si dia?
1: Aman banget.
0: Aman banget, tapi apa yang membuat luka? Ada yang menyenggol kakak nggak enak hati ya?
1: Nggak juga.
0: Nggak juga sih. Ya udahlah, kalau gitu berarti ya karena hormon kali ya, makanya jadi luka rembulan gitu ya.
1: Yoi, salam ya Hana.
0: Tapi sebelum itu Kak, lagu apa tadi? Yelse ya?
1: Yelse dari Luka Rembulan.
0: Oke, boleh, nanti Hana putarkan ya.
1: Ya, silakan Hana.
0: Ya, silakan salam mereka untuk
1: ya,
0: siapa
1: ya. Buat Hana, tugas banget ya, cuma selalu.
0: Amin, terima
1: buatnya
0: kasih.
1: Buatnya Diku Monique, Monique udah masuk belum?
0: Belum, kayaknya keriting
1: oh,
0: kayaknya ya.
1: Buatnya Monique masuk sayang, buatnya Bang Pencam.
0: Iya yeah.
1: Buatnya Malina, Mak Leni, buatnya Bang Sarangsang. Bang Andi, buatnya Bang Udin Buton, buatnya Bang Saiman.
0: Iya yeah.
1: Nek Kemba, Nek Fegi, buatnya Bang Abid Nego, buatnya Bang Roni, Bang Roy. Buatnya siapa lagi, Bapak Mas Surah, Kak Mas Hidar, buat Desi, buatnya Mas, buat Lisa di Kak Raha,
0: yeah.
1: Kak Isa, buatnya Mama Boy, buatnya Nek Shakira, buatnya Bu Asri, Bu Sri, pokoknya semualah Hana.
0: Oke, okay, itu aja Kak Sekarwangi.
1: Ditunggu semuanya, lagu ini tunggu ya Hana ya.
0: Oke, okay, pasti, saya tahu Kak Sekar.
1: Hana, ditunggu lagunya Hana, yuk,
0: horas. Ada Kak Sekarwangi, sudah menyapa kita di belakang kita, ada siapa lagi, halo, selamat malam.
2: Selamat malam, Hana.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
2: Sama Putri Cantik, Hana.
0: Oh, Kak Putri Cantik ini ya?
2: Iya. Kalau ini Yoa.
0: Yoa. Mantap. Sangat cantik malam hari ini ya.
2: Yoa.
0: Pakai baju cantik tidak hari ini, Kak? Kayak anak-anak ya, pakai baju cantik gitu. Orangnya jadi cantik, bilang Kak. Oke, mau request lagu apa tuh?
2: Lagunya dari ini.
0: Apa?
2: Dari Black Lur.
0: Black, ya?
2: Black Lur, Penantian.
0: Penantian, lagi menantikan apa sih Kak?
2: Menantikan dirimu, say.
0: Aduh, Hana udah di situ loh, tapi gak dibuka pintunya ya, kuncinya dibawa.
2: Ya ampun.
0: Ampun.
2: Ya, apa Anda buka dari tadi?
0: Oh iya, atau Hana pikir lagi menanti seseorang itu yang jauh di mata tapi dekat di hati.
2: Jauh di mata, dekat di kuping, Hana.
0: Oh, dekat di kuping sekarang ya? Radio ya, dong. Ah. Iyalah Kak, mau request udah tadi ya. Salam-salam itu siapa nih, salam spesialnya?
2: Buat anak, selamat tugas. Buat pekerja dia, pokoknya buat semuanya aja dah. Tanpa terkecuali, ucapan selamat malam aja. Spesialnya buat yang jauh di mata, dekat di kuping, Ana.
0: Oke.
2: Selamat malam aja, lagunya ditunggu ya, Ana.
0: Pasti, Aras. Terima kasih Kak Putri Cantik sudah bergabung bersama dengan kita ya. Kalau tadi ada suara-suara cantik yang sudah menyapa di ruang dengar Anda, sekarang harus ada suara-suara ganteng ya. Hana tunggu loh. Dan pendengar, kita akan bacakan lagi dulu ya beberapa pesan yang masuk. Ini dari Bang Roy Saputra, katanya request lagu dari kumpulan Levantine, judulnya Kekasihku Diambil Orang. Waduh, lagi diambil orang Bang, jodoh kita. Iya. Tapi kalau misal diambil orang, cari yang baru ya. Salam-salamnya katanya buat Mas Prabu, Gafar, Tengku Ardian, Syah Ismail, Lukas, Wulan, Udin Buton, Sekarwangi Norma, Mama Fajar, dan semua pendengar Pro 1 RRI Batam. Oke, terima kasih Bang Roy tadi ya. Nanti Hana coba cari lagunya, kalau misal bisa Hana putarkan ya. Kita terima lagi penelpon selanjutnya 43351. Selamat malam, halo.
3: Halo, Ruang Rindu bersama DJ Hana.
0: Yes, akhirnya ya, tadi sudah disebutin Kak Monik gitu, masuk akhirnya.
3: Lagi dengar Hana.
0: Mantap lah, kalau begitu Kak Monik mau request lagu apa nih?
3: Monik mau dengar dari Sri Dewi Malam, dari Sharifah Aini, ada Hana?
0: Sharifah Aini yang mana?
3: Sri Dewi Malam.
0: Oke, Hana coba cari dulu ya.
3: Dari layar Sri Dewi Malam, yaitu dari Sharifah Aini.
0: Oke, silakanlah salam-salamnya untuk siapa nih Kak?
3: Kalau gitu mempercepat buatnya Hana dulu.
0: Yes.
3: Selalu sehat, murah rezekinya, amin. Amin.
0: Terima kasih Kak.
3: Iya Hana, salam sebesarnya buatnya abangku Kak Tem Pemuda India, Bu Siti. Tapi-tapinya Kak Sikluwangiku yang cantik. Oke. Itu aja ya. Oke, makasih ya. Bye-bye, Horas.
0: Horas, terima kasih untuk Kak Monik sudah bergabung bersama dengan kita ya. Baiklah pendengar, kali ini kita akan putarkan kembali ya lagu-lagu yang sudah di-request oleh para pendengar kita. Dan akan dibuka dengan satu lagu dari Yelse dengan Luka Rembulan.

0: Plus 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi Hana menemani Anda pada malam hari ini. Dan silakan Anda bisa request lagu pop Melayu atau juga lagu Serumpun ya pada malam hari ini, karena ada setengah jam lagi kebersamaan kita. Jadi jangan sampai kelewatan kebersamaan ini ya, supaya tidurnya makin tenang dan mimpiin Pro 1 RRI Batam ya. Dan mendengar, kita terima lagi 463351 atau juga di WhatsApp kami 0811778101. Selamat malam, halo.
1: Malam, selamat malam juga Horas.
0: Horas, dengan siapa di mana ini?
1: Pendatang baru ini Hana.
0: Pendatang baru, pendengar lama ya.
1: Betul sekali Hana.
0: Iya, dari logatnya sih Hana tahu ini siapa, tapi takut salah.
1: Si Opung.
0: Si Opung.
1: Iya.
0: Hah?
1: Iya, Udin Buton.
0: Ah, Bang Udin Buton ternyata ya.
1: Belum ada pemalsu ini, kiriting siang malam Hana. Oh, 2 minggu mungkin ada, enggak ada pemalsu ini.
0: Masa sih, Bang?
1: Baru enggak ada pemalsu. Kacau balau.
0: Kacau balau, sinyalnya itu kacau balau kayaknya ya. Bukan ya?
1: Iya. Enggak masuk, lebih 2 minggu kan enggak salah.
0: Kalau kata Bang Jais tadi kan, kalau misalnya enggak bisa masuk karena keriting, ya udah catok aja dulu, rebonding kalau bisa.
1: Iya, siang enggak ada pemalsu ini baru dapat, lebih 2 minggu kan enggak salah.
0: Oh, alah, ya wes lah, enggak apa-apa, yang penting Hana ditemani dengan Bang Udin ya, walaupun enggak ada suaranya.
1: Lagunya Hana pun, lagunya juga waktu pun udah mau habis juga.
0: Iya, apa lagu apa tuh, Bang?
1: Lagunya apa yang
0: sedap
1: kali sayang.
0: Seribu kali?
1: Sayang.
0: Ada apa dengan lagu ini, Bang?
1: Pokoknya ada.
0: Walaupun dia menyakiti tetap ya, seribu kali sayang. Maafkan, maafkan. Itu dari Iklim ya, Bang ya?
1: Iya, iya,
0: betul. Oke, nanti Anda putarkan ya. Silakan, salam-salamnya itu siapa, Bang Udin?
1: Ada Putri kirim Udin Putong lagu, terima kasih banyak juga lagunya Putri. Biarpun Udin Putong tidak apa maksud, tetap menghargai usaha Putri juga.
0: Mantap.
1: Iyalah, dia kirim saya lagu kan itu, tetap harus kita menghargai juga.
0: Benar-benar, Bang. Lanjut, untuk siapa lagi kira-kira?
1: Salam pertama untuk karena saya selalu di keluarga,
0: Amin.
1: Dan salamnya juga yang sudah masuk juga, yang belum masuk juga, semuanya ada pasang dari Udin Boton. Udin Boton juga soalnya waktu pun udah mau habis juga, gak enak salam-salam juga kan untuk yang di belakang lagi, siapa tahu bisa masuk lagi.
0: Oke, itu aja Bang, terima kasih.
1: Sekiranya untuk Putri cantik ya, semoga sehat selalu sekeluarga aja. Amin. Itu aja Hana.
0: Oke Bang, terima kasih banyak sudah bergabung.
1: Oke, Horas.
0: Oke, tadi itu ada Bang Udin yang sudah bergabung bersama dengan kita ya. Dan di belakang Bang Udin ada siapa di sana? Halo, selamat malam.
2: Halo,
0: ada Datu NK ini ya?
2: Iya.
0: Datu, ada apa sinyal kita ini? Kenapa terputus-putus dan
2: berapa sinyal, Bah?
0: Aduh, berganti posisi lah kalau begitu kita, Datu.
2: Mana boleh, jadi di pantas mana boleh.
0: Oh iya, banyak security kita di sana ya. Mata-mata kita banyak, kalau ganti posisi bahaya.
2: Bahaya, yang 99.
0: Oh, betul, banyak sekali tuh. Datu, lama gak mendengarkan suaranya? Pantun dulu, sekejap bisa.
2: Atau
0: oh, tak usah lah.
2: Tidak boleh kita masuk, nah.
0: Oh alah, langsung ya, dihambat ya.
2: Lagu dalam diam aku.
0: Iya, dah langsung terputus dalam diam aku.
2: Mencintaimu.
0: Oke, dari Poistring. Iya, Datu NK. Halo. Aduh, sayang sekali terputus. Ada Datu NK, padahal untung Hana gak suruh satu pantun tadi ya. Tapi kita sudah dengarkan lagunya dalam diam, Aku Menyintaimu. Nanti Hana akan putarkan Datu NK. Terima kasih sudah bergabung ya. Dan selanjutnya Hana terima lagi 463351. Selamat malam, halo.
3: Malam kembali, halo juga
0: Hana. Wah, ada Nek Peggy ini menyapa kita. Belum tidur Nek Peggy?
3: Lo menunggu Hana ngoceh.
0: Aduh, ocehan Ana enak ya. Kalau ocehan orang lain kan buat pusing ya.
3: Sama aja.
0: Sama aja.
3: enak-enak aja lah didengar itu.
0: Oh gitu, baiklah. Maksudnya bukan ocehan yang penyiar-penyiarnya, bukan Nepegi, ocehan kayak tetangga, kan kayak enak didengar gitu. Kalau penyiar ya enak lah ocehannya.
3: Itu kayak sendinu berbisa di jantung tertutup.
0: Iya, ya racun lah jadinya ya.
3: Iya.
0: Oke, Nek Peggy mau request
3: langsung,
0: apa?
3: Langsung tertusuk di jantung tuh, anak.
0: Aduh, langsung enggak berdaya kita dibuat ya.
3: Iya, emang.
0: Oke, Nek Peggy mau request lagu apa nih?
3: Lagu apa yang bisa?
0: Ini pop Melayu, Serumpun.
3: Serumpun?
0: Mm-mm.
3: Nek Peggy bisa?
0: Apa?
3: Ramli.
0: Ramli?
3: Nah.
0: Ya mana tuh, anda coba cari dulu lah ya.
3: Oke.
0: Okay. Ramli yang mana penyanyi, penyanyinya Ramli.
3: Ramli.
0: Iya, Pak Ramli yang mana?
3: Umpan dah makan. Umpan dikasih.
0: Umpan dikasih.
3: Ikan dah makan gitu.
0: Oh.
3: Pokoknya dah makan.
0: Itu lagunya ya?
3: Iya, dengan Seloma sayangku.
0: Oke, Hana coba cari dulu lah kalau begitu ya.
3: Nah,
0: siap-siap. Silakan salam-salamnya lah.
3: Salam salam ini ya. Buat bunga deh yang lagi kadang dengar yang udah bergabung dengan berada ya. Soalnya udah malam cakap pun telepon orang.
0: Iya.
3: Lagu dapat ada?
0: Gak ada, adanya yang taman. Sama Saloma itu Taman Ferdausi, ada Malam Bulan di Pagar Bintang, ada juga Segelora.
3: Begini nyanyi deh, nah. Nyanyi deh kayak gini, nah. Bagaimana indah juga kita membunga aneka rupa.
0: Oh, itu Taman Firdausi.
3: Bukan, ada satu lagi. Umpan dah dimakan itu, Hana.
0: Hana tak tahu lah. Umpan yang dimakan.
3: Tak tahu ya udahlah. Tak dapat lagu dari itu aja dah.
0: Apa?
3: Hana?
0: Iya.
3: Baru dari Spain.
0: Spain?
3: Spain.
0: Span?
3: Hah? Spin.
0: Spin?
3: Iya, spin.
0: Nek Peggy bener-bener ya, buat Hana berpikir keras loh, kayak lagi ujian matematika.
3: Abis Hana tenang ketawa, kita kasih ketawa ya kan.
0: Ya mantap-mantap Nek Peggy. Spin yang mana?
3: Enggak, Hana ketawa, ini baru dengar suara Hana ketawa ya.
0: Masa sih Nek Peggy?
3: Iya, memang lapang pikiran ketawanya tuh.
0: Berarti Nek Peggy berhasil membuat Hana tertawa. Mantap berarti Nek Peggy ya. Oke, Nek Peggy, spin lagunya yang mana? Janji kita, utusan rindu, dekat si sayang jauh di kau, mengusung rindu, masih banyak nih.
3: Mana Hana mau aja dah.
0: Oke, karena ini malam semakin dingin aja kali ya.
3: Ah, memang betul, asik.
0: Asik. Nek Peggy. Kalau lama-lama ngomong sama Nek Peggy, Hana makin awet muda ini.
3: Emang asik Hana, memang dingin kali.
0: Masa sih dingin sekali, di sini panas.
3: Oh, sini dingin Hana, soalnya kan cepat-cepat masuk dalam kelambu.
0: Kalau masuk dalam kelambu artinya itu banyak nyamuk, bukan karena dingin.
3: Bukan dingin Hana, dingin bagai.
0: Seakan-akan kita lagi di kutub utara ya Nek Peggy ya.
3: Iya, emang Hana, dingin siang hangat, malam dingin. Ayo.
0: Ya Nek Peggy, kayaknya orang-orang yang mendengarkan kita juga tertawa ini tau. Iya Nek Peggy, salam-salamnya tadi udah ya, udah tuntas
3: udah,
0: ya.
3: Udah tuntas semua aja Nek.
0: Oke, terima
3: ya,
0: kasih.
3: Ya, dengar, jangan ikut-ikut ketawa loh. Asik.
0: Oke, terima kasih Nek Peggy. Sehat selalu.
3: Untuk Hana, selamat malam ya Hana. Selamat tugas, moga bahagia selalu, ceria selalu ya Hana.
0: Amin.
3: Keluarga sehat semua.
0: sehat alhamdulillahnya Nek Peggy. Nek Peggy gimana di sana?
2: Itu lo tadi kedinginan.
0: Berarti masuk dulu ke dalam kelompok pakai selimut ya.
2: Iya. Nembus tak dapat dikabar apa, tak dapat yang itu lagi mendung.
0: Kayaknya Hana harus kesana Nek Peggy, karena di sini panas sekali. Kalau di rumah Nek Peggy kurasa kayak ini apa namanya, kayak lagi di Kutub Utara, harus pakai selimut ini kita. Badai.
2: Selimutnya tebal tapi masih tembus dingin dia nak.
0: Oke, bye-bye. Aduh, lucu sekali Nek Peggy setiap hari pasti menghibur ya. Baiklah pendengar, kali ini Hana akan hadirkan dulu ya beberapa lagu yang sudah di request oleh para pendengar kita. Nanti Hana akan kembali menyapa Anda, jadi pastikan untuk dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Siapa sih nggak tahu Pancasila? Gimana penerapannya? Banyak loh, bahkan sudah menjadi budaya di Indonesia seperti gotong royong, saling menghormati, menjunjung tinggi perbedaan. Tapi saya hidupnya banyak di sosmed. Tunggu dulu, di sosial media kita juga bisa berpancasila loh. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Kita bisa bertoleransi dengan saling mengapresiasi ketika saudara setanah air kita mengunggah foto bahagia di hari besar agama mereka. Mudah kan? Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, kalau ada yang berkomentar di sosial media dan kita tidak setuju dengan pendapat mereka, kita nggak boleh langsung menghujat loh. Gitu. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Mendukung produk dalam negeri dengan membeli atau share dan memberi kritik membangun. Contoh yang paling mudah adalah

sebelum memutuskan sesuatu. Layaknya melihat dulu review produk sebelum memutuskan untuk membeli. Semudah itu. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menjunjung tinggi keadilan meski hanya jari dan handphone senjatanya. Suara netizen sudah seharusnya menjadi suara keadilan. Tapi ingat, kita harus bijak dan jangan toksik. Itu adalah cara berpancasila di sosmed ala kami. Bagaimana dengan kamu? Bagaimanapun caranya, jangan lupa untuk tetap berpancasila.

0: satu lagu spin makin dingin, malam semakin dingin maksudnya ya pendengar. Dan kita sudah di penghujung waktu untuk di Ruang Rindu hari ini. Hana akan bacakan dulu beberapa pesan yang sudah masuk ya melalui WhatsAppnya Pro 1 RRI Batam. Ada Kak Nur Belkis yang katanya salamnya buat Pak Mur, Kapten Sam, Mak Kun, Kak Monik, Udin, Roni, satu untuk semuanya. Lanjut lagi ada Kak Desi ya di Batu Aji yang katanya selamat oh ya, yeah. Semoga bahagia sampai ke surga ya keluarga tercinta. Terima kasih untuk Kak Desi. Semoga juga Kak Desi dilindungi sama Tuhan Yang Maha Kuasa dan juga disayangi orang-orang sekitar ya. Sehat selalu Kak Desi. Ada juga Bang Putra Pesisir yang hadir minta lagunya katanya Oh Ibu dari Eksis. Nanti kalau masih ada waktu Hana putarkan ya. Ada juga Bung Abednego. Oke, naikkan lagunya Gugurnya Bunga Cinta. Tadi sudah Hana putarkan ya. Semoga sudah disimak Bang Abednego. Lanjut lagi ada Bang Roni di STB yang request lagu Taman Rashidah dari Wings katanya ya. Nanti Hana putarkan. Salamnya buat Kak Raha, Kak Sarina, Betty Lafaya dan semua pendengar Pro 1 RRI Batam. Dan sebagai penutup, kita akan terima satu penelpon terakhir di 463351. Ada siapa di sana? Selamat malam, halo.
1: Halo, selamat malam kembali Hana.
0: Oh, Kak Nurma sebagai penutup. Manis sekali ya.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, Kak Nurma mau salam-salam aja ya.
1: Ya, salam lagu tak bisa.
0: Tak bisa lah, karena sudah penutup juga, gak apa-apa ya.
1: Tak apa-apa lah.
0: Silakan lah.
1: Salam sayangnya buat semua aja ya. Salam hangat, salam sayang semuanya. Dan salam persahabatannya.
0: Oke.
1: Itu atau aja buat Hana, semoga sehat selalu, ceria selalu ya Hana.
0: Oke, terima kasih Kak Norma.
1: Itu aja lah ya.
0: Iya.
1: Selamat malam. Makasih.
0: Selamat malam juga.
1: Yo, oras.
0: Ada Kak Norma ternyata yang baru aja kita dengarkan bersama suaranya ya. Dan Kak Norma menjadi penutup untuk di malam hari ini. Hana akan memutarkan lagu yang sudah di request oleh para pendengar kita ya. Dan pendengar, terima kasih banyak Hana ucapkan untuk Anda yang sudah bergabung melalui line telepon dan juga melalui WhatsApp. Semoga lagu-lagu yang kita putarkan ini membuat Anda bisa istirahat dengan tenang begitu. Semoga besok kita bisa kembali lagi beraktivitas dengan semangat yang baru. Hana Panjaitan pamit undur diri. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: aja sih kok dari baru pulang jam segini?
1: Kok ibu lagi? Kalian kemana aja sih?
2: Inikah yang disebut keluarga? Anak adalah salah satu yang harus berdiri di tengah reruntuhan perasaan kecewa akibat kehancuran tersebut. Mungkin dia tidak menangis, tapi ini menyakitkan. Dia tidak berkata, tapi merasakannya. Kita tidak perlu menunjukkannya, tapi pedulilah.

Pendengar, seorang murid yang berbeda paham dengan gurunya mengeluarkan kecaman, kata-kata kasar, hinaan, dan meluapkan kebencian kepada sang guru. Sang guru hanya diam, mendengarkan dengan sabar, tenang, dan tidak berucap sepatah kata pun. Setelah murid tersebut pergi, seorang murid lain yang melihat peristiwa tersebut dengan penasaran bertanya, mengapa guru diam saja? Mengapa tidak membalas makian dia? Sang guru pun berkata kepada muridnya, jika seseorang memberimu sesuatu, tetapi kamu tidak mau menerimanya, menjadi milik siapakah pemberian itu? Tentu saja menjadi milik si pemberi, jawab si murid dengan lugas. Betul, begitu pula dengan kata-kata kasar tersebut, tukas sang guru. Karena aku tidak mau menerima kata-kata itu, maka kata-kata tadi aku kembalikan kepada miliknya. Dia harus menyimpannya sendiri. Dia tidak menyadari bahwa nanti dia akan menanggung akibatnya, baik di dunia maupun di akhirat. Energi negatif yang muncul dari pikiran, perasaan, perkataan, dan perbuatan kita hanya akan membuahkan penderitaan hidup bagi kita sendiri. Sang guru kemudian melanjutkan, sama seperti orang yang ingin mengotori langit dengan meludahinya, ludah itu hanya akan jatuh mengotori wajahnya sendiri. Maka, jika di luar sana ada orang yang marah-marah kepadamu, biarkan saja, karena mereka sedang menyebarkan sampah hati mereka. Jika engkau diam, maka sampah itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Tetapi jika engkau tanggapi, berarti engkau menerima sampah itu. Sang guru melanjutkan nasihatnya, hari ini begitu banyak orang-orang yang hidup dengan membawa sampah di hatinya. Sampah kekesalan, sampah amarah, sampah kebencian, sampah dendam, sampah merasa diperlakukan tidak adil, dan lain sebagainya. Mereka sampai berani berpaling dari kebenaran karena membenci para pejuang kebenaran yang dianggap telah menyakitinya. Inilah saatnya bagiku, bagimu, dan bagi kita semua untuk melatih diri, melenyapkan sampah yang ada di dalam hati kita. Jikapun ada sampah kekecewaan, kekesalan, kemarahan, iri, dengki, dan juga benci yang masih tersisa, setidaknya janganlah kita sebarkan sampah hati itu ke muka bumi ini. Janganlah kita ludahkan ke langit, karena sampah itu hanya akan kembali mengotori diri dan wajah kita.

Ligara, di sebuah desa ada sebuah sumur yang dianggap angker. Hal ini dikarenakan setiap kali penduduk desa ingin mengambil air, tali dan ember yang dijulurkan ke dalam sumur selalu ditarik. Beberapa ember bahkan terlepas dari talinya. Ada yang membuka simpul tali itu, ada yang membuka simpul tali itu di dalam sumur sana. Sekian lama, tidak diketahui penyebab kejadian aneh tersebut. Banyak penduduk desa yang menyimpulkan bahwa sumur itu dihuni oleh sesosok jin jahat yang suka mengganggu. Karena air merupakan kebutuhan vital penduduk, ketua desa pun berkumpul. Melalui musyawarah diputuskan bahwa untuk menjawab teka-teki sumur angker tersebut, seseorang harus masuk ke dalam sumur tua tersebut. Tidak ada seorang pun penduduk desa yang berani untuk masuk ke dalam sumur karena takut, kecuali seorang pemuda. Ia bersedia masuk ke dalam sumur dengan satu syarat, saudara kandungnya harus ikut memegang tali ketika ia masuk ke dalam sumur tersebut. Orang-orang pun bertanya, kenapa harus saudara? Di sini juga banyak pemuda-pemuda yang tegap dan kuat yang bisa menolongmu, sementara saudaramu itu tinggal jauh dari desa kita ini. Pemuda itu tak bergeming, karena tidak ada orang lain yang berani masuk ke dalam sumur tua tersebut. Mereka pun lalu menjemput saudara kandung pemuda itu. Pagi itu setelah mengikat tubuhnya dengan tali, si pemuda itu pun turun ke dalam sumur. Orang-orang beramai-ramai memegang tali, termasuk di sana saudara kandungnya. Perlahan mereka menurunkan tubuh pemuda itu sehingga masuk ke dasar sumur. Semua menanti dengan hati berdebar-debar. Di atas batu, di dasar sumur, si pemuda menemukan seekor monyet. Inilah sumber masalahnya selama ini. Ia lalu membawa monyet itu bersama dan berkata, "Tarik talinya." Dengan segera, penduduk desa menarik tali pengikat tubuh si pemuda. Menjelang sampai ke permukaan sumur, si monyet yang begitu senang melihat cahaya matahari terlepas dari pegangan pemuda. Si monyet memanjat sisa tali dan melompat keluar dari sumur tua tersebut. Dan karena kaget dengan sosok hewan ini, rasa takut yang telah mencengkeram hati, penduduk desa berhamburan berlari melepaskan tali tersebut. Mereka mengira jin sudah merubah penduduk malang itu menjadi sesosok monyet. Semua lari kecuali saudara kandung pemuda itu. Ia tetap bertahan memegang tali dengan susah payah menarik tali menyelamatkan adiknya seorang diri. Akhirnya, pahamlah penduduk desa mengapa si pemuda begitu menginginkan kehadiran saudaranya. Tanpa saudaranya, ia pasti sudah mati terlepas tali jatuh ke dalam sumur tua tersebut.

0: inspirasi. 105,1 dan 107,2 FM Pro 1 RRI Batam.
1: Dari beranda NKRI perbatasan Kepulauan Riau dengan Singapura dan Malaysia, inilah RRI Batam menyapa Anda.

0: aja sih mobilnya baru pulang jam segini.
1: Kok ibu lagi? Ayo kemana aja sih?
2: Inikah yang disebut keluarga? Anak adalah salah satu yang harus berdiri di tengah reruntuhan perasaan kecewa akibat kehancuran tersebut. Mungkin dia tidak menangis, tapi ini menyakitkan. Dia tidak berkata, tapi merasakannya. Kita tidak perlu menunjukkannya, tapi pedulilah.

Berdengar, suatu hari seorang ayah dan anaknya sedang duduk berbincang-bincang di tepi sungai, dan sang ayah berkata kepada anaknya, "Lihatlah anakku, air begitu penting dalam kehidupan ini. Tanpa air, kita semua akan mati." Pada saat yang bersamaan, seekor ikan kecil mendengar percakapan itu dari bawah permukaan air. Ikan kecil itu mendadak gelisah dan ingin tahu apakah air itu yang katanya begitu penting dalam kehidupan ini. Ikan kecil itu berenang dari hulu sampai hilir sungai sambil bertanya kepada setiap ikan yang ditemuinya. "Hai, tahukah kamu di mana tempat air berada? Aku telah mendengar percakapan manusia bahwa tanpa air kehidupan kita akan mati." Ternyata semua ikan yang telah ditanya tidak mengetahui di mana air itu. Si ikan kecil itu semakin kebingungan, lalu ia berenang menuju mata air untuk bertemu dengan ikan sepuh yang sudah berpengalaman. Kepada ikan sepuh, sang ikan kecil itu menanyakan hal yang sama, "Di manakah air?" Ikan sepuh itu menjawab dengan bijak, "Tak usah gelisah anakku. Air itu telah mengelilingimu sehingga kamu bahkan tidak menyadari kehadirannya. Memang benar, tanpa air kita semua akan mati." Apa arti cerita tersebut bagi kita? Manusia kadang-kadang mengalami situasi yang sama seperti ikan kecil, mencari kesana kemari tentang kehidupan dan juga kebahagiaan, padahal ia sedang menjalaninya. Bahkan kebahagiaan sedang melingkupinya sampai-sampai ia sendiri tidak menyadarinya.

pendengar, kita selalu berutang banyak cinta kepada anak-anak. Tidak jarang kita memarahi mereka saat kita lelah. Kita membentak mereka padahal mereka belum benar-benar paham kesalahan yang mereka lakukan. Kita membuat mereka menangis karena kita ingin lebih dimengerti dan didengarkan. Tetapi seburuk apapun kita memperlakukan mereka, segalak apapun kita kepada mereka, semarah apapun kita kepada mereka, mereka akan tetap mendatangi kita dengan senyum kecilnya, menghibur kita dengan tawa kecilnya, menggenggam tangan kita dengan tangan kecilnya, seolah-olah semuanya baik-baik saja, seolah tak pernah terjadi apa-apa sebelumnya. Mereka selalu punya banyak cinta untuk kita, meski seringkali kita tak membalas cinta mereka dengan cukup. Kita selalu berhutang banyak kebahagiaan untuk anak-anak kita. Kita bilang kita bekerja keras demi kebahagiaan mereka, tetapi kenyataannya mereka lah yang justru membahagiakan kita dalam lelah di saat waktu dan tenaga kita terkuras. Kita merasa bahwa kita bisa menghibur kesedihan mereka atau menghapuskan air mata dari pipi-pipi kecil mereka, tetapi sebenarnya kitalah yang selalu mereka bahagiakan. Mereka lah yang selalu berhasil membuang kesedihan kita, melapangkan kepenatan kita, menghapuskan air mata kita. Kita selalu berhutang banyak waktu tentang anak-anak kita. Dalam 24 jam, berapa lama waktu yang kita miliki untuk berbicara, mendengarkan, memeluk, mendekap, dan bermain dengan mereka. Dari waktu hidup kita bersama mereka, seberapa keras kita bekerja untuk menghadirkan kebahagiaan sesungguhnya di hari-hari mereka, melukis senyum sejati di wajah mungil mereka. Tentang anak-anak, sesungguhnya mereka lah yang selalu lebih dewasa dan bijaksana daripada kita. Mereka lah yang selalu mengajari dan membimbing kita menjadi manusia yang lebih baik setiap harinya. Seburuk apapun kita, sebagai orang tua, mereka selalu siap kapan saja untuk menjadi anak-anak terbaik yang pernah kita punya. Betapa buruknya cara kita mengelola emosi, anak-anak yang terbakar seduh ketidakbecusan saat kita mengelola menjadi manusia dewasa, anak-anak yang menanggung konsekuensi dari nasib buruk yang setiap hari kita buat sendiri, anak-anak yang barangkali masa depannya terkorbankan gara-gara kita tak bisa merancang masa depan kita sendiri. Tetapi mereka tetap tersenyum, mereka tetap memberikan kita banyak cinta, mereka selalu mencoba membuat kita bahagia. Maka dekaplah anak-anakmu, tataplah mata mereka dengan kasih sayang dan penyesalan. Katakan kepada mereka, maafkan untuk hutang-hutang yang belum terbayarkan. Maafkan jika semua hutang ini telah membuat Tuhan tak berkenan. Maafkan karena hanya pemaafan dan kebahagiaan kalianlah yang bisa membuat hidup ayah dan ibu lebih baik dari sebelumnya. Lebih baik dari sebelumnya.

0: Indonesia terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancetlasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

Pendengar, dengan demikianlah selesailah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Jumat 9 Oktober 2026. Kami akan kembali mengudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya, seluruh kerabat kerja yang bertugas malam hari ini mohon undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Batam, program 1 FM 105,1 dan 107,2, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Riau, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Batam, program 1 FM, 105,1 dan 107,2, kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Sabtu 10 Oktober 2026. Selamat mengikuti siaran kami, sekali di udara, tetap merdeka.

101 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Bersama saya Tasya yang akan menemani ruang dengar Anda di Batam pagi ini, Sabtu 10 Oktober 2026. Disiarkan secara langsung dari Jalan Abulia Tama nomor 2 Batam Center. Happy weekend pendengar. Selamat menikmati akhir pekan Anda. Selanjutnya kita akan masuk dalam program Mutiara Pagi. Akan ada ceramah secara live bersama Ustadz Putrianto dengan tema pentingnya pendidikan agama bagi remaja Islam. Namun sebelum itu kita dengarkan terlebih dahulu kumpulan surah di Juz 30. Selamat mendengarkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Alhamdulillah kita kembali berjumpa dalam program Mutiara Pagi di Pro 1 RRI Batam. Ruang bagi kita untuk menambah wawasan dan juga memperkuat iman. Dan tentunya bersama saya Tasya yang akan menemani Anda hingga 30 menit ke depan. Pada pagi hari ini pendengar, kita akan membahas tema pentingnya pendidikan agama bagi remaja Islam. Dan sudah terhubung melalui sambungan telepon bersama Ustadz Utrianto SPD MPD selaku mahasiswa Dr. UIN Suskariau, anggota PMB Kota Batam sekaligus pengurus MUI Kota Batam. Assalamualaikum, selamat pagi Ustadz Utri.
1: Selamat pagi, Mbak Tasya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya di pagi hari ini, Ustaz?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Baik, Ustaz, pada pagi hari ini kita akan membahas pentingnya pendidikan agama bagi remaja Islam. Temanya ini sangat relate bagi para orang tua ya, Ustaz?
1: Ya, betul.
0: Khususnya yang memiliki anak remaja di mana umur segitu merupakan fase mencari jati diri. Baik Ustadz, boleh disampaikan secara langsung materi pada pagi hari ini.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala ali wa ashabihi wa mawalah la haula wa la quwwata illa billah amma ba'd. Pendengar RRI Pro 1 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang singkat ini marilah kita merenungkan sebuah tema pentingnya pendidikan agama bagi remaja. Masa remaja adalah masa yang sangat-sangat penting. Pada masa inilah seorang mulai mencari jati dirinya, menentukan cita-cita, memilih teman dan membangun kebiasaan yang dapat berpengaruh terhadap masa depannya. Remaja memiliki tenaga, semangat yang kuat, kreativitas dan keberanian. Namun semua potensi itu membutuhkan arah. Tanpa arah agama, semangat bisa berubah menjadi kenakalan. Keberanian bisa berubah menjadi tindakan yang merugikan. Dan kecerdasan bisa digunakan untuk hal-hal yang salah. Karena itu pendidikan agama bukan sekadar pelajaran di sekolah atau hafalan untuk mendapatkan nilai. Pendidikan agama adalah bekal untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Pendengar RRI Pro 1 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah memerintahkan kita sebagai orang tua untuk membimbing mereka, para remaja, para pemuda, anak-anak keturunan kita, agar tidak menjadi anak-anak yang lemah, anak-anak yang lemah akalnya, lemah fisiknya, dan tentu yang sangat-sangat dikhawatirkan adalah lemahnya keimanan dan akidah mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ladzina law taraku min khalqihim dzurriyyatan dha'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadid." Dan hendaklah khawatir para orang tua jika Jika di belakang mereka, mereka meninggalkan anak-anak keturunan yang lemah. Mereka meninggalkan anak-anak keturunan-keturunan yang lemah. Maka bertakwalah kepada Allah. Dan katakan kepada mereka perkataan-perkataan yang baik. Nah, ini bagi orang tua memang suatu kewajiban. Jadi orang tua tidak hanya dituntut untuk memberikan nafkah. Orang tua tidak hanya dituntut untuk menjadikan anak dan keturunannya menjadi anak-anak yang pintar, tapi juga dituntut agar menjadi anak-anak yang benar. Nah, oleh karena itu, para orang tua harus menanamkan nilai-nilai agama, terutama sekali dimulai dari pendidikan tauhid kepada anak-anak kita. Al-Quran memberikan contoh yang sangat indah melalui nasihat Luqman kepada anaknya. Apa kata Luqman kepada anaknya? Wahai anakku, ya bunayya, janganlah engkau mempersekutukan Allah. La tusyrik billah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Nasihat pertama Luqman bukan tentang kekayaan, bukan tentang jabatan, atau bukan tentang kepintaran. Nasihat pertama adalah tentang tauhid, yaitu mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini mengajarkan kepada kita bahwa pendidikan agama harus membangun keyakinan yang kuat. Remaja perlu memahami siapa dirinya. Remaja harus tahu kemana arah jalan yang mau ditempuhnya. Ketika tauhid tertanam, seorang remaja tidak mudah kehilangan arah. Ia tidak menjadikan popularitas sebagai tujuan utama. Ia tidak mengukur harga dirinya hanya dari jumlah pengikut di media sosial. Ia juga tidak rela melakukan apa saja demi diterima oleh kelompoknya. Seorang remaja yang mengenal Allah, ia akan berkata dalam hatinya, saya boleh mengikuti tren. Tetapi tidak semua tren harus saya ikuti. Itu kalau remaja yang mempunyai nilai-nilai agama, teguh tauhidnya. Saya boleh menggunakan media sosial, tetapi saya harus menjaga ucapan dan pandangan saya. Saya boleh berteman dengan siapa saja, tetapi saya tetap harus menjaga iman dan akhlak saya. Inilah remaja yang mempunyai nilai-nilai agama. Sehingga dia tidak harus menghentikan, dia tidak harus meninggalkan era-era modern. Dia tidak harus meninggalkan teknologi, informasi. Tapi dia bisa menyaringnya, dia bisa kapan dia bersosialisasi di media sosial. Bagaimana cara dia bersosialisasi dengan orang-orang yang ada di media sosial? Tapi coba kita bayangkan saat ini realitas banyak remaja, para pemuda, anak-anak generasi muda kita yang ada di media sosial. Mereka menggunakan media sosial mereka hanya untuk hal-hal yang tidak berguna, hal-hal yang hanya menghabiskan waktu dikarenakan kurangnya pemahaman nilai-nilai agama bagi mereka. Nah, begini, sebagai tugas yang berat bagi kita orang tua untuk menjadikan anak-anak kita tidak hanya berilmu, tidak hanya pintar, tapi yang terpenting juga anak-anak kita benar. Benar perilakunya, benar akhlaknya, benar akidahnya. sehingga layak mereka akan menjadi generasi emas nantinya, generasi yang mampu membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik. Pendengar RTO 1 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Remaja hari ini menghadapi tantangan yang tidak ringan. Setiap hari mereka berhadapan dengan berbagai informasi melalui telepon, melalui WhatsApp, melalui Instagram, melalui TikTok. Ada informasi yang bermanfaat, tetapi ada pula tontonan, pergaulan dan ajakan yang dapat merusak-rusak mereka. Maka pendidikan agama membantu remaja memiliki penyaring sebagai filter. Ia belajar bertanya sebelum mengikuti sesuatu, apakah ini halal atau haram, apakah ini benar atau salah, apakah ini akan mendekatkan saya kepada Allah atau justru menjauhkan, apakah tindakan ini membanggakan orang tua saya atau membuat mereka kecewa. Mereka akan berpikir untuk melakukan hal-hal yang dilarang di dalam ajaran agama. Oleh karena itu, lagi kembali kita kepada ayat Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kita sebagai orang tua. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, pelihara dirimu dan keluargamu. Di dalam keluarga ahlihi ini termasuk salah satu di antaranya adalah para pemuda-pemudi kita, anak-anak keturunan kita. Dari apa harus kita jaga? Dari siksa api neraka. Neraka di sini bisa saja merupakan sebuah penderitaan-penderitaan baik di dunia maupun di akhirat. Begitu Mbak Tasha.
0: Baik Ustadz, izin bertanya ya Ustadz.
1: Boleh.
0: Bagaimana caranya dalam membangun kesadaran beragama yang lahir dari pemahaman dan juga keikhlasan, bukan sekedar karena takut dimarahi oleh orang tua?
1: Ya, cara melahirkan kebiasaannya beribadah terutama sekali atau beragama. Pertama tentu kita harus mendapatkan terlebih dahulu ilmunya. Kita belajar. Kenapa? Karena mengamalkan sesuatu tanpa diawali dari belajar tentang ilmunya, tentu tidak akan timbul rasa cinta. Maka ketahui terlebih dahulu, belajar tentang Al-Quran, belajar tentang hadis, tidak semuanya ya. Ya kita membaca, kita menelusuri tafsirnya, kita belajar hadis, kita belajar ulumul hadis, dan paling tidak kita belajar tentang amalan-amalan sehari-hari. Bagaimana seharusnya kita sholat, bagaimana sholat yang benar. Karena memang Rasulullah SAW mengatakan sallu kama ra'aitumuni usalli, sholatlah engkau sebagaimana engkau melihat aku sholat. Ya kita tidak hidup di zaman Nabi, kita tidak melihat Nabi sholat. Lalu bagaimana caranya mengetahui sholatnya Nabi? Maka kita baca hadis-hadis Nabi. Nah dengan membaca, dengan terus belajar, akan timbul rasa cinta terhadap ilmu

0: maka nanti kamu bisa menderita. Maka memang harus dipaksa dulu, ya, baru menjadi terpaksa awalnya, kemudian menjadi biasa menjadi terpaksa. Yang ketiga, kebiasaan. Setelah itu menjadi kebutuhan. Maka memang rentetannya seperti itu urutannya. Kalaupun ada, tapi kita inginnya kan anak-anak kita tidak ada yang merasa terpaksa gitu. Harus dengan keinginan sendiri, dengan keikhlasan gitu. Tapi bertahap. Kadang-kadang keikhlasan itu berawal dari keterpaksaan gitu. Terpaksa dalam hal kebaikan lebih baik daripada kita memaksakan diri untuk melakukan sebuah kemaksiatan. Begitu Mbak Tasya.
1: Baik Ustadz, berarti dari terpaksa menjadi terbiasa begitu Ustadz ya?
2: Ya, betul.
1: Baik, kalau ini Ustadz, cara menyeimbangkan pendidikan agama dengan pendidikan akademik agar pendidikan agama dan akademik ini berjalan beriringan.
0: Ya, kita sering memisah-misahkan ya antara pendidikan agama dengan pendidikan umum akademik. Nah, sementara hakikatnya pendidikan itu cuma satu, agama. Tetapi di dalam agama ada nilai-nilai sosial, ada nilai-nilai yang terkandung di dalam tentang penciptaan alam semesta. Maka dibagi, ini agama, ini umum ya. Namun bagaimana menyeimbangkan itu? Kalau kita ingin menyeimbangkan antara nilai-nilai agama dengan nilai-nilai umum ya, nilai apa namanya, keumuman, kebiasaan. Yang pertama harus dilakukan, apapun aktivitas kita, mulai dari bangun pagi sampai nanti tidur lagi, itu semua berlandaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu tergantung kepada niatnya. Artinya apa? Anak-anak kita kalau kamu pergi ke sekolah bacalah doa. Itu mereka sudah menyeimbangkan ke sekolahnya mereka dengan agama mereka, nilai-nilai agama itu, berdoa itu nilai agama. Selalu mengingat akan Allah. Ketika belajar, mereka berdoa. Di samping juga kita harus memberikan pelajaran-pelajaran khusus. Entah itu berupa tilawah Quran, entah itu berupa kajian-kajian remaja. Ya, silakan untuk menyeimbangkan. Agar mereka tidak lupa dengan Tuhannya. Maka nilai-nilai umum yang mereka dapatkan, nilai-nilai agama juga mereka dapatkan. Kebaikan dunianya dia dapat, kebahagiaan akhiratnya, dan kebaikan akhiratnya juga dia dapat. Kan itu doa kita sebetulnya. Itu Mbak Tasya.
1: Baik, terima kasih untuk materi pada pagi hari ini Ustadz. Tidak terasa pendengar, kita sudah sampai di penghujung perbincangan dalam program Mutiara Pagi Pro 1 RRI Batam. Terima kasih kepada Ustadz Utrianto SPD MPD yang telah meluangkan waktu untuk berbagi ilmu dan memberikan pencerahan kepada kita semua pada pagi hari ini. Terima kasih Ustadz.
0: Baik, terima kasih. Sama-sama Mbak Tasya.
1: Terima kasih juga pendengar untuk Anda yang sudah menyimak dan mendengarkan program ini dari awal hingga akhir. Setelah ini akan kami hadirkan Warta Berita Pagi tepat pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Tetap di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita Daerah RRI Batam.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan warta berita.
2: Kita dari Pemko dan Melayu Diaspora akan mengadakan macam.
3: Jadi kalau dalam konsep ini, konsep ekonomi ini sudah berakhir.
1: Mengawali warta berita pagi ini, kami sampaikan sari berita. Persiapan kontingen Batam dimatangkan jelang Porprov 2026. Made Karmawan sebut ekologi sudah menjadi praktik dalam ajaran Hindu. Warta berita selengkapnya, Sabtu 10 Oktober 2026 bersama saya, Tasya Safira. Berita pertama pendengar, persiapan kontingen terus dimatangkan jelang Porprov 2026. Diaspora Batam gelar training center yang mulai berlangsung hari ini sampai tanggal 15 Oktober mendatang. Berikut dilaporkan Bedi Prabu.
4: Kota Batam mengusung misi besar pada Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Kepri ke-6 tahun 2026. Berbekal 5 kali berturut-turut meraih gelar juara umum, Batam kini bersiap mempertahankan tahta sekaligus mencetak sejarah dengan memburu gelar juara umum ke-6 secara beruntun. Persiapan kontingen terus dimatangkan menjelang pelaksanaan Porprov Kepri ke-6 yang dijadwalkan berlangsung di Kota Tanjung Pinang pada tanggal 1 sampai 8 November mendatang. Salah satu tahapan penting adalah pelaksanaan training center atau TC atau pemusatan latihan. PLT Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Diaspora Kota Batam Heriman Haka mengatakan, pembukaan TC telah dilakukan kemarin Jumat 9 Oktober 2026 dan akan berlangsung selama 6 hari ke depan mulai tanggal 10 sampai 15 Oktober mendatang. Melalui TC ini Heriman berharap mampu meningkatkan kesiapan fisik, kemampuan teknis, serta mental bertanding para atlet sebelum berlaga di Tanjung Pinang.
2: Kita dari Pemko dan Melayu Diaspora akan mengadakan macam pembukaan training center yang akan kita laksanakan pada tanggal 9 Oktober ini di kantor Dinas Pemuda dan Olahraga, sehingga ini menimbulkan motivasi terhadap para atlet-atlet yang akan bertanding nanti di provinsi atau di Tanjung Pinang.
4: Kesiapan kontingen tidak berhenti pada latihan dan seleksi atlet. KONI Batam juga mematangkan berbagai kebutuhan teknis termasuk keberangkatan, penginapan, transportasi, serta dukungan tenaga medis selama pelaksanaan Porprov. Wakil Ketua 1 Kontingen Porprov Batam, Zulkarnain, mengatakan pembagian tugas telah dilakukan agar seluruh kebutuhan kontingen dapat ditangani secara terkoordinasi. Panitia khusus disiapkan untuk mengurus transportasi dan akomodasi, sekaligus memastikan mobilitas atlet menuju venue pertandingan berjalan lancar. Reporter RRI Batam, Bedi Prabu, melaporkan.
1: Berita selanjutnya pendengar, penyelenggara agama Hindu di kantor Kementerian Agama Kota Batam, Pinandita Made Karmawan, mengatakan konsep ekologi dalam ajaran Hindu tidak hanya dipahami sebagai teori, tetapi telah diterapkan dalam praktik kehidupan umat khususnya di Bali. Selengkapnya dilaporkan Renita Suharjana.
5: Penyelenggara agama Hindu di kantor Kementerian Agama Kota Batam, Pinandita Made Karmawan, mengatakan praktek ekologi telah dikenal sejak lama dalam kehidupan umat Hindu khususnya di Bali. Penerapan tersebut menjadi bagian dari kebiasaan keagamaan yang dijalankan secara rutin. Menurut Made Karmawan, pemahaman tentang ekologi tidak lagi menjadi sesuatu yang asing bagi umat Hindu. Ia menjelaskan kepedulian terhadap lingkungan telah masuk dalam praktek kehidupan sehingga nilai-nilai yang berkaitan dengan alam tidak hanya dipahami secara konseptual tetapi juga dijalankan dalam keseharian.
3: Jadi kalau dalam konsep ini, konsep ekologi ini sudah tidak asing lagi. Jadi tidak hanya lagi pada tataran teori, tapi sudah masuk tataran praktek dari zaman dulu. Ketika umat Hindu mendengar kata ekologi, ini sudah kata, bisa dikatakan kata yang usang, kata yang sudah terbiasa, tidak hanya pada teori saja. Tapi umat Hindu khususnya adalah Bali, karena di Bali mereka umat Hindu berkembang, ini tataran ekologi itu sudah dilaksanakan. Bahkan sampai sudah menjadi sebuah acara rutin yang dilaksanakan setiap 6 bulan sekali.
5: Pengalaman tersebut menjadi salah satu perspektif dalam pembahasan ekologi lintas iman yang mempertemukan pandangan dari berbagai agama. Praktek yang telah berlangsung di masyarakat dapat menjadi bahan pembelajaran untuk melihat bagaimana ajaran keagamaan diterapkan dalam menjaga lingkungan. Kepedulian terhadap alam pada akhirnya membutuhkan penerapan yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, pembahasan ekologi tidak hanya berhenti pada pemahaman nilai keagamaan, tetapi juga berkaitan dengan kebiasaan dan tindakan masyarakat dalam merawat lingkungan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Suarjana melaporkan.
1: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Batam. Berita selanjutnya, pendengar. Kabut asap mengganggu operasional penerbangan di Bandara Internasional Hang Nadiem Batam. Maskapai Super Airjet membatalkan 2 penerbangan rute Jambi-Batam-Jambi pada Kamis 8 Oktober 2026 akibat kondisi yang mempengaruhi keselamatan penerbangan. Direktur Utama PT Bandara Internasional Batam, Anang Syahbudi, membenarkan pembatalan penerbangan bernomor IU-974 dan IU-973. Penerbangan IU-974 dijadwalkan tiba di Batam pukul 13 waktu setempat, sedangkan IU-973 dijadwalkan berangkat kembali menuju Jambi pada pukul 16.30. Hingga Jumat 9 Oktober, pihak bandara belum menerima informasi pembatalan penerbangan lainnya akibat kabut asap. Manajemen bandara menyampaikan permohonan maaf kepada penumpang yang terdampak dan mendukung keputusan maskapai yang mengutamakan keselamatan. Sementara itu, penanganan penumpang termasuk penjadwalan ulang atau pemulihan layanan menjadi tanggung jawab maskapai sesuai ketentuan penerbangan yang berlaku. Berita lainnya, pendengar, pemenuhan gizi anak melalui program MBG perlu didukung dengan menu yang sesuai selera balita agar anak tidak bosan dan mau menghabiskan makanan sehingga kandungan gizi yang terdapat di makanan dapat sepenuhnya dikonsumsi. Laporan Faik Iqbar Muzaki.
6: Pemenuhan kebutuhan gizi melalui program Makan Bergizi Gratis atau MBG tidak hanya berkaitan dengan kandungan makanan, tetapi juga bagaimana makanan tersebut dapat dikonsumsi oleh anak. Ketua Posyandu Kasih Bunda Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota, Winandar, mengatakan selera anak menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam pemberian makanan bergizi. Menurutnya, tidak semua anak menyukai jenis makanan yang sama. Kondisi tersebut membuat variasi menu menjadi penting agar anak tidak mudah bosan. Salah satu contoh yang disampaikan Winandar adalah pemberian telur kepada balita.
7: Kalau dulu ada telur rebus, ya telur mentah, itu sekarang diharapkan juga sama orang tua. Bagaimana kalau dikasih juga telur mentah gitu loh, jangan yang sudah rebus, karena mereka bisa mengolah dengan sendiri lebih supaya anaknya tuh mau makan. Kalau dikasih nih berupa telur rebus terus, kan kadang bosan juga. Anak nggak mau makan, kan percuma juga kan. Nah seperti itu, jadi mintanya mungkin diulang lagi ada telur mentah gitu.
6: Winandar mengatakan pemberian bahan makanan yang dapat diolah sendiri sebelumnya dinilai membantu orang tua menyesuaikan makanan dengan selera anak. Ia menyebut telur merupakan salah satu makanan yang penting bagi balita, namun cara penyajiannya dapat mempengaruhi kemauan anak untuk mengonsumsinya. Karena itu, masukan dari orang tua dan kader posyandu dinilai penting dalam pelaksanaan MBG. Menurutnya, variasi menu dapat membantu memastikan makanan yang diberikan benar-benar dikonsumsi anak dan tidak berakhir terbuang. Dengan begitu, tujuan pemenuhan kebutuhan gizi melalui program MBG dapat lebih optimal. Dari Batam Kepulauan Riau, Fakiban Musaki melaporkan.
1: Berita selanjutnya, pendengar. Memendam masalah dan tidak memiliki ruang untuk mengungkapkan perasaan dapat mempengaruhi perilaku seseorang hingga kondisi fisiknya. Laporan Renita Suharjana.
5: Ketua Komunitas Cancer Information and Support Center atau CISC Kota Batam, Dewi Koriati, mengatakan persoalan yang tidak terselesaikan dapat terus membebani pikiran apabila seseorang tidak memiliki ruang untuk mengungkapkan perasaannya. Dewi menjelaskan, berdasarkan pengamatannya terhadap anggota komunitas, tekanan emosional dapat terlihat dari perubahan perilaku, seperti kesulitan mengendalikan emosi, gangguan tidur, dan kelelahan yang terus dirasakan. Karena itu, seseorang perlu lebih peka terhadap perubahan kondisi diri dan tidak menganggap semua persoalan akan hilang dengan sendirinya.
8: Biasanya tidak bisa menyembahkan emosi, ya. Jadi dia memang tidak terbuka, tapi juga jadinya marah-marah, cepat tersinggung, ngamuk-ngamuk. Atau dia tidak bisa tidur, susah banget untuk tidur. Terus kok ya tubuhnya kayaknya lelah terus, ya itu dia tidak sadar bahwa sebenarnya itu salah satu hal yang karena dia tidak bisa mengungkapkan apa beban hidupnya.
5: Menurut Dewi, bukan berarti setiap persoalan harus diceritakan kepada semua orang. Seseorang dapat memilih teman atau orang terdekat yang dipercaya untuk berbagi cerita. Namun jika masalah yang dihadapi terasa berat dan sulit diselesaikan sendiri, bantuan tenaga profesional dapat menjadi pilihan untuk menemukan jalan keluar. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Suarjana melaporkan.
1: Sementara itu pendengar, Wali Kota Batam Amsakar Ahmad minta Bang Riau Kepri percepat CSR untuk tutupi permintaan seragam oleh kelompok masyarakat yang selalu diminta kepada pemerintah Kota Batam dalam berbagai kesempatan. Laporan Ahmad Rifai Kasim.
9: Bang Riau Kepri ini selalu memberikan CSR kepada Pemko Batam.
10: Wali Kota sekaligus ex officio Kepala Badan Pengurusan Batam Amsakar Ahmad meminta Bank Pembangunan Daerah atau BPD untuk dapat menyalurkan CSR-nya lebih awal pada tahun 2027 mendatang. Hal ini tidak terlepas dari permintaan beberapa kelompok masyarakat terkait baju seragam dalam beberapa pertemuan. Amsakar mengutarakan bahwa selain Ikatan Persaudaraan Imam Masjid dan Badan Musyawarah Guru TPQI, permintaan serupa berupa baju seragam juga dimintakan oleh RT RW Sekota Batam dalam berbagai kesempatan. Maka itu ia telah berbicara dengan perwakilan Bang Riau Kepri untuk merealisasikan hal tersebut lebih awal.
9: Pak, saya sudah tugaskan Pak Sekda untuk berbicara dengan Bang Riau Kepri. Ini Pak Kabah sudah kirim semua data ke Pak Sekda, sudah dibahas dengan Bang Riau Kepri, CSA untuk membuat baju seragam gratis ini. Tapi pada saat RUPS, saya juga sudah berbicara, saya sampaikan Pak, Bang Riau Kepri ini selalu memberikan CSR kepada Pemko Batam. Bisa nggak tahun ini CSR tahun depan itu dibayar di muka supaya kami dapat menyelesaikan persoalan ini.
10: Namun terkait permintaan tersebut, Amsakar meminta masyarakat untuk lebih bersabar dikarenakan pelaksanaannya akan dilakukan secara bertahap alias tidak langsung dilaksanakan secara keseluruhan. Ia pun telah meminta Sekretaris Daerah Kota Batam, Firmansyah, untuk melakukan pembicaraan lebih lanjut untuk merealisasikan hal tersebut, mengingat 2027 hanya tinggal hitungan 2,5 bulan lagi. Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
1: Kini kami sampaikan informasi luar negeri dan olahraga. Dari informasi luar negeri dikabarkan, sejumlah Menteri Malaysia menyambut positif anggaran belanja negara 2027 yang menitikberatkan penanganan biaya hidup, peningkatan upah, dan perbaikan layanan publik. Menteri Keuangan 2 Amir Hamzah Azizan mengatakan, kebijakan tersebut disusun dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat terutama terkait kenaikan biaya hidup dan kebutuhan akan pendapatan yang lebih baik. Beberapa kebijakan yang diumumkan meliputi kenaikan upah minimum dari Rp1.700 Malaysia menjadi Rp2.000 Malaysia per bulan mulai Juni 2027. Perluasan keringanan pajak bagi kelompok berpendapatan menengah serta peningkatan alokasi pendidikan dan pelatihan teknis vokasional menjadi Rp8 miliar Malaysia. Wakil Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi menilai dukungan tersebut dapat membantu kelompok berpendapatan menengah sekaligus meningkatkan peluang kerja bagi tenaga terampil. Di sektor pelayanan publik, pemerintah mengalokasikan 47,7 miliar ringgit Malaysia untuk kesehatan, termasuk penyediaan lebih dari 9.000 posisi tetap bagi dokter kontrak dan 1,2 miliar ringgit Malaysia untuk pemeliharaan rumah sakit serta klinik pemerintah. Anggaran bantuan tunai STR dan SARA juga ditingkatkan menjadi 16 miliar ringgit Malaysia dari sebelumnya 15 miliar ringgit Malaysia sebagai bagian dari upaya mengurangi tekanan ekonomi rumah tangga. Selanjutnya kita akan ikuti berita olahraga.
5: Berita olahraga hari ini kita mulai dari bulu tangkis. Pebulu tangkis tunggal putra Malaysia Li Zijia melaju ke perempat final Arctic Open 2026 di Vantaa, Finlandia. Li memastikan tiket 8 besar setelah mengalahkan wakil Taiwan Su Liang 2 game langsung dengan skor 21-17 dan 21-12. Hasil tersebut menjadi pencapaian penting bagi Li yang berupaya kembali menemukan konsistensi setelah berjuang menghadapi cedera dan penurunan performa dalam beberapa musim terakhir. Ia terakhir kali mencapai perempat final turnamen WWF World Tour pada Canada Open Juli lalu. Di perempat final, Li akan menghadapi pemain Prancis Christoph Popov yang kini menempati peringkat kedua dunia. Popov melaju setelah mengalahkan wakil India Tarun Manipali dengan skor 21-14 dan 21-19. Li memiliki catatan positif dalam pertemuan sebelumnya melawan Popov. Namun fokus utamanya kali ini adalah mengembalikan kepercayaan diri dan menjalani pertandingan satu demi satu sebelum berbicara lebih jauh mengenai peluang meraih gelar. Kita beralih ke sepak bola. Persib Bandung mengawali kiprahnya di ASEAN Club Championship 2026-2027 dengan kemenangan 3-1 atas Perth FC. Bertanding di Stadion Thammasat, Thailand, Persib sempat tertinggal lebih dahulu sebelum membalikkan keadaan melalui 3 gol pada menit-menit terakhir. Luka Menalo menjadi salah satu pemain paling penting menentukan dalam kemenangan tersebut. Winger asal Bosnia Herzegovina itu menyumbangkan 1 gol dan 1 assist sekaligus mendapatkan penghargaan Man of the Match. Menalo mengaku senang bisa memberikan kontribusi nyata bagi tim. Ia menilai kemenangan tersebut merupakan hasil kerjasama seluruh pemain, termasuk mereka yang masuk sebagai pemain pengganti dan membantu mengubah jalannya pertandingan. Menurut Menalo, perubahan strategi pada babak kedua menjadi kunci kebangkitan Persib. Setelah bermain lebih kompak dan bertahan pada babak pertama, Persib meningkatkan tekanan serta memanfaatkan serangan balik untuk mencetak 3 gol dan membawa pulang 3 poin. Sekian berita olahraga hari ini, saya Renita Soharjana. Salam olahraga.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita RRI Batam. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama. Persiapan kontingen Batam dimatangkan jelang Porprov 2026. Made Karmawan sebut ekologi sudah menjadi praktik dalam ajaran Hindu. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Batam dan dapatkan informasi resmi dari portal resmi kami di rri.co.id dan follow media sosial kami di Instagram Pro1 RRI Batam dan RRI Batam. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Tasya Safira mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Hei, kenapa? Baru buka usaha kok cemberut aja? Kabur tuh nanti pelanggan.
5: Entahlah nih, udah hampir 2 bulan buka kafe. Tapi gini-gini aja. Aduh, kayak jalan di tempat gitu. Gimana ya? Biar rame dan banyak dikenal orang gitu.
4: Nah, itu dia. Maksimalkan publikasi aja dulu. Biar orang pada tahu ada tempat bagus dan enak di sini.
5: Iya, tahu. Tapi itu kan gimana gitu loh caranya. Ini tempat udah keren nih. Makanan enak-enak. Promo medsos pun kenceng bro. Tapi masih sepi aja. Aduh, gimana lagi ya caranya ya?
4: Coba deh iklan di RRI. Jaringannya luas, sampai ke pelosok, Malaysia, bahkan Singapura juga tembus. Programnya juga udah ikutin zaman banget. Bisa diakses di mana aja, dan yang lebih penting gak bikin kantong bolong.
5: Oh, boleh juga tuh ya. Ih, mau dong, gimana caranya?
4: Nah, penasaran kan? Catet nih nomor marketingnya. Ririn 0853-6344-9735 atau bisa juga ke Rinjani 0852-6103-3851.
6: Mau promosi usaha? Sosialisasi? Promo program kegiatan melalui iklan? Talk show? Liputan? Siaran langsung dan lain-lain? Ke RRI aja. Yuk

0: Din, Din.
1: Kamu tahu nggak? Di dekat kompleks rumahku, sekarang ada sekolah rakyat. Itu sekolah apaan sih? Kok anak-anak dari mana aja bisa belajar bareng di sana ya?
2: Oh, itu. Sekolah rakyat itu wadah belajar inklusif, Yan. Jadi, tempat itu hadir buat memfasilitasi siapa saja yang mau belajar. Tanpa memandang latar belakang ekonomi, sosial, atau keterbatasan fisik.
1: Wah, keren banget ya. Berarti anak-anak yang tadinya putus sekolah atau kesulitan akses pendidikan bisa dapat ruang dan kesempatan yang sama dong buat berkembang.
2: Tepat banget. Karena ilmu itu kan milik semua orang. Pendidikan yang merata itu hak dasar setiap anak untuk meraih cita-citanya.
1: Sip deh kalau gitu. Akhir pekan ini kita ikut jadi relawan pengajar di sana, Yudin.
3: Mari dukung sekolah rakyat di sekitar Anda. Tukan Sekat, wujudkan pendidikan yang merata untuk seluruh.

Setiap kota punya masa lalu, dan Batam punya banyak cerita untuk dikenang. Di tengah perkembangan Batam sebagai kota modern, jejak sejarah tetap bisa kita temukan di berbagai sudut kota. Salah satunya kawasan Kampung Vietnam di Pulau Galang, yang menyimpan cerita kemanusiaan dan sejarah pengungsi Vietnam. Berkunjung ke destinasi sejarah bukan sekedar melihat bangunan ataupun peninggalan masa lalu, tetapi juga belajar, memahami, dan menghargai perjalanan yang pernah terjadi.

Tahukah kamu, otak manusia bisa memproses gambar hanya dalam waktu sekitar 13 milidetik. Itu sebabnya konten visual sering lebih cepat menarik perhatian dibandingkan dengan teks panjang. Phenomenal brain rot menjadi salah satu istilah yang paling sering dibahas di media sosial belakangan ini, menggambarkan kebiasaan mengkonsumsi konten pendek secara berlebihan hingga sulit fokus pada hal-hal yang lebih panjang. Rata-rata, seseorang menyentuh ponselnya ribuan kali dalam sehari, baik untuk membuka aplikasi, mengecek notifikasi, maupun sekedar melihat layar tanpa

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Pendengar, sesaat lagi pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan sama-sama mendengarkan Relay Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta. Selamat mendengarkan.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Temuan dari KPK, BPK, BPKP, dan APIT berjanji untuk segera ditindaklanjuti.
2: Paling penting, Mas Wapres ini sudah mau menyelesaikan S1. Kalau menyelesaikan S1 itu mesti akan sudah melewati tahapan sebelumnya.
0: Dari berita, Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Biyagus bersama dengan Ketua KPK Setio Budianto mengingatkan kepala daerah di Sumatera Barat agar tertib dan transparan dalam mengelola anggaran. Presiden ke-7 RI Joko Widodo angkat bicara perihal putusan Mahkamah Konstitusi tentang uji materi syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka.